0: mengenai satu hal, ada beberapa, bukan beberapa tapi banyak hal yang harus lebih dirubah gitu kan. Terus untuk penggantian nama itu sendiri pun ya kayaknya belum terlalu ini sih, ya belum terlalu penting.
1: Enggak, karena ya masih banyak persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan mungkin ya. Contohnya misalkan kayak kemarin isu-isu yang kemarin Pak KDM itu yang dapat apa, yang perusahaan yang membuat perusahaan dia menggunakan itu BPJS apa ketenagakerjaan, tapi pada kenyataannya nggak terdaftar si karyawan-karyawannya. Ya mungkin seharusnya sih udahlah betulin aja yang kayak gitu dulu lah.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pergantian nama provinsi ini bukan menjadi prioritas pemerintah. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada percepatan infrastruktur, penanganan stunting, dan perbaikan kualitas pendidikan. Tiga sektor itu dinilai lebih mendesak dibanding membahas isu pergantian nama.
3: Bahwa kita ingin berfokus pada pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, karena itu yang menjadi substansi tuntutan masyarakat ya. Jadi kita fokus menyelesaikan berbagai problem infrastruktur. Kita ingin jalan terkoneksi sampai desa, dan kita sudah terlihat infrastruktur jalan sudah mulai baik hari ini, khususnya di wilayah provinsi ya. Kemudian yang kedua, kita juga berfokus menyelesaikan stunting. Saya sudah punya konsep ya, fokus kita membangun bukan mengganti nama.
2: Pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi menilai banyak hal yang perlu dikaji sebelum melakukan perubahan nama provinsi, mulai dari urgensi, relevansi, hingga dampak ekonomi. Menurutnya, usulan perubahan nama juga harus bisa mewadahi aspirasi seluruh warga Jawa Barat tanpa terkecuali.
4: Kita juga masyarakat di Jawa Barat ini kan sudah plural ya. Ada yang Sunda Betawinya, ada Sunda Cirebonan, Indramayu, dan sebagainya gitu. Ini yang harus memang kita tarik juga aspirasinya gitu ya. Apakah nama etnisitas ini juga penting, dan ini jangan sampai menjadikan munculnya rasa apa ya namanya ya, rasa kedaerahan yang cukup sempit ya, dan rasa kedaerahan yang cukup sempit ini bisa menyebabkan nanti konflik gitu besar, dan konflik besar ini malah justru di sosial malah akan lebih berbahaya gitu. Jadi memang kita harus dilihat manfaatnya dulu, kemudian aspek sosialnya itu yang paling penting, dan juga aspek ekonominya, bagaimana biayanya harus diperhitungkan.
2: Ia menambahkan perubahan nama daerah merupakan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan identitas kedaerahan. Namun diharapkan perubahan nama ini tidak hanya sekedar simbolis, tapi juga membawa perbaikan nyata di masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Kawasan Monumen Nasional disulap menjadi panggung megah orkestra. Ribuan warga berkumpul untuk menikmati alunan musik kelas dunia secara gratis. Dan simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: 20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi.

0: 14 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Akhir pekan tiba, Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan ramai dikunjungi oleh warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekedar bersantai menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
1: Sejak pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Luser. Pilihan berakhir pekan di Taman Kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
2: Hijau luas gitu kan, kalau di mal kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas memandang matanya. Dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
3: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang
4: grounding
3: ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly.
4: Iya,
3: 80% mungkin iya. lebih hemat 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
1: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan merah putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
5: Banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Berikutnya, kawasan Monumen Nasional di Sulap menjadi panggung megah orkestra dalam konser akbar. Ribuan warga berkumpul untuk bisa menikmati alunan musik orkestra kelas dunia secara gratis.
6: Alunan musik klasik yang biasanya hanya menggema di dalam gedung pertunjukan tertutup, kini mengalun indah membelah angin malam ibu kota.

0: pas di IG-nya kan ditampilin, aku nggak dengerin, seru banget kayaknya. Apalagi suasananya yang outdoor, biasanya kan kita di dalam ruangan yang senyap, tapi ini kali ini berbeda. Aku kebetulan belum pernah. Jauh banget bedanya, emang sih kalau di indoor lebih enak gitu, santai. Cuma kalau ini menarik juga karena kita view yang Monas.
1: Menurut saya ini kesempatan yang bagus banget buat warga Indonesia buat mengenal lagi musik-musik orkestra dan musik klasikal juga. Karena saya sebagai pencinta musik juga really appreciate kalau acara ini tuh ada gitu. Dan gratis juga.
2: Langkah menggelar pertunjukan secara gratis di pusat kota Jakarta merupakan upaya nyata untuk merakyatkan musik orkestra yang selama ini sering dianggap eksklusif dan hanya milik kalangan tertentu. Ratusan musisi dan penyanyi yang tergabung dalam Jakarta Sinfonia Orchestra dan Jakarta Oratorio Society di bawah arahan konduktor Stephen Tong membawakan sejumlah lagu nasional serta musik orkestra klasik dari berbagai negara. Meski baru saja menyelesaikan tur dunia di panggung bergengsi seperti Carnegie Hall New York dan Walt Disney Concert Hall, mereka kini hadir menyajikan harmoni kelas dunia yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja.
3: Konser klasik itu bukan untuk kalangan tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Jadi kami ingin memasyarakatkan lagu klasik. Kami mengadakan konser Akbar Monas ini dengan berharapan untuk masyarakat Indonesia mendukung musisi-musisi dari Indonesia. Jadi memang ini diadakan dari Indonesia untuk Indonesia. Musisi-musisi yang akan dilihat itu Jakarta Symphony Orchestra dari Jakarta Oratorio Society, itu semua musisi Indonesia.
2: Berpadu dengan kilau cahaya Tugu Monas, konser ruang terbuka ini menjadi oase hiburan tersendiri bagi warga ibu kota. Sekaligus menjadi bukti bahwa seni musik orkestra megah dapat dinikmati siapapun tanpa terbatas kelas. Bintang Fatan, Maria Oktober, Jakarta.
4: Jelang final Piala Dunia, prediksi mulai bermunculan seperti seekor jaguar di kebun binatang Biopark Rio de Janeiro, Brasil. Ia memprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia.
5: Perkenalkan, ini adalah Poti, jaguar betina yang sedang viral karena memprediksi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Coba tebak, kira-kira siapa nih yang dipilih? Sebelum memilih, dua kotak yang dihiasi dengan bendera Argentina dan Spanyol dihadirkan di depan Poti. Ia pun berjalan pelan bolak-balik ke arah kotak Argentina maupun Spanyol. Dan pilihannya jatuh ke kotak berbendera Argentina. Atraksi unik ini pun menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Biopark Dorio. Menurut ahli biologi Biopark, pilihan Poti dinilai cukup masuk akal karena satwa tersebut berasal dari lembaga konservasi di Foz do Iguaçu yang berbatasan dengan Argentina sehingga dianggap memiliki kedekatan dengan negara tersebut.
6: Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Ela veio de uma instituição de Foz, então pode se dizer que ela tem uma afinidade com a Argentina, então até que faz bastante sentido.
5: Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia. Kita nantikan apakah prediksi Poti tepat atau meleset nih.
4: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey, Amerika Serikat terganggu dengan terjadinya peningkatan polusi di kota New York akibat kebakaran hutan di Kanada. Namun prakirawan cuaca menyebut sehari menjelang final, wilayah New York akan diguyur hujan yang bisa mengurangi tingkat polusi.
7: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara. Buruknya kualitas udara

0: New York mendapat tanggapan dari dua mantan pesepak bola, Lukas Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 bersama Jerman, kualitas udara di New York yang memburuk tidak akan berpengaruh. Menurutnya, para pemain tetap akan berjuang meraih kemenangan. Sementara bagi Mascherano yang kini menjadi pelatih Miami FC, dirinya tidak pernah melihat kualitas buruk di New York.
1: As I say, you know, it doesn't affect because both teams have to deal with that. I think it will be not a problem for the teams, and so I personally never had a problem with that. So I go out to fight for these 3 points, and doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. You go out and fight for this title or for these 3 points.
2: No, but it's strange. I have never seen this situation in New York, but it's strange, but not affected.
0: Pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol, diperkirakan akan ada lebih dari 82.500 penonton yang akan memadati Stadion New Jersey. Di final, Spanyol mengincar trofi juara dunia keduanya setelah 2010 lalu di Afrika Selatan. Sedangkan Argentina berambisi menjadi negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar juara dunia sejak terakhir kali Brazil melakukannya pada 1962 silam.
3: Di Rusia, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kawasan pemukiman akibat pipa bawah tanah yang pecah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
1: Peranti.
0: Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Fenomena alam ekstrim terjadi di dua belahan dunia. Di Rusia, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kawasan pemukiman akibat pipa bawah tanah yang pecah. Sementara itu, di perbatasan antara Amerika Serikat dan juga Meksiko, banjir menghanyutkan deretan pelampung pembatas di sungai Rio Grande.
1: Sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter dan berada sangat dekat dengan kawasan permukiman. Rekaman video memperlihatkan alat berat diterjunkan untuk menangani lubang menganga yang memutus akses di sekitar lokasi. Menurut otoritas tempat, penyebab utama amblesnya tanah adalah kerusakan pipa saluran pembuangan 15 meter di bawah permukaan tanah. Kerusakan yang terjadi sejak 12 Juli itu memicu longsor tanah hingga membentuk kawah raksasa. Akibat insiden ini, pasokan air bersih di sejumlah kawasan

0: kemasan terpaksa dihentikan sementara. Petugas bekerja selama 24 jam dengan memompa air serta memperkuat dinding lubang untuk mencegah amblesan susulan. Beralih ke perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Hujan deras yang memicu meluapnya sungai Rio Grande menghanyutkan sejumlah pelampung pembatas yang dipasang otoritas Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan pelampung-pelampung berukuran besar itu terapung dan terbawa arus hingga mendekati kota Piedras Negras di negara bagian Coahuila, Meksiko. Pelampung seberat 1 ton itu dilaporkan lepas dari posisinya setelah beberapa hari hujan lebat mengguyur wilayah Coahuila Utara. Pelampung ini merupakan bagian dari penghalang terapung yang dibangun Amerika Serikat untuk mencegah penyeberangan migran ilegal melalui sungai Rio Grande. Sebagai langkah antisipasi, otoritas menutup sementara dua jembatan internasional yang menghubungkan Eagle Pass, Texas dengan Piedras Negras.
1: Meski diguyur hujan, ribuan warga di India tetap antusias mengikuti tradisi tahunan memberi makan puluhan gajah sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, dewa berkepala gajah dalam kepercayaan Hindu. Berawal dari kehidupan di jalanan, ada seorang pria di Kenya yang kini dikenal luas sebagai Birdman di internet berkat aksinya menyelamatkan burung liar.
2: Guyuran hujan deras tak menyurutkan semangat ribuan warga yang memadati kuil Srivada Kunatan di Trisur, negara bagian Kerala, India pada Jumat untuk mengikuti tradisi tahunan memberi makan bagi gajah-gajah yang dianggap suci. Sebanyak 50 gajah dari berbagai wilayah di Kerala berbaris mengenakan kalung bunga lalu diberi makan oleh para pengunjung di bawah pengawasan pawangnya. Lebih dari 25.000 umat dan pecinta gajah hadir meramaikan ritual ini. Tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade ini diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, dewa berkepala gajah dalam kepercayaan Hindu. Menu yang disajikan pun melimpah, mulai dari nasi, gula merah, beragam buah seperti semangka dan nanas, hingga ramuan khusus untuk membantu pencernaan gajah. Seorang mantan tunawisma di Nairobi, Kenya, menjadi sorotan di media sosial setelah mengubah rumahnya menjadi tempat perawatan burung-burung liar yang terluka. Rogers Maguta terlihat memberi makan dan merawat burung-burung yang ia selamatkan, lalu berkeliling kota dengan burung yang bertengger di kepala dan bahunya. Penampilan uniknya menarik perhatian warga yang kerap berhenti untuk mengambil foto. Maguta mengaku telah memulihkan lebih dari 20 burung yang kemudian dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Meski demikian, pakar kesehatan mengingatkan interaksi dengan burung liar tetap berisiko menularkan penyakit, sehingga masyarakat diimbau tetap berhati-hati.
1: Di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi yang berwarna-warni. Sementara ajang pameran Kipet Fair yang digelar di Seoul, Korea Selatan, langsung dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama dengan peliharaan mereka.
3: Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di oasis kafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
4: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới. Ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
3: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan, banyak keluarga membawa anak-anak untuk

0: Pameran K-Pet Fair digelar di GOEX Exhibition Center Seoul, Korea Selatan pada Jumat. Ajang ini dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka. Suasana pameran dipenuhi tingkah lucu anjing dan kucing yang duduk tenang di dalam stroller sambil mengintip dari tas pembawanya, hingga anak anjing yang asyik bermain di area khusus. Sementara para pemilik sibuk mengajak peliharaan mereka berkeliling dari satu stand ke stand yang lain. Pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk berburu perlengkapan hewan sekaligus mencoba sampel gratis yang disediakan. K-Pet Fair tahun ini diikuti lebih dari 250 peserta pameran dan berlangsung selama 3 hari, menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu para pecinta hewan peliharaan di Korea Selatan.
1: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Membawa anak kecil, seorang emak-emak terekam CCTV melakukan pencurian perhiasan di toko emas Arjuna di Jalan Gatot Subroto Sidanegara Cilacap Tengah Rabu lalu. Berdalih ingin membeli perhiasan untuk ibunya, pelaku sempat mencoba beberapa kalung emas putih jenis Italia Santa. Saat karyawan sedang menghitung nilai emas, pelaku menggeser dan menggenggam salah satu kalung dan menutupinya dengan dompet yang dibawanya. Pelaku kemudian meninggalkan toko emas. Dari aksi pencurian ini, toko emas kehilangan perhiasan emas 7,84 gram senilai Rp9.570.000. Geram dengan aksi pencurian emas di tokonya, selain melaporkan ke pihak kepolisian, pemilik toko juga menggelar sayembara dan menyiapkan imbalan uang tunai sebesar Rp5.000.000 bagi masyarakat yang bisa menemukan identitas atau menangkap pelaku.
1: Sayembara memang benar kita adakan dan hadiahnya juga tentu benar. Itu untuk efek jera pelakunya sebenarnya.
2: Berapa hadiahnya itu, Mbak?
1: Rp5.000.000.
0: Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku pencurian di toko emas Arjuna ini.
3: Oke, tarik kalau aja berantem ada mulu.
0: Rekaman video yang memperlihatkan seorang siswi sekolah dasar negeri 2 Tanjung Aji diduga menjadi korban perundungan atau bullying hingga penganiayaan di Kabupaten Lampung Timur viral di media sosial dan memicu keprihatinan warganet dan mendapat beragam respon dari masyarakat. Dalam rekaman video, seorang siswi terlihat terus disudutkan oleh sejumlah siswa lainnya. Kejadian berlangsung setelah jam pulang sekolah sehingga minim pengawasan guru. Akibat aksi perundungan tersebut, korban mengalami sejumlah luka memar dan lebam dan trauma. Menurut orang tua korban, kejadian diketahui dari tetangganya lantaran anaknya tidak bercerita kepada orang tua.
4: Saya bawa ke puskes karena saking paniknya saya, takut ada apa-apa sama anak saya, langsung saya bawa ke puskes. Habis itu ya, besoknya lagi saya cuma ngasih info di grup di sekolahan. Setelah itu nggak tahu saya kalau viral, juga nggak tahu. Itu yang di video udah jelas ya Pak ya. Terus yang sesudah video itu lebih parah lagi katanya kemarin dijedokin ke tembok.
0: Orang tua korban Khalifah pun telah melaporkan peristiwa perundungan ini ke polisi. Hingga saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih mengidentifikasi pihak-pihak terlibat dalam peristiwa viral ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
6: Minggu ceria seperti baju kita nih,
5: biru-biru ceria.
6: Dan pemirsa, untuk menambah keceriaan hari ini kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya
5: dan saya Lianita Ruhiat, kita langsung saja simak Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan.
1: Sementara itu di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
2: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
3: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu, untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
2: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
4: Proses evakuasi armada.
2: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
5: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
2: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang Ambon, Maluku pada Sabtu pagi.
0: Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
6: 4 anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Buru Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban evakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat 4 korban lain yang juga terapung di laut. Nakoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
7: About 6 miles down and we saw some people in the water. We saw a lot of wreckage, wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now and have gone with Basarnas.
6: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
1: Pemirsa, 3 orang tewas dan 7 orang lainnya terluka akibat bentrokan antara 2 warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu.
0: Di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di Kota Makassar pada Sabtu subuh.
2: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karangkawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan 2 lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karangkawen, AKP Mujiono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Polisi pun menyebut mereka sudah mengantongi identitas para pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosina dan desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara 2 kelompok pemuda. Akibat bentrokan, 3 orang dilaporkan tewas dan 7 orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan 1 peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
8: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
2: 2 jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan 1 jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kemarau panjang membuat krisis air bersih melanda sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten. Di Kabupaten Lebak, ratusan warga mengandalkan bantuan truk tangki air untuk bertahan.
0: Sementara di Cilegon dan Indramayu, warga terpaksa menempuh cara-cara ekstrim demi bisa mendapatkan air bersih.
2: Pembagian air bersih di Kampung Cipuah Masjid, Desa Cipuah, Kecamatan Warung Gunung Lebak, Banten berlangsung pada Sabtu pagi. Warga berbondong-bondong datang membawa jeriken, ember, galon, dan berbagai wadah penampung untuk mendapatkan air bersih. Truk tangki milik Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Lebak yang baru tiba pun langsung dikerumuni warga. Penyaluran air bersih ini dilakukan menyusul semakin parahnya dampak kekeringan di kawasan tersebut. Selama hampir satu bulan, sumur-sumur warga mulai mengering dan tak lagi mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari air minum, memasang, mandi, hingga mencuci.
9: Udah berapa lama?
10: Aku udah tutupan itu mah. Selama ini selama
9: ada air, enggak hujan. Berapa minggu, Bu?
10: Ada sebulan kali, sebulan. Iya.
2: Sementara itu, krisis air bersih juga dialami warga Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Sejak 5 bulan terakhir, sumber air di lingkungan permukiman mengering dan memaksa warga berjalan kaki sambil membawa jerigen dan galon kosong menuju sumur bendung di dasar lembah. Untuk mencapai lokasi, warga harus menurun tebing yang curam dan medan berbatu sejauh 2 km. Dari belasan titik mata air di sumur bendung, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun sehingga warga harus mengantri secara bergantian.
11: Ya, setiap tahun adanya kayak gini. Ya, dikirim sama mobil itu buat nuci-nuci. Dapatnya dua galon. Dua galon.
9: Tapi satu minggu sekali dikirimnya.
11: Iya.
9: Dari pemerintah kota ya.
11: Iya.
2: Di Indramayu, Jawa Barat, hampir setiap pagi dan sore warga blok Oyoran, Desa Kerangkeng, mendatangi sebuah kubangan di wilayah mereka untuk mandi dan mencuci, lantaran sumur di rumah sudah tidak lagi mengeluarkan air. Masyarakat yang memanfaatkan air kubangan ini merupakan warga yang tidak memiliki akses saluran PDAM. Sementara untuk kebutuhan konsumsi seperti minum dan memasak, warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air bersih. Dengan kondisi krisis air bersih yang kian meluas di 3 daerah, warga berharap pemerintah segera menyiapkan solusi jangka panjang agar krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mendaki gunung secara TikTok alias pulang pergi tanpa menginap lagi menjadi tren di kalangan anak muda.
0: Lalu apakah tren ini aman? Nah, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Good Morning Weekend.
12: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
13: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
12: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
0: Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga saat akhir pekan tiba.
1: Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekadar bersantai, menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
14: Musik.
2: Sejak pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Luser. Pilihan berakhir pekan di taman kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
14: Hijau luas gitu kan, kalau di mall kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas memandang matanya. Dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
15: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang grounding, ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly. 80% mungkin lebih hemat, 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
2: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan Merah Putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
16: Ada banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival IBC 2026 kembali digelar di Taman Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
1: Ya, pagelaran yang memasuki tahun ke-14 ini menyuguhkan kostum etnik dengan tema Perang Bayu yang menceritakan kisah heroik rakyat Banyuwangi melawan penjajahan Belanda pada abad ke-18.
6: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur menggelar Parade Busana Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC 2026 pada Sabtu. Parade tahun ini mengangkat tema besar Perang Bayu, sebuah peristiwa sejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Mengambil titik awal dari Taman Blambangan, Parade Busana ini divisualisasikan dalam 5 subtema perjuangan. Di antaranya hasil bumi, situs perang, VOC dan sekutu, alat perang, hingga pejuang Blambangan. Sebanyak 1.000 peserta termasuk ratusan penari tradisional ikut memeriahkan pawai sepanjang 2 km ini.
17: Dan kita angkat tema Perang Bayu, yaitu sebuah kisah sejarah yang menandai heroisme dari perjuangan rakyat Banyuwangi di dalam merebut kemerdekaan kita, dan itu menandai lahirnya Kabupaten Banyuwangi di tanggal 18 Desember 1771.
6: Untuk tampil maksimal, para peserta dan desainer lokal telah melakukan persiapan selama 1,5 bulan. Proses pembuatan satu kostum etnik ini membutuhkan waktu sekitar 40 hari dengan biaya produksi mencapai 10 hingga 20 juta rupiah. Selain bayi yang besar, setiap peserta juga harus berjalan dengan beban kostum seberat 15 hingga 25 kg.
18: Untuk tema Banyuwangi Ethno Carnival sendiri ada 5 subtema. Tetapi di sini saya membuat untuk 4 subtema, yaitu yang pertama ada hasil bumi, kemudian ada pejuang Belambangan, ada situs perang, dan juga ada alat perang.
19: Kira-kira biayanya habis berapa?
18: Untuk biaya ini banyak, ada beberapa yang sewa dan juga ada beberapa yang beli untuk kostumnya, kurang lebih dari harga 10 juta sampai 20 juta rupiah.
6: Pagelaran BIC 2026 ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penggiat seni budaya lokal, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan sejarah dan budaya Banyuwangi ke tingkat internasional. Chovy Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
1: Pemirsa, belakangan ini muncul tren mendaki TikTok yang lagi ramai di kalangan anak muda. TikTok adalah konsep mendaki gunung secara pulang pergi alias PP tanpa harus menginap dan mendirikan tenda di gunung.
0: Ya, meskipun ini terbilang seru ya karena TikTok, tapi demi keselamatan dan kenyamanan butuh sejumlah persiapan dan penting untuk mempelajari faktor resiko mendaki TikTok.
20: Givari sering melakukan pendakian TikTok ketimbang pendakian pada umumnya. Seorang mahasiswa di kota Bandung ini, satu bulan sekali melakukan pendakian TikTok alias pulang pergi. Biasanya Givari melakukan pendakian bersama komunitas pendaki Gunung Bandung. Waktu yang lebih efisien dan perlengkapan yang lebih sederhana menjadi alasan Givari memilih pendakian TikTok. Selain itu, sejumlah gunung di sekitar Bandung Raya memang cukup mendukung pendakian singkat karena tingkat kesulitan medan yang tidak terlalu berat.
21: Kenapa sekarang tren gitu ya, atau lebih ke TikTok-an? Karena satu, efisiensi waktu, terus barang bawaan juga nggak terlalu berat gitu kan. Terus kita bisa lebih, kita leluasa mau ke gunung mana gitu kan, yang memang tidak terbatas, kita harus kemah gitu kan. Jadi lebih seru aja, kadang orang-orang yang memang Sabtunya bekerja kan, terus hanya ada libur di hari Minggu ya, terpaksa juga harus tektokan gitu kan. Jadi kita buat happy, tektokan, senang-senang gitu kan, itu lebih seru gitu.
20: Menurut anggota pecinta alam Semandarikal yang juga tergabung dalam Asosiasi Pemandu Gunung Api Indonesia, Bambang Tresna Subakti, pendakian tektok biasanya berdurasi 12 hingga 15 jam. Umumnya para pendaki memulai perjalanan pada dini hari menuju puncak. Meski pendakian singkat, ada banyak hal yang perlu disiapkan. Mulai dari persiapan logistik atau kebutuhan selama pendakian, serta perhitungan waktu pendakian. Selain itu, penting juga melakukan riset dan observasi jalur pendakian yang akan dilakukan.
22: Observasi di sini maksudnya itu, untuk jarak, ketinggian, terus medan, segala macam. Sekarang malah harusnya untuk observasi itu lebih leluasa dari si pelaku nih, pelaku leluasa karena YouTube banyak, bisa observasi di situ. Termasuk saya pun untuk ke gunung-gunung yang baru saya mau daki, saya observasi dulu dari segi jarak segala macam, atau bahkan saya membandingkan dengan si pendaki yang mungkin ritmenya sama dengan saya, yaitu saya ikutin dia pernah ke gunung mana, oh ritmenya nih orang ini sama nih sama saya, ya udah saya ikutin si YouTuber tersebut gitu. Si ini oh berarti sama ritmenya. Oke, berarti dan alhamdulillah selama ini sudah ikutin sama, dari estimasi waktunya kurang lebih akan akurat gitu.
20: Hal lain diungkapkan dokter spesialis kedokteran olahraga RS Melinda 2 Alvin Wiharja. Menurutnya pendakian TikTok perlu memperhatikan kondisi fisik dari sisi medis seperti memastikan tubuh tidak mengalami dehidrasi dan mendapatkan istirahat yang cukup sebelum pendakian. Selain itu, latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot juga sangat penting. Latihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berat badan sendiri atau melalui latihan beban. Persiapan ini bertujuan agar tubuh lebih siap menghadapi medan pendakian.
23: Resiko pasti selalu ada sih. Resiko sih pasti selalu ada. Dalam arti olahraga seringan apapun, resiko untuk cedera pasti ada. Sehingga yang tadi sempat disampaikan, persiapan dan juga kekuatan otot serta kapasitas kebugaran tubuh itu jadi penting. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk bisa dilakukan secara rutin. Jadi bukan cuma pas lagi eventnya aja, tetapi dilakukan rutin dalam artian persiapannya mungkin bisa melakukan latihan fisik, meningkatkan endurance-nya, meningkatkan stamina-nya itu 2-3 kali per minggu dengan program yang sesuai sih.
20: Persiapan fisik matang menjadi kunci untuk menekan risiko cedera saat mendaki TikTok. Apalagi belakangan ini berulang kali muncul unggahan di media sosial tentang pendaki yang mengalami kelelahan saat pendakian. Karena itu, pendaki diimbau tidak meremehkan persiapan sebelum mendaki. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Berpetualangan bak berada di negeri dongeng, Istana Balon menghadirkan aktivitas yang membuat anak bebas bereksplorasi.
1: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning Weekend.
12: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
12: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun, Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Menghabiskan liburan akhir pekan tak harus ke tempat wisata. Nah, di Bandung, Jawa Barat ada playground balon raksasa yang bisa menjadi pilihan menyenangkan untuk mengisi akhir pekan. Tak sekadar menjadi sarana hiburan, aktivitas bermain di wahana ini juga mendorong anak untuk lebih aktif bergerak.
0: Ya, dan di lokasi berbeda ada juga nih yang bergerak aktif yang bisa dilakukan dengan bermain permainan tradisional. Di tengah-tengah sekarang ini, saat ini di mana kita semua gadget-gadgetan, nah, pemain ini bisa jadi pilihan yang terbaik. Ini dia, kita lihat liputannya.

0: Warna-warni balon berukuran jumbo berukuran 25 meter persegi ini langsung menyambut pengunjung sejak memasuki arena bermain. Tawa dan aura gembira anak terpancar saat mereka berlari, melompat, meluncur di perosotan hingga menaklukkan beragam rintangan. Inilah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Unik ya, wahana istana balon ini memiliki arena indoor yang cukup luas dan membuat anak-anak seolah memasuki dunia dongeng. Pengunjung disuguhkan dengan beragam wahana mulai dari perosotan, lintasan halang rintang, area panjat, hingga kolam mandi bola yang membuat anak-anak bebas bereksplorasi.
1: Ya, main playground di sini.
2: Iya, main playground.
3: Iya, seru.
4: Kenapa serunya?
3: Soalnya bisa loncat-loncat.
5: Loncat, naik, sama kadang-kadang bisa main lempar-lemparan.
4: Ya. Yang paling seru ngapain di sini? Bagus?
3: Loncat-loncat.
4: Loncat-loncat, oke.
0: Tak sekedar menjadi sarana hiburan, aktivitas bermain di wahana ini juga mendorong anak untuk lebih aktif bergerak.

0: melatih keseimbangan koordinasi motorik, serta membangun kepercayaan diri saat mencoba berbagai tantangan.
1: Di dalam kita ada slide, ada mandi bola, kita juga ada climbing, serta slide untuk di area outdoor-nya juga lengkap.
0: Selain di sana balon, ada juga wahana lain yang bisa dicoba seperti cungkir-cungkir, ayunan, hingga flying fox untuk anak. Harga tiket sebesar Rp90.000, pengunjung sudah bisa bermain di tempat ini tanpa batas waktu. Selain anak-anak, keseruan juga dirasakan oleh kakak-kakak mahasiswa saat memainkan berbagai permainan di kawasan Pujasera, sebuah Mulagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Di sini, para mahasiswa memainkan permainan tradisional, salah satunya adalah terompah tempurung kelapa. Dengan cara berdiri di atas tempurung kelapa, pemain beradu cepat sambil mengatur keseimbangan tempurung kelapa yang terhubung dengan seutas tali. Ada juga permainan bakiak, batu seremban, congkak, dan gasing. Hadiahnya pun menanti jika peserta berhasil menang dalam tiap permainan. Berbagai permainan tradisional khas Melayu ini sengaja diselenggarakan mahasiswa kampus Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka melestarikan permainan tradisional Melayu.
2: Mempunyai ide untuk membawa permainan tradisional bagaimana supaya dikenal oleh masyarakat juga dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita bisa lihat ini di sini ada permainan bakia, kemudian jengket, gasing Melayu pun ada di sini.
0: Para peserta pun mengaku senang bisa memainkan kembali permainan yang sudah jarang dimainkan.
3: Untuk kecil pernah main ini juga?
4: Pernah, Pak. Sama kakak sering bertanding. Ya.
3: Jadi mengingat masa kecil ya?
4: Iya.
3: Mengingat
4: kalau untuk anak-anak kuliah yang
3: jadi sejak kecil nggak pernah main ini lagi, udah besar.
4: Iya.
3: Ini baru main lagi gitu ya.
4: Untung aja nostalgia ya. Event seperti ini kami ikut main lagi.
0: Selain mengenalkan permainan tradisional, ada juga berbagai makanan dan minuman yang disediakan panitia, seperti teh tarik dan otak-otak yang menjadi panganan khas tanah Melayu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Java Coffee and Flavors Fest kembali digelar di Surabaya, Jawa Timur.
6: Dan acara pun menjadi ruang temu bisnis dan panggung edukasi akan potensi kopi Nusantara. Indonesia menempati urutan keempat sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Setiap tahunnya Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menghasilkan lebih dari 780 ribu ton biji kopi. Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang produksi kopi Nusantara terbesar. Ya, dari gambaran ini menunjukkan bahwa produksi kopi Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui Java Coffee and Flavors Fest 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur menghadirkan puluhan produsen dan pelaku UMKM kopi Nusantara. Sudah diselenggarakan sebanyak 5 kali, JCFF mencatat perputaran transaksi ekonomi yang cukup fantastis.
7: Bapak Ibu, dari 5 kali penyelenggaraan JCFF ini, khusus tahun lalu, itu 2025 ada 130 ribu pengunjung. Dan transaksinya sekitar 107 miliar. Alhamdulillah 107 miliar. 107 billion rupiah, misli. Ya. Dan tahun ini kita tentu mengharapkan transaksinya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tidak hanya kopi, teh, dan juga coklat, tapi juga banyak produk lain yang kita showcase-kan di alun-alun kota Surabaya ini.
6: Tidak sekedar menyasar konsumen, acara ini sekaligus menjadi wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang keanekaragaman kopi Nusantara.
8: Saya dari Surabaya asli sih, untuk tanggapannya karena saya suka kopi banget ya Mbak. Jadi pas ada acara ini, event ini ya mungkin saya untuk ngelihat berbagai macam banyak kopi. Dan di sini juga nggak untuk kopi aja sih, ada ya pecinta teh, coklat, makanan lainnya di sini. Itu sih seru sih.
9: Seru sih, banyak buka wawasan tentang kopi juga, terus atraktif juga pada jelasin tentang kopinya satu-satu. Terus menurutku yang suka kopi biasanya cuma ngafe kan, jadi tahu ternyata banyak jenis kopi selain Arabica sama Robusta sih.
6: Bagi para pelaku usaha kopi, JCFF 2026 menjadi ajang untuk memperkenalkan produk kopi unggulan di daerah masing-masing. Bahkan dari event ini, para UMKM ini pun bisa memperluas jejaring dan relasi bisnis mereka.
10: Membuat kami bisa mengenalkan gitu ya produk kami. Terus kemudian yang kedua, ini bisa menghubungkan, mengkonektingkan antara pelaku-pelaku UMKM kopi dan juga UMKM yang lainnya. Jadi kita bisa bersinergi bersama. Alhamdulillah, kita selain punya banyak pelanggan, kita juga punya banyak jejaring.
11: Dengan ini bisa meningkatkan produk-produk kualitas kopi-kopi, bisa dikenalkan kepada masyarakat tentang kopi daerah-daerah masing-masing. Untuk event ini kita sudah 3 kali ikut di sini. Ini dampaknya luar biasa, keren sekali.
6: Java Coffee and Flavors Fest 2026 digelar selama 3 hari berturut-turut mulai dari tanggal 17 hingga 19 Juli 2026 di alun-alun Kota Surabaya. Ya, Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
12: Menjauh dari hiruk-pikuk kota, saatnya menghirup udara segar. Di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tren trekking menjadi primadona wisata keluarga, terutama di akhir pekan seperti sekarang.
5: Oh, ini refresh ya. Langsung ya, Lia. Menyusuri alam di tengah perbukitan ini menjadi cara untuk membakar kalori nih, biar nggak gendut-gendut nih kayak saya. Sekaligus mempererat ikatan keluarga. Yuk, kita intip keseruan petualangannya berikut ini, pemirsa.

0: Stretching udah, berdoa udah, sekarang waktunya kita jalan. Nah, ini dari Dusun Cibingbin di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang Bogor. Kita akan menuju ke arah Curug Bidadari. Tempatnya di mana? Di sana. Yuk kita trekking.
1: Perjalanan dimulai dari lapangan di Dusun Cibingbin. Rute pulang pergi kali ini akan menempuh jalur sejauh 4 km. Tidak perlu persiapan yang rumit, kunci untuk trekking di sini adalah fisik yang prima, alas kaki anti-slip, dan bekal secukupnya. Satu hal yang juga penting, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak dan kenangan. Jalur tanah dan berbatu ini menjadi rute paling bersahabat untuk keluarga, rumah untuk si kecil, dan nyaman bagi pemula. Tanjakannya pun hanya muncul di beberapa titik dengan kemiringan ringan sehingga tetap nyaman dilalui oleh semua usia. Hamparan sawah dan hijaunya perbukitan di sisi timur Kabupaten Bogor ini membentang luas.
0: Yang lihat yang hijau-hijau, capeknya langsung hilang, semangatnya langsung nambah lagi. Di belakang saya, sana ada Bukit Silangit, juga ada Bukit Bidadari. Sebelah situ tuh yang kecil tuh. Nah, itu destinasi kita, tujuan akhir kita, Air Terjun Bidadari. Saya cuma berharap semoga yang hijau-hijau ini please jangan ditebangin ya. Yuk kita jalan lagi yuk.
1: Perjalanan semakin lengkap ketika sudah tiba di aliran sungai kecil yang jernih. Udaranya yang sejuk dan aliran air yang menenangkan jadi bonus perjalanan. Momen inilah yang meninggalkan kesan bermakna. Anak-anak diajak aktif untuk bergerak sekaligus mengumpulkan pengalaman baru.
0: Ini dia yang ditunggu dari tadi nih. Tuh lihat di belakang saya ini namanya adalah Curug Bidadari. Jadi Curug Bidadari ini adalah curug yang paling tinggi yang ada di Kabupaten Bogor. Yang tingginya mencapai 41 meter. Tuh lihat tuh dari atas ke bawah. Nah untuk mencapai Curug Bidadari ini ada dua rute menuju ke sini. Jalan kaki 3 km atau 5 km. Dan sekarang kita main air.
1: Gemuruh air terjun menjadi penawar lelah saat air terasa menyentuh kulit, rasa penat pun luruh seketika. Pelangi mungil di sekitar air terjun juga menjadi hadiah manis bagi perjalanan kali ini.
2: Senang banget.
0: Senang banget. Apa yang bikin kamu senang? Karena apa?
2: Karena seru banget trekking.
0: Tapi
2: enggak
0: capek. Betul capek. Kamu memang suka trekking gitu ya?
2: Iya.
0: Kamu senang enggak dengan alam terbuka seperti ini?
2: Senang banget.
1: Bagi orang tua, trekking menjadi ruang belajar terbaik untuk melatih ketangguhan dan kesabaran si kecil. Suasana alam yang berbeda juga memberikan tantangan baru bagi sang buah hati.
3: Biar ini ya, anak-anak biar kembali, maksudnya kembali ke alam, biar merasakan suasana alam berbeda aja gitu. Lebih menantang sih anak-anak pun juga maunya gitu ke jalan-jalan trekking gitu. Persiapannya sih baju ganti, terus apa ya, obat-obat yang ringan lah, yang gampang-gampang buat anak-anak itu aja. Laser sih yang pasti. Iya, sama cemilan ya anak-anak itu.
1: Wisata trekking di kawasan Sentul memang tengah naik daun. Para operator wisata pun kebanjiran pesanan, salah satunya operator trekking Sentul Travel Nusantara. Tak tanggung-tanggung, lonjakan

0: dan suasana alam tuh kayaknya sekarang udah jarang ya, jadi kita balik lagi ke nature lagi, balik lagi ke alam, jadi biar anak-anak pada senang di alam gitu.
1: Sentul menyimpan beragam jalur hijau dengan medan yang variatif. Semuanya dapat disesuaikan dengan kemampuan fisik pengunjung, mulai dari jalur favorit seperti Curug Bidadari, Cibing Bin, hingga Lewi Hejo. Dengan biaya mulai dari Rp130.000 per orang, pengunjung mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari tongkat trekking, jas hujan, air mineral, hingga pemandu lokal yang paham dengan karakter medan dan cuaca di lapangan. Istimewanya lagi, tidak ada batasan waktu bagi pengunjung yang ingin melepas penat di air terjun. Pagi hari jadi waktu terbaik untuk trekking demi menghindari terik matahari sekaligus hujan yang kerap mengguyur Bogor pada sore hari.
2: Keamanan buat pemula, paling kita ditambahin guide. Misalkan kalau 10 kita tambah guide-nya 3. Nah itu buat anak-anak ya, isunya nanti ditambahin tour guide-nya aja. Baik. Itu buat idealnya keamanan. Berapa? Idealnya itu paling kalau 10 itu ada 2, kalau ada yang 10 bawa anaknya itu kita tambah 1 berarti jadi 3. Yang easy, kalau buat anak-anak, kalau yang mau ngambil yang hat itu juga boleh, tapi kan kita sesuaikan di kondisi peserta ini. Apakah bisa ke hat atau medium, kita nanti sesuaikan.
3: Pengamanan harus follow terus ya?
2: Iya, kalau pengamanan itu pasti nomor 1, karena kita tetap menjaga fasilitas, karena yang mau datang ke sini itu tetap kita utamakan nomor 1 untuk keamanan.
1: Ramainya pengunjung di area wisata Sentul turut menghidupkan ekonomi lokal. Pemandu hingga pemilik warung adalah warga lokal yang ikut kebanjiran berkah dari geliat wisata hijau ini. Kembali ke alam selalu punya cara untuk menyegarkan pikiran. Pilihan tepat untuk mengisi liburan sekolah di akhir pekan dengan aktivitas sehat, aman, dan penuh dengan kesan. Indrayani Laksmi, Warsa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4: CCTV merekam komplotan emak-emak beraksi mencuri tas di sebuah pasar buah.
5: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
2: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
1: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran tragis di sejumlah daerah di Bintang, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda meninggal akibat terjebak di kamarnya saat kebakaran.
1: Sementara di Blitar, Jawa Timur, pemirsa, seorang petani yang membakar sisa daun tebu kering justru terjebak oleh api yang disulutnya hingga korban meninggal dunia.
2: Kesedihan masih mewarnai rumah duka pemuda bernama Wahyudin, 22 tahun, di Jalan Seroja, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Jumat siang. Wahyudin

0: sebelumnya ditemukan meninggal usai terjebak di kamarnya di lantai 2 rumah. Dari keterangan polisi, warga sempat berusaha menyelamatkan korban yang terjebak di kamar. Namun naas, lantai rumah terangkat akibat panas api hingga pintu tidak bisa terbuka. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kebakaran akibat korsleting listrik.
1: Kalau dilihat dari kondisinya tidak terkunci, namun kamar ini terbakar sehingga tegel kamar tersebut terangkat sehingga pintu rumah tidak bisa terbuka. Makanya tadi di pemilik rumah melakukan pembongkaran kamarnya, pintunya.
2: Terjadi lagi kebakaran lahan terbuka.
0: Di Blitar, Jawa Timur, kebakaran tragis juga terjadi. Kamis siang, kamera amatir warga merekam kebakaran lahan tebu di Desa Tumpak Kepuk, Kecamatan Bakung. Namun saat itu warga tidak mengetahui bahwa di tengah api dan asap yang membakar, ada seorang petani yang terjebak. Usai api padam, warga terkejut ditemukan jenazah di antara lahan yang terbakar. Dari keterangan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muhendi, korban yang merupakan petani tebu sebelumnya bersama sang suami membakar tebu kering sisa panen. Namun diduga karena hembusan angin kencang, api dengan cepat membesar dan keduanya gagal memadamkan api. Sang istri bernama Tukiem terjebak dan sang suami berhasil selamat. Usai kejadian, polisi pun mengimbau warga untuk tidak membakar daun kering sembarangan di saat musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: CCTV merekam komplotan emak-emak menggasak tas milik pedagang buah di pasar tradisional.
4: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja putri terkena busur panah yang ditembakkan sekelompok remaja.
5: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. Dua pelaku mengalihkan perhatian korban, satu orang eksekutor, dan satu orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi dua rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 6:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
6: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1,5 juta lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya, itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang dua mengelabui saya, yang satu eksekutor, yang satu lagi mengamankan di belakang. Itu
7: mak-mak semua atau gimana?
6: Ya, dari postur tubuh itu mak-mak. Ya udah, paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
5: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
8: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya, dua motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor, padahal bukan.
5: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
8: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci, jadi kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu itu, pintu mobil, dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
9: Untuk kerugian korban pernah?
8: Kerugian sekitar uang tunai, sekitar 500 ribu.
9: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
8: Dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Detik-detik terjadinya longsor terekam dashcam mobil warga yang sedang melintas. 8 orang tewas dan 34 orang lainnya hilang.
3: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning Weekend.
10: Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
11: Berhenti.
10: Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Momen longsor yang menewaskan di distrik Kinja, Cina sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas.
1: Sementara di Vietnam Utara, banjir bandang terjadi dan menewaskan 4 orang.
2: Detik-detik tanah longsor sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas di jalan raya di distrik Kinja, Chongqing, Cina viral di media sosial. Longsor terjadi pada Jumat pagi waktu setempat saat lereng bukit runtuh menimpa rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan. Sementara 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut. Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir bandang yang melanda desa pegunungan di Provinsi Lai Châu, Vietnam Utara pada Sabtu waktu setempat. Hal ini merupakan imbas dari hujan lebat yang mengguyur berbagai wilayah di Vietnam Utara dan banjir menggenangi sejak Jumat ini hari di wilayah desa Buong Tan. Sejumlah tim darurat telah diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan tali pengaman untuk melawan derasnya arus banjir. Akibat kejadian ini, 13 rumah hancur dan sejumlah rumah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan puncak cuaca ekstrim yang terjadi di Vietnam akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Media lokal setempat juga memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
0: Pemandangan menarik terjadi saat berbagai jenis robot menampilkan aksi layaknya manusia. Seperti menyeduh teh, sampai ada juga yang bisa menari.
1: Luar biasa nih, kita lihat ya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
0: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
3: Berbagai jenis robot dipamerkan dalam konferensi kecerdasan buatan dunia atau World AI Conference 2026 di Shanghai, China pada Jumat. Robot-robot ini menampilkan beragam aplikasi melalui demonstrasi langsung, mulai dari penyeduhan teh, perakitan industri presisi tinggi, patroli keamanan di ketinggian, hingga tarian interaktif. Mengusung tema kemitraan AI untuk masa depan yang lebih cerah, acara ini mencakup 6 bagian. Berbagai stand pameran menarik perhatian pengunjung. Mereka dapat mencicipi teh panas yang baru diseduh oleh robot, serta menyaksikan dari dekat lengan robot yang melakukan tugas perakitan dengan presisi tinggi. Konferensi ini menunjukkan bagaimana robot kini berubah dari sekedar objek pameran menjadi asisten cerdas yang menjadi bagian penting di dunia produksi maupun kehidupan sehari-hari. Pesta wisata nada Mongolia dalam ke-36 dibuka dengan meriah di Silin Hot dan menarik partisipasi lebih dari 100.000 wisatawan dan penduduk setempat dari berbagai penjuru pada Sabtu pagi. Upacara pembukaan berlangsung semarak dengan iring-iringan pegulat, barisan pembawa bendera merah yang melangkah penuh kebanggaan, serta parade delegasi dari 12 liga dan kota di Mongolia Dalam yang mengenakan pakaian adat mereka. Selain 3 permainan pria yang mencakup gulat, panahan, dan pacuan kuda, Pesta Nadam tahun ini juga menghadirkan beragam kegiatan pendukung seperti lomba pengalaman interaktif bagi wisatawan, acara Nadam ramah keluarga, pertunjukan budaya, serta pesta api unggun akbar bagi para peserta. Perayaan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu ini berakar dari era Genghis Khan. Awalnya festival ini diadakan untuk melatih para prajurit merayakan kemenangan dan melakukan upacara keagamaan. Kini Nadam adalah simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional Mongolia.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Bram Herlambang. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Tiga orang tewas dan 7 orang lainnya terluka akibat bentrokan antar 2 warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu lalu.
1: Di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di Kota Makassar pada Sabtu subuh.
2: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karanggawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan 2 lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karanggawen, AKP Mujiono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Polisi pun menyebut mereka sudah mengantongi identitas para pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosida dan desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara 2 kelompok pemuda. Akibat bentrokan, 3 orang dilaporkan tewas dan 7 orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan 1 peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
3: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
2: 2 jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan 1 jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang ibu yang membawa anak kecil ke toko emas menggondol kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah. Pemilik toko pun menggelar sayembara untuk menemukan pelaku.
0: Dan informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan usai jeda berikut ini.

0: CCTV merekam komplotan emak-emak menggasak tas berisi uang, surat-surat penting, serta telepon genggam milik pedagang buah di pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
1: Sementara di Cilacap, seorang ibu yang membawa anak kecil ke toko emas menggondol kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah. Pemilik toko pun menggelar sayembara agar pelaku cepat ditemukan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Rekaman CCTV ini menjadi saksi saat emak-emak mencuri di Pasar Kerasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 15 Juli. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli. Saat melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi 2 rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi sekitar jam 6:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai. Di dalam tasnya berisi uang tunai senilai 1,5 juta rupiah, ponsel, beserta identitas diri. Ia pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang. Seorang emak-emak membawa anak kecil nekat mencuri di toko emas Arjuna di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada 15 Juli. Dalam rekaman CCTV, pelaku berpura-pura memilih perhiasan layaknya pembeli. Saat karyawan lengah, pelaku langsung menggeser dan menyembunyikan sebuah kalung emas putih di balik dompetnya. Dikonfirmasi pada Sabtu, pemilik toko menyebut barang yang diambil adalah kalung emas seberat 7,84 gram senilai Rp9.570.000. Untuk menangkap pelaku, pemilik toko pun menggelar sayembara. Uang tunai sebesar 5 juta rupiah siap diberikan bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi valid terkait identitas pelaku. Kasus ini pun sudah dilaporkan dan kini dalam penyidikan pihak kepolisian sektor Cilacap Tengah. Seorang ibu rumah tangga dengan inisial VW berusia 51 tahun warga Kecamatan Kedopok, Probolinggo, Jawa Timur hanya bisa pasrah saat ditangkap petugas. Berdasarkan keterangan Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Riko Yumasri pada Sabtu, VW menjadi satu dari 6 tersangka yang ditangkap karena diduga menjadi pengedar narkotika. Polisi juga menangkap 5 tersangka lain yang berperan sebagai pengedar di wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo. Rangkaian pengungkapan ini dilakukan petugas sejak 20 Mei hingga 15 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan, Kota Probolinggo diketahui menjadi daerah transit tempat sabu dalam ukuran besar dipecah menjadi paket kecil untuk diedarkan ke wilayah Tapal Kuda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di bawah pengaruh miras, seorang pria di Pekalongan terlibat cekcok lalu menusuk temannya hingga tewas.
0: Sementara itu di Tulungagung, 2 penjambret yang kerap menyasar pedagang sayur keliling dan juga menyebabkan 1 korban tewas akhirnya berhasil ditangkap polisi. Dan berikut informasinya dalam CCTV Punya Cerita.
3: CCTV di rumah warga merekam aksi penusukan di wilayah Kelurahan Kuripan, Kertoharjo, Pekalongan Selatan pada Kamis sore. Polisi yang menerima informasi itu langsung melakukan olah kejadian perkara. Cacaran darah ditemukan di teras rumah warga dan di dekat kandang ayam. Usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siti Khadijah, Kota Pekalongan, korban yang diketahui bernama M. Zuhri, warga Simbang Kulon, dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Polisi menyebut kasus dipicu salah paham yang berujung cekcok dan kemudian penusukan oleh pelaku yang tengah dalam pengaruh minuman keras. Selain 1 korban tewas, aksi penusukan tersebut juga mengenai perut teman pelaku yang akan melerai pertikaian tersebut. Tersangka kini menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Pekalongan. CCTV merekam penjambretan kepada wanita 61 tahun di Kecamatan Campur Darat 16 Juli lalu. Korban yang hendak pergi ke pasar terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya diambil paksa oleh pelaku. Korban kemudian meninggal dunia setelah peristiwa itu. Usai penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap 2 tersangka, yakni AG dan AA, warga Kabupaten Malang. Polisi menyebut pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polres Tulungagung. AA merupakan residivis di kasus serupa. Para pelaku sengaja mengincar para pedagang sayur dan warga yang hendak berbelanja ke pasar. Aksi tersebut biasa dilakukan antara pukul 2 hingga 5 pagi. Saat beraksi, keduanya pun kerap berganti kendaraan untuk mengelabui petugas kepolisian. CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci, membuka pintu depan mobil lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polres Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci. Kini pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi lainnya, kuasa hukum Don Rito Handika Honggo Wongso mengaku kaget setelah kliennya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung tak lama setelah kasusnya dilimpahkan dari polisi ke penyidik Kejagung pada hari Jumat.
1: Kuasa hukum berharap Jampitsus dapat mengevaluasi alat bukti yang disita di sejumlah lokasi termasuk Cafe The Clan, Money Changer, serta Rumah Sentul. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri, Don Rito, dibawa dari Gedung Bundar Jampitsus Jakarta ke Rutan C7 Kejaksaan Agung RI pada Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Kuasa hukum Don, Handika Honggo Wongso, menyebut sejumlah alat bukti yang diserahkan ke Kejagung tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus Asabri Klaster Tan Kian yang menjerat kliennya. Ia juga mempersoalkan dasar sangkaan terhadap Don Rito atau Idon yang dinilai tidak sesuai sebab terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta. Di antaranya adalah soal tuduhan penyerahan dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang telah dibantah oleh saksi Norman dalam BAP sebelumnya.
4: Di urusan Asabri, ya, klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Bobohu, ya. Bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Ternyata Ferry tidak pernah di BAP secara resmi dalam tahap penyidikan.
1: Menjauh dari hiruk pikuk kota, saatnya menghirup udara segar di Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Tren trekking menjadi primadona wisata keluarga, terutama di akhir pekan.
0: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Mahasiswa generasi Z di kampus Politeknik Bintan Cakrawala Kepulauan Riau ramai-ramai mengikuti perlombaan permainan tradisional Melayu. Aksi ini digelar sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus bernostalgia di tengah gempuran era digital.
1: Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, ribuan warga turun ke jalan mengikuti tradisi saparan bekakak yang merupakan tradisi warisan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sementara itu di Kepulauan Riau, mahasiswa turut melestarikan permainan tradisional di era gempuran game modern.
2: Ribuan warga Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memadati ruas jalan pada Jumat sore mengikuti proses saparan bekakak. Puluhan kelompok bergodo, penari hingga ogoh-ogoh mengikuti arak-arakan sejauh 5 km. Arak-arakan berakhir di situs Gunung Gamping dengan prosesi penyembelihan boneka pengantin yang terbuat dari beras ketan dan gula Jawa. Penyembelihan ini simbol menjauhkan dari mara bahaya. Upacara adat ini bahkan menarik wisatawan asal luar negeri yang rela berdesakan demi menyaksikan tradisi ini.
3: This is your first time in Indonesia?
4: Yes.
3: And you come here?
4: I came here, I read about it, and I thought it would be nice to see the parade and the celebration.
2: Tradisi saparan bekakak merupakan peninggalan era Raja Pertama Mataram Islam, Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bekakak dulunya disembelih untuk tolak bala dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Suasana di salah satu kampus di Bintan Kepulauan Riau tampak meriah pada Jumat sore. Sejumlah mahasiswa dari generasi Z mengikuti berbagai perlombaan permainan tradisional. Ada terompa tempurung kelapa, ada permainan bakiak, hingga permainan jengket, batu seremban, congkak, dan gasing. Mahasiswa dari generasi Z ini tampak semangat mengikuti permainan tersebut.
5: Seru banget guys, buruan kesini.
6: Yeah.
5: Ayo guys, main bareng.
6: Ini mainannya apa? Nama mainan?
5: Ini namanya terompa. Lompat kelapa.
6: Waktu kecil pernah main ini juga?
5: Pernah, Pak. Sama kakak sering bertanding.
6: Jadi mengingat masa kecil ya?
5: Iya.
2: Permainan tradisional digelar mahasiswa di kampus Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka melestarikan permainan tradisional Melayu, serta nostalgia pada permainan masa kecil di tengah gempuran permainan modern di era digital. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Petai Red Curry atau Mango Sticky Rice tentu Anda semua familiar dengan nama-nama masakan dari Thailand ini.
0: Nah, ini gejala negara gajah putih ini tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya agar tetap sehat dan aman dikonsumsi. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.
7: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
8: Of this kind of food, they call it tom sep. Tom sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat tom sep, it reminds me of home.
9: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu tom kau pot kai kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
10: And Pad Thai. Pad Thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the Pad Thai. They also stir fried and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
7: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek Jindi atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand Kindi artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand.

0: Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar cula longkorn ditambahkan.
1: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal krep pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi, lele goreng, jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya, dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
0: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya, restoran yang satu ini di kawasan Pathumwan, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun chaya untuk menu andalan mereka, Pad Thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner, baik berskala besar maupun rumahan, tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
2: The first one is the sweetness, and another one is saltiness, regarding the taste and the flavor of the dishes. Right? If the food is too sweet, then it can maybe affect a health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run. Right? So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level.
0: Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.

0: Polisi menangkap S dan AA di rumahnya pada Senin malam karena membobol rumah warga di siang bolong tanpa ada penghuninya di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah linggis yang digunakan untuk membobol rumah korban, pakaian daster dan jilbab yang dipakai saat beraksi, serta sisa uang hasil kejahatan. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku sengaja membeli daster dan jilbab di pasar sebagai bagian dari rencana perampokan. Menurut mereka, penyamaran itu dilakukan agar warga mengira mereka hanyalah ibu rumah tangga yang melintas.
1: Spontan, Mbak.
2: Ngapain itu, Kak?
1: Supaya ada ketahuan, Mbak Eda.
3: Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
1: Beli.
3: Iya,
1: sengaja.
4: Pencurian 363 DKP di Lorong Persatuan Sako.
5: Modusnya seperti apa, Pak?
4: Ya, modusnya mereka datang ke lokasi TKP dengan menggunakan pakaian busana busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela, dan di dalam rumah itu dibongkarnya di kamar, berapa kamar yang dibongkar dan diambilnya. Lalu keterangan dari korban itu 50 juta uang yang hilang.
0: Kamera CCTV merekam saat sebuah mobil menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Mertasari, Krobokan, Badung, Bali. Tak hanya menabrak kendaraan roda dua, pengemudi mobil yang ugal-ugalan tersebut juga menyeruduk mobil lainnya hingga menabrak tiang listrik. Bukannya berhenti untuk menolong korban, mobil tersebut justru melaju kencang dan kembali menabrak sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 7 pengguna jalan menderita luka-luka. Beberapa saat setelah kejadian, pengemudi yang merupakan WNA asal Turki berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Kuta Utara. Warga bahkan sempat melempar kaca mobil pelaku agar mobil berhenti. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku baru tiba di Bali dengan penerbangan Turki dan Pasar. Lalu pelaku mengendarai mobil sewaan menuju wilayah Canggu. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi, Polres Badung menetapkan WNA asal Turki ini sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mayfri Syari.

0: Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi balap liar di Jalan AP Petarani di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata lantaran para pelaku berusaha untuk kabur dan hendak menabrak petugas di lapangan. Sementara di lokasi lainnya, melerai pertikaian rekannya, seorang aparat di Bone, Sulawesi Selatan justru jadi sasaran pengeroyokan oleh 6 pemuda hingga babak belur.
1: Aparat kepolisian sektor Panekukang membubarkan paksa aksi balap liar yang digelar oleh puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata karena beberapa pelaku berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panekukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga dihantui kekhawatiran karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah.
2: Pulang, nah itu Mi, baru tadi ketemu kan sama ada situ orang isi bensin apa semua.
3: Nah, aku tinggal-tinggal, karena mana langsung pulang.
2: Malah tunjuk pas saya ditabur
4: lah. Oh, mereka tadi balapan di sini?
2: Iya, baru ndak ku tahu di sampai di depanku. Tiba-tiba lari, kira ada patik-patik, terus nyala di motorku.
1: Pasca penindakan, arus lalu lintas di kawasan tersebut kembali normal. Meski belum ada pelaku yang ditangkap, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aksi balap liar agar dapat segera ditindak tegas. Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Mamajang sebagai barang bukti. Penyidik juga melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor angka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi.
5: Pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap dari mana kejadian awalnya?
6: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan bahwa motornya dibakar atau motornya hilang.
1: Enam orang pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang aparat yang terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Watampone pada Minggu dini hari 12 Juli 2026 lalu. Sebelumnya, korban berinisial MM saat itu sedang bersama rekannya ketika terjadi cekcok dengan sekelompok pemuda. Saat berusaha melerai pertengkaran, korban malah justru dikeroyok dan mengalami luka memar akibat pukulan serta tendangan. Tak terima dirinya dikeroyok, korban pun langsung melaporkan peristiwa tersebut usai kejadian. Setelah menerima laporan, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 6 terduga pelaku di sejumlah lokasi berbeda.
7: Setelah terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap anggota Brimob, yang notabene motif awal laporan kami adalah untuk melerai pertikaian yang terjadi di alun-alun Lapangan Merdeka Watampone. Dan saat sekarang ini kami sudah mengamankan sebanyak 6 orang.
1: Atas perbuatannya, ke-6 tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah sepeda motor digasak pencuri saat pemiliknya sedang melaksanakan sholat subuh di masjid wilayah Kota Tangerang, Banten. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria terekam CCTV saat sedang menggasak sepeda motor yang terparkir di depan toko minyak wangi.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik saat seorang pria yang menggunakan jaket dan tas memasuki pelataran Masjid Nurul Falah, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Pelaku kemudian membobol kunci salah satu motor jemaah yang terparkir menggunakan kunci letter T, dan dalam hitungan detik, motor korban dibawa kabur pelaku. Menurut pengurus masjid, pelaku berjumlah 2 orang dan menjalankan aksinya saat para jemaah baru memulai rakaat pertama salat subuh. Para jemaah sempat mendengar suara alarm, kemudian diperiksa usai salat, ternyata sebuah motor jemaah hilang dari area parkir masjid.
8: Dari sekian banyak parkiran motor itu, ada salah satu motor Honda Beat yang mengarah keluar, dan di situ langsung dia menggunakan kunci P sepertinya karena dia dan secara dipaksa masukin truk dan langsung nyala dan langsung kabur ke arah selatan lagi gitu. Betul, pas lagi jamaah salat, kalau nggak salah itu sekitar ya rakaat pertama itu. Karena ada bunyi sedikit tit-tit-tit gitu kan. Gitu. Saya pikir bunyi handphone gitu, ternyata motor itu yang hilang.
1: Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal selama pelaksanaan operasi Berantas Jaya 2026 di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya tindak pidana pencurian motor yang terjadi pada 1 Desember 2025 lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menggasak motor milik warga yang terparkir di depan sebuah toko minyak wangi. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Dalam operasi Berantas Jaya dilaksanakan sejak 4 Juli hingga 18 Juli 2026. Polisi berhasil mengungkap 77 kasus dengan total 69 tersangka yang berhasil diamankan. Dari tangan para pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti, mulai dari kunci letter T, senjata tajam hingga airsoft gun yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan.
9: Sampai dengan saat ini kita berhasil mengungkap 77 kasus, dan dari 77 kasus itu kita mengamankan 69 pelaku, diantaranya 18 orang ini adalah termasuk residivis.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana 7 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Seorang pria berinisial H ditangkap polisi setelah menggasak motor milik warga di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Takeran, Magetan pada 16 Juli 2026. Menurut Kapolres Magetan AKBP Erik Bangun Prakasa, tersangka merupakan residivis pencurian spesialis motor tua dan sepeda angin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sudah melakukan aksi sebanyak 17 kali antar provinsi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 unit motor tua dan 4 unit sepeda angin.
10: Jadi tersangka ini adalah spesialis curanmor ya, curanmor di pemukiman, dan memang kita mendapatkan laporan tanggal 14 Juli dari masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotornya di rumahnya, di Takeran. Langsung kita laksanakan pengungkapan, alhamdulillah dalam waktu 2 hari, 48 jam, ini langsung terungkap, kita amankan pelakunya dan kita kembangkan lagi. Ternyata pelaku bukan hanya satu TKP itu, sudah melakukan di 17 TKP, 17 titik.
1: Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Berikutnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5 kg lebih, di mana barang haram senilai 1 miliar rupiah itu diamankan setelah 2 kurir ditangkap, satu di antaranya berprofesi sebagai petani. Di lokasi lainnya, Polresta Malang menangkap 2 warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Dari penangkapan ini, turut disita 3,2 kg sabu dan 2.000 butir lebih pil ekstasi.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan kurir berinisial ST warga Jombang pada 5 Juli 2026. Hasil pengembangan kasus mengantarkan petugas menangkap tersangka kedua berinisial SM warga Bangkalan. Dari tangan tersangka, petugas menyita 5 kg lebih sabu dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Ironisnya, ST yang berprofesi sebagai petani nekat menjadi kurir demi imbalan 1 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang dikirim.
12: Tim BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama ST yang diduga membawa paket narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 5.440 gram atau 5,4 kilo yang disimpan di dalam kendaraan.
1: Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dan KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Polresta Malang Kota menangkap dua warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Penangkapan dua tersangka berinisial MS dan MR ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yang ditangkap Satreskoba Polresta Malang Kota pada awal Juli lalu. Polisi turut menyita 3,2 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh dan 2.480 butir ekstasi. Kapolresta Malang Kota Kombespol Putu Kolis Ariana Kamis sore mengungkapkan tersangka sudah 6 kali beroperasi dengan upah 10 juta rupiah.
13: Dari penangkapan hasil pengembangan pelaku MS dan MR, ini pengembangan dari pelaku inisial ANH di awal Juli yang kami sampaikan. Kami mendapati berbagai jenis barang bukti narkotika golongan 1 ATS amfetamin type stimulan yang mengandung metil dioksid metamfetamin atau MDMA, ini jenis sabu maupun ekstasi. Sabu sejumlah 3,2 kg kemasannya mirip dengan yang dimiliki oleh ANH, kemasan teh Cina warna hijau, sehingga patut diduga ini satu jaringan. Kemudian ada 2.480 butir pil ekstasi.
1: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang wanita berinisial KS masuk ke lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. KS awalnya tampak tenang saat melewati ruang pemeriksaan barang di pintu depan. Namun gerak-geriknya mulai mencurigakan saat diminta masuk ke ruang penggeledahan badan khusus. Petugas lapas wanita yang melakukan pemeriksaan akhirnya menemukan 5 paket sabu terbungkus kondom yang disalurkan ke dalam alat vital pelaku. KS langsung diamankan untuk diinterogasi. Kepala lapas kelas 2A Banyuwangi, Solihin, menjelaskan pelaku awalnya hendak membesuk kekasihnya. Namun narkotika tersebut nyatanya dipesan oleh rekan kekasihnya berinisial EM yang juga seorang warga binaan. Pelaku nekat karena dijanjikan imbalan Rp500.000.
14: Berdasarkan keterangan WBP inisial S, barang tersebut milik WBP inisial IMR. Sesuai dengan keterangan pembesuk, inisial KS merupakan pacar dari WBP inisial SL. Barang tersebut merupakan pesanan dari WBP inisial IMR yang mengaku sebagai WBP EM dengan nama EM dengan imbalan Rp500.000.
1: Kasus ini kini ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi. Polisi segera melakukan pendalaman terhadap pelaku maupun pemesan barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pekerja jasa pengirim paket kehilangan motor saat bekerja di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Dan mirisnya, motor yang hilang merupakan motor pinjaman. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Seorang pekerja jasa pengirim paket kehilangan motornya saat bekerja di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Dan mirisnya, motor yang hilang merupakan motor pinjaman. Polisi menangkap seorang remaja yang menyerang dan menembakkan busur panah ke seorang bocah perempuan di Kota Makassar.
1: Nasib naas menimpa seorang pekerja jasa pengirim paket yang kehilangan motor di tempat kerjanya di Jalan Raden Fatah, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan keterangan korban pada Jumat, pelaku berjumlah dua orang sempat melawan arus lalu lintas. Kemudian satu pelaku menjalankan aksinya saat para pekerja mengemas barang di lantai atas. Satu jam kemudian korban turun, motor pun sudah hilang. Menurut korban, pelaku sudah memantau aktivitas tempatnya bekerja sehingga tahu saat para pekerja meninggalkan kendaraannya. Usai peristiwa tersebut, korban pun sudah membuat laporan ke kantor polisi dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Lima orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah busur ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku penembakan busur. Menurut Kanit Reskrim Polsek Mariso, Ibtu Agus Gama, pelaku mengaku sebenarnya menunggu kelompok geng motor yang hendak diserang. Namun saat melihat korban melintas dengan sepeda motor, pelaku salah sasaran. Upaya pelarian seorang residivis pencurian kendaraan bermotor akhir Lembang berhasil membekuk seorang pria saat hendak mengisi ulang galon air minum. Pelaku diamankan petugas pada Jumat di kawasan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku ditembak kakinya lantaran berusaha kabur saat dikirim ke kantor polisi. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah kunci letter T. Sebelumnya petugas terlebih dahulu berhasil mengamankan rekan tersangka bernama Marsani. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi penusukan seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah yang terekam CCTV mengakibatkan satu dari dua korban tewas pada Jumat siang. Polisi pun menetapkan satu tersangka. Aksi ini dipicu kesalahpahaman yang berujung penusukan, di mana pelaku diduga dibawa pengaruh miras.
2: Satu korban penusukan brutal yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo pada Kamis tewas. Korban tewas pada Jumat siang setelah menjalani perawatan intensif beberapa jam di ICU Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan. Korban mengalami luka tusuk di tiga lokasi berbeda, terparah di perut bagian kiri. Korban penusukan bernama M. Zuhri, warga Simbang Kulon, Kabupaten Pekalongan.
3: Kemungkinan terjadi perdarahan yang cukup hebat, ya. Kemudian rumah sakit sudah melakukan tindakan yang cukup baik dan alhamdulillah tindakan tersebut sudah dilakukan dan dinyatakan pasien meninggal di jam 9.53 pagi.
2: Jenazah korban penusukan tiba di rumah duka pada Jumat siang dan dimakamkan pada Jumat sore. Polisi telah menetapkan satu tersangka dari aksi penusukan brutal tersebut. Tersangka berinisial MRF, pria berumur 31 tahun, warga

0: Kembang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Selain satu korban tewas, aksi penusukan juga mengenai perut teman pelaku, yakni Vicky, yang datang bertujuan untuk melerai pertikaian tersebut.
1: Untuk pelaku

0: 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya aksi penusukan yang dilakukan oleh pelaku pada korban terekam CCTV rumah warga. Polisi yang menerima informasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Robi Bernardi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
1: Kita ke informasi lainnya, terpergok bersama wanita lain yang diduga berselingkuh, ada seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang, Kampung Bandan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, gara-gara tak bayar utang, seorang wanita dihabisi nyawanya oleh kekasihnya sendiri. Dan jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati.
2: Keributan terjadi dalam KRL komuter lain rute Cikarang, Kampung Bandan, Kamis malam. Terlihat seorang wanita yang diduga seorang istri itu bergumul dengan wanita lain. Ia memaki-maki serta menjambak sang wanita yang disebutnya sebagai pelakor. Nampak pula seorang pria yang diduga sebagai suami mencoba melerai. Insiden tersebut menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detikcom, Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan mengakui keributan dalam komuter lain itu dipicu masalah suami istri. AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun puluhan boneka dan juga karpet yang terlihat rapi menggulung tubuh korban. 3 jam pasca jasad korban ditemukan, polisi menangkap MZ, kekasih korban, saat mengendarai sepeda motor di kawasan bypass I Gusti Ngurah Rai, Sanur. Tersangka yang merupakan warga negara Singapura itu mengaku hubungan asmaranya dengan korban sudah terjalin selama 1 tahun. Namun ia gelap mata saat diputus cintanya oleh korban setelah mengetahui tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Dari hasil visum Rumah Sakit Profesor I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditemukan sejumlah luka memar di wajah dan leher yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan sebelum korban dicekik hingga tewas.
3: Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah dikarenakan kekerasan benda tumpul pada leher yang gambarannya sesuai dengan cekikan yang dilakukan oleh pelaku. Ditemukan bahwa luka memar pada bagian wajah, pada bagian bibir samping kiri, kemudian luka memar pada bagian dahi samping kanan.
2: Akibat perbuatannya, tersangka kini diamankan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap H alias Delon karena diduga kuat telah membunuh kekasihnya sendiri berinisial EM, 33 tahun. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati Kecamatan Sagar Anten, Senin lalu. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya pada tersangka. Kepala korban dipukul dengan botol dan batu hingga tewas. Tersangka kemudian kabur membawa motor, ponsel dan juga perhiasan milik korban. Tuah dari ulah kejinya, tersangka kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Informasinya usai jeda

0: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat ditangkap.
1: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor, dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi.

0: Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
1: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya wah dan udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu, kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
0: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, unit reserse kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, maka selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang dari Kejaksaan Agung sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
3: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
4: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PPA Sabri dan Krakatau dan juga VLN, Blackout. Dan bagaimana barang bukti, sebagaimana saudara ketahui, yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
5: Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
3: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
6: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6 miliar 59 juta.

0: 506.200 dinyatakan asli. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram, dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
1: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
2: Berikutnya, kuasa hukum Don Rito, Handika Hongo Wongso, kaget setelah kliennya langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tak lama setelah kasusnya dilimpahkan dari Polri ke penyidik Kejagung. Kuasa hukum pun berharap bahwa Jampitsus dapat mengevaluasi alat bukti yang disita di sejumlah lokasi, termasuk di Cafe The Clan, Money Changer, serta rumah di Sentul. Dana korupsi PT Asabri, Don Rito ini dibawa dari gedung bundar Jampitsus Jakarta ke Rutan C7 Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Don, Handika Hongo Wongso, menyebutkan sejumlah alat bukti yang diserahkan ke Kejagung tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus Asabri Klaster Tankian yang menjerat kliennya. Dirinya juga mempersoalkan dasar sangkaan terhadap Don Rito atau Idon yang dinilai tidak sesuai sebab terdapat sejumlah keterangan saksi yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta. Di antaranya soal tuduhan penyerahan dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang telah dibantah oleh saksi Norman dalam BAP sebelumnya.
3: Di urusan Asabri, ya, klien kami tidak ada hubungan dengan namanya Ferry Bobohu. Ya, bahwa keterangan dia yang menyatakan menyerahkan 5 juta dolar Singapura kepada saksi Norman itu fakta yang fiktif, dibantah sama Norman dalam BAP waktu diperiksa di Kortas. Ternyata Ferry tidak pernah di BAP secara resmi dalam tahap penyidikan.
2: Advokat senior Hotman Paris Hutapea resmi ditunjuk menjadi kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Dalam keterangannya pada Jumat malam, Hotman menyebutkan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka syarat akan sejumlah kejanggalan. Hotman Paris Hutapea dan tim ikut mendampingi pemeriksaan ex Jampitsus Febri Ardiansyah di Gedung Kejagung pada Jumat. Hotman mengungkapkan bahwa Febri telah menjalani pemeriksaan BAP sejak pukul 9 pagi dengan total pertanyaan yang diberikan sekitar 18 pertanyaan. Pemeriksaan disebut Hotman berjalan dengan baik dan disimpulkan tidak ada penahanan pada Febri meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, Hotman juga menyoroti berbagai kejanggalan dalam penetapan status tersangka dari mantan Jampitsus tersebut. Di antaranya, tentang kasus Asabri yang diputus pengadilan Tipikor pada 4 Januari 2022.
4: Kasus dari Asabri itu sudah mulai jauh sebelum Pak Febri jadi Jampitsus. Dia belum Jampitsus waktu itu. Ya. Kasus Asabri itu sudah maju ke pengadilan bulan Agustus 2021. Dan diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 4 Januari 2022 di mana Jampitsus juga belum Pak Febri. Padahal untuk penentuan final decision tersangka itu adalah Jampitsus. Ya. Ya, jadi belum ya. Oke. Beliau baru jadi Jampitsus pada tanggal 22 Januari 2022.
2: Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Seorang juru parkir terekam CCTV saat mencuri uang milik pengunjung dari dalam mobil yang tidak terkunci di parkiran sebuah rumah makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan informasi ini akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Pastikan Anda selalu waspada dimanapun berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: CCTV merekam penjambretan kepada wanita 61 tahun di Kecamatan Campur Darat 16 Juli lalu. Korban yang hendak pergi ke pasar terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya diambil paksa oleh pelaku. Korban kemudian meninggal dunia setelah peristiwa itu. Usai penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap dua tersangka, yakni AG dan AA, warga Kabupaten Malang. Polisi menyebut pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polres Tulungagung. AA merupakan residivis di kasus serupa. Para pelaku sengaja mengincar para pedagang sayur dan warga yang hendak berbelanja ke pasar. Aksi tersebut biasa dilakukan antara pukul 2 hingga 5 pagi. Saat beraksi, keduanya pun kerap berganti kendaraan untuk mengelabui petugas kepolisian. CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci, membuka pintu depan mobil lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polres Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci. Kini pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi CNN Indonesia Today. Kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Lianita Ruhyat. Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 orang korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
1: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
2: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
1: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan

0: diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
1: Proses evakuasi armada.
0: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
2: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
0: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
4: Empat anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Brunei Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat empat korban lain yang juga terapung di laut. Nakoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Pada korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
5: About 6 miles down, and we saw some people in the water. We saw a lot of wreckage, wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up, and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched, and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now, and have gone with Basarnas.
4: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
3: Kemarau panjang membuat krisis air bersih melanda sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten. Di Kabupaten Lebak, ratusan warga mengandalkan bantuan truk tangki air untuk bertahan. Sementara di Cilegon dan Indramayu, warga terpaksa menempuh cara-cara ekstrim demi mendapatkan air bersih.
6: Pembagian air bersih di Kampung Cipuah Masjid, Desa Cipuah, Kecamatan Warung Gunung Lebak, Banten berlangsung pada Sabtu pagi. Warga berbondong-bondong datang membawa jeriken, ember, galon, dan berbagai wadah penampung untuk mendapatkan air bersih. Truk tangki milik Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Lebak yang baru tiba pun langsung dikerumuni warga. Penyaluran air bersih ini dilakukan menyusul semakin parahnya dampak kekeringan di kawasan tersebut. Selama hampir 1 bulan, sumur-sumur warga mulai mengering dan tak lagi mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai dari air minum, memasak, mandi, hingga mencuci.
7: Udah berapa lama?
8: Aku udah selama ini
7: berapa minggu, Bu?
8: Ada sebulan. Iya.
6: Sementara itu, krisis air bersih juga dialami warga Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merah, Kota Cilegon, Banten. Sejak 5 bulan terakhir, sumber air di lingkungan permukiman mengering dan memaksa warga berjalan kaki sambil membawa jerigen dan galon kosong menuju sumur bendung di dasar lembah. Untuk mencapai lokasi, warga harus menurun tebing yang curam dan medan berbatu sejauh 2 km. Dari belasan titik mata air di sumur bendung, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun sehingga warga harus mengantri secara bergantian.
9: Ya, setiap tahun adanya kayak gini. Ya, dikirim sama mobil itu buat nyuci-nyuci. Debitnya 2 gini, 2
10: galon.
9: 2 galon.
10: Tapi satu minggu sekali dikirimnya.
9: Iya.
10: Dari pemerintah kota ya.
9: Iya.
6: Di Indramayu, Jawa Barat, hampir setiap pagi dan sore warga Blok Oyoran, Desa Kerangkeng, mendatangi sebuah kubangan di wilayah mereka untuk mandi dan mencuci, lantaran sumur di rumah sudah tidak lagi mengeluarkan air. Masyarakat yang memanfaatkan air kubangan ini merupakan warga yang tidak memiliki akses saluran PDAM. Sementara untuk kebutuhan konsumsi seperti minum dan memasak, warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air bersih. Dengan kondisi krisis air bersih yang kian meluas di 3 daerah, warga berharap pemerintah segera menyiapkan solusi jangka panjang agar krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka pun rela antri sejak pagi demi mendapatkan daging ayam dengan harga murah. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam mulai naik lagi. Dari sebelumnya Rp25.000, kini daging ayam dijual Rp36.000 per kilogram.
11: Sabtu pagi, komplek lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dipenuhi warga, terutama emak-emak. Warga menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
12: 5 kilo, 5 kilo. Kalau harganya Rp28.000.
13: Kalau di pasaran nyampe berapa, Bu?
12: 30-an ya sekarang.
13: Seneng nggak, Bu, dapat harga murah kayak gini, Bu?
12: Ya, seneng.
13: Harga murah
12: sekali.
13: Dapat harga berapa ini, Mbak?
12: Dapat harga Rp28.000.
13: Ah, terus kalau di pasaran berapa, Mbak?
12: Ya, sekitaran 30 lebih.
13: 30 lebih ya. Oh, rencananya mau buat apa ini, Mbak?
12: Mau dimasak ayam ungkep.
11: Pasar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan Hari Koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional mulai naik lagi. Di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam naik seiring permintaannya yang meningkat. Saat ini, harga daging ayam di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya, daging ayam dibanderol Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram.
14: Rata lah, lebih parah kata kecil mah. Ya, gimana ya? Soalnya kan butuh ya.
15: Di pasaran.
14: Iya.
15: Di pasaran.
14: Kalau kita butuh mah, pasti dibelilah. Semua harapannya ya.
16: Pengennya gimana, Bu?
14: Pengennya harga normal lagi.
15: Pengennya murah, masalahnya.
11: Tak hanya daging ayam, harga telur ayam juga naik. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp21.000 per kilogram, saat ini telur ayam dijual Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berolahraga maupun bersantai bisa jadi kegiatan mengisi libur akhir pekan. Salah satu yang bisa jadi lokasi yakni Taman Bendera Pusaka yang ada di Jakarta Selatan. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
2: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
1: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu, 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga saat akhir pekan tiba. Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekedar bersantai menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
1: Sejak pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Luser. Pilihan berakhir pekan di Taman Kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
2: Hijau luas gitu kan, kalau di mal kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas pemandang matanya dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100%, kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
3: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang
4: grounding,
3: ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly.
4: Iya.
3: 80% mungkin
4: iya.
3: lebih hemat 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
1: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan merah putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
5: Banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
0: Jelang final Piala Dunia, prediksi mulai bermunculan seperti seekor jaguar di kebun binatang Biopark di Rio de Janeiro, Brazil. Ia memprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia.
6: Perkenalkan, ini adalah Poti, jaguar betina yang sedang viral karena memprediksi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Coba tebak, kira-kira siapa nih yang dipilih? Sebelum memilih, dua kotak yang dihiasi dengan bendera Argentina dan Spanyol dihadirkan di depan Poti. Ia pun berjalan pelan bolak-balik ke arah kotak Argentina maupun Spanyol. Dan pilihannya jatuh ke kotak berbendera Argentina. Atraksi unik ini pun menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Biopark Dorio. Menurut ahli biologi Biopark, pilihan Poti dinilai cukup masuk akal karena satwa tersebut berasal dari lembaga konservasi di Foz do Iguaçu yang berbatasan dengan Argentina sehingga dianggap memiliki kedekatan dengan negara tersebut.
4: Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Ela veio de uma instituição de Foz, então pode-se dizer que ela tem uma afinidade com a Argentina, então até que faz bastante sentido.
6: Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia. Kita nantikan apakah prediksi Poti tepat atau meleset nih.
0: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey, Amerika Serikat terganggu dengan terjadinya peningkatan polusi di kota New York akibat kebakaran hutan di Kanada. Namun prakirawan cuaca menyebut sehari jelang final wilayah New York akan diguyur hujan yang bisa mengurangi tingkat kepolusi.
7: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara. Buruknya kualitas udara di New York mendapat tanggapan dari dua mantan pesepak bola, Lukas Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 bersama Jerman, kualitas udara di New York yang memburuk tidak akan berpengaruh. Menurutnya, para pemain tetap akan berjuang meraih kemenangan. Sementara bagi Mascherano yang kini menjadi pelatih Miami FC, dirinya tidak pernah melihat kualitas buruk di New York.
8: As I say, it doesn't affect because both teams have to deal with that. I think it will be not a problem for the teams, and so I personally never had a problem with that. So I go out to fight for these 3 points, and doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. You go out and fight for this title or for these 3 points.
9: No, but it's strange. I have never seen this situation in New York, but it's strange, but no, not affected.
7: Pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol, diperkirakan akan ada lebih dari 82.500 penonton yang akan memadati Stadion New Jersey. Di final, Spanyol mengincar trofi juara dunia keduanya setelah 2010 lalu di Afrika Selatan. Sedangkan Argentina berambisi menjadi negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar juara dunia sejak terakhir kali Brazil melakukannya pada 1962 silam.
0: Detik-detik terjadinya longsor terekam dashcam mobil warga yang sedang melintas. 8 orang tewas dan 34 orang lainnya hilang. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Momen longsor terjadi di distrik Qinjia, China, sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar dan membuat 8 orang tewas. Sementara banjir bandang di Vietnam Utara membuat 4 orang tewas dan petugas harus berjibaku mengevakuasi korban dengan tali pengaman. Diprediksi puncak cuaca ekstrim masih akan terjadi di Vietnam hingga September mendatang.
5: Detik-detik tanah longsor sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas di jalan raya di distrik Qinjia, Chongqing, China viral di media sosial. Longsor terjadi pada Jumat pagi waktu setempat saat lereng bukit runtuh menimpa rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan. Sementara, 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut. Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir bandang yang melanda desa pegunungan di Provinsi Lai Châu, Vietnam Utara pada Sabtu waktu setempat. Hal ini merupakan imbas dari hujan lebat yang mengguyur berbagai wilayah di Vietnam Utara dan banjir menggenangi sejak Jumat ini hari di wilayah desa Buong Tan. Sejumlah tim darurat telah diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan tali pengaman untuk melawan derasnya arus banjir. Akibat kejadian ini, 13 rumah hancur dan sejumlah rumah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan puncak cuaca ekstrim yang terjadi di Vietnam akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Media lokal setempat juga memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
4: Pemandangan menarik terjadi saat berbagai jenis robot menampilkan aksi bak manusia seperti menyeduh teh, menari, hingga melakukan perakitan presisi di konferensi kecerdasan buatan dunia yang digelar di Shanghai, China 2026 pada Jumat. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Today hari ini. Saya Lia Rita Ruhyat pamit, sampai jumpa.
6: Berbagai jenis robot dipamerkan dalam konferensi kecerdasan buatan dunia atau World AI Conference 2026 di Shanghai, China pada Jumat. Robot-robot ini menampilkan beragam aplikasi melalui demonstrasi langsung, mulai dari penyeduhan teh, perakitan industri presisi tinggi, patroli keamanan di ketinggian, hingga tarian interaktif. Mengusung tema kemitraan AI untuk masa depan yang lebih cerah, acara ini mencakup 6 bagian. Berbagai stan pameran menarik perhatian pengunjung. Mereka dapat mencicipi teh panas yang baru diseduh oleh robot, serta menyaksikan dari dekat lengan robot yang melakukan tugas perakitan dengan presisi tinggi. Konferensi ini menunjukkan bagaimana robot kini berubah dari sekedar objek pameran menjadi asisten cerdas yang menjadi bagian penting di dunia produksi maupun kehidupan sehari-hari. Pesta wisata nada Mongolia dalam ke-36 dibuka dengan meriah di Silin Hot dan menarik partisipasi lebih dari 100.000 wisatawan dan penduduk setempat dari berbagai penjuru pada Sabtu pagi. Upacara pembukaan berlangsung semarak dengan iring-iringan pegulat, barisan pembawa bendera merah yang melangkah penuh kebanggaan, serta parade delegasi dari 12 liga dan kota di Mongolia Dalam yang mengenakan pakaian adat mereka. Selain 3 permainan pria yang mencakup gulat, panahan, dan pacuan kuda, Pesta Nadam tahun ini juga menghadirkan beragam kegiatan pendukung seperti lomba pengalaman interaktif bagi wisatawan, acara nadam ramah keluarga, pertunjukan budaya, serta pesta api unggun akbar bagi para peserta. Perayaan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu ini berakar dari era Genghis Khan. Awalnya festival ini diadakan untuk melatih para prajurit merayakan kemenangan dan melakukan upacara keagamaan. Kini Nadam adalah simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional Mongolia.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day. Dan kali ini bersama saya, Bram Herlambang. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Minggu 19 Juli 2026, dari berita pilihan berikut ini. Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang, Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Akhir pekan, harga daging ayam di sejumlah daerah mulai naik lagi. Seekor jaguar di kebun binatang Biopark Rio de Janeiro, Brasil memprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026.

0: Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi balap liar di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata lantaran para pelaku berusaha kabur dan hendak menabrak petugas di lapangan. Di lokasi lainnya, seorang aparat di Bone, Sulawesi Selatan menjadi sasaran pengeroyokan 6 pemuda hingga babak belur lantaran melerai pertikaian rekannya.
1: Aparat kepolisian sektor Panekukang membubarkan paksa aksi balap liar yang digelar oleh puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata karena beberapa pelaku berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panekukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga dihantui kekhawatiran karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah.
2: Pulang, nah itu nih, baru tadi ketemu kan sama ada situ orang isi bensin apa semua.
3: Nah, tinggal-tinggal, karena mana langsung pulang.
2: Ini malah tunjuk pas saya ditangkut.
4: Oh, mereka tadi balapan di sini?
2: Iya, baru nak kutahu siapa di depanku. Tiba-tiba lari, kira-kira ada tempat-tempat, terus nyala di motorku.
1: Pasca penindakan, arus lalu lintas di kawasan tersebut kembali normal. Meski belum ada pelaku yang ditangkap, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap aksi balap liar agar dapat segera ditindak tegas. Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan.

0: di Polsek Mamajang sebagai barang bukti. Penyidik juga melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor angka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi.
1: Pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap dari mana kejadian awalnya?
2: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan bahwa motornya dibakar atau motornya hilang.
0: Enam orang pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang aparat yang terjadi di kawasan Lapangan Merdeka, Kota Watam, Bone pada Minggu dini hari 12 Juli 2026 lalu. Sebelumnya, korban berinisial MM saat itu sedang bersama rekannya ketika terjadi cekcok dengan sekelompok pemuda. Saat berusaha melerai pertengkaran, korban malah justru dikeroyok dan mengalami luka memar akibat pukulan serta tendangan. Tak terima dirinya dikeroyok, korban pun langsung melaporkan peristiwa tersebut usai kejadian. Setelah menerima laporan, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 6 terduga pelaku di sejumlah lokasi berbeda.
3: Setelah terjadi penganiayaan secara bersama-sama terhadap anggota Brimob yang notabene motif awal laporan kami adalah untuk melari pertikaian yang terjadi di alun-alun Lapangan Merdeka Kota Tamponi, dan saat sekarang ini kami sudah mengamankan sebanyak 6 orang.
0: Atas perbuatannya, keenam tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menyamar menjadi mama pakai daster dan juga jilbab agar tidak ketahuan, dua pria di Palembang, Sumatera Selatan membobol rumah warga di Siang Bolong yang ditinggal oleh penghuninya. Di lokasi lain, polisi menangkap WNA asal Turki yang berkendara ugal-ugalan dan menyebabkan 7 orang terluka.
5: Polisi menangkap S dan AA di rumahnya pada Senin malam karena membobol rumah warga di Siang Bolong tanpa ada penghuninya di kawasan Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 buah linggis yang digunakan untuk membobol rumah korban, pakaian daster dan jilbab yang dipakai saat beraksi, serta sisa uang hasil kejahatan. Di hadapan penyidik, kedua pelaku mengaku sengaja membeli daster dan jilbab di pasar sebagai bagian dari rencana perampokan. Menurut mereka, penyamaran itu dilakukan agar warga mengira mereka hanyalah ibu rumah tangga yang melintas.
6: Spontan, Mbak.
7: Ngapain itu, Kak?
6: Hah?
7: Supaya gimana?
6: Supaya tidak ketahuan, Mbak Eda. Tidak ciren, Mbak Eda.
8: Ini pakaiannya dapat dari mana, Kak?
6: Beli.
8: Beli, belinya, sengaja beli?
6: Iya, sengaja.
9: Pencurian 363 DKP di Lorong Persatuan Sako.
10: Modusnya seperti apa, Pak?
9: Ya, modusnya mereka datang ke lokasi TKP dengan menggunakan pakaian busana busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela, dan di dalam rumah itu dibongkarnya di kamar, berapa kamar yang dibongkar dan diambilnya. Lalu keterangan dari korban itu 50 juta uang yang hilang.
5: Kamera CCTV merekam saat sebuah mobil menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Mertasari, Krobokan, Badung, Bali. Tak hanya menabrak kendaraan roda 2, pengemudi mobil yang ugal-ugalan tersebut juga menyeruduk mobil lainnya hingga menabrak tiang listrik. Bukannya berhenti untuk menolong korban, mobil tersebut justru melaju kencang dan kembali menabrak sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 7 pengguna jalan menderita luka-luka. Beberapa saat setelah kejadian, pengemudi yang merupakan WNA asal Turki berhasil diamankan warga dan dibawa ke kantor Polsek Kuta Utara. Warga bahkan sempat melempar kaca mobil pelaku agar mobil berhenti. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku baru tiba di Bali dengan penerbangan Turki dan Pasar. Lalu pelaku mengendarai mobil sewaan menuju wilayah Canggu. Berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi, Polres Badung menetapkan WNA asal Turki ini.

0: sebagai tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
0: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
2: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang. Di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu, untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
0: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
3: Proses evakuasi armada.
0: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
4: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
0: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
1: Empat anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Buru Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat empat korban lain yang juga terapung di laut. Nahkoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
2: About 6 miles down, and we saw some people in the water. We saw a lot of wreckage, wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up, and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched, and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now, and have gone with Basarnas.
1: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
0: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia mulai memicu krisis air bersih. Di Cilegon, Banten hingga Indramayu, Jawa Barat, ratusan warga harus berjuang demi mendapatkan air untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Di Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, sumber air di permukaan warga telah mengering sejak 5 bulan terakhir. Akibatnya warga harus membawa jerigen dan galon kosong menyusuri hutan serta menuruni lembah sejauh 2 km untuk mencari air di sumur bendung. Medan curam dan berbatuan harus dilalui setiap hari. Dari belasan titik mata air, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun. Kondisi ini memaksa warga mengantri bergantian sebelum membawa kembali air mendaki menuju permukiman.
4: Cuma adanya segini-gini ini.
5: Itu biasanya airnya nanti buat apa ini, Bu?
4: Buat masak, buat itu minum. Ya minum di sini sama di jalan itu.
3: Meski pemerintah setempat telah menyalurkan bantuan 2 galon air per keluarga setiap pekan, warga menilai jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan harian.
6: Nah, kena kemarau ini lah. Ngarinya kemarau banyak biasa, dia banyak hari hujan-hujan.
7: Itu Bu, airnya dari mana sih Bu sumbernya?
6: Dari situ lah.
5: Dari gunung ya?
6: Iya, dari itu.
7: Dari batu?
6: Dari batu itu.
3: Kondisi serupa juga terjadi di Blok Oyoran, Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sumur-sumur warga mengering, memaksa mereka memanfaatkan air dari sebuah kubang untuk mandi dan mencuci. Meski air terlihat kotor dan tercemar sampah, warga termasuk anak-anak tetap menggunakannya karena tidak memiliki pilihan lain. Sebagian besar warga juga belum terlayani jaringan PDAM, sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air bersih dengan biaya tambahan.
8: Ya terpaksa, Pak.
9: Oh, gatel nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu?
8: Yang bagi kita wong kampung sih, Pak, yor, gatel apa yang wis biasa.
9: Udah biasa. Kakenen,
8: yo.
9: Tapi sehari-hari kayak gini ya, Bu, ya?
8: Iya.
3: Warga berharap pemerintah segera membangun jaringan air bersih dan peningkatan akses layanan air minum, agar masyarakat tidak lagi berjuang mencari air untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka juga rela antri sejak pagi hari demi mendapatkan daging ayam dengan harga yang murah. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam mulai naik lagi. Dari sebelumnya hanya Rp25.000, kini daging ayam dijual dengan harga

0: Rp36.000 per kilogramnya.
1: Sabtu pagi, Komplek Lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dipenuhi warga, terutama emak-emak. Warga menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
2: 5 kilo. Kalau harganya Rp28.000.
3: Kalau di pasaran nyampe berapa, Bu?
2: 30-an ya sekarang.
3: Seneng nggak, Bu, dapat harga murah kayak gini, Bu?
2: Ya, seneng.
3: Harga murah
2: sekali.
3: Dapat harga berapa ini, Mbak?
2: Dapat harga Rp28.000.
3: Terus kalau di pasaran berapa, Mbak?
2: Ya, sekitaran 30 lebih.
3: 30 lebih ya. Oh, rencananya mau buat apa ini, Mbak?
2: Mau dimasak kayak ungkep.
1: Basar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan Hari Koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional mulai naik lagi. Di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam naik seiring permintaannya yang meningkat. Saat ini, harga daging ayam di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya, daging ayam dibanderol Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram.
4: Katalah, masyarakat kecil mah. Ya, gimana ya? Soalnya kan butuh ya.
5: Ini masalah.
4: Iya.
5: Ini masalah.
4: Kalau kita butuh mah, pasti dibelilah. Semua harapannya ya.
6: Pengennya gimana, Bu?
4: Pengennya harga normal lagi.
5: Pengennya stabil.
1: Tak hanya daging ayam, harga telur ayam juga naik. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp21.000 per kilogram, saat ini telur ayam dijual Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Fenomena alam ekstrim terjadi di dua belahan dunia. Di Rusia, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kawasan pemukiman akibat pipa bawah tanah yang pecah. Sementara itu, di perbatasan antara Amerika Serikat dan juga Meksiko, banjir menghanyutkan deretan pelampung pembatas di Sungai Rio Grande.
1: Sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia. Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter dan berada sangat dekat dengan kawasan permukiman. Rekaman video memperlihatkan alat berat diterjunkan untuk menangani lubang menganga yang memutus akses di sekitar lokasi. Menurut otoritas tempat, penyebab utama amblesnya tanah adalah kerusakan pipa saluran pembuangan 15 meter di bawah permukaan tanah. Kerusakan yang terjadi sejak 12 Juli itu memicu longsor tanah hingga membentuk kawah raksasa. Akibat insiden ini, pasokan air bersih di sejumlah kawasan terpaksa dihentikan sementara. Petugas bekerja selama 24 jam dengan memompa air serta memperkuat dinding lubang untuk mencegah amblesan susulan. Beralih ke perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Hujan deras yang memicu meluapnya Sungai Rio Grande menghanyutkan sejumlah pelampung pembatas yang dipasang otoritas Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan pelampung-pelampung berukuran besar itu terapung dan terbawa arus hingga mendekati kota Piedras Negras di negara bagian Coahuila, Meksiko. Pelampung seberat 1 ton itu dilaporkan lepas dari posisinya setelah beberapa hari hujan lebat mengguyur wilayah Coahuila Utara. Pelampung ini merupakan bagian dari penghalang terapung yang dibangun Amerika Serikat untuk mencegah penyeberangan migran ilegal melalui Sungai Rio Grande. Sebagai langkah antisipasi, otoritas menutup sementara dua jembatan internasional yang menghubungkan Eagle Pass, Texas dengan Piedras Negras.
0: Meski diguyur hujan, ribuan warga di India tetap antusias.

0: Cias mengikuti tradisi tahunan memberi makan puluhan gajah sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, Dewa berkepala gajah dalam kepercayaan Hindu. Berawal dari kehidupan di jalanan, ada seorang pria di Kenya yang kini dikenal luas sebagai Birdman di internet berkat aksinya menyelamatkan burung liar.
1: Guyuran hujan deras tak menyurutkan semangat ribuan warga yang memadati kuil Srivada Kunatan di Trisur, negara bagian Kerala, India pada Jumat untuk mengikuti tradisi tahunan memberi makan bagi gajah-gajah yang dianggap suci. Sebanyak 50 gajah dari berbagai wilayah di Kerala berbaris mengenakan kalung bunga lalu diberi makan oleh para pengunjung di bawah pengawasan pawangnya. Lebih dari 25.000 umat dan pecinta gajah hadir meramaikan ritual ini. Tradisi yang telah berlangsung selama lebih dari 4 dekade ini diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Ganesha, Dewa berkepala gajah dalam kepercayaan Hindu. Menu yang disajikan pun melimpah, mulai dari nasi, gula merah, beragam buah seperti semangka dan nanas, hingga ramuan khusus untuk membantu pencernaan gajah. Seorang mantan tunawisma di Nairobi, Kenya, menjadi sorotan di media sosial setelah mengubah rumahnya menjadi tempat perawatan burung-burung liar yang terluka. Rogers Maguta terlihat memberi makan dan merawat burung-burung yang ia selamatkan, lalu berkeliling kota dengan burung yang bertengger di kepala dan bahunya. Penampilan uniknya menarik perhatian warga yang kerap berhenti untuk mengambil foto. Maguta mengaku telah memulihkan lebih dari 20 burung yang kemudian dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Meski demikian, pakar kesehatan mengingatkan interaksi dengan burung liar tetap berisiko menularkan penyakit, sehingga masyarakat diimbau tetap berhati-hati.
0: Di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi yang berwarna-warni. Sementara ajang pameran Kipet Fair yang digelar di Seoul, Korea Selatan, langsung dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama dengan peliharaan mereka.
2: Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di oasis kafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
3: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
2: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk

0: Pameran K-Pet Fair digelar di GOEX Exhibition Center Seoul, Korea Selatan pada Jumat. Ajang ini dipenuhi para pecinta hewan yang datang bersama peliharaan mereka. Suasana pameran dipenuhi tingkah lucu anjing dan kucing yang duduk tenang di dalam stroller sambil mengintip dari tas pembawanya, hingga anak anjing yang asyik bermain di area khusus. Sementara para pemilik sibuk mengajak peliharaan mereka berkeliling dari satu stand ke stand yang lain. Pengunjung memanfaatkan kesempatan ini untuk berburu perlengkapan hewan sekaligus mencoba sampel gratis yang disediakan. K-Pet Fair tahun ini diikuti lebih dari 250 peserta pameran dan berlangsung selama 3 hari, menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu para pecinta hewan peliharaan di Korea Selatan.
1: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Memang Indonesia ini negara yang punya masjid lebih banyak daripada negara-negara yang lain di dunia. Tapi dengan berbagai macam permasalahannya, terutama yang saya soroti adalah minimnya keterlibatan anak muda di masjid. Nah, jadi 2022 lalu saya putuskan karena segmentasi dakwahnya atau memang target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.

0: Azan mulai memecah kebisingan kota. Pertanda waktu sholat sudah tiba. Gema keagungan Allah menyusup di antara deru mesin dan hutan beton. Sebuah panggilan bagi setiap jiwa untuk sejenak bersimpuh di hadapan Sang Maha Kuasa. Namun di balik kokohnya pilar dan kubah masjid, potret sunyi kerap menyambut. Saf-saf masjid kerap melompong. Hanya pundak-pundak renta yang setia menanti waktu panggilan kembali. Keadaan ini memicu kegelisahan Anggi Firmansyah Sulaiman. Keresahan laki-laki kelahiran 1993 ini bukan tanpa alasan. Masjid yang sejatinya ramai oleh ibadah, malah justru kehilangan langkah para jamaah. Anggi tidak memilih untuk diam. Laki-laki asal Sukabumi ini berupaya untuk menghidupkan kembali masjid sebagai tempat ibadah, ruang bertemu, tempat belajar, hingga menjadi wadah untuk tumbuh bersama.
1: Setelah saya membaca data, memang Indonesia ini negara yang punya masjid lebih banyak daripada negara-negara yang lain di dunia. Tapi dengan berbagai macam permasalahannya, terutama yang saya soroti adalah minimnya keterlibatan anak muda di masjid. Nah, jadi 2022 lalu saya putuskan karena segmentasi dakwahnya atau memang target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: Di atas lahan seluas lebih dari 1 hektar di kawasan Citamiang, Kota Sukabumi, Anggi mendirikan Masjid Sejuta Pemuda. Sebuah ikhtiar untuk memikat hati generasi muda agar mencintai masjid.
1: Oke, ya jadi ide Masjid Sejuta Pemuda ini cukup panjang ya. Kurang lebih dari akhir tahun 2019, ketika saya mulai tergerak, ketika saya mulai terinspirasi untuk membangun masjid, untuk membuat konsep kemasjidan yang mungkin out of the box ya. Maka pertama yang saya lakukan 2022 itu membuat nama masjid. Nah, masjidnya kan agak unik nih, namanya Masjid Sejuta Pemuda gitu ya. Sehingga orang juga ketika mendengar itu, mereka jadi paham bahwa masjid ini memang masjid yang isinya anak-anak muda, plus pengurusnya juga anak-anak muda gitu. Nah, jadi itu mulai tahun 2022, dan ketika kami mengikhtiarkan nama masjid tersebut gitu ya, itu juga didukung dengan data gitu. Kenapa kok masjid pemuda tapi ada sejutanya? Nah, sejutanya ini dari mana? Nah, sejutanya ini diambil dari 1,3 juta karena saya tinggal di Kabupaten Sukabumi, anak muda yang ada di Sukabumi gitu. Jadi anak muda di Sukabumi itu lebih dari 1 juta orang. Nah, sehingga itulah yang akhirnya menjadikan nama Masjid Sejuta Pemuda.

0: Bukan sebatas soal pembangunan fisik saja. Perhatian Anggi juga tertuju pada jiwa-jiwa muda yang kehilangan arah.
1: Jadi tantangan terbesar yang saya hadapi ketika berbicara terkait dengan anak muda itu adalah ketika mereka berhadapan dengan dirinya. Kembali lagi kepada objek dakwahnya ya, anak muda hidup dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Permasalahan ini juga permasalahan yang cukup masif ya di kalangan anak-anak muda. Itu jadi perhatian kita. Anak-anak muda hari ini mereka tidak hidup baik-baik saja gitu ya. Mereka punya tantangan. Mungkin di zaman dulu kita nggak ada tuh yang namanya apa ya, judi online misalkan. Tapi sekarang mereka berhadapan dengan itu. Tidak ada yang namanya misal pinjaman online. Ya, tapi mereka sekarang berhadapan dengan itu. Nah, maka itu konsentrasi kami untuk yang membuat kami akhirnya punya semangat ya untuk terus mengembangkan program-program yang ada di sini, sehingga hal-hal yang menjadi ancaman bagi anak-anak muda itu bisa kita bantu hindarkan mereka dari resiko tersebut.
0: Dalam membangun masjid, Anggi menghadirkan konsep baru. Melalui pendekatan kreatif khas anak muda, ia berupaya menjadikan masjid sebagai pusat peradaban generasi masa kini.
1: Sebetulnya kalau ngelihat permasalahan anak muda dan masjid itu kompleks ya. Tapi saya lebih menyoroti satu hal sih, behavior. Anak-anak muda itu sekarang apa sih mereka kesenangannya gitu ya, hobinya tuh apa sih? Saya lihat anak-anak muda senang di kafe, senang nongkrong di bar gitu ya. Senang nongkrong di working space, mereka kerja itu senangnya WFC, work from cafe gitu ya. Nah sehingga behavior ini yang menjadikan kita pada akhirnya membuat sebuah strategi untuk menginstal ini semua ada di masjid. Di Indonesia itu banyak, ada kategori masjid ya, ada masjid ramah anak, ada masjid ramah lansia, ada masjid ramah difabel, ada masjid yang ramah musafir. Tapi ada yang satu yang kelupaan, masjid ramah pemuda. Sebagaimana juga kalau kita buat masjid ramah anak, masjid ramah musafir, itu harus didukung dengan infrastruktur. Maka masjid ramah pemuda pun harus didukung dengan infrastruktur. Sehingga yang kami lakukan adalah membuat kebutuhan mereka tersedia di masjid.
0: Lebih dari sekadar nama, Masjid Sejuta Pemuda adalah sebuah ikhtiar agar masjid tetap hidup di tengah zaman dan generasi muda selalu punya ruang untuk pulang. Sejak dibuka pada 2024, Masjid Sejuta Pemuda tidak pernah sepi. Setiap hari, setidaknya 500 jamaah hadir silih berganti. Tak hanya memikat anak muda, Masjid Sejuta Pemuda juga merangkul jamaah dari lintas usia.
1: Dulu ketika kita mulai memakmurkan masjid ini, luasnya hanya 8x8 meter. Masjid ini, 8x8 meter. Lalu kemudian setahun kemudian kita kembangkan menjadi kurang lebih 27 x 18 meter. Nah, di ukuran segitu pun ternyata masih nggak muat nih sekarang. Kita selalu over kapasitas, apalagi kalau ada event. Over kapasitas, maka mau nggak mau kita harus persiapkan lagi infrastruktur, nambah lagi, begitu. Ini kan sebetulnya jadi sinyal positif ya, bahwa masjid ternyata makmur nih, kelihatan dari intensitas jemaahnya yang makin banyak. Akhirnya mau tidak mau masjidnya harus diperluas, begitu. Jadi ya dari tahun ke tahun itu yang terjadi. Antusias masyarakat terhadap Masjid Sejuta Pemuda ini bertambah. Nah yang bikin pusing adalah kita harus menyiapkan juga infrastrukturnya. Dan insya Allah hari ini kita sedang mengikhtiarkan itu.
0: Bagi Anggi, masjid sejatinya bukanlah bangunan yang terkunci rapat di luar waktu sholat. Masjid adalah ruang kehidupan. Sebuah tempat yang menjadi jantung peradaban, menghidupkan ekonomi, menumbuhkan pendidikan, dan merawat kehidupan sosial masyarakat.
1: Oh mereka senangnya ngopi, kita siapkan kopinya. Oh mereka senangnya nongkrong, kita siapkan tempat nongkrongnya. Tentunya hal ini adalah upaya trigger supaya anak muda mau sholat berjamaah di masjid.
2: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
3: Berhenti.
2: Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Siang ini, Devin mulai sibuk membersihkan peralatan di Coffee and Healthy Bars Masjid Sejuta Pemuda. Laki-laki kelahiran Jakarta 23 tahun lalu ini memastikan mesin kopi bersih dan siap pakai agar saat waktu berbuka puasa tiba, seluruh peralatan siap digunakan. Sebelum bergabung menjadi barista di masjid ini, peralatan Devin sebagai peracik kopi telah dimulai sejak 2020. Dari pengalaman itulah, ia terus mengasah kemampuannya. Kedai kopi di masjid ini diakui Devin lebih dari sebatas dapur tempat menyajikan minuman. Namun menjadi ruang untuk memberi manfaat bagi sesama.
1: Jadi kalau misalnya bulan Ramadan ini memang belum lagi siap-siap lah ya menjelang buka puasa.
2: Betul.
1: Dalam sehari biasanya menghabiskan berapa beans, kilogram kopi, dan berapa cup?
2: Karena di sini base-nya itu, base choice dari jamaah itu kopi susu, dari latte dan kopi susunya, yang paling biasanya sih kopi susu. Jadi kita ngabisin kopinya itu banyak banget. Sebulan itu sampai 35 kiloan.
1: 35
2: ya, kilo? Kalau seharinya kita rata-rata di 200 cup lah.
1: Sehari 200
2: itu cup? Itu no event. No event. Kalau misalkan ada event itu sekitar 500 sampai 1000 nyampe.
1: Boleh cerita nggak awal mulanya gimana, Kang?
2: Awal mulanya itu jadi saya tersesat. Tersesat itu, tersesat di jalan yang benar ya. Nah, waktu itu tuh kakak saya kebetulan salah satu DKM di masjid sini, di Masjid Sejuta Pemuda. Dan saya waktu itu posisinya masih jadi barista. Dan dia tuh ngajak lah. Ngajak ke sini buat kayaknya seru jadi marbot gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu kebetulan lagi emang kondisinya lagi jauh dari agama segala macem. Dan ya kayaknya emang harus memperbaiki diri, masuk ke masjid. Dan ada peluang di sini.
1: Kalau Kang Devin sendiri melihat adanya coffee shop di dalam sebuah masjid ini, kalau menurut Kang Devin sendiri seperti apa?
2: Ini tentunya merupakan gebrakan baru yang dimana keluh kesah masyarakat ini, masjid ini kan biasanya jangankan untuk ngopi. Untuk tidur aja, jamaahnya langsung diusir. Untuk rehat, ngebaringkan badannya aja dari lelahnya kerja dan segala macamnya itu mereka diusir, dikunci masjidnya segala macam. Nah, di sini dengan gebrakan baru kita mengoptimalkan pelayanan.
0: Di Masjid Sejuta Pemuda, Coffee and Healthy Bar dihadirkan Anggi untuk menarik minat kaum muda agar mau datang ke masjid. Pada hari biasa, kedai kopi ini buka mulai jam 10 pagi hingga 10 malam. Namun, setiap 15 menit menjelang waktu sholat, aktivitas kedai dihentikan sementara. Tempat ini kembali dibuka 15 menit setelah jamaah melakukan tilawah pasca sholat. Di kedai kopi Masjid Sejuta Pemuda, beragam minuman disajikan untuk jamaah. Mulai dari kopi berbasis espresso seperti kopi susu dan latte, hingga minuman non-kopi seperti coklat dan matcha. Tersedia pula minuman sehat seperti udang jahe dan kunyit. Seluruh jenis minuman ini dapat dinikmati jemaah secara cuma-cuma.
3: Yang kami lakukan adalah membuat kebutuhan mereka tersedia di masjid. Oh, mereka senangnya ngopi, kita siapkan kopinya. Oh, mereka senangnya nongkrong, kita siapkan tempat nongkrongnya. Tentunya hal ini adalah upaya trigger supaya anak muda mau sholat berjamaah di masjid. Bukan memindahkan tempat nongkrongnya saja, tapi mereka mau sholat berjamaah di masjid. Biasanya masuk ke masjid, cuek-cuek aja. Ya udah wudhu, sholat, pulang lagi kan begitu. Tapi ketika datang ke Sejuta Pemuda, mereka datang sebelum waktu sholat, mereka bisa kita suguhkan kopi, mereka bisa pesan kopi, atau ketika ba'da sholat, setelah sholat, mereka bisa kita sajikan kopi, dan itu free. Free. Bukan hanya kopi loh, jadi ada 60-an jenis menu, ada kopi, ada non-kopi.
0: Anggi menyebut semua layanan gratis ini terwujud berkat keikhlasan para donatur yang tergerak untuk berbagi kebaikan.
3: Ya itu tersedianya gratis loh di masjid gitu ya. Bukan karena masjid ini kaya, bukan. Tapi banyak loh akhirnya orang-orang yang juga punya pikiran yang sama nih. Kok di Masjid Sejuta Pemuda lah bikin program bagi-bagi kopi. Banyak coffee shop yang akhirnya ngasih kopinya. Banyak toko-toko yang akhirnya ngasih sirupnya. Banyak juga akhirnya yang ngasih herbalnya. Nah, sehingga konsep ini kembali tadi seperti makan dari jamaah oleh jamaah untuk jamaah.
4: Waalaikumsalam.
0: Di Masjid Sejuta Pemuda, pelayanan jemaah menjadi prioritas utama. Rutinitas ini dikawal oleh Kaish, marbot akhwat yang kini menginjak usia 26 tahun.
4: Ada. Di sini ada.
0: Kaish bertanggung jawab pada divisi idaroh, memastikan setiap jemaah merasa aman dan nyaman saat berada di dalam lingkungan masjid.
5: Kak Kaish, mau tanya, kalau di sini sebagai marbot perempuan, akhwat ya, ini spesifik untuk melayani jamaah yang perempuan saja atau bagaimana Kak, kalau di sini Kak?
6: Iya, jadi memang kita di pelayanan itu kan ada ikhwan, ada akhwat. Nah, biar jamaah akhwatnya lebih nyaman, maka ada pelayanan untuk khusus akhwat.
5: Oke deh, kalau bentuk pelayanannya sendiri seperti apa? Artinya pengaplikasiannya seperti apa kepada para jamaah, khususnya akhwat?
6: Nah, untuk yang akhwat ini pertama dari mulai kedatangan dulu. Dari kedatangan kita sambut, terus kita tanya apa kabar, dari mana, ada keperluan apa, apakah hanya sebatas ingin healing, atau ingin menenangkan diri, atau ingin studi banding, karena ada beberapa jamaah juga yang datang ke sini untuk belajar.
0: Langkah kaki Sanusi mulai menyusuri lorong di permukiman kawasan Citamiang, Sukabumi. Bersama rekan sesama marbot Masjid Sejuta Pemuda, ia bergegas mendatangi tiap rumah sebelum azan maghrib berkumandang.
7: Mau nganterin makan.
0: Satu persatu paket makanan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Setidaknya 32 paket disalurkan sore ini. Bagi Sanusi, masjid bukan semata menjadi tempat sholat, namun tempat di mana iman dihidupkan lewat kepedulian.
8: Nyuwun punten mamahnya.
0: Dari dapur masjid inilah ratusan paket makanan dibuat setiap hari. Makanan dengan variasi menu disiapkan, mulai dari karbohidrat, lengkap dengan menu makanan seimbang lainnya.
1: Oke, Kang, kita boleh keliling ke sini nggak sih?
2: Boleh, boleh ya.
1: Ini ibu-ibunya lagi pada sibuk masak apa nih? Wah, sayur nih kayaknya.
2: Masak apa bu ini bu?
9: Tumis buncis sama wortel.
2: Sama yang sini lagi goreng ayam goreng.
1: Nasi.
2: Masak nasi. Yang satu di sini lagi packing.
1: Oh, itu ada ya. Tempe orek tuh kelihatan tuh kan?
2: Iya, ada tempe orek. Masya Allah. Dan ini juga menjadi salah satu fasilitas pelayanan dari masjid.
1: Dalam sehari berapa banyak porsi yang disediakan?
2: Oke, kalau di hari-hari biasa itu kurang lebih di 600, itu tanpa event.
1: Kalau
2: 600. Okay. Nah, kalau di bulan Ramadan, kita masak satu kali iftar setiap hari itu 1000 porsi. Nyiapin 1000 porsi.
1: Nah, ngomong-ngomong di sini juga banyak ibu-ibu deh pastinya.
2: Oke.
1: Okay. Itu luar biasa banget programnya. Banyak ibu-ibu, artinya di sini juga masjid ini memberdayakan masyarakat sekitar. Betul?
2: Iya, alhamdulillah Masjid Sejuta Pemuda enggak hanya dari anak-anak muda aja yang gerak, tapi juga kita dibantu, disupport, mendukung sama ibu-ibu sekitar masjid. Jadi ini kurang lebih ada 10 orang kalau enggak salah.
1: Penyediaan bahan baku dan segala macam itu tidak murah. Itu bagaimana, Kak?
2: Oke. Okay. Ini yang menarik gitu ya. Ketika kita buka 3 kali sehari,

0: kalau orang tuh berbicara tentang uangnya dari mana. Lah, kita juga bingung. Ibu-ibu juga di sini jadi saksi nih, yang datang tuh ternyata bukan hanya uang. Sedikit uang itu, tapi banyak yang ngirimkan barang, ada yang kirim beras. Dia yang pengusaha beras ngirimkan beras ke sini. Berasnya pengen dirasain sama jemaah yang ada di masjid. Ada yang ayam, ada yang frozen, ada yang sayur. Awal lagi nih, kentang yang kayak gitu banyak minyak.
1: Luar biasa. Semoga program ini bisa terus jalan dan juga memberikan manfaat buat masyarakat yang lebih luas lagi.
0: Amin.
2: Selain menyediakan paket makanan untuk dibagikan, masjid ini juga menghadirkan berbagi makanan gratis bagi para jemaah. Melalui program masjid Mustahil Lapar, jemaah dapat menikmati hidangan secara prasmanan. Sore ini menu berbuka puasanya adalah nasi hangat, ayam goreng, tumis sayur lengkap dengan sambal dan lalapannya. Semua menu disiapkan untuk setiap jemaah yang hadir.
3: Tanggapannya sih bagus banget ya, karena itu bisa menjadi buat orang-orang yang ini juga ya, yang kesusahan gitu, bisa membantu orang-orang itu ya, seperti Gojek gitu, atau ojek online lainnya. Dan kami juga sebagai anak kos juga merasa terbantu, karena tahu lah anak kos itu agak susah ya, yang mengelola keuangannya, jadi merasa terbantu lah sama program ini.
4: Bagi saya bermanfaat, karena bisa membantu pekerjaan yang di luar, kayak ojol, seperti itu, buat mampir ke sini.
2: Marbot kerap identik dengan urusan kebersihan masjid. Namun di Masjid Sejuta Pemuda, peran marbot melampaui hal itu. Sanusi dan marbot lainnya juga bertugas untuk menyapa, mengarahkan, dan melayani jamaah sejak tiba. Karena Sanusi menyebut, masjid yang hidup bukan hanya yang ramai oleh jamaah, tetapi yang mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman.
5: Kalau kita buka 24 jam, kita bisa menjadi solusi untuk musafir-musafir. Nah, itu karena banyak yang dari luar kota, yang dari mana-mana, atau juga yang mau itikaf. Karena nggak semua masjid buka buat itikaf. Jadi kita buka untuk itikaf dulu. Yang datang itu sebenarnya siapapun boleh datang ke Masjid Sejuta Pemuda, kayak gitu. Karena mau gak mau mereka sama-sama hamba statusnya, kayak gitu ya. Kita nggak membeda-bedakan suku, budaya, agama. Gitu, silakan aja yang mau istirahat kayak gitu. Paling ada larangan itu kalau di masjid, di dalam masjid ya, kita paling nggak boleh main games di dalam masjid kayak gitu.
2: Menjalani peran sebagai ketua sekaligus marbot masjid bagi Sanusi, mengurus rumah Allah bukan sekadar tanggung jawab, melainkan jalan untuk terus menata diri dan meraih berkah.
6: 750.
5: Tapi ya rasa-rasanya ketika kita ngurus masjid itu tuh bukan hanya panggilan diri sendiri gitu, tapi hati ini serasa ada yang manggil sini, sini, sini kayak gitu loh. Karena kita percaya bahwasanya masjid itu kan baitullah ya, rumahnya Allah. Dan kita di sini, saya di sini nih bukan pemilik masjidnya, tapi pelayan rumahnya Allah kayak gitu. Terus melihat lagi, ya kalau melihat dari berkaca gitu, banyak banget dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu gitu ya. Dan sekarang bisa tinggal di tempat yang sakral, suci kayak gitu. Dan disinilah pasir-pasir dimana saya bisa memohon ampun gitu ya, dan bertobat kepada Allah. Skalanya mungkin gak besar kayak gitu, gak besar. Tapi saya yakin bahwasanya ketika ngurus masjid, ya pasti kitanya yang diurus gitu. Ketika kita ngurus rumahnya, rumahnya Allah, pasti kita diurus sama Allah.
2: Sanusi menyebut pelayanan yang tulus adalah dakwah yang paling sederhana. Selain mengoordinasikan seluruh roda kegiatan masjid, ia pun harus memastikan kesiapan fasilitas ibadah. Masjid ini juga memberikan ruang istirahat bagi jamaah yang datang larut malam. Ya, pintu Masjid Sejuta Umat buka selama 24 jam. Bagi jamaah yang kemalaman atau membutuhkan tempat istirahat, masjid ini menyediakan bantal dan kasur agar jamaah dapat beristirahat dengan nyaman.
7: Ketika masjid yang lain mungkin malam-malam dikunci, kami nggak mau hal tersebut terjadi. Sehingga siapapun yang datang ke sini untuk menginap, kami layani, kami sediakan kasur, kami siapkan makan sehari 3 kali, sehingga mereka betul-betul nyaman merasa ada di masjid. Tapi kami batasi, maksimal hanya 3 hari boleh menginap di masjid. Nah, jadi bagaimana masjid harus menjadi tempat yang ramah bagi semuanya. Kemandirian.

0: Niat itu juga harus dibangun. Nah, maka di Sejuta Pemuda juga ada beberapa amal-amal usaha. Kita ada business center, ada media center, lalu kemudian ada beberapa produk yang kita create sendiri.
1: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera

0: Di bulan suci ini, masjid sejuta pemuda selalu ramai dikunjungi jamaah. Tadarus dan kajian islami digelar setiap hari. Anak-anak juga tekun mempelajari kalam ilahi sejak dini. Sebuah rutinitas sederhana, namun tetap terjaga. Masjid sejuta pemuda tidak dirancang sebagai tempat sholat lalu pulang. Melalui berbagai terobosan, Anggi mencari cara agar jemaah tetap produktif di dalam lingkungan masjid. Anggi berupaya menghadirkan masjid yang multifungsi dengan mengedepankan pilar masjid peradaban. Pilar Baitullah sebagai ruang ibadah yang nyaman dan aman. Baitul Quran sebagai pusat pendidikan dan literasi. Baitul Mal sebagai jembatan kepedulian sosial. Baitul Mu'amalah sebagai pilar kemandirian masjid. Serta Baitul Ukhuwah sebagai penguat persaudaraan seluruh masjid. Namun jalan dakwah ini diakui Anggi tak luput dari ujian saat masyarakat mempertanyakan konsep baru yang dihadirkan masjid ini.
1: Iya, sentimen-sentimen begitu ada ya. Seringnya kami mendengar, itu masjid dipakai anak muda tuh, hati-hati nanti anak mudanya begini-begini gitu kan. Ya, tapi masjid ini juga kami punya SOP ya dalam pelaksanaannya, sehingga hal-hal yang menjadi kekhawatiran itu bisa kita bisa kita mitigasi ya. Dan alhamdulillah sampai dengan sejauh ini apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi gitu ya. Ya sentimen-sentimen begitu wajar karena konsep ini mungkin baru ya. Masjid anak muda, ada kafe, ada kopi, itu kan sesuatu yang apaan ini masjidnya.
0: Semangat kemandirian dihidupkan di Masjid Sejuta Pemuda. Beragam lini usaha dirintis sebagai ikhtiar menjaga napas masjid. Dari sinilah tulang punggung terbangun untuk menopang kreativitas dan langkah anak muda.
1: Anak-anak muda jangan menjadikan dakwah sebagai pelarian dari kemalasan. Tapi dakwah adalah seni kita dalam mengaktualisasikan potensi kita sebagai anak muda untuk tetap bermanfaat untuk agama. Tapi kemandirian itu juga harus dibangun. Nah, maka di Sejuta Pemuda juga ada beberapa amal-amal usaha. Kita ada business center, ada media center, lalu kemudian ada beberapa produk yang kita create sendiri. Sehingga ini menjadi penopang kemandirian bagi anak-anak muda yang berkhidmat atau mereka beraktivitas di Masjid Sejuta Pemuda.
0: Di mata Anggi, masjid adalah oase penyejuk jiwa. Sebagai tempat yang merangkul hangat setiap hamba, bukan yang menjauhkan. Di Masjid Sejuta Pemuda, generasi muda tak hanya duduk sebagai makmum, namun terlibat untuk bertumbuh. Masjid akan berdiri sebagai pusat inspirasi, sekaligus menjadi pondasi bagi masa depan umat.
1: Saya mengajak nih anak muda, ya terkhusus, ya mari kita ramaikan masjid yang ada di sekitar kita gitu ya. Yang dekat dengan Masjid Sejuta Pemuda silahkan datang ke Sejuta Pemuda. Pun demikian, saya juga mengajak kepada para pengurus masjid yang ada di Indonesia, jangan sampai masjid kita jadi masjid yang terkenal galak gitu. Kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa masjid ini adalah rumah Allah, maka hadirkan sebagaimana Allah itu maha penyayang, maka masjid ini juga harus bisa menjadi tempat yang penuh kasih sayang. Bukan masjid yang sedikit-sedikit diusir, sedikit-sedikit dibentak, ya. Yang pada akhirnya masyarakat nggak mau datang ke masjid. Nah, maka anak muda mau ke masjid, pengurus masjid membuka pintu untuk anak muda bisa berkontribusi di masjid, saya kira ini akan menjadi sebuah program yang kedepannya akan menarik masjid-masjid yang lain.

0: musim kemarau yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak beberapa bulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Warga pun harus rela antre untuk mendapatkan air bersih yang didistribusikan BPBD Kabupaten Bekasi. Seorang anak kelas 6 sekolah dasar berhasil menemukan celah keamanan pada sistem milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Berkat temuannya itu, siswa SD asal Boyolali tersebut menerima surat apresiasi resmi dari NASA. Jelang final Piala Dunia, prediksi mulai bermunculan. Di antaranya dari seekor jaguar di kebun binatang Biopark, Rio de Janeiro, Brazil, yang memprediksi siapa pemenang dari laga final Argentina atas Spanyol. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya. Dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Sabtu menyebabkan banjir kembali menerjang permukiman warga di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir juga disebabkan oleh tanggul yang dibangun oleh pemerintah pasca bencana banjir bandang November 2025 lalu kembali jebol karena tidak mampu menahan debit air. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Erianto Tambunan, mengatakan ketinggian banjir di Kecamatan Tuka ini kurang lebih dari 1 meter dan pihaknya langsung mengerahkan personil untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan menggunakan perahu karet. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di rumah-rumah warga yang tidak terdampak banjir ini.
1: Ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Dan kita telah evakuasi sebanyak 10 orang, termasuk di situ 2 orang anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena dampak daripada banjir tersebut.
0: Pencurian perhiasan di sebuah toko emas oleh seorang emak-emak yang membawa anak kecil viral di media sosial. Geram atas aksi pelaku, korban membuat sayembara berhadiahkan 5 juta rupiah untuk siapa saja yang bisa memberikan info valid terkait keberadaan pelaku. Sementara di Lampung, sebuah video yang memperlihatkan dugaan perundungan di sebuah sekolah dasar saat pulang sekolah juga viral di media sosial.
2: Membawa anak kecil, seorang emak-emak terekam CCTV melakukan pencurian perhiasan di toko emas Arjuna di Jalan Gatot Subroto Sidanegara Cilacap Tengah Rabu lalu. Berdalih ingin membeli perhiasan untuk ibunya, pelaku sempat mencoba beberapa kalung emas putih jenis Italia Santa. Saat karyawan sedang menghitung nilai emas, pelaku menggeser dan menggenggam salah satu kalung dan menutupinya dengan dompet yang dibawanya. Pelaku kemudian meninggalkan toko emas. Dari aksi pencurian ini, toko emas kehilangan perhiasan emas 7,84 gram senilai Rp9.570.000. Geram dengan aksi pencurian emas di tokonya, selain melaporkan ke pihak kepolisian, pemilik toko juga menggelar sayembara dan menyiapkan imbalan uang tunai sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang bisa menemukan identitas atau menangkap pelaku.
3: Sayembara memang benar kita adakan dan hadiahnya juga tentu benar. Itu untuk efek jera pelakunya sebenarnya.
4: Berapa hadiahnya itu, Mbak?
3: Rp5 juta.
2: Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku pencurian di toko emas Arjuna ini. Rekaman video yang memperlihatkan seorang siswi sekolah dasar negeri 2 Tanjung Aji diduga menjadi korban perundungan atau bullying hingga penganiayaan di Kabupaten Lampung Timur viral di media sosial dan memicu keprihatinan warganet dan mendapat beragam respon dari masyarakat. Dalam rekaman video, seorang siswi terlihat terus disudutkan oleh sejumlah siswa lainnya. Kejadian berlangsung setelah jam pulang sekolah sehingga minim pengawasan guru. Akibat aksi perundungan tersebut, korban mengalami sejumlah luka memar dan lebam dan trauma. Menurut orang tua korban, kejadian diketahui dari tetangganya lantaran anaknya tidak bercerita kepada orang tua.
4: saya bawa ke puskes karena saking paniknya saya, takut ada apa-apa sama anak saya, langsung saya bawa ke puskes. Habis itu ya, besoknya lagi saya cuma ngasih info di grup di sekolahan. Setelah itu nggak tahu saya kalau viral, juga nggak tahu. Itu yang di video udah jelas ya Pak ya. Terus yang sesudah video itu lebih parah lagi katanya kemarin dijedokin ke tembok.
2: Orang tua korban Khalifah pun telah melaporkan peristiwa perundungan ini ke polisi. Hingga saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih mengidentifikasi pihak-pihak terlibat dalam peristiwa viral ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, CCTV merekam komplotan emak-emak menggasak tas berisikan uang, surat-surat penting, serta telepon genggam milik pedagang buah di pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja putri terkena busur panah yang ditembakkan sekelompok remaja.
5: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. Dua pelaku mengalihkan perhatian korban, satu orang eksekutor, dan satu orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi dua rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 6:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
6: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1,5 juta lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya, itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang dua mengelabui saya, yang satu eksekutor, yang satu lagi mengamankan di belakang. Gitu. Ya, dari postur tubuh itu mak-mak. Ya udah, paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
5: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang, akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
7: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya dua motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor padahal bukan.
5: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
7: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci, jadi kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu itu, pintu mobil, dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
8: Untuk kerugian korban mana?
7: Kerugian sekitar uang tunai sekitar 500.000.
8: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
7: Dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok menuju Pulau Komodo tenggelam pada Kamis malam. Seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang berhasil diselamatkan. Sementara di Sulawesi Selatan, tim SAR masih mencari 25 korban kapal layar motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar.
2: Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelamnya kapal motor layar Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada Jumat, tim SAR gabungan mengerahkan dua kapal milik TNI Angkatan Laut dan milik Basarnas. Selain penyisiran di laut, pencarian juga dilakukan dari udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara. Pencarian dihentikan sementara pada Jumat petang dan belum ada satupun korban yang ditemukan. Selama operasi pencarian, tim SAR hanya menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari kapal tersebut. Berdasarkan dari pendataan pada Jumat sore, jumlah penumpang kapal bertambah dari 74 menjadi 78 orang. Sementara jumlah korban yang masih hilang menjadi 25 orang.
9: Data korban bertambah yang awalnya 74 orang menjadi 78 orang, di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, ada 3 orang korban yang selamat yang tidak melaksanakan pelaporan ke posko pendataan. Dan 1 orang yang disampaikan oleh keluarganya pada pukul 13.10 tadi, itu ikut dalam pelayaran tersebut. Dan itu dinyatakan masih dalam pencarian juga. Maka dari itu, untuk dalam pencarian korban bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
2: Pada Jumat malam, tim Disaster Victim Identification atau DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa.
10: Proses evakuasi armada.
2: Sementara di Nusa Tenggara Barat, sebuah kapal wisata rute Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur tenggelam di perairan Tanjung Katupa Kabupaten Bima akibat dihantam ombak tinggi pada Kamis malam. Evakuasi 45 orang penumpang kapal wisata berjalan dramatis. Tim SAR gabungan menyelamatkan penumpang dalam kondisi ombak yang masih tinggi serta penerangan terbatas. Kapal wisata diketahui mengangkut 29 orang wisatawan mancanegara, 16 orang penumpang asal Indonesia, dan 8 orang anak buah kapal.
11: Adapun kapal bertolak dari Gili Trawangan menuju ke Pulau Komodo. Dengan total POB sebanyak 45 orang yang terdiri dari 8 orang ABK dan 37 orang penumpang. Di antara penumpang tersebut yaitu terdapat 29 orang warga negara asing dan 8 orang warga negara Indonesia.
2: Seluruh korban dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Bima. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga berbagai jenis sayur-mayur di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan, pemirsa. Pedagang menyebutkan kondisi ini dipicu kurangnya stok di pasar tradisional. Sementara itu, warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka bahkan rela antre sejak pagi demi mendapatkan daging ayam dengan harga yang jauh lebih murah.
2: Harga berbagai

0: Rp40.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebagian pedagang menduga kenaikan harga dipicu stok sayur mayur yang terbatas karena meningkatnya permintaan sayur untuk program makan bersama.
1: Kemarin.
2: Pas masuk sekolah itu berarti ya?
1: Iya.
2: Sebelum masuk sekolah?
1: Murah semua.
2: Murah semua ya?
1: Iya.
2: Yang paling signifikan apa, Mbak? Naiknya?
1: Timun, wortel, terus sama ujat.
2: Ujat ya?
1: Itu naik.
2: Sebelumnya harganya berarti pas liburannya di mana?
1: Mendingan murah pidoan.
2: Oh, mendingan ya?
1: Iya.
2: Yang paling tinggi ya harganya apa, Bu? Sayur, Bu?
1: Timun.
2: Timun, Bu.
1: Sama kerai.
2: Berapa sebelumnya, Bu, timun, Bu?
1: Sebelumnya timun Rp10.000.
2: Iya, sekarang, Bu?
1: Sekarang Rp20.000.
0: Selain sayur mayur, harga daging ayam juga masih bertahan tinggi di angka Rp35.000 dari harga sebelumnya Rp31.000 per kilogram. Akibatnya, banyak konsumen yang memilih untuk mengurangi jumlah belanja mereka demi menyesuaikan anggaran belanja rumah tangga. Kalau harga komoditas dapur sedang mahal seperti saat ini, kehadiran bazar murah pasti langsung diserbu, terutama emak-emak. Seperti yang terjadi pada Sabtu kemarin, warga memenuhi kompleks lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga bahkan rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam segar seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
3: 5 kilo, 5 kilo daging. Harganya Rp28.000.
4: Kalau di pasaran nyampe berapa, Bu?
3: 30-an ya sekarang.
4: Seneng nggak, Bu, dapat harga murah kayak gini, Bu?
3: Ya, seneng.
4: Harga murah
3: sekali.
4: Dapat harga berapa ini, Mbak?
3: Dapat harga Rp28.000.
4: Ah, terus kalau di pasaran berapa, Mbak?
3: Ya, sekitaran 30 lebih.
4: 30 lebih ya. Oke. Rencananya mau buat apa ini, Mbak?
3: Mau dimasak ayam ungkep.
0: Bazar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan hari koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga di Bekasi, Jawa Barat rela mengantre untuk air bersih akibat musim kemarau yang melanda sejak beberapa bulan terakhir. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
1: Berhenti.
0: Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak beberapa bulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Warga pun harus rela antre untuk mendapatkan air bersih yang didistribusikan BPBD Kabupaten Bekasi. Sementara itu pemirsa, sebanyak 1.499 kepala keluarga di lereng Gunung Penanggungan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Untuk mencukupi kebutuhan MCK, warga mengandalkan air hujan yang ditampung di tandon, itu pun persediaannya kian menipis.
1: Puluhan warga Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengantre air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi pada Sabtu. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Bahkan sebelumnya warga terpaksa mencari air bersih hingga radio 1 km untuk mendapatkan air karena sumur warga mengering. Bahkan warga terpaksa harus membeli air bersih seharga Rp100.000 per tangki berukuran kecil yang hanya cukup digunakan selama 3 hari. Kekeringan tahun ini terasa jauh lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. BPBD Kabupaten Bekasi mengerahkan sebanyak 8 mobil tangki untuk memberikan bantuan air bersih bagi 150 kakak di wilayah tersebut dengan total 16.000 liter selama 3 hari terakhir.
2: Kalau dia kering karena nggak ada hujan.
3: Dari sumur?
2: Dari sumur kering kalau nggak ada hujan.
3: Jadi sehari-hari gimana nih, Bu?
2: Ya ngambil ke saudara. Ya kadang-kadang beli.
3: Sehari berapa, Bu, kalau untuk beli, Bu?
2: Untuk beli itu satu kempu kan 100.000, kepake 3 hari lah.
3: 3 hari ya?
2: Iya.
3: Sedang kebutuhan banyak juga, Bu?
2: Iya.
3: Ini bantuan setiap hari atau?
2: Saya baru dapat hari ini aja.
3: Oh, biasanya hari ngambil jauh?
2: Iya. Baru nyampe hari ini bantuan.
3: Bantuan baru hari ini,
2: iya,
3: ya?
1: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, sebanyak 3.972 kepala keluarga di 8 desa yang tersebar di 4 kecamatan terdampak krisis air bersih. Dampak musim kemarau juga dirasakan warga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 1.499 kepala keluarga yang bermukim di lereng Gunung Penanggungan tersebut kesulitan air bersih sejak 4 bulan terakhir. Kondisi terparah dirasakan warga dua dusun, yakni Dusun Kandangan dan Dusun Kunjoro. Untuk mendapatkan air bersih, warga memanfaatkan sisa air hujan yang ditampung di tandon, itu pun persediaannya kian menipis. Tak hanya itu, warga pun terpaksa mengeluarkan biaya yang tersedikit untuk memenuhi kebutuhan MCK karena harus menempuh jarak 7 km ke desa lain.
4: Penampung-penampung di rumah warga milik pribadi itu ada cuma sekitaran 1 bulan itu habis. Gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
1: Warga desa berharap pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto melalui dinas terkait bisa mengirimkan bantuan air bersih ke desa mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang membuat krisis air bersih melanda sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten. Di Kabupaten Lebak, ratusan warga mengandalkan bantuan truk tangki air untuk bertahan. Sementara di Cilegon dan Indramayu, warga terpaksa menempuh cara-cara ekstrim demi mendapatkan air bersih.
5: Pembagian air bersih di Kampung Cipuah Masjid, Desa Cipuah, Kecamatan Warung Gunung Lebak, Banten berlangsung pada Sabtu pagi. Warga berbondong-bondong datang membawa jeriken, ember, galon, dan berbagai wadah penampung untuk mendapatkan air bersih. Truk tangki milik Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Lebak yang baru tiba pun langsung dikerumuni warga. Penyaluran air bersih ini dilakukan menyusul semakin parahnya dampak kekeringan di kawasan tersebut. Selama hampir 1 bulan, sumur-sumur warga mulai mengering dan tak lagi mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai dari air minum, memasak, mandi, hingga mencuci.
6: Udah berapa lama?
7: Aku udah
6: tutupan itu mah.
7: Selama ini
6: udah hujan. Berapa minggu, Bu?
7: Ada sebulan.
6: Iya.
5: Sementara itu, krisis air bersih juga dialami warga Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merah, Kota Cilegon, Banten. Sejak 5 bulan terakhir, sumber air di lingkungan permukiman mengering dan memaksa warga berjalan kaki sambil membawa jerigen dan galon kosong menuju sumur bendung di dasar lembah. Untuk mencapai lokasi, warga harus menurun tebing yang curam dan medan berbatu sejauh 2 km. Dari belasan titik mata air di sumur bendung, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun sehingga warga harus mengantri secara bergantian.
8: Ya, setiap tahun adanya kayak gini. Ya, dikirim sama mobil itu buat nuci-nuci. Dapatnya dua galon.
9: Tapi satu minggu sekali dikirimnya.
8: Iya.
9: Dari pemerintah kota ya.
8: Iya.
5: Di Indramayu, Jawa Barat, hampir setiap pagi dan sore warga Blok Oyoran, Desa Kerangkeng, mendatangi sebuah kubangan di wilayah mereka untuk mandi dan mencuci, lantaran sumur di rumah sudah tidak lagi mengeluarkan air. Masyarakat yang memanfaatkan air kubangan ini merupakan warga yang tidak memiliki akses saluran PDAM. Sementara untuk kebutuhan konsumsi seperti minum dan memasak, warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air bersih. Dengan kondisi krisis air bersih yang kian meluas di 3 daerah, warga berharap pemerintah segera menyiapkan solusi jangka panjang agar krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bocah kelas 6 sekolah dasar bernama Ibrahim Al-Abrar berhasil menemukan celah keamanan pada sistem milik NASA. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka. Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedeng Sari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar, itulah Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link di hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan tersebut kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi oleh NASA. Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan bahwa talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah.
1: Ibrahim harus sekolah, jalan kaki?
0: Iya. Ya, lantas bagaimanakah kisahnya seorang bocah kelas 6 SD bisa memiliki ketertarikan besar pada bidang keamanan cyber? Kita tergabung dengan Ibra yang saat ini juga didampingi oleh sang ayahanda, yaitu Bapak Aminuddin Salas. Halo, selamat siang Pak Amin dan juga Dek Ibra. Gimana kabarnya nih hari ini?
2: Halo, selamat siang Mas Fedy. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nah, saya boleh tanya-tanya nih kepada Pak Amin dan juga Ibra. Boleh diceritain nggak sih gimana cerita awalnya bisa Ibra ini tertarik dengan dunia digital atau IT sendiri, Pak Amin atau Ibra?
2: Untuk awalnya itu sebenarnya Ibrahim itu kan ya seperti anak-anak sekarang ini kan suka dengan gadget, suka bermain HP. Ibrahim ini dulu saking senangnya main HP sampai lupa waktu. Saya sebagai orang tua melihat itu sebagai sebuah hal yang kurang positif.
0: Yep.
2: Akhirnya saya minta untuk mencoba untuk membuat game. Daripada membuang waktu bermain game, beralih mencoba membuat game. Dari bermain game ke membuat game, ternyata dia belajar coding. Dengan coding itu didokumentasikan, dibuat konten, ternyata banyak yang menonton. Akhirnya dari komentar-komentar itu banyak yang menyarankan, "Dik, belajar aja cyber security."
0: Awal mulanya seperti itu ya Pak Amin. Kalau dari Ibra sendiri, kalau saya tanya ke Ibra, apa sih yang bikin seru belajar IT ini? Yang bikin motivasinya apa nih Ibra?
3: Kalau itu usaha belajar IT karena IT itu beda dari yang lainnya. Soalnya IT itu banyak macam-macamnya. Ada yang bisa buat game, bisa menciptakan website, bisa juga mengamankan sebuah website juga, jaringan, server, itu semuanya bagus. Saya suka.
0: Oh, berarti suka ya, banyak eksplor ya tentunya Ibra. Nah, untuk eksplor sendiri ini Pak Amin, adakah pendampingan khusus yang dilakukan oleh Pak Amin terhadap Ibra ketika melakukan exploring di dunia digital khususnya di IT?
2: Kalau untuk belajar cyber security, kebetulan anaknya saya bebaskan. Yang penting dia tetap sesuai etika saja. Karena untuk basic cyber security saya pribadi tidak memiliki. Jadi saya membebaskan anak saya, tapi saya memantau apakah yang dilakukannya itu melanggar undang-undang, melanggar etika atau tidak.
0: Oke, berarti tetap ada pendampingan pengawasan ya dari Pak Amin sendiri kayak gitu. Nah, ini sampai bisa menemukan celah keamanan, yang istilahnya keamanan cybernya ini ada celahnya, ini sudah diketahui oleh Ibra dari pihak NASA dan sempat dilaporkan seperti itu. Bahkan sampai mendapatkan surat apresiasi. Boleh diketahui juga bagaimana tahapan-tahapan ini sehingga bisa mendapatkan apresiasi dari NASA ini Pak Amin ataupun Ibra?
3: Saya menemukan nama broken link JK dan itu saya mulai dari bulan April ataupun Mei itu, dan saya sudah melaporkan 4 kali. Yang satunya duplikat, yang kedua itu tidak disetujui, yang ketiga itu sudah disetujui, tapi masih dicek-cek dulu. Yang terakhir ini yang sudah disetujui sampai yang ini, yang viral.
2: Yang dapat sertifikat.
0: Oke, berarti yang terakhir yang disetujui ya, sebenarnya ada beberapa item yang sudah dilaporkan oleh IBRA. Namun ada yang terakhir ini yang diberikan apresiasi. Lantas sejauh ini yang didapatkan dari IBRA kan sudah ada apresiasi dari pihak NASA. Adakah pendampingan juga khusus dari pihak sekolah ataupun juga pemerintah setempat mengetahui informasi ini, Pak Amin ataupun IBRA?
2: Kemarin hari Jumat dapat kunjungan dari Wakil Bupati Boyolali. Di, khusus datang untuk menemui Ibrahim di sekolahnya hari Jumat kemarin. Sekali lagi memberikan sedikit apresiasi, Mas. Ada dari pihak, sudah ada di kabupaten, sudah ada.
0: Baik, berarti ada respon positif ya dari pihak sekolah ataupun juga kabupaten. Nah, saya boleh tanya ke Ibra, butuh berapa lama waktu

0: Tentunya untuk mengetahui celah tersebut yang disampaikan kepada pihak NASA, Ibra. Ngulik-nguliknya kayak gitu.
1: Saya butuh waktu 6 hari untuk mencari kanan tersebut. Dan untuk pelaporannya saya sampai 2 bulan.
0: Oh, lumayan lama ya. Kesulitan nggak ketika menemukan celah itu? Apa saja yang sampai harus di-cross-check and recheck kayak gitu? Harus dicek berkali-kali seperti itu kah atau bagaimana?
1: Soalnya laporannya itu berbahasa Inggris dan saya kan orang Indonesia, nggak usah, ada yang bisa bahasa Inggris juga, ada yang nggak bisa.
2: Ada kelemahan di bahasa Inggris.
0: Oke, ada kelemahan, tapi nanti pasti di-upgrade ya kemampuan skill untuk berbahasa Inggrisnya ya, Ibra, belajar terus untuk bahasa Inggris. Jadi nanti kalau misalnya ada temuan celah lagi, langsung dilaporkan, tapi ngetiknya langsung dari Ibra sendiri. Oke, Ibra, kalau misalnya kita berbicara lebih lanjut ke pola didik juga terhadap Ibra, Pak Amin. Adakah pola didik khusus yang diterapkan ketika Ibra melakukan pembelajaran dalam hal IT ini? Karena sebelumnya kan sempat diinformasikan oleh Pak Amin, suka main gadget, main game kayak gitu, malah disuruh bikin game aja kayak gitu. Nah, ini pendampingan pengawasannya dari orang tua bagaimana, Pak Amin?
2: Untuk Ibra ini kan, memang saya kan basicnya IT, sudah sedikit paham lah untuk dasar-dasar apa yang perlu diajarkan ke anak. Saya tidak langsung menuntut Ibrahim itu langsung paham bahasa program, tapi lebih ke memahami logika pemrograman itu sendiri, pakai logika, jadi bahasa logiknya dulu. Tidak langsung menghafalkan kode-kode mesin, jadi lebih ke penalarannya dulu, fungsinya apa, dan untuk pembelajaran, saya lebih sering memberikan challenge ke Ibrahim. Jadi saya meminta dia untuk membuat sesuatu, nanti dia praktekkan, dia buat, nanti hasilnya ditunjukkan ke saya.
0: Oke, berarti di challenge ya. Oke, menarik Pak Amin. Jadi Ibra diberikan PR lah ibaratnya gitu, di challenge sehingga bisa menyelesaikan challenging itu atau challenge tersebut seperti yang disesuaikan oleh Pak Amin sendiri. Oke, saya ke Ibra. Ibra, kalau boleh tahu, main komputernya tuh sehari bisa sampai berapa jam? Sampai lupa waktu nggak sih kayak gitu?
1: 2 jam.
0: 2 jam sehari?
1: Sampai 2 jam.
0: Oke, 2 jam itu apa saja yang dieksplor oleh Ibra?
1: Ya, pelajari macam-macam perintahan website, pakai AI sampai YouTube.
0: Oke. Kalau AI menurut Ibra sendiri gimana dengan kondisi yang saat ini dan juga tantangan di tengah IT? Apakah itu menjadi satu hal yang positif menurut Ibra? Memudahkan gitu ibaratnya?
1: Iya, AI sangat membantu dan untuk memudahkan bagi saya. Karena jika ingin tanya-tanya tentang basicnya cybersecurity itu, AI bakal menjawabnya.
0: Oke. Nah, biasanya kalau dari pihak sekolah gitu diajarin apa aja kalau terkait IT sendiri, Ibra? Ada nggak sih pembelajaran IT sejauh ini dari sekolah?
1: Nggak ada.
0: Ada, berarti ini otodidak, mandiri ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Dibantu tanya mas.
0: Oke, berarti masih benar-benar belajar mandiri yang nanti notabene kedepannya pasti akan dikembangkan lebih lanjut ya. Oke, Ibra kalau boleh tahu cita-citanya ke depan jadi apa sih Ibra setelah berhasil kayak gini?
1: Saya di depannya mau menjadi cybersecurity profesional.
0: Wow, oke, jadi cyber security profesional ya ke depan. Kalau dari Pak Amin, kira-kira bagaimana dukungan ke depan cita-citanya Ibra nih? Tanggapannya?
2: Kalau saya, harapan saya ke depannya Ibrahim itu nantinya bisa bekerja mungkin di luar negeri atau mengembangkan karirnya lebih luas lagi. Bisa memberikan contoh ke anak-anak lain di Indonesia, terutama saya itu kan dari desa,
0: benar.
2: Di pelosok ke kota itu hampir 1 jam 2 jam.
0: Oke.
2: Jadi kalau bisa menjadi inspirasi, saya sangat bersyukur. Semoga nanti banyak anak-anak yang mau belajar dengan hal-hal yang modern seperti ini. Karena dulu waktu kecil saja saya di umur Ibrahim itu hanya suka main bola, main-main sama teman. Nah, kalau Ibrahim ini ternyata sudah berbeda. Ini memang juga zamannya juga sudah berbeda dengan zaman-zaman yang dahulu.
0: Ya. Gitu, baik, sekarang sudah bergejolaknya ke arah maju ya, Pak Amin ya. Oke. Kalau boleh tahu, Ibra, kedepannya Ibra pengen nggak sih one day kerja?

0: di NASA, karena kan sudah berhasil ngasih tahu celah keamanan cybernya NASA. Pengen nggak kerja di NASA, Pandi? Belum kepikiran. Tapi kira-kira Wandi kalau ada kesempatan untuk ayo gabung bersama NASA, mau atau gimana?
1: Mau.
0: Mau ya. Oke, kita nantikan ya kedepannya, semoga ada undangan juga dari NASA sehingga bisa ada kolaborasi anak-anak Indonesia yang begitu luar biasa, salah satunya seperti Ibrahim, bisa berkontribusi di kancah dunia cyber di internasional. Oke, mungkin pesannya Ibra untuk teman-teman yang masih seusianya Ibra, kayak gitu apa sih?
1: Baik, kalau mau bisa seperti itu, sebelumnya memiliki logika coding dulu, lanjut buat game, game yang sederhana, apa langsung ke website.
0: Oke. Kalau misalnya kan sekarang anak-anak zaman sekarang suka main handphone atau gadget. Kalau Ibra melihat ini gimana? Lebih baiknya seperti apa?
1: Sebenarnya ada dampak positif juga kalau di penggunanya memakai handphone buat belajar hal-hal lainnya. Tapi kalau dampak negatifnya main game seharian itu.
0: Oke, harus ada rem. Kalau Ibra ada remnya nggak kalau misalnya main game kayak gitu?
1: Sekarang saya belajar main game.
0: Oke, siap. Jadi sekarang lebih fokusnya ke situ ya? Didesain juga untuk desain game. Nah kalau misalnya seperti saat ini Pak Amin, Ibra ini dari Pak Amin saja atau didatangkan guru juga untuk melakukan pendalaman terkait IT ini?
2: Untuk saat ini masih saya dampingi sendiri, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Anaknya ini belajarnya gak hanya untuk panduan tutorial-tutorial yang ada di internet.
0: Oke, okay, berarti sejauh ini dari Pak Amin saja ya. Oke, okay, klub ke depannya, kira-kira dari Pak Amin sebagai tahu nih arahnya mau dikemanain kayak gitu. Adakah insight pesan yang bisa disampaikan?
2: Yang IT, ya tolong bisa disupport dari hal kecil dulu, mungkin dari apa disemangati, kalau mungkin ada modal, ada uang, bisa dibelikan fasilitas, karena anak itu bagaimanapun juga kalau dia belajarnya sendiri itu memang agak susah. Hmm. Jadi sebagai orang tua, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Hmm. Kalau saya menyarankannya seperti itu. Demi anak itu harus apapun diusahakan.
0: Oke, kalau boleh tahu modalnya banyak gak sih Pak? Kalau untuk ngasih pembelajaran terkait ini, IT kepada Ibra, apa saja modalnya?
2: Kalau untuk basic-basic itu tidak, dengan model HP aja anak itu sudah bisa belajar coding.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau untuk yang kenapa saya belikan kemarin itu adalah laptop, itu karena untuk menunjang dia belajar ethical hacking. Karena kan kalau ethical hacking, dia harus membuat sebuah lab sendiri di komputer. Jadi tidak merusak web-web orang yang ada di internet. Makanya harus membelikan. Tapi kalau untuk pembelajaran dasar dengan HP saja itu sudah cukup sebenarnya untuk belajar coding ataupun cyber security.
0: Baik, ini jadi catatan penting ya, insight kepada seluruh orang tua Indonesia. Modalnya nggak terlalu banyak ya, modal handphone ataupun juga bisa laptop yang kedepannya untuk bisa lebih tahu etika di dunia digital khususnya di IT. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibra? Ada tambahan?
1: Saya ingin menunjukkan kalau kemampuan teknologi itu bisa dipakai untuk membantu bukan merusak. Makanya saya memilih melaporkan temuannya.
0: Oke, okay, great. Berarti tidak merusak adalah salah satu bentuk hal yang positif. Melaporkan berarti ini menjadi bentuk tanggung jawab Ibra juga karena sudah memahami ilmunya, berkontribusi untuk dunia cyber atau keamanan cyber internasional. Terima kasih sekali lagi Ibrahim dan juga Pak Aminuddin Salas atas waktunya. Sukses selalu untuk Ibrahim dan juga keluarga, sehat selalu di sana. Sampai jumpa.
2: Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Kita ke informasi selanjutnya sesaat lagi. Momen longsor yang terjadi di distrik Hinjia, China terekam dashcam mobil warga yang sedang melintas. Longsoran tersebut membuat 8 orang dilaporkan tewas. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
1: Peranti.
0: Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu, 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Momen longsor yang terjadi di distrik Hinjia, China, sempat terekam dashcam mobil warga yang sedang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar dan membuat 8 orang tewas. Sementara banjir bandang di Vietnam Utara membuat 4 orang tewas dan petugas harus berjibaku mengevakuasi korban dengan tali pengaman. Diprediksi puncak cuaca ekstrim masih akan terjadi di Vietnam hingga September mendatang.
3: Detik-detik tanah longsor sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas di jalan raya di distrik Hinjia, Chongqing, China viral di media sosial. Longsor terjadi pada Jumat pagi waktu setempat saat lereng bukit runtuh menimpa rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan. Sementara, 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut. Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir bandang yang melanda desa pegunungan di Provinsi Lai Chau, Vietnam Utara pada Sabtu waktu setempat. Hal ini merupakan imbas dari hujan lebat yang mengguyur berbagai wilayah di Vietnam Utara dan banjir menggenangi sejak Jumat ini hari di wilayah desa Buong Tan. Sejumlah tim darurat telah diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan tali pengaman untuk melawan derasnya arus banjir. Akibat kejadian ini, 13 rumah hancur dan sejumlah rumah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan puncak cuaca ekstrim yang terjadi di Vietnam akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Media lokal setempat juga memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
2: Fenomena alam ekstrim terjadi di dua belahan dunia. Di Rusia, sebuah lubang raksasa muncul di tengah kawasan permukiman akibat pipa bawah tanah yang pecah. Sementara itu di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, banjir menghanyutkan deretan pelampung pembatas di sungai Rio Grande.
4: Sebuah sinkhole atau lubang raksasa muncul di kota Novosibirsk, Rusia.
1: Diameter lubang mencapai 50 meter dengan kedalaman hingga 15 meter dan berada sangat dekat dengan kawasan permukiman. Rekaman video memperlihatkan alat berat diterjunkan untuk menangani lubang menganga yang memutus akses di sekitar lokasi. Menurut otoritas tempat, penyebab utama amblesnya tanah adalah kerusakan pipa saluran pembuangan 15 meter di bawah permukaan tanah. Kerusakan yang terjadi sejak 12 Juli itu memicu longsor tanah hingga membentuk kawah raksasa. Akibat insiden ini, pasokan air bersih di sejumlah kawasan terpaksa dihentikan sementara. Petugas bekerja selama 24 jam dengan memompa air serta memperkuat dinding lubang untuk mencegah amblesan susulan. Beralih ke perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Hujan deras yang memicu meluapnya Sungai Rio Grande menghanyutkan sejumlah pelampung pembatas yang dipasang otoritas Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan pelampung-pelampung berukuran besar itu terapung dan terbawa arus hingga mendekati kota Piedras Negras di negara bagian Coahuila, Meksiko. Pelampung seberat 1 ton itu dilaporkan lepas dari posisinya setelah beberapa hari hujan lebat mengguyur wilayah Coahuila Utara. Pelampung ini merupakan bagian dari penghalang terapung yang dibangun Amerika Serikat untuk mencegah penyeberangan migran ilegal melalui Sungai Rio Grande. Sebagai langkah antisipasi, otoritas menutup sementara dua jembatan internasional yang menghubungkan Eagle Pass, Texas dengan Piedras Negras.
2: Jelang final Piala Dunia, pemirsa, prediksi mulai bermunculan. Seperti seekor jaguar di kebun binatang Biopark, Rio de Janeiro, Brasil. Ia memprediksi kemenangan Argentina atas Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia.
4: Perkenalkan, ini adalah Poti, jaguar betina yang sedang viral karena memprediksi pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Coba tebak, kira-kira siapa nih yang dipilih? Sebelum memilih, dua kotak yang dihiasi dengan bendera Argentina dan Spanyol dihadirkan di depan Poti. Ia pun berjalan pelan bolak-balik ke arah kotak Argentina maupun Spanyol. Dan pilihannya jatuh ke kotak berbendera Argentina. Atraksi unik ini pun menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang Biopark do Rio. Menurut ahli biologi Biopark, pilihan Poti dinilai cukup masuk akal karena satwa tersebut berasal dari lembaga konservasi di Foz do Iguaçu yang berbatasan dengan Argentina sehingga dianggap memiliki kedekatan dengan negara tersebut.
5: Eu acho que é uma escolha que faz bastante sentido. Ela veio de uma instituição de Foz, então pode-se dizer que ela tem uma afinidade com a Argentina, então até que faz bastante sentido.
4: Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol akan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia. Kita nantikan apakah prediksi Poti tepat atau meleset nih.
2: Dua pekan menjalani pemusatan pelatihan di Bali, Timnas Indonesia semakin solid, pemirsa. Selain membangun ketahanan fisik, mental individu, pelatihan ini juga difokuskan pada sesi taktik yang akan digunakan dalam laga Piala AFF 2026.
1: Timnas Garuda yang akan berlaga di Piala AFF 2026 mendatang diperkuat oleh pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 13 Juli lalu, Michelle Baker yang sebelumnya memegang paspor kebangsaan Australia. Bergabung di pusat pelatihan Bali United Training Center.
6: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young man. Still got a lot of football future ahead of you. So to make a commitment for Indonesia that young, I think that shows great maturity and a massive commitment to this country.
1: Dua minggu menjalankan pelatihan di Bali, timnas senior Garuda di bawah asuhan John Herdman semakin menunjukkan kesiapan menghadapi laga di Piala AFF tahun ini.
6: Yeah, good progress. As I say, I try and take every day, day by day, and challenge them to grow every day. That's it. We're not thinking about the tournament, we're not thinking about the outcome. They know what the possibility is. We've just said every day we grow. We grow.

0: Oh, we improve, we grow, we improve.
1: Para pemain yang belum pernah memperkuat timnas di ajang Piala AFF telah mempersiapkan diri untuk bermain maksimal. Berkaca dari perjalanan panjang tim Indonesia sebagai negara yang paling sering masuk ke babak final, tapi belum pernah sekalipun menyandang gelar juara.
2: Yeah, of course we know a lot about the history as well. You know, everyone here is really hungry. I think we want to show ourselves, so we're working really hard. So we will be prepared really well.
1: Tim Garuda bertekad untuk mematahkan rekor spesial runner-up dan membawa pulang gelar juara tahun ini. Kartika Widowati, Kianyar, Bali.
3: Menikmati jeda musim panas, pebalap Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama menghabiskan sehari berlibur di Pulau Bali sebelum kembali untuk menyelesaikan 11 seri di paruh kedua musim, termasuk seri Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika pada Oktober mendatang.
1: Menjelang ajang MotoGP Mandalika 2026 yang akan digelar 9 hingga 11 Oktober mendatang, dua pemuda kebanggaan Indonesia melakukan homecoming tour di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Setelah sehari sebelumnya melakukan konvoi di jalanan ibu kota Jakarta, Sabtu siang Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama menginjakan kaki di Pulau Bali untuk sejenak rehat sebelum kembali tampil adu kecepatan di sirkuit Mandalika.
4: Penting banget karena kan kalau hampir tiap minggu kita balapan ya, karena memang jadwalnya cukup padat dari awal tahun kemarin, dan ya sekarang lagi ada libur musim panas, jadi saya juga diundang, diajakin liburan ke Bali, dan saya juga belum pernah ke Bali. Jadi ya pastinya seneng banget, dan ini penting karena ya kayak refreshing gitu lah.
1: Sehari menghabiskan waktu di kawasan Nusa Dua Bali, dua pembalap Indonesia di kelas Moto2 dan Moto3 yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional ini menikmati liburan singkat mereka yang juga bertepatan dengan jeda musim panas sebelum kembali ke kompetisi di paruh kedua musim pada bulan Agustus mendatang.
5: Lokal Hero ini kita akan ajak berkeliling mengenal kawasan Nusa Dua itu seperti apa. Jadi mereka yang memang datang tujuannya untuk berlibur sehingga tahu customer experience-nya seperti apa. Tidak hanya kulinernya, kemudian ada culture-nya, kemudian juga nanti akan dilukis loh Mario Aji dan Veda. Dan kemudian juga nanti kita akan undang ke Museum Pasifika.
1: Berkeliling di kawasan Bali Collection Nusa Dua, Mario Aji dan Veda Ega bahkan mendapatkan kesempatan untuk dilukis oleh seniman Bali dan berjalan-jalan mengunjungi toko souvenir dan berlanjut ke Museum Pasifika serta Peninsula Island.
6: Souvenir ya udah?
7: Ya, souvenir. Sabun. Sama lukisan juga tadi, kita sempat dilukis.
8: Penyenangkan.
7: Menyenangkan, ya. Baru culture yang baru pertama kali ke sini.
1: Baik Mario Aji di Moto2 dan Veda Ega di Moto3 masing-masing masih menyisakan 11 seri yang tersisa di putaran kedua kalender 2026 yang akan dibuka di sirkuit Silverstone Inggris dan ditutup di GP Valencia Spanyol pada akhir November mendatang. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama Yudi Yudawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri, selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Yudi Yudawan. Sebuah truk pengangkut ikan terjun ke jurang akibat gagal menanjak di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Butuh 4 jam untuk proses evakuasi truk dan muatan, serta membuka jalur lalu lintas menuju wisata agar tak tersendat.
1: Truk pengangkut ikan terjun ke jurang akibat gagal menanjak di tanjakan Ngerepeh, Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur pada Jumat malam. Truk yang dikendarai Muhammad Yusuf, sopir asal Tegal, Jawa Tengah ini terguling ke jurang dengan kedalaman 5 meter. Sopir selamat karena melompat saat truk terjun ke jurang. Proses evakuasi pun dilaksanakan pada Sabtu pagi. Box ikan dievakuasi manual dengan dibantu warga sekitar, sementara untuk badan truk menggunakan alat berat.
2: Truk bermuatan ikan dari arah Perigi mau ke Surabaya, terus dari truk tersebut tidak kuat menanjak, ditanjakan tidak kuat, akhirnya mundur sampai masuk ke dalam jurang. Terus untuk pengemudi, alhamdulillah dalam keadaan sehat, tidak ada luka-luka, hanya dari kendaraan saja yang mengalami kerusakan.
1: Kecelakaan tunggal ini pun sempat membuat akses lalu lintas macet, sehingga polisi harus menerapkan sistem buka-tutup jalan. Tercatat sudah 2 kali insiden serupa terjadi di lokasi yang sama dalam sebulan terakhir. Sebelumnya truk pengangkut es batu juga terguling karena diduga tidak kuat menanjak. Yosibio Novianto, Trenggalek, Jawa Timur.
0: Seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang, Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
3: 4 anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Brus Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat 4 korban lain yang juga terapung di laut. Nakoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
4: About 6 miles down, and we saw some people in the water. We saw a lot of wreckage, wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up, and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched, and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now, and have gone with Basarnas.
3: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
0: 3 orang tewas dan 7 orang lainnya terluka akibat bentrokan antara 2 warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu. Di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membuarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di kota Makassar pada Sabtu subuh.
1: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karangawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karangawen AKP Mujiono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Polisi pun menyebut mereka sudah mengantongi identitas para pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosina dan desa Waiburak di kecamatan Andonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara dua kelompok pemuda. Akibat bentrokan, 3 orang dilaporkan tewas dan 7 orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan 1 peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
5: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
1: 2 jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan satu jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi selanjutnya, hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Sabtu menyebabkan banjir kembali menerjang permukiman warga di Kelurahan Kuta Nabolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir juga disebabkan tanggul yang dibangun oleh pemerintah lima lalu kembali jebol karena tidak mampu menahan debit air. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Erianto Tamburan, mengatakan ketinggian banjir di Kecamatan Tuka ini kurang lebih 1 meter dan pihaknya langsung mengerahkan personil untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan menggunakan perahu karet. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di rumah-rumah warga yang tidak terdampak banjir ini.
6: Ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Dan kita telah evakuasi sebanyak 10 orang, termasuk di situ 2 orang anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena dampak daripada banjir tersebut.
0: Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia.

0: 9 malam live di CNN Indonesia.
1: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
0: Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
2: Berhenti.
0: Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Menghabiskan libur akhir pekan, tak harus ke tempat wisata. Nah, di Bandung, Jawa Barat ada playground, balon raksasa yang bisa menjadi pilihan menyenangkan untuk mengisi akhir pekan. Di lokasi berbeda, bergerak aktif juga bisa dilakukan dengan bermain permainan tradisional. Di tengah gempuran permainan digital, mahasiswa di Bintan, Kepulauan Riau menggelar berbagai perlombaan permainan tradisional.

0: Warna-warni balon berukuran jumbo berukuran 25 meter persegi ini langsung menyambut pengunjung sejak memasuki arena bermain. Tawa dan aura gembira anak terpancar saat mereka berlari, melompat, meluncur di perosotan hingga menaklukkan beragam rintangan. Inilah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Unik ya, wahana Istana Balon ini memiliki arena indoor yang cukup luas dan membuat anak-anak seolah memasuki dunia dongeng. Pengunjung disuguhkan dengan beragam wahana mulai dari perosotan, lintasan halang rintang, area panjat, hingga kolam mandi bola yang membuat anak-anak bebas bereksplorasi.
1: Ya, main playground di sini.
2: Iya, main playground.
3: Iya, seru.
4: Kenapa serunya?
3: Soalnya bisa loncat-loncat.
5: Loncat, naik, sama kadang-kadang bisa main lempar-lemparan.
4: Ya. Yang paling seru ngapain di sini? Bagus?
3: Loncat-loncat.
4: Loncat-loncat, oke.
0: Tak sekedar menjadi sarana hiburan, aktivitas bermain di wahana ini juga mendorong anak untuk lebih aktif bergerak, melatih keseimbangan koordinasi motorik, serta membangun kepercayaan diri saat mencoba berbagai tantangan.
6: Di dalam kita ada slide, ada mandi bola, kita juga ada climbing, serta slide untuk di area outdoor-nya juga lengkap.
0: Selain di sana balon, ada juga wahana lain yang bisa dicoba seperti cungkir-cungkir, ayunan, hingga flying fox untuk anak. Harga tiket sebesar Rp90.000, pengunjung sudah bisa bermain di tempat ini tanpa batas waktu. Selain anak-anak, keseruan juga dirasakan oleh kakak-kakak mahasiswa saat memainkan berbagai permainan di kawasan Pujasera, sebuah melagoi Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Di sini, para mahasiswa memainkan permainan tradisional, salah satunya adalah terompah tempurung kelapa. Dengan cara berdiri di atas tempurung kelapa, pemain beradu cepat sambil mengatur keseimbangan tempurung kelapa yang terhubung dengan seutas tali. Ada juga permainan bakiak, batu seremban, congkak, dan gasing. Hadiahnya pun menanti jika peserta berhasil menang dalam tiap permainan. Berbagai permainan tradisional khas Melayu ini sengaja diselenggarakan mahasiswa kampus Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka melestarikan permainan tradisional Melayu.
7: Mempunyai ide untuk membawa

0: mengingat masa kecil ya?
1: Iya.
0: Mengingat
1: kalau untuk anak-anak kuliah yang
0: jadi sejak kecil enggak pernah main ini lagi, udah besar. Iya. Ini baru main lagi gitu ya.
1: Untung aja nostalgia ya. Event seperti ini kami ikut main lagi.
2: Selain mengenalkan permainan tradisional, ada juga berbagai makanan dan minuman yang disediakan panitia, seperti teh tarik dan otak-otak yang menjadi panganan khas tanah Melayu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Saat akhir pekan tiba, Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekedar bersantai, menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
2: Sejak pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma, alias gratis, bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Luser. Pilihan berakhir pekan di Taman Kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
4: Hijau luas gitu kan, kalau di mal kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas memandang matanya dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
5: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang
6: grounding
5: ke tanah, ke rumput-rumput atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly.
6: Iya.
5: 80% mungkin
6: iya.
5: lebih hemat 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
2: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan Merah Putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
7: Banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
3: Selanjutnya kita ke informasi seputar ide usaha. Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuktikan bahwa masa pensiun bukan akhir dari produktivitas. Ia berhasil mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Sementara itu seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah memiliki hobi mengoleksi berbagai jenis tokek unik. Dari hobinya ini ia menjual tokek dengan harga 25 juta rupiah per ekor.
8: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, kecamatan Binuang, Polewali Mandar.

0: Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal 700 ekor ayam. Setelah melihat peluang yang menjanjikan, Arfa terus mengembangkan usahanya sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Berkat ketekunan, keuletan, dan semangat belajar secara otodidak, membuat usahanya terus berkembang dan memberikan hasil yang menjanjikan. Setiap hari, peternakan milik Arfa mampu menghasilkan 60 hingga 70 rak telur ayam. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Polewali Mandar hingga Majene.
1: Saya ingat, saya bilang saya akan pensiun nanti ini, jadi untuk kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
0: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis tokek dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual tokek bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing tokek.
2: Pernah menjual tokek dengan harga berapa, Pak?
3: Paling 25 juta.
2: Pernah ya?
3: Pernah. Sering kali lah.
2: Berapa ekor itu?
3: Waktu itu 6 ekor.
2: 6 ekor ya?
3: Iya, dapat 150 juta.
0: Menurut Mulyanto, perawatan tokek tergolong mudah. Pakan utamanya hanya berupa jangkrik yang diberikan secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Video musik dari lagu Sepanjang Jalan yang menjadi soundtrack film Moana sudah dirilis. Lagu ini adalah hasil kolaborasi Lyodra bersama Putri Krisdayanti, Amora. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Di balik hiruk pikuk kota Surabaya tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah, dibadukan dengan lontong, taburan daun bawang dan bawang goreng, menggugah selera.
1: Kuliner lontong kikil bukan sekadar menu sarapan, makan siang, atau makan malam, tapi juga bagian dari identitas kuliner Jawa Timur. Di Surabaya, kuliner legendaris yang satu ini tetap bertahan lintas generasi. Lontong kikil sapi Bronggalan semula berjualan di tenda sejak tahun 1998. Nama ini diambil dari nama Jalan Bronggalan. Dalam 4 tahun belakangan, lontong kikil pindah ke depot yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Kini depot dikelola Arif Prihatin dan istrinya sebagai generasi kedua. Namun, di balik ini semua, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah, dipadukan dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Potongan kikil yang besar-besar makin spesial jika ditambah kikil sumsum.
2: Yang pilih harus yang laki, karena yang cewek nggak bisa, Pak. Harus yang cowok.
3: Satu hari habis sekitar 5 pasang, 6 pasang kaki. 4 berarti 6, sekitar 50-an kaki, Pak. Sumsumnya, ya kan kikil itu di dalamnya kan tulangnya itu ada sumsumnya, itu namanya kikil sumsum. Paling itu kalau paling banyak satu hari 10 porsi aja kita kalau sumsumnya. Kan terbatas ya, makanya sekarang sering habis, sering cepet habis ya.
1: Beruntung saya masih kebagian kikil sumsum yang disajikan dengan lontong. Kali ini saya makan bersama satu keluarga yang berangkat dari Malang ke Surabaya untuk kulineran. Seporsi kikil sumsum yang menggoda selera dibanderol Rp35.000. Sementara semangkuk kikil dihargai Rp32.000, belum termasuk lontong dan nasi masing-masing Rp7.000.
4: Untuk menyedot sumsum ini ternyata ada tekniknya. Harus ditusuk-tusuk dulu pakai sedotan, terus diisi kuah. Baru deh diseruput. Sumsumnya lembut dan ini isinya asli sumsum dipadukan dengan kuah yang gurih. Mantul banget. Ibu, ini gimana rasanya untuk yang baru pertama kali makan di sini?
5: Oh ya, karena bapaknya kan pencinta kuliner, terus kita browsing di internet yang lagi viral. Ketemulah Bronggalan kan, kita coba. Bapaknya coba, ternyata cocok rasanya di sini.
4: Cocok rasanya. Bapak, ini yang pesen sum-sum juga sama kayak saya. Gimana rasanya, Pak?
6: Untuk rasa gurih, sum-sumnya lembut dengan bercampur kuah yang memang
4: gurih dan lembut ya. Dan ini bukan tepung ya isinya, tapi asli sum-sum, original sum-sum. Bocil-bocil gimana? Suka juga makan kikil? Suka. Rasanya gimana?
7: Gurih,
4: enak. Habis nggak itu makan satu mangkok?
7: Habis dong.
4: Habis. Ya udah, saya mau ngabisin dulu. Ini masih banyak, masih besar.
1: Di lontong kikil sapi rombong ijo Jalan Gembong Tebasan, lontong kikil tetap bisa dinikmati tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp23.000, semangkuk kuah kikil sudah disajikan dengan lontong. Jika menginginkan lontong utuh, tinggal menambah Rp5.000. Berdiri sejak sekitar tahun 1980-an, lontong kikil Robong Ijo awalnya berada di Jalan Kapasari. Kemudian 4 tahun terakhir pindah ke Jalan Gembong Tebasan. Kini, lontong kikil dikelola Alakul Ulum sebagai generasi kedua. Namun, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu.
8: Rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, kacang tanah, jumbo pasti, Pak. Jantan, betina, sama saja. Iya.
4: Satu hari,
8: satu kintal setengah. Kikil sapi.
1: Salah satu penikmat lontong kikil, Husnul Khotimah bersama sang suami, makan di sini setidaknya 2-3 kali dalam sebulan.
7: Ya, kadang sampai 2 kali, 3 kali. Enak rasanya.
4: Gimana, enaknya gimana, Bu?
7: Mantap, mantap. Terus porsinya juga besar, banyak kan porsinya.
4: Ininya besar-besar, Bu?
7: Iya.
4: Kalau soal harga?
7: Harga ya standar lah, segitu. Iya, masih terjangkau.
1: Sekarang giliran saya untuk menikmati lontong kikil sapi di tengah hiruk pikuk kota Surabaya.
4: Potongan kikilnya gede-gede. Pas digigit, dia nggak ngelawan. Empuk dan kuahnya gurih. Seporsi ini cuma Rp23.000 aja. Udah dapat kikil dan lontong. Ramah kan di kantong? Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pad Thai, Red Curry, atau Mango Sticky Rice, Anda pasti familiar dengan nama-nama masakan asal Thailand ini. Negara Gajah Putih tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya agar tetap sehat dan aman dikonsumsi.
9: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
10: This kind of food, they call it Tom Sep. Tom Sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat Tom Sep, it reminds me of home.
11: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu Tom Kau Pot Kai Kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
12: And Pad Thai. Pad Thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the Pad Thai. They also stir fry it and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
9: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek Jindi atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand Kindi artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar Chulalongkorn ditambahkan.
13: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal grab pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi. Lele goreng jadi sudah lengkap, karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga
14: ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah.

0: masih ada rasa karinya dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak tapi juga sehat.
1: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di sejumlah restoran. Misalnya, restoran yang satu ini di kawasan Patumwan, Bangkok. Mereka telah menggunakan sirup gula kelapa dan serbuk daun caya untuk menu andalan mereka, Pad Thai. Hal ini karena setiap pelaku bisnis kuliner, baik berskala besar maupun rumahan, tetap bisa menggunakan teknologi sederhana untuk menciptakan menu makanan sehat.
2: The first one is the sweetness, and another one is saltiness, regarding the taste and the flavor of the dishes. Right? If the food is too sweet, then it can maybe affect a health problem for the long-term consumption. And another thing is the saltiness, as I mentioned, that can also affect our kidneys in the long run. Right? So that's why we introduce enzyme technology to help reduce or transform sweetness into the next level.
1: Bahan juga bisa dikombinasikan sesuai dengan kearifan lokal ataupun bahan musiman. Berkat teknologi dan ilmu pengetahuan, makanan Thailand yang telah mendunia kini lebih ditingkatkan levelnya dengan memperhatikan kandungan nutrisinya. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
3: Kawasan Monumen Nasional disulap menjadi panggung megah orkestra dalam konser Akbar. Ribuan warga berkumpul untuk menikmati alunan musik orkestra kelas dunia secara gratis.
4: Alunan musik klasik yang biasanya hanya menggema di dalam gedung pertunjukan tertutup, kini mengalun indah membelah angin malam ibu kota. Halaman Monumen Nasional Jakarta Pusat berubah menjadi panggung terbuka megah untuk perhelatan konser Akbar Monas 2026. Diadakan secara gratis tanpa registrasi, ribuan warga dari berbagai macam kalangan berkumpul menikmati alunan musik orkestra. Diperkirakan sebanyak lebih dari 10.000 penonton hadir pada acara ini.
5: Iya sih, lagu-lagunya menarik. Sangat menarik pas di IG-nya kan, ditampilin. Aku mau dengerin, seru banget kayaknya. Apalagi suasananya yang outdoor, biasanya kan kita di dalam ruangan ya, senyap, tapi ini kali ini berbeda, aku kebetulan belum pernah. Jauh banget bedanya, emang sih kalau di indoor lebih enak gitu, santai, cuman kalau ini menarik juga karena kita view yang Monas.
6: Menurut saya ini kesempatan yang bagus banget buat warga Indonesia buat mengenal lagi musik-musik orkestra dan musik klasikal juga. Karena saya sebagai pencinta musik juga really appreciate kalau acara ini tuh ada gitu, dan gratis juga.
4: Langkah menggelar pertunjukan secara gratis di pusat kota Jakarta merupakan upaya nyata untuk merakyatkan musik orkestra yang selama ini sering dianggap eksklusif dan hanya milik kalangan tertentu. Ratusan musisi dan penyanyi yang tergabung dalam Jakarta Sinfonia Orchestra dan Jakarta Oratorio Society di bawah arahan konduktor Stephen Tong membawakan sejumlah lagu nasional serta musik orkestra klasik dari berbagai negara. Meski baru saja menyelesaikan tur dunia di panggung bergengsi seperti Carnegie Hall New York dan Walt Disney Concert Hall, mereka kini hadir menyajikan harmoni kelas dunia yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja.
7: Konser klasik itu bukan untuk kalangan tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Jadi kami ingin memasyarakatkan lagu klasik. Kami mengadakan konser Akbar Monas ini dengan berharapan untuk masyarakat Indonesia mendukung musisi-musisi dari Indonesia. Jadi memang ini diadakan dari Indonesia untuk Indonesia. Musisi-musisi yang akan dilihat itu Jakarta Symphony Orchestra dari Jakarta Oratorio Society, itu semua musisi Indonesia.
4: Berpadu dengan kilau cahaya Tugu Monas, konser ruang terbuka ini menjadi oase hiburan tersendiri bagi warga ibu kota. Sekaligus menjadi bukti bahwa seni musik orkestra megah dapat dinikmati siapapun tanpa terbatas kelas. Bintang Fatan, Maria Oktober, Jakarta.
3: Dari dunia hiburan, film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office yang berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah.
8: You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
1: Film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office. Film ini berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang menorehkan pencapaian terbaru.
9: Ready whenever you are, Michael.
1: Melansir Variety, angka kumulasi pendapatan global yang luar biasa tersebut ditopang performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta dolar Amerika atau 10,27 triliun rupiah.
10: That's a Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour.
1: Keberhasilan finansial ini terhitung sangat fenomenal. Mengingat perilisan Michael sempat diwarnai berbagai drama di balik layar serta gelombang kritik tajam para kritikus sejak pertama kali tayang pada April lalu. Lewat pencapaian teranyar ini, Michael kini resmi bertengger sebagai film biopik musik terlaris sepanjang masa, melampaui capaian film biografi musikal Bohemian Rhapsody pada 2018 yang mengumpulkan total 911 juta dolar Amerika atau 14,85 triliun rupiah. That is what I want the world to feel.
3: Magic. Kembali bergeliat, industri musik Indonesia diwarnai kehadiran dua karya baru dari musisi tanah air. Tulus hadir lagi dengan single Teh Hijau yang mengusung pesan reflektif tentang perjalanan hidup. Sementara Lyodra, Amora, dan Silet Open Up menyuguhkan kolaborasi spesial lewat sepanjang jalan yang menjadi soundtrack resmi Moana Live Action versi Bahasa Indonesia. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
11: Setelah tidak merilis karya baru selama lebih dari 4 tahun, penyanyi Tulus akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya bertajuk Teh Hijau. Karya ini menjadi penanda kembalian Tulus sejak terakhir menghadirkan album Manusia pada 2022. Dalam liriknya, Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui lagu ini, ia mengajak pendengar untuk berdamai dengan berbagai emosi yang muncul sekaligus tetap melangkah ke depan. Tak lama setelah dirilis, single berdurasi 3 menit 33 detik itu langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak pendengar memberikan apresiasi terhadap kekuatan lirik yang dinilai puitis.

Sukses memikat hati pecinta musik tanah air, kolaborasi vokal luar biasa resmi tersaji lewat single bertajuk Sepanjang Jalan. Single yang dirilis pada 2 Juli 2026 ini merupakan lagu adaptasi resmi yang menjadi bagian dari soundtrack film megah Disney Moana Live Action versi bahasa Indonesia. Lagu mahakarya ciptaan komposer legendaris Lin-Manuel Miranda dibawakan secara apik oleh 3 musisi lintas genre yakni Lyodra, Amora, dan rapper Silet.

jumpa lagi di Talk is Fun bersama saya Mayfri Syari. Dan kali ini kita akan berbagi inspirasi lewat anak-anak yang punya banyak sekali bakat dan prestasi khususnya di bidang seni. Ada yang jago nge-rap, ada yang jago nyanyi, ada juga yang jago nari nih. Kita akan lihat nanti seperti apa bakat-bakat mereka yang akhirnya bisa menjadi berkat bagi mereka dan juga keluarga. Dan orang-orang

0: Wah, keren banget ya skill rapnya. Ini dia Nada Askana, seorang penyanyi dan rapper cilik yang kerap menunjukkan bakatnya di media sosial. Aksinya ini membuat warganet kagum sekaligus penasaran. Bagaimana di usia yang masih belia, Nada bisa melakukan rap dengan flow cepat seperti rapper-rapper kelas dunia. Bukan hanya melakukan rap dalam bahasa Inggris, Nada juga kerap melakukan rap berbahasa Korea yang tak kalah memiliki bagian sulit dan cepat. Mimik wajah yang ekspresif dan gerakan tubuh yang energik juga menjadi daya tarik dari gadis cilik ini. Bahkan, Nada juga sampai dinotis sang penyanyi asli loh saat ia mengcover lagu This Is War yang memiliki rap dengan tingkat sulit. Nada juga diketahui telah merilis beberapa lagu yang sudah pasti terdapat unsur rapnya. Mau kenal lebih dekat dengan Nada? Langsung saja kita simak obrolan berikut ini.
1: Ya, di Talk Is Fun kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang rapper cilik yang usianya 13 tahun. Ada Nada Askana.
2: Halo.
1: Thank you for coming. Makasih udah main-main ke studionya Talk Is Fun ya. Nada kan dikenal dengan nge-rapnya ya. Mau dong ceritain kenapa sih awalnya tuh gimana sampai bisa suka nge-rap dan juga bikin-bikin konten gitu.
2: Awalnya itu sebenarnya basicnya Nada itu nyanyi. Sebenarnya benar-benar dulu tuh nggak ada nge-rap sama sekali. Suka nge-rap aja dulu enggak. Terus waktu itu Nada ada bawain lagu Bang Bang, Nicki Minaj, Ariana Grande sama JCJ, itu ada bagian rapnya. Sebenarnya itu tuh mau ngambil high note-nya. Tapi Nada juga ambil rap part-nya, terus orang-orang di komentar pada bilang, "Ih, rapnya bagus, rapnya keren." Terus banyak yang request, akhirnya terus Nada cobain request-requestan orang. Habis itu lancar deh nge-rap terus, gak tau jadinya.
1: Sampai sekarang, iya. Bahkan ini viral banget, apalagi yang kemarin Eminem kan, Rap God, terus God. Juga Godzilla.
2: Yes. Check happy back he was that if half of the bat me of that me sick back seat sick back to fat piece some of them
1: you was some name more what I got to do in the studio I'm super human in a bit of in a matter of said anything you see. Itu cerita gimana tuh sampai bisa viral gitu?
2: Sebenarnya gak tau sih, mungkin karena fast makanya bisa viral terus kayak yang gak tahu mungkin tiba-tiba aja gitu jujur.
1: Jadi blessing ya.
2: Yeah.
1: How do you feel about that? Gimana tuh perasaannya?
2: Seneng, of course seneng banget. Yang pertama seneng karena pasti banyak orang yang tahu, terus banyak orang yang jadi support Nada, terus Nada sekarang jadinya bisa fast rap kan. Dulu tuh bener-bener, gak mau nge-rap, nge-rap susah, gak suka, dulu kayak gitu. Terus sekarang kayak makin semangat jadinya.
1: Apa sih yang bikin kayak makin terinspirasi, makin kayak memotivasi gitu buat bisa, kayaknya yang tadinya susah nih, sekarang malah seneng?
2: Nada pernah lihat, itu kan Nada kan juga K-popers kan,
1: yes.
2: Nada dulu K-popers, jadi Nada lihat Lisa, Changbin, Suga, yang kayak gitu-gitu, terus kayak, mereka ternyata keren banget ya nge-rap gitu, terus kayak cobain dah nge-rap gitu, cobain yang fast rap kan, awalnya tuh masih yang fast rap tapi yang masih di middle, masih di tengah, jadi gak terlalu susah. Jadi Nada waktu itu nyobain yang itu dulu kan, habis itu coba posting, terus banyak yang, keren banget, terus cobain Rap God, terus cobain Godzilla, akhirnya Nada cobain Rap God sama Godzilla gitu.
1: Langsung deh tuh kan ya, tapi tadi kan sempat nyebut-nyebut juga kan beberapa apa yang jago nge-rap gitu, tadi sempat kesebut Yoongi tuh. Ada gak satu line-nya Yoongi yang favorit gitu? Boleh gak dipraktekin?
2: Rap.
1: Rapnya.
2: Agusti mungkin?
1: Gimana tuh coba, singkat aja satu line.
2: Now I'm back in the gear, back in the number jumpa tegak hubur sama the jack in the nom nom pang gitu get a fact, gitu get a fact, and then you're say bye, the get sang in the nom tau jam in on a rapper to say yes, and then I'm the buddha do chang in the mug jala, on the other bar could it begin out, jika sig, jika sig it is so.
1: Ini ceritanya aku pakai light stick ya, keren banget, sampai merinding banget beneran ya. Aku mau tambahin doa ya, walaupun kita belum selesai nih dialognya, tapi nanti aku doain siapa tahu kan ya nanti ada dipanggil-panggil ikut ke stage, karena nanti Desember ikutan naik ke stage mungkin sama BTS.
2: Maybe.
1: Ya. Tapi kamu ada nggak sih misalnya rapper favorit yang paling kagumin banget misalnya?
2: Sebenarnya banyak sih, kayak Yoongi itu juga favorit banget. Kalau misalnya Korea, Nada sukanya Yoongi, tapi kalau misalnya yang global, Nada suka Busta sama Eminem.

0: Oke.
1: Dan Tech Nine.
0: Kenapa suka banget sama mereka?
1: Karena mereka keren, karena kayak jarang yang face-nya tuh bener, mereka tuh fast banget, apalagi Busta Rhymes dan Eminem kan. Jadi bener-bener cepet, jarang banget yang bisa kayak gitu, jadi kayak maybe Nada bisa jadi mereka.
0: Part apa yang paling disukain dari semua lagu-lagu rap yang ada? Ada gak?
1: Ada sih, Busta Rhymes waktu itu ada lagu Look At Me Now bareng sama Chris Brown, itu Nada suka bagian fast rapnya.
0: Buat praktekin lagi dong, praktek terus nih.
1: Gak apa-apa. Cause I feel like I'm running and I feel like I gotta get away, get away, get away. But I know that I don't and I won't ever stop, cause you know I gotta win every day, day. She didn't really, really wanna stop me. There's no that you will never flop me. And I know that I can be a little cocky. You will never gonna stop me.
0: Wow. Ini kalau ngelihat Nada ya, dari tadi kan coba nge-rap gitu. Itu kan kalau aku sih ngebayanginnya, boleh koreksi ya, ritmenya harus cepet, napasnya juga harus stabil gitu kan. Terus kayak artikulasinya juga harus jelas. Latihannya gimana sih Nada? Pernah belibet-belibet gak sih?
1: Latihannya dari slow motion dulu, bener-bener dari slow motion. Kalau misalnya fast rap banget, yang bener-bener cepet banget itu dari slow-mo banget, dari 50%, itu biasanya 50% bisa sampai 100 kali. 100 kali ngulang, abis itu kalau misalnya sudah lancar, nanti baru lanjut ke 55 atau enggak 60%. Tapi nanti kalau misalnya 60% belum apa sih namanya? Belum bagus, belum pelafalannya belum oke, balik lagi ke 50% ngulang lagi.
0: Itu tuh momen-momen ngulang-ngulang itu pas kapan? Apa kayak lagi sambil mandi, sambil nyanyi gitu, atau kayak sambil di jalan gitu kan? Atau mungkin kayak sambil, kalau makan agak susah ya?
1: Iya dong,
0: punya. Kapan tuh latihannya?
1: Itu pasti Nada sisihin waktunya. Mungkin nanti misalnya jam segini Nada harus latihan berapa jam gitu. Nanti mungkin next, abis itu Nada break, abis itu nanti lanjut latihan lagi. Abis itu nanti, ya gitulah pokoknya waktunya disisihin khusus buat latihan.
0: Sehari gitu. Berapa jam tuh kira-kira?
1: Kalau fast rap banget itu bisa sampai misalnya dari pagi, kalau fast rap Nada pasti belajarnya pagi dari bangun tidur itu. Nanti mungkin dari pagi sampai siang, istilahnya kalau misalnya dari jam 10 sampai sore lah.
0: Tapi kalau ngomongin rap yang cepat terutama, apa sih yang lebih susah? Ekspresinya, kayak ketepatan ritmenya, atau kayak pelafalannya, atau apanya sih?
1: Yang susah itu swag and multi syllables. Syllables itu tuh kalau multi syllables tuh kayak misalnya kayak L-nya banyak, R-nya banyak gitu. Terus kalau swag tuh kan harus nge-flow kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi itu juga lumayan susah. Multi syllables tuh menurutnya paling susah sih di rap. Karena mungkin misalnya nanti double H gitu kan, nanti jadinya harus gitu jadinya.
0: Sesek gitu ya.
1: Jadi misalnya katanya tuh beda, tapi pelafalannya tuh sama, ngerti kan? Jadi kayak misalnya his, terus nanti ada nextnya lagi his juga, tapi beda. Gitu.
0: Jadi harus benar-benar tadi ya, multi syllable menjadi tantangan tersendiri buat Nada gitu. Ya hitung-hitung kalau misalnya kayak kita gitu waktu mau belajar ngomong huruf R, disuruh ngomong ular melingkar-lingkar di atas pagar gitu-gitu kali ya. Nah itu Nada latihannya gimana tuh untuk melatih pelafalannya?
1: Mulut terus dibuka, terus gini-gini. Ular melingkar-lingkar di atas pagar.
0: Gitu terus tuh?
1: Kalau ngerap tuh jadi gini.
0: Oh.
1: Hidungnya tuh dinaik-naikin gitu.
0: Karena itu semua berpengaruh ya?
1: Berpengaruh.
0: Tapi kan kalau misalnya tadi ya cerita-cerita gitu, gak cuma kalau ngomongin rap kan, gak cuma bahasa Inggris aja. Tadi bahkan ada beberapa nama idol juga disebut sama Nada jadi rapper yang dikagumin gitu. Itu kan bahasa Korea misalnya gitu kalau misalnya kita bicara K-pop ya. Terus bahasa Inggris juga kan itu kan bahasa asing gitu ya, di luar dari bahasa Indonesia. Belajarnya gimana sih Nada? Apakah Nada punya waktu khusus gitu buat belajar khusus bahasa Koreanya atau Inggrisnya atau ngapalinnya tuh gimana gitu?
1: Kalau misalnya bahasa Korea itu Nada nggak dengerin. Biasanya Nada denger-dengerin dia nyebutnya apa, nanti kalau misalnya itu Nada ikutin kayak misalnya misalnya Namback, itu Nada dengerin dulu Namback, kena Greyback, itu bisa Nada mungkin dengerin sampai 100-an kali sampai Nada ngerti dia ngomong apa. Karena kan harus jelas ya.
0: Iya.
1: Karena harus jelas, jadinya Nada dengerinnya harus bener-bener teliti. Dia nyebutnya nanti kalau misalnya ada yang lewat beda arti. Kita
0: betul,
1: kan gak tahu.
0: Betul. Tapi dari situ akhirnya menimbulkan ini gak sih, kayak Nada jadi misalnya suka tertarik untuk belajar bahasanya, terus belajar juga budaya rapnya secara keseluruhan gitu.
1: Sebenarnya kalau misalnya bahasa Korea itu tuh Nada karena belajar nge-rap kan, yeah, terus Nada kayak cari artinya gitu, terus kayak oh jadi ini artinya, jadi mungkin Nada ada sebagian tahu bahasa Korea dikit-dikit,
0: yeah,
1: gitu. Jadi kayak misalnya nomor 1-10 Nada tahu bahasa
0: okay.
1: Korea.
0: Ya. Uh-huh. Dari umur berapa sih Nada nge-rap ini?
1: Dari umur kelas-kelas 5 kalau nggak salah.
0: Tapi gitu. Pernah nanya nggak dulu pas ngomong cepet gitu nggak?
1: Kalau ngomong, iya emang cepet.
0: Emang cepet ya?
1: Keturun dari mama.
0: Oh, keturun dari mana? Mama lebih banyak ngomong apa ngomelnya nih yang cepet?
1: Dua-duanya. Ngomong, ngomel, sama aja.
0: Tapi kan tadi ya, pasti banyak video-video yang juga Nada buat. Ada beberapa yang mungkin dinotis nggak sih sama penyanyi aslinya atau di komen gitu? Ceritain dong.
1: Itu awalnya Nada tuh pengen banget dinotis sama Tech Nine awalnya, abis itu juga pengen dinotis. Pasti Nada pengen kan dinotis sama semua artis yang Nada bawain kan. Tapi dulu tuh Nada pengen banget dinotis Changbin sama Suga. Itu Nada pengen banget dinotis sama Tech Nine sama Eminem. Itu, nah yang baru tercapai itu sekarang baru Tech Nine. Tech Nine yang udah notis Nada, terus ada juga Yonggi tapi cewek rapper Korea juga, itu juga udah notis Nada, terus ada Look Gown juga rapper kayak Eminem gitu. Baru itu sih yang notis Nada.
0: Mereka komen berarti atau like?
1: Iya, komen.
0: Apa bilangnya?
1: Komen biasanya fire you can do this gitu. Tapi kalau enggak salah Look Gown sih yang udah lumayan sering. Tech Nine juga waktu Nada tahu Tech Nine notis itu Nada seneng banget lompat-lompat.
0: Lompat-lompat ya, saking happy-nya. Pengen gak sih kolaborasi, siapa nih yang paling pengen banget bisa diajakin collab?
1: Ada banyak sih sebenarnya, Nada pengen collab sama Eminem, Suga,
0: yes.
1: Changbin, Lisa, terus Look Gown juga, pokoknya sama Fast Rap gitu. Busta juga pengen banget, Nada sekarang belum dinotis sama Busta Rhymes.
0: Semoga.
1: Semoga, next maybe.
0: Yes, amin, banyak kita sih. Pasti doain. Kalau Nada boleh menilai diri Nada nih ya, sebagai rapper gitu ya, rapper cilik itu kan is a thing ya, satu hal yang unik banget gitu, apalagi kalau misalnya kita bicara di Indonesia. Tapi kalau Nada sendiri ngelihat gitu ya, apa sih keunikan dari Nada dibandingin misalnya rapper-rapper lainnya biasanya?
1: Maybe kalau misalnya, rapper-rapper lain mah keren ya.
0: Tapi kayak kamu juga keren.
1: Iya, juga keren. Apa ya maksudnya? Maksudnya yang Nada suka dari Nada itu mungkin Nada bisa nggak malas-malasan sih. Nada ngerasa aja karena kayak biasanya kan orang kayak okein aja nih misalnya mau belajar rap ini, tapi kan biasanya nantilah males gitu.
0: Yes, apa mundur gitu ya, ngulur-ngulur waktu.
1: Mundur-mundur
0: gitu.
1: Endingnya nggak jadi kan. Nada salut sama diri Nada sendiri karena Nada mau belajar kayak. Ya semangat aja gitu, nggak males. Sebenarnya Nada pernah juga males, cuman kalau sekarang itu udah nggak terlalu males lagi karena kayak Nada harus bisa nih, harus bisa, Nada keren gitu.
0: Iya, karena bakat Nada luar biasa sih dan berkatnya juga didapat banyak dari bakat yang dipunyai sekarang. Apa sih yang pengen disampaikan mungkin buat teman-teman lain yang seusia Nada atau mungkin lebih muda atau mungkin lebih dewasa daripada Nada, ngerasa kayak gimana sih cara nemuin bakat yang bisa jadi berkat nantinya?
1: Yang pastinya dicari dulu jalannya mau kemana. Kan kalau misalnya ini kan, tapi aku gak ada nih, gak bisa nge-rap nih gitu. Aku gak ada style-nya ke-rap gitu. Mungkin bisa ke yang lain, ke hobinya gitu, atau nyanyi juga bisa. Yang pasti nyarinya dulu maunya kemana gitu. Terus, itu yang nomor satu sih pasti jangan malas, Nada selalu ngomong ini sih, jangan malas, pasti semuanya mulai dari nol, semuanya mulai dari susah, abis itu nanti kan ya dari susah nanti jadinya mudah. Kalau sekarang sekarang Nada juga rap biasanya kalau slow rap itu belajarnya cuma bentar doang, karena Nada belajarnya dari susah, nggak ada yang belajarnya dari mudah.
0: Dari semua prestasi yang udah Nada punya, masih ada mimpi apa sih Nada yang pengen dicapai gitu? Dan boleh dong ceritain spill-spill dikit nih, katanya kemarin ada yang udah mau sign label, sign sama label juga nih.
1: Iya, jadi ada beberapa global label yang DM Nada, dan terus mama kan pastinya berbicara dulu kan, berbicara dengan timnya, ngobrol-ngobrol dulu, akhirnya mama mutusin buat ke PMG, Pacific Music Group. Itu mulainya debutnya September ini.
0: Berarti itu nanti semua prosesnya bakal di Korea dong?
1: Iya, Nada bakal prosesnya di Korea, recording, terus yang lain-lainnya juga pasti di Korea.
0: Yaudah dong, sekarang gilirannya kayaknya kita pengen dengerin Nada untuk bisa nge-rap. Nanti kira-kira mau bawain lagu apa?
1: Nada pengen bawain lagu Can't Get Enough by Supergroove.
0: Oke, jadi jangan kemana-mana, kita langsung nonton. Ini dia, Nada Askana.
1: Well, I was kind of wondering, what if you could help me with a problem that we kinda make you screaming? It's a problem that I face the time I tell my place, so please whenever they come here, bring it back and hip it, hop it, jump it, best say yo go. Do you wanna go quick? Jump it back into my groove, flip it, break the sticker.

0: Bedanya sinden Jawa sama sinden Sunda apa sih?
1: Sinden Jawa itu menurut Bianca lebih nyaring, lebih tegas, dan cengkoknya tuh nggak terlalu keriting kayak sinden Sunda. Kalau sinden Sunda kebalikannya, sinden apa cengkoknya tuh lebih keriting, lebih banyak. Terus ada rereus, namanya teknik, nama tekniknya itu rereus, jadi kayak lenggokan di akhir kali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Usianya masih belia, tapi cengkok suaranya nggak kalah merdu dengan penyanyi dewasa ya. Kenalkan, Bianca Kirana, seorang sinden cilik. Penampilan Bianca mencuri perhatian lewat kemampuannya membawakan lagu-lagu karawitan dengan teknik vokal dan aksinya yang luas nih. Salutnya lagi, sebagai generasi muda, Bianca masih melestarikan kesenian tradisional sebagai warisan budaya. Berkat bakatnya, Bianca juga pernah menyabet beberapa penghargaan loh. Tapi apa bedanya ya sinden Sunda dengan sinden Jawa? Lebih menantang yang mana nih Bianca?
1: Ya masih di Talk is Fun dan di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi, ada nih ya anak-anak Indonesia yang memilih untuk terus melestarikan budaya bangsa. Termasuk diantaranya bintang tamu yang sudah hadir bersama saya, ini adalah seorang sinden cilik yang punya suara merdu. Penghayatannya juga luar biasa dan keberanian untuk bisa tampil di atas panggung di usia yang masih muda. Saat ini usianya 14 tahun, tapi sejak umur 9-10 tahun katanya juga sudah mulai tampil nih katanya. Langsung aja kita kenalan sama Bianca Kirana.
2: Halo Kak.
1: Halo,
2: halo pemirsa di rumah.
1: Selamat datang di Talk is Fun. Kita mau cerita-cerita dulu tentang pengalamannya selama jadi sinden cilik.
2: Boleh
1: gitu.
2: Banget Kak.
1: Kenapa sih Bianca suka nyinden gitu? Awalnya gimana ceritanya dan dari kapan?
2: Bianca tuh suka nyinden sejak tahun 2019 Kak. Jadinya tuh awalnya tuh Bianca gak punya passion buat rencananya pengen terjun ke dunia persindenan itu. Soalnya dulu tuh Bianca, fun fact-nya nih, dulu Bianca tuh penyanyi pop Kak. Dulu tuh dasarnya pop dulu. Terus habis itu ternyata Bianca diikutsertakan dalam lomba Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI. Karena kebetulan kita tinggal di Jawa Barat, jadi bahasa ibu kita adalah bahasa Sunda. Jadi lomba itu menggunakan bahasa Sunda sepenuhnya. Waktu itu Bianca memilih cabang lomba yaitu nembang pupuh. Lalu alhamdulillahnya Bianca meraih juara 1 Kak, tingkat Kota Depok. Lalu diberi kesempatan untuk mewakili Kota Depok ke tingkat provinsi begitu. Nah di situ Bianca belum punya guru sinden, jadi masih otodidak semuanya, masih lihat video-video dari YouTube gitu.
1: Jadi belajar sendiri gitu ya. Tapi bakat dari orang tua gitu, misalnya ada yang pernah nyinden gitu, dari keluarga ada nggak sih? Atau main alat musik?
2: Kalau dari keluarga mungkin ayah sih. Ayah memang kayak penyanyi campur sari gitu. Cuman ayah beda suku nih, ayah Jawa, aku Sunda.
1: Nah, bedanya sinden Jawa sama sinden Sunda apa sih?
2: Sinden Jawa itu menurut Bianca lebih nyaring, lebih tegas, dan cengkoknya tuh gak terlalu keriting kayak sinden Sunda. Kalau sinden Sunda kebalikannya, cengkoknya tuh lebih keriting, lebih banyak. Terus ada rereus namanya. Nama tekniknya itu rereus, jadi kayak lenggokan di akhir kalimat gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya juga Bianca suka sih, sinden Jawa, sinden Sunda, tapi punya ciri khas yang berbeda. Itu
1: ciri khasnya beda-beda gitu. Artinya Bianca ini belajar bahasanya dulu atau belajar nyinden dulu?
2: Bianca pribadi lebih dulu belajar tekniknya, belajar teknik sindennya dulu, belajar nadanya, belajar cengkoknya, baru kemudian Bianca belajar bahasanya. Bianca biasanya tuh suka minta translate ke ayah sama bunda biar Bianca juga paham arti dan makna dari lagu tersebut itu apa.
1: Oh, jadi biar bisa nyanyinya juga sekaligus menghayati
2: betul
1: gitu
2: banget,
1: ya. Yang susah apa sih biasanya jadi tantangannya tuh kalau lagi nyinden?
2: Kalau lagi nyinden yang pertama itu pasti tekniknya. Tadi sempat aku mention di awal kan, aku tuh dulu Bianca tuh dulu penyanyi pop tadinya. Jadi menurut Bianca teknik pop itu bener-bener berbeda 360 derajat sama sinden. Jadi kalau pop itu
1: 180 ya, 180 balik lagi.
2: 180 balik lagi.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi kalau misalnya pop itu namanya itu kan ada teknik vibrato, falsetto, whistle dan lain sebagainya. Kalau sinden itu namanya juga udah beda kan, ada rereus, ada pedotan dan lain sebagainya. Dan itu yang mungkin Bianca sulit gitu. Waktu Bianca dengar pertama kali sinden, kok gini ya? Ini gimana caranya gitu. Tapi kelamaan Bianca juga mulai terbiasa mendengarkan sinden karena memang suka.
1: Jadi suka gitu ya.
2: Terus tantangannya lagi bagaimana membawa dunia sinden ini agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama Gen Z.
1: Nah, ini nih sebagai Gen Z ya. Kenapa sih Bianca kok lebih memilih untuk tadi mendalami yang tradisional gitu dibandingkan mungkin kalau sekarang dilihat berapa dari teman-temannya atau

0: bisa dikatakan beberapa yang bilang mayoritas nih sukanya pop barat, Korea gitu.
1: Karena budaya itu menurut Bianca tuh salah satu identitas bangsa yang benar-benar harus kita lestarikan dan kita jaga sampai harusnya bisa diwariskan ke generasi-generasi kita selanjutnya. Sebenarnya Bianca juga mengikuti budaya pop barat ataupun K-pop, J-pop sebagainya. Cuman tapi hanya sebatas mengenal dan mempelajarinya, bukan untuk terlalu fanatik sampai melupakan budaya sendiri begitu, Kak.
0: Oke, jadi tetap dinikmatin budaya-budaya dari luar, tapi yang coba Bianca untuk dalami itu tadi ya?
1: Iya, budaya-budaya lokal.
0: Budaya lokal. Gimana sih menurut Bianca tuh biar kayak regenerasinya terus berjalan gitu?
1: Ngomong-ngomong regenerasi, untuk dari aspek budaya itu benar-benar penting banget ya. Apalagi budaya ini tuh benar-benar akar dari suatu bangsa gitu, yang nggak boleh kita lupakan. Jadi caranya itu memperkenalkan budaya dari lingkup yang kecil dulu, yaitu keluarga. Contoh keluarga Bianca itu kan Jawa dan Sunda. Tadinya tuh Bianca benar-benar nggak ada passion buat melanjutkan karir Bianca untuk menjadi sinden. Tapi ternyata bunda itu memperkenalkan Bianca sinden Sunda, dan juga nenek dan kakek Bianca itu memang Sundanya Sunda kental banget. Jadi diperkenalkan juga dari sana, diperkenalkan lagu-lagu Sunda. Tadinya diperkenalkannya pop Sunda. Sampai sekarang Bianca ketemu guru sinden, jadi diperdalamlah sindennya gitu.
0: Gimana sih caranya menurut Bianca biar teman-teman lain ya, terutama yang anak-anak, usia anak-anak seperti Bianca, bisa lebih kenal, bisa lebih mendalami, melestarikan budaya Indonesia?
1: Kebetulan di Depok, Kak, ada namanya komunitas budaya, namanya tuh Ikatan Budaya Sunda, IBS. Dan Bianca tuh tergabung di dalamnya. Program IBS ini tuh untuk terus melestarikan warisan lokal dan juga didukung oleh pemerintah kota Depok serta Disporiata. Jadi biasanya tuh ada menggelar acara kayak pagelaran Sunda, terus pasanggiri rampak sekar itu kayak lomba paduan suara lagu bahasa Sunda gitu, Kak. Dan masih banyak lagi lainnya. Dan juga di sana itu Bianca, fun fact-nya nih, Kak, di sana itu kan namanya Ikatan Budaya Sunda, tapi yang tergabung di dalamnya itu nggak cuma orang Sunda, ada berbagai suku di sana.
0: Oke.
1: Iya, jadi dari sana budaya bisa diperkenalkan dengan cara yang lebih menyenangkan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Cara memperkenalkan budaya dengan lebih menyenangkan lagi, betul, ya. Tapi kan biasanya salah satu caranya adalah lewat pertunjukan, jadi misalnya ada gamelan di sana, ada perannya sinden juga. Nah, menurut Bianca, seberapa signifikan sih peran seorang sinden gitu dalam pertunjukan gamelan yang ada?
1: Ngomong-ngomong peran sinden ya, sinden itu bukan hanya julukan sinden itu bukan hanya untuk sinden untuk gamelan, tapi juga ada juru mamaos. Juru mamaos ini adalah yang menyanyikan lagu-lagu Kacapi Suling, itu disebutnya juru mamaos. Jadi bukan hanya sinden dan juru mamaos yang berperan dalam budaya ini, tapi juga seluruh pelaku seni, pelaku tradisi juga penting terlibat dalam pembangunan budaya ini, gitu, pelestarian budaya.
0: Biasanya kalau misalnya ikut nyanyi gitu ya, jadi sinden, ini nggak sih kerasa terbebani nggak, atau justru kayak enjoy aja nih kalau misalnya lihat-lihat, kan apalagi yang paling depan ya biasanya melihat ekspresi para penonton gitu, itu gimana ngadepin groginya gitu?
1: Kalau buat ngadepin grogi sih sejauh ini Bianca gak pernah ngerasa grogi sih, alhamdulillah. Iya. Mungkin kalau misalnya grogi pertama kali awal-awal ada, karena emang baru pertama kali tampil nih sinden gitu. Aduh, ini gimana ya? Takut salah. Tapi ternyata seiring berjalan waktu Bianca juga diterima, jadi Biancanya juga gak terlalu grogi gitu.
0: Latihannya biasanya berapa lama, Bianca? Dalam sehari atau seminggu gitu?
1: Pas mau tampil aja sih, misal kayak 2 minggu sebelum tampil itu biasanya Bianca latihan dulu dengan kalau misalnya dengan pemain musiknya, itu Bianca biasanya latihan dulu dengan pemain musiknya. Kalau Bianca cuma sendiri nyiden aja nih kayak nanti yang bakal ditampilin, itu Bianca paling cuman buat ngepasin musiknya sama nyanyian Bianca aja, ngepasin tempo sih.
0: Oh, kalau hari-hari gitu misalnya lagi sambil ngobrol gitu, misalnya hari-hari sama bunda gitu, sambil nyinden gitu gak?
1: Hari-hari iya paling sih, tiba-tiba keluar aja gitu dari mulut.
0: Oh iya, pernah tuh lagi ngobrol terus tiba-tiba nyinden?
1: Gak dari ngobrol juga sih, paling bangun tidur nih, aku mau minum tiba-tiba, kok keluar aja ini lantunan nyinden gitu.

0: Kalau boleh tanya nih ya, berkah terbesar apa sih yang kira-kira pernah Bianca dapatkan gitu dari menjadi seorang sinden cilik?
1: Alhamdulillah, selama Bianca menjalani karir sebagai sinden cilik itu, Bianca sering diundang-undang ke acara-acara pemerintahan. Waktu itu pernah diundang ke salah satu forum Musrenbang, itu juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota Depok dan pejabat-pejabat daerah lainnya. Terus juga Bianca diundang ke Porseni, kan olahraga seni, itu dihadiri oleh Bapak Abdul Muti selaku Menteri Mendikdasmen RI. Dan juga Bianca sering diundang ke TV-TV nasional, Kak, sebagai julukan, sebagai branding sinden cilik.
0: Sinden cilik ya.
1: Iya, dan itu memotivasi Bianca untuk terus berkarya dan memperdalam dunia sinden, gitu.
0: Wah, menginspirasi juga pasti buat teman-teman yang lain ya. Mungkin masih agak-agak ragu-ragu gitu. Kalau kita bicarakan berarti ini adalah bakatnya Bianca jadi berkat gitu ya. Ada gak sih pesan-pesan apa yang disampaikan mungkin buat teman-teman? Atau mungkin harapannya Bianca apa sih sebagai seorang sinden cilik?
1: Harapan Bianca semoga teman-teman semua nih, Gen Z, seumuran Bianca, semantaran Bianca, semoga lebih menerima sinden Sunda dan ingin mempelajarinya. Bianca juga masih belajar untuk memperdalami sinden Sunda, dan semoga Bianca bisa membawa sinden Sunda ke tingkat yang lebih luas, yaitu tingkat internasional.
0: Amin.
1: Itu harapan Bianca. Dan juga jangan lupa untuk selalu melestarikan budaya Indonesia, karena itu adalah bagian dari identitas budaya kita.
0: Wah, menginspirasi sekali. Tapi Bianca punya ini gak sih, penyanyi favorit gitu, atau mungkin pesinden favorit?
1: Penyanyi favorit dari genre apa dulu nih, Kak? Aku setiap genre berbeda.
0: Coba sebutin yang kira-kira pengen banget nih diajak collab gitu. Gak harus pesinden juga, kan bisa aja kan?
1: Iya.
0: Digabungin gitu, misalnya ada suka tadi penyanyi pop atau apa gitu yang pengen banget diajak collab.
1: Kalau pop, Bianca suka Kak Mahalini Raharja. Kalau dangdut, Bianca juga memperdalam lagu dangdut juga. Itu ada Kak Lesti Kejora. Kalau sinden, mungkin itu guru sinden Bianca sendiri. Itu namanya Teh Neneng Fitri.
0: Teh Neneng Fitri. Kalau misalnya kita bicara misalnya K-pop atau barat, itu ada gak sih kayak penyanyi favorit yang pengen banget diajak collab?
1: Band ya, berarti band
0: boleh,
1: favorit
0: boleh,
1: gitu.
0: Boleh.
1: Ada Enhypen sama Kortis.
0: Jadi ntar kan sambil retret, sambil ini juga
1: retret.
0: Nih, sambil nyinden kan, siapa tahu kan?
1: Iya, siapa tahu.
0: Nanti bisa ya. Berarti kedepannya kalau ngomongin karir Bianca sebagai sinden cilik gitu ya, terutama di Indonesia, pengennya apa yang pengen dicapai?
1: Yang Bianca pengen capai itu sih yang paling utama, menyebarkan dan melestarikan budaya agar tidak ditelan oleh zaman.
0: Wah, nice banget. Terima kasih Bianca udah ngobrol-ngobrol bareng di sini, tapi kayaknya enggak lengkap kalau Bianca enggak nyinden dulu ya.
1: Bener.
0: Nanti kira-kira mau nyinden lagu apa?
1: Mau nyinden lagu Jalan Setapak.
0: Waduh, ini beda ya kalau yang nadanya memang masuk sama yang enggak masuk gitu ya. Nanti mungkin kita ikut kursus juga sama Bianca ya biar lebih ada nadanya, gak buta-buta nada banget ya. Terima kasih banyak Bianca udah ngobrol-ngobrol di Talk is Fun, dan kita langsung simak ini dia penampilan dari Bianca.

0: Biasanya kompetisi apa sih yang udah pernah diikutin?
1: Kalau kompetisi kan ada grup sama solo ya. Kalau nggak salah, aku pernah masuk 16 besar yang menang ke Korea.
0: Keren banget. Itu waktu umur berapa berarti?
1: Itu berapa tahun umur 11 tahun.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Kecil-kecil cabai rawit. Inilah aksi dari dancer belia bernama Kalila Alexa. Gerakan yang energik dan wajah yang ekspresif menjadikan penampilan bocah perempuan ini selalu memikat untuk dilihat. Mengenal dunia dance sejak dini, Kalila juga rajin mengikuti sejumlah kompetisi, bahkan meraih gelar dalam kompetisi yang diikuti. Tak hanya dance modern, Kalila juga bisa menari tradisional loh. Nah, mau kenalan lebih dekat dan melihat aksi dance dari Kalila? Langsung saja yuk, ini dia Kalila Alexa.

0: Ya, tadi rapper udah, sinden udah. Nah, kali ini sudah ada dancer cilik yang tadi penampilannya luar biasa banget. Rasanya saya pengen ngasih standing ovation karena dia kayak energik banget gitu ya. Langsung aja kita kenalan sama ini dia, seorang dancer cilik kita, Kalila Alexa.
1: Hai.
0: Selamat datang di Talk Is Fun. Sehat?
1: Sehat.
0: Boleh napas dulu, diatur dulu tadi habis ngedance. Wah. Boleh dong ceritain ke kita di sini. Awal mulanya Kalila suka ngedance tuh dari kapan sih?
1: Dari umur 8 tahun. Aku suka ngedance itu gara-gara kan aku dulu kan pas pandemi kan suka main TikTok ya. Itu kan banyak banget joget-jogetannya. Terus ayah bunda langsung masukin aku ke studio dance. Nah, terus makin lama makin berbakat aku dengan dance.
0: Oh, makin seneng kamu ya juga sama ngedance ke dance itu ya?
1: Iya.
0: Ingat gak dulu cover dance pertama yang dibikin apa? Kalau aku tadi cuma bisa begini doang kalau TikTok. Gitu doang. Kalau kamu apa dulu?
1: Dulu aku cover Better Up. Wow. Better Up Baby Monster.
0: Baby Monster, masih ingat gak gerakannya?
1: Kayaknya udah lupa.
0: Udah lupa ya. Berarti yang ngenalin buat ayo dong ikut dance gitu, berarti ayah bunda?
1: Iya.
0: Apa sih pilih dance dibandingin hobi yang lain?
1: Karena buat aku dance itu lebih menarik. Soalnya awal aku nyoba-nyoba dance itu, makin lama makin menarik, terus banyak temennya.
0: Oh, banyak temennya.
1: Iya.
0: Jadi makin banyak juga teman-teman buat ikutan ngedance gitu, ngedance bareng gitu ya. Itu berarti kalau di latihan dance-nya temennya nggak cuma satu sekolah aja ya?
1: Enggak, ada yang lain-lain.
0: Kenapa sih Kalila lebih suka dance hip hop dibandingin dance yang lain?
1: Sebenarnya dulu aku K-pop juga.
0: Oh ya?
1: Iya. Cuman aku lagi pengen hip hop, soalnya hip hop itu banyak freestyle-nya.
0: Tapi biasanya dapet inspirasinya dari mana, Kalila? Misalnya kayak, aduh gerakan kayak gini, kayak aku mau improvisasi deh ditambah gerakan lain gitu. Biasanya belajarnya dari mana?
1: Biasanya belajarnya dari TikTok biasanya. Sama ada dancer cilik juga, Miu. Aku lihat dia bagus banget.
0: Dan kamu terinspirasi dari dia gitu ya?
1: Iya.
0: Kesehari, biasanya latihan dance tuh berapa lama sih?
1: Dance-nya itu biasanya, kalau biasanya ya, seminggu cuman sekali sampai dua kali. Kalau ada kompetisi sama kerjaan gitu, biasanya 3-4 kali seminggu.
0: 3-4 kali seminggu, sekali latihannya berapa jam? Ingat ya?
1: Sejam sampai 2 jam.
0: Itu berarti pulang sekolah?
1: Kadang-kadang pulang sekolah sama weekend.
0: Kadang-kadang pulang sekolah sama weekend. Kalau kakak nih ya, biasanya kan karena siaran gitu ya. Saya kalau lagi di jalan, sambil di ojek gitu, sambil kita ngapalin kadang-kadang ya. Apa nih materi siaran kita, jadi sambil ngomong. Kalau Kalila sempat ke bawah gak sih? Misalnya lagi sambil jalan gitu di sekolah sambil dance gitu.
1: Iya, sempat.
0: Gitu juga?
1: Sempat.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Jadi itu bentuk latihan juga tuh?
1: Enggak.
0: Jadi sambil iseng-iseng aja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iseng-iseng aja buat ngafalin.
0: Buat ngafalin. Biasanya kalau di rumah yang nemenin latihan siapa?
1: Adek sama bunda.
0: Sama bunda. Bunda dance juga?
1: Iya.
0: Wah, berarti diajarin sama bunda?
1: Iya.
0: Berarti pernah gak dibikin video bertiga gitu?
1: Pernah.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Serunya apa sih ketika ngedance sama adek sama bunda gitu?
1: Serunya itu soalnya ketawa-ketawa. Main-main
0: enak aja ya, gitu ya, lebih bisa aja. Nyaman gitu ya,
1: ya.
0: Kan kalau misalnya ngedance itu ya Kalila
1: ya.
0: Kan gak selalu gampang dong gerakannya
1: ya,
0: ya kan? Kalau misalnya dapet gerakan yang susah, kira-kira biasanya tuh gerakan apa?
1: Awal-awal sih dulu pernah ada ya, tapi karena udah latihan terus udah bisa.
0: Biasanya kalau susah gitu caranya gimana Kalila biar cepet nih ngapalinnya gitu, latihan di rumah terus sama bunda, sama ade, misalnya?
1: Iya, latihan di rumah terus sama ade, sama bunda.
0: Pernah gak sih kepikiran, oh capek nih latihan terus gitu?
1: Pernah, kadang-kadang.
0: Kadang-kadang terus?
1: Soalnya kan gara-gara latihannya itu banyak banget, bikin lelah juga. Tapi kalau ada kompetisi sama ada kerjaan, langsung semangat lagi.
0: Langsung semangat lagi, berarti yang bikin semangat adalah itu ya?
1: Iya.
0: Ketika ada kompetisi, misalnya bisa tampil di depan orang banyak gitu.
1: Iya.
0: Biasanya kompetisi apa sih yang udah pernah diikutin sama Kalila? tampil di panggung besar gitu?
1: Kalau kompetisi kan ada grup sama solo ya. Kalau nggak salah, aku pernah masuk 16 besar yang menang ke Korea.
0: Wah, keren banget. Itu waktu umur berapa berarti?
1: Itu berapa tahun lalu? Umur 11 tahun.
0: Terus gimana tuh ceritanya?
1: Jadi kan ayah bunda kan lagi lihat Instagram ya. Terus kayak ketemu ada dance gitu yang menangnya langsung ke Korea. Terus aku dimasukin tuh, dikasih video. Terus langsung masuk 16 besar.
0: Langsung menang, langsung ke Korea dong berarti?
1: Enggak.
0: Oh, di latihan di sini gitu ya?
1: Iya.
0: Wah, tapi ini kan kalau bisa dibilang berarti ayah bunda benar-benar berperan besar gitu ya?
1: Iya.
0: Sama prestasinya Kalila gitu?
1: Iya.
0: Gimana sih ayah bunda itu terus mendampingi Kalila gitu? Dan apa yang kira-kira pengen disampaikan sama ayah bunda?
1: Ayah bunda, makasih ya udah nemenin kakak selama kakak dance ini sama di sekolah.
0: Terus?
1: Kakak sayang kalian.
0: Sweet banget. Ada gak sih dancer yang disuka gitu sama kakak?
1: Mio? Iya.
0: Itu gerakan dia yang paling Kalila suka banget yang gimana?
1: Ya freestyle kayak ada hitting.
0: Gitu? Iya. Kalau aku tuh kayak gitu-gitu takutnya malah encok gitu. Gimana tuh gerakannya tuh?
1: Kayaknya dikencengin gitu badannya. Dikencengin.
0: Biar ada hentakan-hentakan ya, gitu ya?
1: Iya, hentakan.
0: Kan sering juga, tadi kan aku tanya gimana caranya biar groginya hilang, biar tetap pede, sama juga inhale exhale biasanya.
1: Iya, sama tepuk-tepuk badan.
0: Tapi kalau dancer itu sebenarnya yang dicita-citakan Kalila atau enggak sih? Atau ada cita-cita lain? Pengen jadi apa?
1: Cita-cita aku mau jadi dancer.
0: Mau jadi dancer?
1: Iya.
0: Pengennya kalau boleh collab gitu, pengen sama siapa? Tadi sama Mio?
1: Sama Mio boleh.
0: Kalila, prestasinya pasti banyak banget nih ya sebagai dancer, cilik gitu. Apa yang paling kayak gak bisa dilupain banget nih pengalamannya?
1: Di konser Hedi Yunus.
0: Wah, kamu jadi dancernya?
1: Iya.
0: Terus gimana tuh ceritanya?
1: Jadi ceritanya tuh Hedi Yunus lagi nyari dancer anak-anak gitu. Terus
0: kamu ikutan?
1: Iya, ikutan. Terus aku langsung jadi dancer.
0: Jadi seru banget tuh di panggung besar kayak gitu. Aku mau nanya dong, kalau misalnya tampil gitu, suka dikasih ini nggak? Kayak apa sih dapat rewardnya gitu?
1: Suka.
0: Dapat. Waktu itu pas dapat dibeliin apa? Ingat nggak?
1: Aku paling nabung buat beli HP.
0: Ditabung. Berarti tabungannya udah kekumpul lah ya, insya Allah sekarang ya?
1: Iya.
0: Keren banget. Terakhir dong kita mau tanya nih, kamu harapan dan cita-citanya sebagai dancer tuh gimana sih?
1: Go internasional kayak Miu, biar bisa keliling-keliling dunia.
0: Pengen kemana aja sih emangnya kalau keliling dunia?
1: Pengen ke Jepang, Amerika, terus ke Polandia.
0: Wah. Tapi nanti kalau udah keliling-keliling dunia jangan lupa ya sama aku ya.
1: Iya.
0: Nanti kita joget-joget lagi kayak tadi di sini ya. Dance lagi ya. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Makasih loh udah mau main kesini. Janji ya nanti kalau udah collab sama Miu kita ngobrol-ngobrol lagi di sini, oke?
1: Oke.
0: Semoga semuanya lancar-lancar. Yeah. Thank you. Itulah tadi ya para anak-anak Indonesia yang punya bakat luar biasa yang akhirnya menjadi berkat buat mereka. Pastikan Anda tetap menyaksikan Talk is Fun karena kami akan kembali usai jeda.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Ya, masih di Talk is Fun dan masih bersama saya Mayfri Syari. Sekarang saatnya kita lihat nih ya informasi paling update dari CNNIndonesia.com. Yang pertama dari kesehatan, benarkah perasan daun kelor ini bisa bikin teler? Nah, ini nih penjelasannya ya. Jadi perasan daun kelor belakangan disebut bisa buat seseorang menjadi teler atau mabuk setelah diminum. Benar gak sih? Ternyata sejumlah penelitian menemukan bahwa daun kelor mengandung berbagai senyawa bioaktif yang bisa mempengaruhi tubuh dalam kondisi tertentu. Namun, hingga kini belum ada nih bukti ilmiah kuat yang menunjukkan bahwa daun kelor bekerja seperti zat halusinogen atau narkotika. Dalam sejumlah penelitian pada hewan, daun kelor punya efek farmakologis seperti diantaranya antihipertensi, antidiabetik, dan antiinflamasi serta efek sedatif ringan. Karena itu, sensasi teler yang dirasakan oleh sebagian orang mungkin lebih berkaitan dengan respons tubuh terhadap senyawa tersebut. Berikutnya nih, dari bidang olahraga. Kita akan lihat 10 olahraga paling populer di kalangan pekerja Republik Indonesia versi dari Populix. Ada olahraga favorit Anda gak nih kira-kira? Ini dia, di tengah rutinitas kerja yang padat, pekerja Indonesia kan tetap mencari cara untuk menjaga tubuh tetap aktif. Mengutip survei yang dilakukan Populix, ada 10 olahraga paling populer di kalangan pekerja Indonesia. Pertama, jogging, jalan kaki, kemudian ada juga sepeda santai, workout di rumah lewat YouTube atau Instagram, kemudian ada badminton, sepak bola, berenang, angkat beban di rumah, futsal, gym atau latihan beban di pusat kebugaran, dan tren juga nih ya yang mulai terlihat naik minatnya terhadap olahraga baru seperti padel. Siapa nih yang lagi terpadel-padel? Mungkin ada salah satunya. Berikutnya dari gaya hidup, kita lihat ya. Ini dia hot picks kita di hari ini, ada 9 kopi terbaik Indonesia versi dari Taste Atlas. Siapa nih yang suka ngopi atau mungkin sehari bisa 3 gelas kopi, 4 gelas kopi kayak saya? Nah, Taste Atlas memberikan deret kopi Indonesia terbaik yang dijadikan referensi. Yang pertama ada Akasa Coffee yang berasal dari Kintamani, Bali. Lalu ada juga Expat Roaster di Kuta, Bali. Lalu Wahana Estate merupakan salah satu perkebunan kopi yang paling terkenal di Indonesia, terletak di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kemudian ada juga 7BK Coffee yang bahan bakunya dari 7 wilayah legendaris penghasil kopi berkualitas tinggi. Dan ada juga Tanah Merah yang berbasis di Jakarta Selatan. Lalu Seniman Coffee yang mengintegrasikan sumber biji kopi, pengolahan, dan pemanggangan lewat kolaborasi dengan perkebunan kecil di Indonesia seperti perkebunan di Bali. Lalu ada juga nih Puntang Coffee yang fokusnya pada produksi kopi dari varietas Arabica yang tumbuh di Gunung Puntang, Jawa Barat. Ada juga Els Coffee, ini asalnya dari kampung saya, salah satu jaringan kedai kopi paling terkenal di Lampung. Dan Mandailing Estate Coffee, di mana kopi berasal dari kebun di wilayah Mandailing, Sumatera Utara. Langsung seger ya kalau udah ngopi, tapi yang bikin seger juga adalah kalau kita jalan-jalan. Ini dia, ada berita dari Travel, di mana ada yang bilang trend sleep tourism ketika turis cuma ingin tidur nyenyak saat liburan. Ini healingnya dalam bentuk tidur nyenyak nih ya, gak diganggu-ganggu mungkin diajak meeting sama bosnya. Yes, inilah istilah sleep tourism yang mulai ramai diperbincangkan dan diprediksi jadi salah satu tren perjalanan paling populer di tahun 2026. Tren ini muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas tidur dan kesehatan mental di tengah gaya hidup yang serba cepat. Sleep tourism ini juga fokusnya bukan mengejar sebanyak mungkin destinasi wisata atau aktivitas ekstrim, tapi menciptakan pengalaman yang membuat tubuh dan pikiran jadi benar-benar rileks. Iya, itu tadi hot picks kita di Talk is Fun edisi hari ini. Pastikan Anda tetap menyaksikan kami lagi. Ketemu lagi kita di Talk is Fun berikutnya. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Setidaknya 3 kapal nelayan terbakar hebat di dermaga Angke, Jakarta Utara.
1: Ada ujung.
2: Mohon dibantu nih.
0: Cerita miris petani saat musim kemarau. Mereka harus menyedot air dari sungai dengan biaya yang tak murah. Akhir pekan saatnya sehari menjadi. Kali ini Robi Sofwan Amin kerja keras mengolah manisan dan minuman sari nanas khas Pemalang dan Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Bergerak sedikit pun ini benar-benar berat.
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Sedikitnya 3 kapal nelayan yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik dari salah satu kapal yang tengah diperbaiki.

0: Diketahui dua dari tiga kapal yang terbakar sedang dilakukan perbaikan dan satu lainnya kapal sudah tidak digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar, diduga penyebabnya akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Api dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam dan 65 personil dikerahkan ke lokasi. Kasusnya ditangani instansi terkait termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
1: Sementara diakibatkan konsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman. Itu dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
2: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
1: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
0: Sementara itu, hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyebabkan banjir bandang. Banjir menerjang permukiman di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir juga disebabkan tanggul yang dibangun pemerintah pasca bencana banjir bandang November 2025 lalu kembali jebol karena tidak mampu menahan debit air. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Erianto Tambunan, mengatakan ketinggian banjir di Kecamatan Tuka ini kurang lebih 1 meter dan pihaknya mengerahkan personil untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan menggunakan perahu karet. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di rumah kerabat yang tidak terdampak banjir.
3: Untuk ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Dan kita telah evakuasi sebanyak 10 orang, termasuk di situ 2 orang anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena dampak daripada banjir tersebut.
0: Informasi lainnya, seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh yang lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
4: 4 anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Brunei Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat 4 korban lain yang juga terapung di laut. Nahkoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
5: About 6 miles down and we saw some people in the water, we saw a lot of wreckage. Wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now and have gone with the, what do you call, Coast Guard?
6: Basarnas.
4: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Semeru di Lumajang kembali bererupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 3,5 km ke sisi tenggara. Gunung Semeru meluncurkan awan panas guguran ke sisi tenggara atau kawasan Besuk Kobokan pada Sabtu pagi. Material awan panas meluncur sejauh 3,5 km. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari

0: puncak atau pusat erupsi. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selanjutnya sempat kehilangan kontak saat melaut. Dua orang nelayan di Jambi ditemukan tim gabungan penyelamatan dalam kondisi selamat. Uniknya saat ditemukan, dua nelayan ini tengah asik menjaring ikan di laut lepas. Mendapatkan laporan keluarga yang kehilangan kontak terhadap dua orang nelayan pada Sabtu 18 Juli 2026, tim gabungan Basarnas, TNI, Polairut Jambi melakukan pencarian. Tim SAR menyusuri Sungai Kerang hingga keluar ambang batas laut perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi dan menjelang malam, tim SAR menemukan dua nelayan yang asyik menjaring ikan di 12 mil arah barat ambang luar Kuala Tungkal. Belakangan terungkap, dua nelayan ini bersaudara, mereka bernama Irwan dan juga Ilham, warga RT 07 Desa Mufakat dan adalah nelayan yang sedang dicari. Saat ditanya, mereka mengakui sejak Jumat kemarin hilang kontak dan mereka berangkat melaut pada hari Jumat. Namun karena keduanya tidak dapat dihubungi, orang tua mereka melapor ke Basarnas. Usai dievakuasi, dua nelayan ini dipertemukan dengan orang tua mereka. Selanjutnya kita ke Jawa Timur. Pergelaran Fashion Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival kembali digelar di Taman Belambangan Banyuwangi. Parade spektakuler kostum etnik dengan tema Perang Bayu ini memukau ribuan penonton sepanjang 2 km di jalan protokol. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar parade Fashion Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival tahun 2026 pada Sabtu sore. Mengambil start dari Taman Belambangan, defile peragaan busana berkeliling di jalan protokol hingga finish di depan SMPN 1 Banyuwangi sejauh 2 km. Gelaran mengusung tema besar Perang Bayu yang menceritakan kisah heroik warga Banyuwangi melawan penjajahan Belanda di abad ke-18 sekaligus jadi sejarah berdirinya Banyuwangi. Pergelaran tidak hanya untuk memberikan panggung bagi penggiat seni budaya lokal tetapi juga hiburan bagi masyarakat. Tercatat ada sekitar 20 ribu lebih penonton hadir menyaksikan. Dan pergelaran ini bagian dari kalender event Banyuwangi Festival 2026. Ratusan hektar sawah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan dan akibatnya padi yang berumur satu bulan mulai layu. Di lokasi lainnya di Mojokerto, Jawa Timur, musim kemarau membuat warga mulai kesulitan air bersih. Warga mengandalkan sisa air hujan yang disimpan di kolam penampungan.
1: Demi mendapatkan air bersih, Mahfud harus menyiapkan jerigen besar, memanggul dan membawanya ke kolam penampungan air hujan. Ya, sejak kemarau tiba pada akhir Maret lalu, Mahfud dan lebih dari 1.000 kepala keluarga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mulai mengalami krisis air bersih. Mahfud dan warga Dusun Kandangan hanya bergantung pada sisa air hujan yang ditampung, yang kini pun sudah hampir habis.
2: Mengambil air bersih sementara ini kan masih juga ada penampung-penampung di rumah warga milik pribadi itu ada, cuma sekitaran satu bulan itu habis, gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
1: Data dari BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat setidaknya ada 3 desa yang terdampak kekeringan di kaki Gunung Penanggungan, yakni Desa Kunjorowesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Duyung. Seperti inilah kondisi tanah persawahan di Dusun Benrange dan Pairo, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami dilanda kekeringan. Tanaman padi mulai layu dan tak berkembang lantaran kekurangan air. Petani pun terancam gagal panen. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, sebagian petani terpaksa menggunakan sistem pompanisasi dengan menyedot air dari sungai. tentu saja mereka harus mengeluarkan

0: dan biaya tambahan.
1: Dari awal, awal bulan 6 akhir.
2: Akhir bulan 6 kita sudah mulai kompa, Pak.
1: Iya.
2: Itu biayanya berapa per hari, Pak?
1: Biayanya 100.000 setiap hari.
2: Kalau misalnya kompanya dimatikan, Pak?
1: Pasti surut lagi.
2: Airnya meresap ke bawah,
1: Pak. Iya, betul.
0: Petani berharap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih informasi lainnya, menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya, Jawa Timur tak selalu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa Anda perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberi kesempatan untuk jajan.

0: Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura.
1: Setelah jalan kaki di tengah suhu udara 30 derajat Celcius, sampailah kami di Pasar Atom Surabaya. Nah, kenapa Mas suka jajan kali ini memilih jalan-jalan ke Pasar Atom?
2: Ya, karena tentunya kita hari ini jelajah tentang makanan dan makanannya tentunya memiliki nilai sejarah dan legend, karena di Pasar Atom ini banyak beberapa makanan seperti cakwe penele, bubur madura itu memiliki cerita sejarah yang panjang. Dan Pasar Atom ini juga mall yang legend, pasar yang legend karena dari tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Orang Surabaya pasti tahu lah Pasar Atom, apalagi orang-orang yang lama, kakek kita atau ibu-ibu kita.
0: Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning, ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Salah seorang peserta dari Bontang, Kalimantan Timur bernama Kiki mengikuti tur untuk ketiga kalinya bersama suami dan anaknya. Cukup membayar Rp20.000 per orang, belum termasuk jajanan yang dibeli sendiri. Kiki pun membungkus pecel semanggi dan antusias bertanya.
3: Tentang sejarahnya, terus tradisinya di sini, kemudian lebih ke culture ya, culture-nya di sini, kenapa makanan itu ada gitu, kenapa masih bertahan sampai sekarang.
0: Kalau mau yang seger-seger, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng Atom dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama Peneleh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Peneleh, Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom. Penasaran dengan rasanya, jajanan ini pun masuk dalam kantong belanja untuk dibawa pulang.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak?
3: Kayaknya enggak, mungkin habis di sini.
1: Oke, boleh kita unboxing ya, apa saja?
3: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
1: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
3: Karena di sini udah nggak muat perutnya, jadi dibungkus aja.
1: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
3: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Ada keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah manisan dan minuman sari nanas khas Pemalang dan Purbalingga, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi Akhir Pekan.

0: Kompas CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga

0: 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Pemalang dan Purbalingga di Jawa Tengah memiliki potensi kebun nanas madu yang cukup luas. Setiap harinya nanas madu dari daerah ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kota besar di Jawa. Pada sehari menjadi kali ini, Robi Sofwan Amin mengajak kita mengikuti pengolahan manisan dan minuman sari nanas.
7: Ini apa? Ujungnya

0: Jika kita berada di daerah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, hampir sepanjang jalan kita akan melihat dan menjumpai tanaman nanas madu yang luas menghampar. Dari data yang ada di Provinsi Jawa Tengah, luas perkebunan nanas di dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Belik dan Kecamatan Karangreja, mencapai lebih dari 2.000 hektar. Nanas madu dari daerah Belik dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Kondisi lereng timur Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 hingga 24 derajat Celcius serta kondisi tanah bebatuan dan berpasir membuat kualitas buah nanas dari daerah ini sangat bagus.
1: Ini saya lagi di perbatasan Kabupaten Pemalang sama Kabupaten Purbalingga. Ini lagi mau ikut panen ini buah nanas. Aduh, jalannya nanjak lumayan.
0: Memasuki kebun nanas, penderitaan mulai saya rasakan. Kondisi daun nanas yang berduri serta ujung daun nanas yang tajam serta bagian ujung nanas yang juga berduri membuat saya yang tidak menggunakan celana tebal cukup kesulitan.
1: Tuh, ini jalannya gimana ini? Nggak ada jalan. Ini ambil, Mas?
2: Iya.
1: Ini ambil ya?
2: Ambil aja. Oh.

0: Ini udah matang semua. Saya hanya bisa ngambil pakai sate tangan. Ah. Tambah tiga. Aduh, aduh. Ini apa? Ujungnya tajam ya. Mas, geser, geser, Mas.
1: Itulah kenapa agar aman dari duri yang tajam, jika mau masuk ke kebun nanas, pertama harus menggunakan sepatu boots atau sepatu karet yang tebal dan tinggi. Selain itu juga harus menggunakan celana dan kaos tangan yang tebal. Untuk sampai di panen seperti ini, mulai dari proses netes bunga diperlukan waktu kurang lebih 6-7 bulan.
0: Bapak kerja kayak gini harian apa borongan, Pak?
2: Borongan, satuan.
0: Hah?
2: Satuan.
0: Oh, satuan?
2: Iya.
0: Hitung berarti?
2: Iya.
0: Sekali bawa sekian?
2: 300.
0: 300.
2: Berarti 30 ribu.
0: Oh, sekali angkut 30 ribu.
2: Iya.
1: Untuk sekali angkut, dua keranjang besar berisi kurang lebih 300 buah nanas dengan berat mencapai 80 kg. Biaya angkutnya ke tepi jalan satu kali jalan adalah Rp30.000. Dalam sehari, para pekerja minimal bisa mengangkut 7-10 kali.
0: Kita uji kekuatan saya apakah mampu. Aduh, ini bawahnya. Pakai tangan dulu lah ya.
2: Aduh,
0: aduh. Aduh, bener-bener asli aku nggak bohong, ini berat banget. 50 kilo lebih ini hampir, mungkin sekitar 85 kilo ya. Luar biasa ini, Pak.
1: Setelah gagal mengangkat dengan menggunakan tangan di kebun karena terkendala ada tanaman nanas, di tanah yang lapang ini saya mencoba mengangkat kembali dengan cara dipikul.
0: Nah, ini tadi saya udah nyoba ngangkat pakai tangan, nggak bisa ya. Ini saya sekarang penasaran mau pakai ini.
2: Pundak.
0: Walaupun enggak lutut kaki. Ini enggak bisa turun. Sama sekali enggak bergerak sedikit pun, ini benar-benar berat. 50.
1: Nanas yang sudah dipanen selanjutnya akan dibawa ke tepi jalan untuk disortir sesuai ukuran besar kecilnya. Kemudian nanas akan dikemas dengan kardus, sebagian dikirim ke pasar, sebagian lagi akan dikirim ke tempat produksi olahan nanas.
0: Ini semua dikirim ke mana ini, Pak?
3: Ini Jabodetabek.
0: Oh, ya. Untuk buahnya dikirim ke
3: Jabodetabek. Ya.
0: Tapi kalau yang olahan-olahan juga ambilnya dari kebun juga?
3: Iya,
0: saya kayak diolah nanas manisan yang ada apa namanya airnya itu.
3: Iya, gitu. Ya semuanya diambil dari
1: Setelah selesai mengikuti panen di kebun nanas, selanjutnya saya bergeser ke tempat rumah produksi pengolahan nanas yang ada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di tempat ini ada banyak produk olahan nanas, seperti minuman sari nanas, manisan nanas, pai susu selai nanas, dan masih banyak produk olahan nanas lainnya. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan manisan dan minuman sari nanas. Pertama, nanas yang sudah matang dikupas seperti ini. Nanas yang digunakan untuk manisan buah nanas bukan yang benar-benar matang, tapi yang setengah matang. Tujuannya agar buah nanas tidak hancur saat diproses menjadi manisan.
0: Pokoknya ini kita di tahap awal, kita lagi mengupas nanas. Ini kalau buah nanas ini ngupasnya nggak cukup sekali ya?
4: Iya.
0: Jadi kalau dikupas seperti ini, setelah dikupas masih ada hitam-hitamnya, itu namanya apa sih, Bu?
4: Patak, cara kampung patak itu.
0: Oh, patak.
4: Iya, koreng.
0: Jadi ini setelah dikupas itu nggak cukup sekali kupas seperti ini ya, di dalamnya koreng. Itu ada pateknya kalau orang Karangreja bilang. Nah, kalau biasanya itu pakai pisau kayak gini bersihin item-itemnya, tapi cukup lama. Ini sudah ada alatnya yang cukup canggih, coba buku jemput. Nah, ini bentuk pisaunya seperti ini. Cara penggunaannya tinggal dorong gini aja. Ini lebih praktis, terus nanasnya rapi ya.
1: Ada yang menarik nih saat proses mengupas nanas. Pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat, serta enzim bromelain. Kandungan ini akan membuat pisau tetap bersih dan tidak tumpul dan terasa lebih tajam. Setelah dikupas dan dipotong-potong, tinggal potongan nanas direndam dengan menggunakan air kapur selama 1 jam. Tujuannya agar saat diproses masak, nanas tidak rusak. Selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur.
0: Nyucinya 5 kali benar-benar airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan. Jadi airnya itu dari mata air, benar. Dari mata air. Wah, ini direbus sampai matang atau sampai mendidih. Ini airnya enggak kurang. Oh, si ini ya, nanasnya juga mengandung air ya.
1: Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Sambil menunggu proses nanas yang sudah dimasak dingin, saya mengikuti proses pembuatan minuman sari nanas. Pertama-tama nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis.
0: Gulanya berapa ini untuk satu olahan? 1, 2,
4: 6,
0: 3, 4, 5, 6.
4: Iya. Nanasnya udah manis itu, Pak?
0: Iya.
1: Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan, selain berisi potongan nanas, akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini.
0: Nah, ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Penuh?
4: Penuh, Pak.
0: Nah, udah penuh. Terus kita, ini yang bagian dalamnya mana? Kayak gini?
4: Iya,
0: Pak. Nah, ini langsung taruh di sini. Terus masukin. Tutup. Udah. Kita biarkan sebentar ya. Ini juga sama. Coba nanti gagal apa enggak ini. Oh, sampai lupa. Sampai lupa enggak dikasih kuahnya. Kita coba pakai ini. Apakah berhasil atau tidak. Cepat ditangkap ya. Nah, berhasil nih. Ini udah nempel seperti ini. Nanti tinggal kita rapikan ya.
1: Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Sementara untuk minuman sari nanas kemasan, proses pengemasannya dilakukan saat masih hangat sehingga masih steril. Masukkan ke dalam bak seperti ini untuk didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Setelah seluruh kemasan jadi, tinggal merapikan dan memberikan label.
0: Ukurannya ada yang segini, ada yang segini. Nah, ini kan masih bentuknya masih seperti ini ya. Jadi kita rapikan dengan pisau seperti ini satu-satu.
1: Masa minuman sari nanas mampu bertahan sampai 4 bulan. Sementara untuk manisan nanas dapat bertahan sampai 8 bulan.
0: Ini saatnya mencoba produk yang udah jadi tadi ya. Seger ya.
4: Iya, apalagi kalau udah bisa
0: kasih kan. Ini kalau dingin gitu. Rasa nanas madunya kerasa banget. Nah, sekarang kita coba yang ini. Rasanya sama apa beda? Kuahnya sih hampir sama ya. Rasa kuahnya segarnya.
1: Ragam olahan nanas banyak dijual di tempat wisata, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Tegal, sampai daerah istimewa Yogyakarta.
0: ini itu memang produksi apa petani nanasnya cukup banyak ya, Bu?
5: Iya, kalau di sini kan 90% udah petani nanas. Maka dari itu saya membuat usaha yang potensinya besar. Karena di sini banyak petani nanas, maka yang udah dicari bahan bakunya kan nanas, jadi kita fokusnya di olahan nanas.
1: Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000.
0: Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini sudah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofanamin Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
6: Rekomendasi kuliner akhir pekan ada martabak telur plus daging kambing dan sambal cabai hijau. Tetaplah bersama kami.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Bagi penggemar kuliner Pakistan, di Laweyan Solo ada restoran yang menyajikan matka biryani dengan proses memasak unik. Kalau di Bandung, ada martabak telur menggunakan daging kambing dan juga sambal cabai hijau lengkap dengan bumbu masala yang siap menggoyang lidah.
9: Aroma rempah yang kuat langsung tercium saat seporsi matcha biryani mulai disiapkan. Hidangan ini menjadi hidangan yang dicari para pelanggan ke resto di kawasan Laweyan Solo, Jawa Tengah. Sebelum mencicipi, kita intip proses pembuatannya terlebih dahulu. Beras basmati, daging, serta aneka rempah khas Pakistan dimasukkan ke dalam kendi tanah liat. Setelah itu, mulut kendi ditutup rapat dengan adonan tepung terigu. Setelah itu, kendi dimasukkan ke dalam mesin oven selama kurang lebih 30 hingga 50 menit. Setelah masak, kendi dibuka dan nasi biryani yang pulen dan harum dituangkan ke dalam piring. Seluruh bumbu rempah yang digunakan sengaja didatangkan langsung dari Pakistan.
10: Actually this is very big task for me, bring the all the spices from Pakistan. I collected different country spices, like some of spices I get from India, some of the mostly things I get from Pakistan. Yeah, almost all of the spices is from Pakistan and my rice also from Pakistan. I still bring all the spices from Pakistan to here to serving the food with the people of the Indonesia.
9: Tidak hanya matcha biryani, restoran ini juga menyajikan beragam menu khas Pakistan dan Timur Tengah lainnya. Mulai dari olahan daging, nasi rempah hingga aneka roti khas yang cocok dinikmati bersama hidangan utama. Para pengunjung bisa menikmati nasi biryani dengan macam-macam lauk yang menggugah selera. Karena rasa autentiknya, menjadikan restoran ini sebagai salah satu pilihan wisata kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota Solo.
11: Kalau makanan-makanan ini gak asing, kalau sudah pernah makan kayak gini lah. Tapi kalau di sini tuh memang otentik, benar-benar otentik. Jadi kalau saya makan di sini tuh, kayak memori saya itu masih kayak di Timur Tengah.
9: Soal harga, pengunjung tak perlu khawatir. Seluruh menu ditawarkan dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp22.000 hingga Rp175.000. Jika biasanya martabak telur identik dengan isian daging sapi, di kedai yang berada di Jalan Taman Kopo Indah, pecinta martabak bisa mencoba martabak isian daging kambing.

0: Lebih unik lagi, selain isian daging kambing, martabak yang dipadukan dengan bumbu masala ini disajikan dengan sambal hijau.
1: Martabak kambing rasanya enak. Daging kambingnya agak bau perengus juga. Rempah-rempahnya berasa banget.
0: Sama seperti martabak pada umumnya, telur dibumbui dan diberi bahan utama bumbu seperti masala, daun bawang, dan daging kambing. Setelah diaduk, isian dimasukkan ke adonan yang telah dipipihkan. Lipat dan masak hingga matang, dan martabak daging kambing sambal hijau pun siap disajikan. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, martabak di sini bisa dinikmati mulai dari harga Rp24.000 saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Gunung Merbabu di Jawa Tengah diminati para penggemar olahraga luar ruang. Eksekutif produser CNN Indonesia Dimas Adityo berkesempatan menjajal trek gunung yang populer di mata para pendaki karena keindahannya ini.

0: Gunung Merbabu berada di tiga wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bentang alamnya yang berbukit-bukit dan didominasi sabana luas, tak mengherankan jika Merbabu kemudian didapuk sebagai salah satu gunung terindah di Jawa Tengah. Saya pun tak ingin ketinggalan menikmati keindahan gunung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut ini. Saya nggak sendirian, melainkan saya ajak keluarga dalam pendakian kali ini biar lebih seru. Pendakian kami dimulai dari Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, salah satu jalur favorit para pendaki ke Merbabu. Jalur ini dikenal cukup ramah bagi pemula dan pendaki keluarga seperti kami. Tapi, karena mendaki bersama keluarga, nggak perlu berburu-buru ya. Ingat pepatah, takkan lari gunung dikejar. Pendaki akan didampingi guide dan porter khusus yang membawakan logistik serta semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dari tenda, kantong tidur, sampai trekking pole. Dan yang terpenting, nggak usah khawatir kelaparan. Kebutuhan makan selama pendakian juga akan disiapkan.
1: Pendakian ke Gunung Merbabu itu cocoknya dari bulan Mei akhir sampai ke September, itu waktu-waktu musim kemarau. Itu kan nanti dapat view yang cerah seperti ini. Untuk mungkin dari bulan Oktober sampai bulan April itu masih musim hujan, jadi nanti treknya agak licin dan lain-lain. Tetapi ketika kalian naik di musim kemarau sini, siapkan masker atau buff untuk melindungi diri kalian terhadap dari debu-debu yang banyak di sini jalur.
0: Setelah beberapa jam pendakian yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di pos 4, tempat kami akan bermalam di tenda. Area camp ini dinamai Sabana 1. Area terbuka yang cukup luas dengan ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut ini biasa menjadi tempat bermalam pendaki sebelum mendaki ke puncak Merbabu. Selain sabana yang menjadi ciri khas Merbabu, dalam pendakian menuju puncak, pendaki kerap kali disuguhkan panorama Merapi, gunung berapi aktif yang letaknya bersandingan dengan Gunung Merbabu. Para pendaki seakan terbius pemandangan yang tidak mudah didapat ini, sekaligus menjadi penyemangat kami yang sedang berjuang menggapai puncak.
2: Perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu, saya masih harus tetap menggunakan masker karena kalau pendakian di bulan di musim kemarau banyak debu ya, tapi pemandangannya spektakuler. Dari sini kita bisa menyaksikan puncak Gunung Merapi yang berada di kejauhan.
0: Di beberapa titik, tanjakan sudah dilengkapi tali tambang untuk membantu pendaki agar tidak tergelincir. Pendaki disarankan untuk tetap waspada, karena di fase akhir pendakian, pendaki biasanya kelelahan dan jika lengah bisa berujung petaka. Namun, kelelahan sepanjang pendakian akhirnya terbayar sudah. Kami berhasil mencapai puncak Merbabu. Yeay! Sama halnya dengan kami, Caleb dan Usi, dua wisatawan asal Papua, juga merasa bahagia luar biasa bisa mencapai puncak Merbabu.
3: Sangat-sangat istimewa lah pokoknya perjalanan yang tidak akan kita lupakan. Jadi kalaupun ada kesempatan, datanglah sekali ke Merbabu.
4: Ke Merbabu ini sangat-sangat bagus karena dari segala jalur itu pemandangannya baik sekali.
0: Pendakian Gunung Merbabu bisa melalui 5 jalur resmi, yakni jalur Selo di Kabupaten Boyolali, jalur Suwanting dan Wekas di Kabupaten Magelang, serta jalur Cuntel dan Tekelan di Kabupaten Semarang. Dimas Adityo, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Final Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina dibayangi polusi udara. Informasinya hadir usai jeda.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Sebagai informasi penutup, final Piala Dunia 2026 Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey dipayangi polusi udara di kota New York. Polusi ini akibat kebakaran hutan di Kanada. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.
10: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York, menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final, yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara.

0: bakal ngerti kok pasti.
1: Iya, dia juga tahu kok mana yang.
2: Sahrul Mufawik tergeletak bersimbah darah di Jalan Koramil Gang Mandiri, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkannya ke Polsek Koja. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Sabtu sore saat ditemui Ketua RT setempat mengungkapkan, korban yang sehabis bermain futsal di Tanah Merah saat akan pulang tiba-tiba dibegal dan dibacok oleh pelaku hingga terluka parah di bagian kepala, lengan, dan kaki.
0: Di sini tuh.
2: Sementara sepeda motor milik korban dibawa kabur pelaku. Hingga saat ini pelaku yang melarikan diri masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Menurut pengakuan temannya, mereka ini habis bermain futsal di KBN.
4: Oke, siap. Nah Pak, yang bersangkutan ini memang mungkin warga mana sih Pak, korban ini Pak?
3: Kalau menurut melihat identitasnya di KTP, warga RBU Pak, Rawabadak Utara.
4: Tapi bukan orang Jakarta ya?
3: Kalau ini bukan, asli orang Tasik, tapi dia berdomisili di Rawabadak Utara.
4: Oke.
3: Udah terluka parah Pak, kakinya, yang saya lihat sih kakinya sama ininya, tangannya. Kalau kepalanya pakai helm, masih pakai helm.

Suhit Supario, pria berusia 65 tahun ini ditemukan meninggal dunia di atas pohon kelapa setinggi 12 meter yang berada di pekarangan.

0: untuk diserahkan ke pihak keluarga yang berada di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga. Menurut warga, korban diduga meninggal akibat sakit. Pasalnya, korban memiliki riwayat sakit perut yang menahun.
1: Yang sedang melakukan aktivitas memetik buah kelapa, namun diketahui sama temannya bahwa pada pukul 8.30 untuk korban tidak turun, dan setelah dipanggil-panggil tidak ada respon.
0: Usai diserahkan ke pihak keluarga, jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU desa setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Yudi Yudawan.

0: Seorang wanita ditangkap polisi setelah diduga mencopet telepon seluler milik seorang anak di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang wanita dan keluarganya menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang baru dikenalnya di media sosial. Korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu.
1: CCTV ini merekam aksi seorang wanita yang menggunakan masker mencari target untuk dilakukan aksi pencopetan di salah satu pusat perbelanjaan sekitar kawasan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 Juli 2026. Setelah berkeliling, pelaku akhirnya mencuri HP yang disimpan di tas seorang anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, tim unit Resmo Polsek Panakukang menangkap pelaku berinisial IN di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti berupa HP milik korban yang dicopet. Pelaku mengaku melakukan pencopetan karena terdesak faktor ekonomi.
2: Tim Ostal Polsek Panakukang langsung melakukan penyelidikan, ternyata pelakunya ini seorang wanita.
3: Dari hasil rekaman CCTV terlihat ini Kunan, apakah korban Andi Bomo dan HP-nya disimpan di mana Kunan?
2: Jadi dari rekaman CCTV korban ini seorang anak kecil yang ternyata barang bukti ini ditaruh di dalam tas.
1: Seorang perempuan parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih-milih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas. Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
4: Dia cari bagaimana caranya supaya tidak ketahuan dengan tas sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Dari dalam toko itu dia masuk ke dalam, ada adekku yang menjaga. Jadi dia cari-cari, dia sibukkan toh, dia cari yang tidak ada. Yeah. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Yeah. Hoodie, terus itu bajunya dia kesini, terus simpan di pedaknya.
5: Tapi Bapak, upami umroha, esapanius, dan dia upami ayakan, alejama berada di sana.
1: Peristiwa menggemparkan terjadi di Kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan

0: yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
1: Dari Facebook, kenalan gitu. Terus dia minta, ketemulah ke sini. Kata aku, jangan. Jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya tagihan banyak. Ya, banyak utang lah istilahnya. Katanya biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini langsung ke rumah orang tua. Ya, perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau ke sini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya.
2: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya. Ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya nggak nanyain lagi ke material, udah.
3: Di material juga nggak dibayar?
2: Belum.
3: Oh belum,
2: ngomongnya sama si pelaku dari itu. Dari TF ke dari kantor ke materialnya itu.
0: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Membawa kabur motor milik seorang bocah dengan modus pinjam, lalu menjualnya seharga 500 ribu, seorang pria diikat di tiang listrik lalu diyakini masa di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Di lokasi lain, polisi menangkap seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor yang diduga beraksi puluhan kali di Jakarta Selatan. Pelaku kerap membawa senjata api saat menjalankan aksinya.
0: Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk masa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tadi. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang bocah pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Korban bersama orang tuanya sudah berusaha mencari pelaku namun tidak kunjung bertemu. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tidak sengaja bertemu dengan pelaku namun saat ditanyai perihal motornya, ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penadah. Karena kesal, korban kemudian berteriak meminta tolong hingga warga datang dan menangkap pelaku. Usai dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti.
5: Dibikin sama dikasih rokok, tiba-tiba dibawa kabur sama dia.
6: Kalau masalah jual, cuman
5: gue bilang, kata dia, bilangnya dia digade motornya. Tapi nggak tahu juga digade apa dijual.
0: Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan menangkap seorang residivis spesialis curanmor berinisial T saat tertidur di rumahnya di Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu dini hari. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Petukangan Selatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksi tersebut, pelaku terekam kamera pengawas saat merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan lebih dari 20 aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga menduga pelaku tidak segan menggunakan senjata api apabila aksinya dipergoki oleh korban atau warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu pucuk senjata api, 5 butir peluru kaliber 9 mm, 1 unit sepeda motor Matic hasil kejahatan, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Polsek Pancoran Mas mengungkap dua jaringan pencuri kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan warga Depok. Empat tersangka berinisial R, H, A, dan O ditangkap setelah polisi menindaklanjuti 4 laporan kehilangan sepeda motor dari masyarakat. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sepeda motor hasil curian serta kunci letter T rakitan. Berdasarkan hasil penyelidikan, komplotan R dan H telah beraksi di 25 lokasi berbeda. Sementara komplotan A dan O beraksi di 15 tempat, total keduanya telah melancarkan aksi curanmor di 40 titik di wilayah Depok. Para pelaku menjual motor hasil kejahatan melalui media sosial dengan sistem COD. Harga jual motor curian berkisar 1,5 juta rupiah.
6: Si pelaku juga ini sempat ikut dengan korban sama-sama ngecek CCTV. CCTV korban karena dia memang digunakan untuk bermain judi dan slot. Judi slot yang dia mainkan. Nah, beberapa barang bukti yang sekarang ini kita amankan di Polsek Cinere, di antaranya satu buah BPKB, kemudian satu buah dompet warna hijau yang pada saat itu diambil juga milik Pak Bayi Haki, kemudian satu buah casing handphone yang memang sengaja dicopot oleh.
0: Saat ini polisi masih menelusuri para pembeli kendaraan hasil curian tersebut, sementara 4 tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidate yang disembunyikan di atas plafon belakon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidate, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
7: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidate merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 paket berisi 10 bungkus vape merek Tuk mengandung etomidate, 7 pot vape merek Yakuza yang mengandung etomidate, 1 unit handphone milik tersangka KGM, 1 unit handphone milik tersangka S.
0: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum pegawai spa berinisial GF di Jalan Sei Belutu, Medan, Sumatera Utara karena mengedarkan narkotika kepada pengunjung spa yang datang ke lokasi tersebut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 bungkus narkotika jenis happy water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus happy water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis happy water tersebut.
8: GF kami amankan di Sei Belutu, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece happy water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece happy water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
0: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis happy water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Serang, Banten, warga perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, digegerkan dengan temuan 2 janin manusia tercecer di jalanan rumah warga. Selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
2: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Teka-teki pelaku pembunuhan pria bersarung batik yang ditemukan tewas di lahan kosong kawasan Pantai Permata, Kota Probolinggo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku yang ternyata teman dekat korban mengaku sakit hati terhadap korban. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya antara cintanya tak direstui. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kasus penemuan jasad pria bersarung batik dengan luka parah di bagian kepala dan wajah yang menggegerkan warga kawasan Pantai Permata Probolinggo Jawa Timur pada 4 Juli lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan AN 32 tahun sebagai tersangka pembunuhan SA 35 tahun warga Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dan korban diketahui berteman akrab. Pada hari kejadian, mereka berkeliling di kota Probolinggo menggunakan sepeda motor milik korban. Menurut hasil penyidikan, di tengah perjalanan korban diduga melakukan tindakan pelecehan dengan mencium dan meraba bagian tubuh tersangka. Tindakan korban akhirnya memicu pertengkaran hingga keduanya berhenti di lahan kosong kawasan Pantai Permata. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil palu dan cutter yang berada di dalam jok sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali dan menyayat wajah korban hingga meninggal dunia. Tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual senilai 4 juta rupiah, sedangkan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli peralatan memancing.
1: Dengan saat ini untuk sepeda motor korban masih dalam upaya pencarian. Ini semua kita dapatkan dari keterangan ataupun hasil dari lidik-sidik yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Untuk modus operandi, untuk tersangka N ini membunuh korban menggunakan palu dan pisau cutter sampai meninggal dunia. Kemudian membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace.
0: Situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, Serang, Banten mendadak geger usai ditemukannya dua janin bayi manusia yang tercecer di atas tanah jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bhayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencatat jarak antara posisi janin pertama dan janin kedua ditemukan saling terpisah sejauh 50 meter dengan kondisi tali pusar dan ari-ari masih melekat. Menurut keterangan saksi mata, janin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 8 pagi di saat arus kondisi lalu lintas perumahan masih lengang. Warga pada awalnya mengira bagian janin tersebut merupakan bangkai anak tikus. Namun saat didekati, warga terkejut karena sudah memiliki bentuk fisik manusia.

0: berusia 4 bulan. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Serang untuk proses otopsi.
1: Kayak berbentuk janin manusia. Maksudnya ya kumplit, ada ari-arinya, ada ketubannya.
2: Itu sekitar umur berapa?
1: Kurang lebih kayaknya 4-5 bulan.
2: Ada berapa janin?
1: Ada 2.
2: Itu bercecer ya?
1: Bercecer, soalnya itu di 2 lokasi.
2: Iya. Di satu gang ini ya?
1: Iya, di satu gang tapi di 2 lokasi. Yang lokasi pertama di sini sama yang lokasi kedua ada di pojok sana.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tidak menyangka di usia senja, sang ayah EMS, 67 tahun, dengan ibunya, IY, 61 tahun, terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY, sang istri, menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lainnya. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
3: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Terakhir ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gatot Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD, 19 tahun, dan kekasihnya NJS, 28 tahun, dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
4: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atau inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak dan bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pencurian perhiasan di sebuah toko emas oleh seorang emak-emak yang membawa anak kecil viral di media sosial. Geram atas saksi pelaku, korban membuat sayembara berhadiah 5 juta untuk siapa saja yang bisa memberikan info valid terkait keberadaan pelaku. Di Lampung, sebuah video memperlihatkan dugaan perundungan di sekolah dasar saat pulang sekolah juga viral di media sosial.
6: Membawa anak kecil, seorang emak-emak terekam CCTV melakukan pencurian perhiasan di toko emas Arjuna di Jalan Gatot Subroto Sidanegara Cilacap Tengah Rabu lalu. Berdalih ingin membeli perhiasan untuk ibunya, pelaku sempat mencoba beberapa kalung emas putih jenis Italia Santa. Saat karyawan sedang menghitung nilai emas, pelaku menggeser dan menggenggam salah satu kalung dan menutupinya dengan dompet yang dibawanya. Pelaku kemudian meninggalkan toko emas. Dari aksi pencurian ini, toko emas kehilangan perhiasan emas 7,84 gram senilai Rp9.570.000. Geram dengan aksi pencurian emas di tokonya, selain melaporkan ke pihak kepolisian, pemilik toko juga menggelar sayembara dan menyiapkan imbalan uang tunai sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang bisa menemukan identitas atau menangkap pelaku.
7: Sayembara memang benar kita adakan dan hadiahnya juga tentu benar. Itu untuk efek jera pelakunya sebenarnya.
8: Berapa hadiahnya itu, Mbak?
7: Rp5 juta.
6: Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku pencurian di toko emas Arjuna ini.
9: Oke, tadi kalau aja berantem ada mulu.
10: Mana, Pak?
6: Rekaman video yang memperlihatkan seorang siswi sekolah dasar negeri 2 Tanjung Aji diduga menjadi korban perundungan atau bullying hingga penganiayaan di Kabupaten Lampung Timur viral di media sosial dan memicu keprihatinan warganet dan mendapat beragam respon dari masyarakat. Dalam rekaman video, seorang siswi terlihat terus disudutkan oleh sejumlah siswa lainnya. Kejadian berlangsung setelah jam pulang sekolah sehingga minim pengawasan guru. Akibat aksi perundungan tersebut, korban mengalami sejumlah luka memar dan lebam dan trauma. Menurut orang tua korban, kejadian diketahui dari tetangganya lantaran anaknya tidak bercerita kepada orang tua.
8: Saya bawa ke puskes karena saking paniknya saya, takut ada apa-apa sama anak saya, langsung saya bawa ke puskes. Habis itu ya, besoknya lagi saya cuma ngasih info di grup di sekolahan. Setelah itu nggak tahu saya kalau viral, juga nggak tahu. Itu yang di video udah jelas ya Pak ya. Terus yang sesudah video itu lebih parah lagi katanya kemarin dijedokin ke tembok.
6: Orang tua korban Khalifah pun telah melaporkan peristiwa perundungan ini ke polisi. Hingga saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih mengidentifikasi pihak-pihak terlibat dalam peristiwa viral ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: CCTV merekam komplotan emak-emak menggasak tas berisi uang, surat-surat penting serta telepon genggam milik pedagang buah di pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja putri terkena busur panah yang ditembakkan sekelompok remaja.
9: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. 2 pelaku mengalihkan perhatian korban, 1 orang eksekutor, dan 1 orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi 2 rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 6:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
10: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1,5 juta lebih. Terus dompet beserta isi dari tas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya, itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang 2 mengelabui saya, yang 1 eksekutor, yang 1 lagi mengamankan di belakang. Gitu.
11: Mama semua atau gimana?
10: Ya, dari postur tubuh itu mak-mak. Ya udah, paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
9: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
12: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya 2 motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor padahal bukan.
9: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
12: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci. Jadi kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu itu, pintu mobil, dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
13: Untuk kerugian korban pun?
12: Kerugian sekitar uang tunai sekitar 500.000.
13: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
12: Dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tawuran dua kelompok remaja di kawasan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, resahkan warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Tawuran dua kelompok remaja terjadi pada Minggu pagi di kawasan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari.
4: Aksi tawuran yang terjadi di tengah ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur pecah pada Minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Warga sekitar mengatakan tiba-tiba saja dua kelompok remaja ini saling serang saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Dua kelompok yang tidak diketahui dari mana asalnya ini diduga saling ejek di media sosial dan janjian bertemu untuk tawuran. Akibat tawuran ini, beberapa pengguna jalan terpaksa berhenti agar tidak terkena imbas aksi tawuran tersebut. Kedua kelompok remaja ini akhirnya membubarkan diri dan arus lalu lintas kembali normal.
5: Kalau permasalahannya kita kurang paham dah, tapi emang sering terjadi tawuran di sekitar sini. Mungkin janjian di media sosial, saling ejek, nah disinilah sering terjadinya gitu.
4: Inilah detik-detik keributan antara warga dan puluhan geng motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Jumat dini hari. Dalam rekaman, kedua kelompok terlibat aksi saling serang menggunakan batu dan anak panah. Sejumlah warga juga terlihat membawa bambu untuk menghadang rombongan pengendara motor. Di tengah bentrokan itu, satu unit sepeda motor yang tertinggal di lokasi dibakar oleh massa. Melihat jumlah warga yang terus bertambah, kawanan geng motor kemudian melarikan diri. Hingga Jumat sore, rangka sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan di Polsek Mamajang sebagai barang bukti.
6: Salah satunya kami sudah meng-cross-check nomor mesin dan nomor rangka supaya dapat menentukan siapa pemilik motor tersebut. Karena sampai saat ini di Polsek Mamajang belum ada yang merasa keberatan.
4: Penyidik melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka untuk mengetahui identitas pemilik kendaraan. Selain itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk warga yang merekam kejadian dan pegawai klinik di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tiga orang tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat bentrokan antara dua warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu. Di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di kota Makassar.
4: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karangkawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karangkawen AKP Mujono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Polisi pun menyebut mereka sudah mengantongi identitas para pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosida dan desa Waiburak di kecamatan Andonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara dua kelompok pemuda. Akibat bentrokan, 3 orang dilaporkan tewas dan 7 orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan 1 peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Belopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
7: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
4: 2 jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan 1 jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi yang mereka sampaikan baru saya. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi dan pamit, sampai jumpa.
10: Jumat pagi, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026, Polres Yahukimo, dan anggota Sat Brimobda Papua melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Batalion Yamue, pimpinan DPO Ronald Heluka di kawasan KM4 Lokpon, Distrik Dekai, Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata. Dari operasi tersebut, 3 anggota kelompok bersenjata dinyatakan tewas di tempat. Sebelumnya kelompok ini disebut terlibat dalam berbagai tindakan penganiayaan, pembakaran, hingga pembunuhan terhadap warga sipil maupun anggota militer sejak 2022 lalu. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 3 pucuk senjata api, amunisi, dan telepon genggam.
11: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan.
12: Ada apa dengan kombo?
10: Rekaman video amatir memperlihatkan ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung, Jumat malam. Penggerudukan terjadi setelah adanya penarikan sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojol pada Jumat sore. Rekan sesama ojol menilai tindakan tersebut tidak layak dilakukan karena motor yang dipermasalahkan diklaim telah lunas oleh pemiliknya. Sementara itu aparat mengamankan sejumlah orang dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan.
13: Pada saat ini, Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari tindak pidana tersebut, kami dapat menyimpulkan para pihak masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan masih proses lidik demikian.
10: Sabtu dini hari, situasi di lokasi penggerudukan sudah terkendali dan massa telah membubarkan diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

lebih panjang dan kering di Indonesia pada tahun ini menyebabkan kualitas udara di Jakarta memburuk. Bahkan dari libur Minggu 19 Juli dengan jumlah kendaraan pribadi di titik terendah pun, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 165. Dan saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom bersama saya Mayfri Syari. Ini dia 3 topik utama hari ini. Hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Sabtu menyebabkan banjir kembali menerjang permukiman warga di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi namun daya beli masyarakat yang rendah, membuat mereka pun sulit mengambil keputusan. Dari mancanegara, final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadion New Jersey terganggu dengan adanya peningkatan polusi di kota New York akibat kebakaran hutan di Kanada.

0: Sedikitnya tiga kapal nelayan yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik dari salah satu kapal yang tengah diperbaiki. Dalam video amatir milik warga ini terlihat kobaran api membakar kapal yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu pagi. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar ke kapal lain, di mana api melalap sedikitnya tiga kapal. Diketahui dua dari tiga kapal yang terbakar sedang dilakukan perbaikan, dan satu lainnya kapal sudah tidak lagi digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar, diduga penyebabnya akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Api pun dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam dan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Kasus ini pun ditangani pihak terkait, termasuk oleh Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
1: Dan sementara diakibatkan konsleting listrik dari kapal yang dari pemukiman. Itu dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
2: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
1: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
0: Kemarau yang lebih kering dan panjang di Indonesia pada tahun ini menyebabkan kualitas udara di Jakarta memburuk. Di hari libur Minggu 19 Juli 2026, dengan jumlah kendaraan pribadi di titik terendah pun, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 165. Angka ini masuk dalam kategori tidak sehat dengan konsentrasi polutan PM2,5 mencapai 80 mikrogram per meter kubik. Indeks ini berdasarkan dari situs pemantauan kualitas udara atau IQR pada 12 siang. BMKG pun menyebutkan langit cerah tanpa tutupan awan, intensitas hujan yang berkurang, serta radiasi matahari yang mencapai titik maksimal ke permukaan bumi mempengaruhi kualitas udara di Jakarta. Selain itu, polusi gas buang kendaraan bermotor dan pabrik di sekitar Jakarta juga menjadi faktor yang memperparah keadaan. Musim kemarau dengan rata-rata suhu tertinggi mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius diperkirakan masih akan berlangsung pada Juni hingga Oktober 2026 dengan puncaknya di bulan Agustus dan September.
3: Ya, kalau kita kaitkan dengan tingkat polusi, memang kondisi kemarau yang lebih kering dan lebih panjang ini berpotensi meningkatkan risiko polusi dan memburuknya kualitas udara. Karena sebetulnya curah hujan itu kan secara alamiah berfungsi untuk mencuci atmosfer ya. Dalam arti bahwa ketika turun hujan, maka polutan-polutan yang mengendap di atmosfer itu diturun bersama dengan hujan dan mengendap di permukaan tanah gitu. Tetapi ketika tidak ada hujan, maka partikel-partikel polutan itu terus mengambang di atmosfer dan jika hujan itu jeda hujan ini sangat panjang, maka selama itu pula polutan itu akan mengambang di atmosfer dan menumpuk setiap hari bertambah-bertambah karena kita tahu di kota-kota besar misalnya Jakarta dan sebetulnya mungkin tidak hanya Jakarta tapi kota-kota besar yang lain, transportasi begitu tinggi, setiap kendaraan menghasilkan polutan dan juga kita dekat dengan area industri yang di situ juga ada polusi gitu. Sehingga kemudian yang dirasakan oleh masyarakat adalah kualitas udara yang semakin buruk di periode yang kering.
0: Sementara itu hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Sabtu menyebabkan banjir kembali menerjang permukiman warga yang ada di Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir ini juga disebabkan tanggul yang dibangun oleh pemerintah pasca bencana banjir bandang November 2025 lalu kembali jebol karena tidak mampu menahan debit air. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Arianto Tambunan, mengatakan bahwa ketinggian banjir di Kecamatan Tuka ini kurang lebih 1 meter dan pihaknya langsung mengarahkan personil untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan menggunakan perahu karet. Sejumlah warga ini pun terpaksa mengungsi di rumah-rumah warga yang tidak terdampak banjir.
4: Ketinggian ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Mm-hmm. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Dan kita telah evakuasi sebanyak 10 orang, termasuk di situ 2 orang anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena dampak daripada banjir tersebut.
0: Ya, jika banjir menerjang Sumatera Utara, maka musim kemarau yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Warga pun harus rela antre untuk bisa mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh BPBD Kabupaten Bekasi. Sementara itu ada sebanyak 1.499 kepala keluarga yang berlokasi di lereng Gunung Penanggungan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Untuk mencukupi kebutuhan MCK, warga pun mengandalkan air hujan yang ditampung di tandon. Itu pun persediaannya kian menipis.
5: Puluhan warga Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengantre air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi pada Sabtu. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Bahkan sebelumnya warga terpaksa mencari air bersih hingga radius 1 km untuk mendapatkan air karena sumur warga mengering. Bahkan warga terpaksa harus membeli air bersih seharga Rp100.000 per tangki berukuran kecil yang hanya cukup digunakan selama 3 hari. Kekeringan tahun ini terasa jauh lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. BPBD Kabupaten Bekasi mengerahkan sebanyak 8 mobil tangki untuk memberikan bantuan air bersih bagi 150 KK di wilayah tersebut dengan total 16.000 liter selama 3 hari terakhir.
6: Kalau ya kering karena nggak ada hujan.
7: Dari sumur?
6: Dari sumur kering kalau nggak ada hujan.
7: Jadi sehari-hari gimana nih, Bu?
6: Ya ngambil ke saudara. Ya kadang-kadang beli.
7: Sehari berapa, Bu, kalau untuk beli, Bu?
6: Untuk beli itu satu kempu kan 100.000, kepake 3 hari lah.
7: 3 hari ya?
6: Iya.
7: Sedang kebutuhan banyak juga, Bu?
6: Iya.
7: Ini bantuan setiap hari atau?
6: Saya baru dapat hari ini aja.
7: Oh, biasanya hari ngambil jauh?
6: Iya. Baru nyampe hari ini bantuan.
7: Bantuan baru hari ini,
6: iya,
7: ya?
5: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, sebanyak 3.972 kepala keluarga di 8 desa yang tersebar di 4 kecamatan terdampak krisis air bersih. Dampak musim kemarau juga dirasakan warga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 1.499 kepala keluarga yang bermukim di lereng Gunung Penanggungan tersebut kesulitan air bersih sejak 4 bulan terakhir. Kondisi terparah dirasakan warga 2 dusun, yakni Dusun Kandangan dan Dusun Kunjoro. Untuk mendapatkan air bersih, warga memanfaatkan sisa air hujan yang ditampung di tandon, itu pun persediaannya kian menipis. Tak hanya itu, warga pun terpaksa mengeluarkan biaya yang tersedikit untuk memenuhi kebutuhan MCK karena harus menempuh jarak 7 km ke desa lain.
8: Penampung-penampung di rumah warga milik pribadi itu ada cuma sekitaran 1 bulan itu habis. Gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
5: Warga desa berharap pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto melalui dinas terkait bisa mengirimkan bantuan air bersih ke desa mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang membuat krisis air bersih melanda sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten. Di Kabupaten Lebak, ratusan warga mengandalkan bantuan truk tangki air untuk bisa bertahan. Sementara itu di Cilegon dan Indramayu, warga terpaksa menempuh cara-cara ekstrim demi bisa mendapatkan air bersih.
9: Pembagian air bersih di Kampung Cipuah Masjid, Desa Cipuah, Kecamatan Warung Gunung Lebak, Banten berlangsung pada Sabtu pagi. Warga berbondong-bondong datang membawa jeriken, ember, galon, dan berbagai wadah penampung untuk mendapatkan air bersih. Truk tangki milik Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Lebak yang baru tiba pun langsung dikerumuni warga. Penyaluran air bersih ini dilakukan menyusul semakin parahnya dampak kekeringan di kawasan tersebut. Selama hampir satu bulan, sumur-sumur warga mulai mengering dan tak lagi mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari air minum, memasak, mandi, hingga mencuci.
10: Kering, tutup.
11: Udah berapa lama?
10: Aku udah selama ini,
11: Berapa minggu, Bu?
10: Ada sebulan.
9: Sementara itu, krisis air bersih juga dialami warga Kampung Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Sejak 5 bulan terakhir, sumber air di lingkungan permukiman mengering dan memaksa warga berjalan kaki sambil membawa jerigen dan galon kosong menuju sumur bendung di dasar lembah. Untuk mencapai lokasi, warga harus menurun tebing yang curam dan medan berbatu sejauh 2 km. Dari belasan titik mata air di sumur bendung, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun sehingga warga harus mengantri secara bergantian.
12: Ya, setiap tahun adanya kayak gini. Ya, dikirim sama mobil itu buat nuci-nuci. Debitnya dua galon.
13: Tapi satu minggu sekali dikirimnya.
12: Iya.
13: Dari pemerintah kota ya.
9: Di Indramayu, Jawa Barat, hampir setiap pagi dan sore warga Blok Oyoran, Desa Kerangkeng, mendatangi sebuah kubangan di wilayah mereka untuk mandi dan mencuci, lantaran sumur di rumah sudah tidak lagi mengeluarkan air. Masyarakat yang memanfaatkan air kubangan ini merupakan warga yang tidak memiliki akses saluran PDAM. Sementara untuk kebutuhan konsumsi seperti minum dan memasak, warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air bersih. Dengan kondisi krisis air bersih yang kian meluas di 3 daerah, warga berharap pemerintah segera menyiapkan solusi jangka panjang agar krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 3 orang tewas dan 7 lainnya terluka akibat bentrokan antara 2 warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Ibu beli es krim coklat.
5: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
6: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
7: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Membawa kabur motor milik seorang bocah dengan modus pinjam lalu menjualnya seharga 500 ribu. Ada seorang pria yang diikat di tiang listrik lalu dihakimi massa di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Sementara di lokasi lainnya, polisi menangkap seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor yang diduga beraksi puluhan kali di Jakarta Selatan. Pelaku kerap membawa senjata api saat menjalankan aksinya itu.
3: Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung Tugu Utara Koja Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tadi. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang bocah pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Korban bersama orang tuanya sudah berusaha mencari pelaku namun tidak kunjung bertemu. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tidak sengaja bertemu dengan pelaku namun saat ditanyai perihal motornya, ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penadah. Karena kesal, korban kemudian berteriak meminta tolong hingga warga

0: saat tertidur di rumahnya di Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu dini hari. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Petukangan Selatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dalam aksi tersebut, pelaku terekam kamera pengawas saat merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan lebih dari 20 aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga menduga pelaku tidak segan menggunakan senjata api apabila aksinya dipergoki oleh korban atau warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu pucuk senjata api, 5 butir peluru kaliber 9 mm, 1 unit sepeda motor Matic hasil kejahatan, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
1: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, di mana 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidate yang disembunyikan di atas plafon belakon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan, polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidate, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
2: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidate merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21 AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 paket berisi 10 bungkus vape merek Tuk mengandung etomidate, 7 pot vape merek Yakuza yang mengandung etomidate, 1 unit handphone milik tersangka KGM, 1 unit handphone milik tersangka S.
0: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum pegawai spa berinisial GF di Jalan Seibelutu, Medan, Sumatera Utara karena mengedarkan narkotika kepada pengunjung spa yang datang ke lokasi tersebut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 bungkus narkotika jenis happy water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus happy water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis happy water tersebut.
3: GF kami amankan di Seibelutu, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece happy water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece happy water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
0: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis happy water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, teka-teki pelaku pembunuhan pria bersarung batik yang ditemukan tewas di lahan kosong di kawasan Pantai Permata, Kota Probolinggo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku yang ternyata teman dekat korban mengaku sakit hati terhadap korban. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tak direstui. Kami hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Jasad pria bersarung batik dengan luka parah di bagian kepala dan wajah yang menggegerkan warga kawasan Pantai Permata Probolinggo Jawa Timur pada 4 Juli lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan AN 32 tahun sebagai tersangka pembunuhan SA 35 tahun warga Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dan korban diketahui berteman akrab. Pada hari kejadian, mereka berkeliling di kota Probolinggo menggunakan sepeda motor milik korban. Menurut hasil penyidikan, di tengah perjalanan korban diduga melakukan tindakan pelecehan dengan mencium dan meraba bagian tubuh tersangka. Tindakan korban akhirnya memicu pertengkaran hingga keduanya berhenti di lahan kosong kawasan Pantai Permata. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil palu dan cutter yang berada di dalam jok sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali dan menyayat wajah korban hingga meninggal dunia. Tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual senilai 4 juta rupiah, sedangkan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli peralatan memancing.
1: Dengan saat ini untuk sepeda motor korban masih dalam upaya pencarian. Ini semua kita dapatkan dari keterangan ataupun hasil dari lidik-sidik yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Untuk modus operandi, untuk tersangka N ini membunuh korban menggunakan palu dan pisau cutter sampai meninggal dunia. Kemudian membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace.
0: Situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, Serang, Banten mendadak geger usai ditemukannya dua janin bayi manusia yang tercecer di atas tanah jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bhayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencatat jarak antara posisi janin pertama dan janin kedua ditemukan saling terpisah sejauh 50 meter dengan kondisi tali pusar dan ari-ari masih melekat. Menurut keterangan saksi mata, janin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 8 pagi di saat arus kondisi lalu lintas perumahan masih lengang. Warga pada awalnya mengira bagian janin tersebut merupakan bangkai anak tikus. Namun saat didekati, warga terkejut karena sudah memiliki bentuk fisik manusia berusia 4 bulan. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Serang untuk proses autopsi.
2: Kayak berbentuk janin manusia, maksudnya ya kulit ada ari-arinya, ada ketubannya.
3: Itu sekitar umur berapa?
2: Kurang lebih kayaknya 4-5 bulan.
3: Ada berapa janin?
2: Ada dua.
3: Itu bercecer ya?
2: Bercecer, soalnya itu di dua lokasi.
3: Dua lokasi?
2: Iya.
3: Di satu gang ini ya?
2: Iya, di satu gang tapi di dua lokasi. Yang lokasi pertama di sini sama yang lokasi kedua ada di pojok sana.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama tiga orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tidak menyangka di usia senja, sang ayah EMS, 67 tahun, dengan ibunya, IY, 61 tahun, terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY, sang istri, menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan dua pria lainnya. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
4: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Terakhir ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gatot Riwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD, 19 tahun, dan kekasihnya NJS, 28 tahun, dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
5: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak dan bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tiga orang tewas dan tujuh orang lainnya terluka akibat bentrokan antara dua warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu. Sementara di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di Kota Makassar pada Sabtu subuh.
7: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karangkawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karangkawen, AKP Mujiono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Polisi pun menyebut mereka sudah mengantongi identitas para pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosina dan desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara dua kelompok pemuda. Akibat bentrokan, tiga orang dilaporkan tewas dan tujuh orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan satu peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
8: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
7: Dua jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan satu jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
9: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
11: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
9: Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
12: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
6: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi namun daya beli masyarakat yang rendah, membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan. Karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso, maka mereka juga harus berani mengambil risiko kehilangan pelanggannya.
13: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang, apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
14: Sangat terdampak sekali, Mas. Soalnya kan pendapatan sama pengeluaran itu ya apa ya mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan nggak harga daging aja, lain-lain juga ikut naik semua, Mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang, terutama kayak warung-warung gini juga bingung, Mas.
13: Hoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
6: Sementara itu, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para manajer koperasi yang dibuka langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pelatihan dilaksanakan di Satuan Pendidikan Pusat Pendidikan Artileri Medan atau Pusdik Armet Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat siang. Pelatihan ini diberikan kepada 30.000 lebih calon manajer KDMP yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Pelatihan ini pun menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola koperasi agar mampu menjalankan tata kelola yang lebih baik, akuntabel, dan berdaya saing. Para peserta ini mendapatkan pelatihan tentang kedisiplinan, bela negara, keuangan, manajemen, dan koperasi, di mana kegiatan ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 31 Juli nanti.
15: Sekarang kita sudah mulai pelatihan-pelatihan tentang keuangan, manajemen, tentang koperasi, tapi juga pengetahuan mereka tentang soft skill, pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi, melakukan interaksi sosial, baik kepada masyarakat desa, kepala desa, kemudian juga dengan pengawas, pengurus, dan apalagi ditambahkan tadi oleh materinya Pak Ari Ginanjar, mereka tahu kemampuan secara personal mereka dan apa yang harus mereka tutupi, kelemahan apa yang harus mereka tingkatkan dari apa kekuatannya mereka secara pribadi itu di profiling secara tepat dengan metodenya Pak Ari Ginanjar. Jadi
6: seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuktikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas. Dirinya berhasil mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah per bulannya. Sementara itu ada seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi mengoleksi berbagai jenis toke unik. Dari hobinya ini, ia pun pernah menjual per ekor toke dengan harga 25 juta rupiah.
16: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal 700 ekor ayam. Setelah melihat peluang yang menjanjikan, Arfa terus mengembangkan usahanya sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Berkat ketekunan, keuletan, dan semangat belajar secara otodidak, membuat usahanya terus berkembang dan memberikan hasil yang menjanjikan. Setiap hari, peternakan milik Arfa mampu menghasilkan 60 hingga 70 rak telur ayam. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Polewali Mandar hingga Majene.
17: Saya ingat saya bilang saya akan pensiun nanti ini, jadi untuk kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
16: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis toke dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual toke bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing toke.
18: Pernah menjual toke dengan harga berapa, Pak?
19: Paling 25 juta.
18: Pernah ya?
19: Pernah. Sering kali lah.
18: Berapa ekor itu?
19: Waktu itu 6 ekor.
18: 6 ekor ya?
19: Iya, dapat 150 juta.
16: Menurut Mulyanto, perawatan toke tergolong mudah. Pakan utamanya hanya berupa jangkrik yang diberikan secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya, Bandung Jawa Barat ini memang dikenal sebagai kota kembang. Dan sesuai namanya, sejak lama banyak pedagang kembang atau bunga di Bandung yang bermunculan. Salah satunya ada di pasar Bunga Wastu Kencana. Namun ternyata di tengah gempuran zaman, para pedagang ini juga harus berusaha bertahan meskipun omset penjualan mereka terus menurun.

0: Berdiri sejak 1987, Pasar Bunga Wastu Kencana merupakan sentra penjualan bunga legendaris di Kota Bandung. Dulunya, pasar ini adalah gabungan pedagang-pedagang bunga di kawasan Jalan Braga, Tamblong, dan pedagang pikul dari Lembang. Lokasi yang berada di pusat kota membuat tempat ini seringkali menjadi rujukan utama warga yang ingin membeli aneka jenis bunga cantik dan segar. Aktivitas di pasar ini sudah terlihat sejak pukul 7 pagi. Di waktu ini, para pedagang mulai bersiap di kios masing-masing untuk menyambut pembeli. Salah satunya adalah Budiarto. Pria berusia 52 tahun ini merupakan generasi ketiga pedagang bunga yang melanjutkan usaha keluarganya berdagang di sini. Selama puluhan tahun berdagang, Budiarto telah merasakan pasang surutnya pasar bunga Wastu Kencana. Sempat disebut sebagai pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, kini masa kejayaan tempat ini perlahan memudar. Maraknya penjualan online serta pandemi COVID-19 membuat suasana pasar tak seramai dulu.
1: Ini mulai kerasa makin sepinya tuh pas pandemi.
2: Pandemi kan kita tutup 2 tahun. Disuruh tutup. Otomatis ya kegiatan enggak ada. Pas mulai lagi anggap aja dari nol lagi ya. Serasa mulai dari tahun 87 lagi aja gini.
1: Dari nol lagi. Mm-hmm. Sampai sekarang berarti belum seramai kayak dulu sebelum pandemi ya, Pak?
2: Belum.
1: Belum
2: balik
1: ya,
2: gitu. Belum balik ramenya.
1: Omset berarti tadi turun berapa, Pak?
2: Ya 40% lebih lah turun.
0: Meski pendapatan terus berkurang, Budiarto memilih untuk tetap bertahan. Dengan terampil, ia membuat buket atau karangan bunga memanfaatkan aneka jenis bunga segar yang ada. Bersama puluhan pedagang lainnya, ia menyimpan harapan kepada pemerintah agar suasana pasar bunga Wastu Kencana bisa kembali seperti dulu.
2: Ya harapannya mungkin kayak neng-neng gini menunjang, bantuin promo lah pasar bunga biar orang teh giat lagi datang ke sini, belanja lagi ke pasar langsung, nggak belanja via WA gitu kadang. Kadang-kadang orangnya malas kayaknya mah, malas pergi.
0: Hal senada diungkapkan oleh Eliani, pedagang bunga lainnya. Bersama sang suami, wanita berusia 57 tahun ini juga masih mempertahankan usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun. Meski lebih sepi dibanding dulu, ia bersyukur masih ada saja pembeli yang datang untuk memesan bunga, sehingga ia dan sejumlah karyawannya masih mendapatkan penghasilan.
1: Tapi masih tetap bertahan, kenapa, Bu?
3: Karena kan, itunya sehari-hari kan...
4: Ini, Pak. Apa terusnya? Masih terus.
1: Kenapa masih bertahan, Bu?
3: Iya kan usahanya kan uang maksudnya dari sini, dari jualan bunga. Nggak ada jualan yang lain lagi, nggak ada usaha lain lagi.
1: Jadi mau nggak mau tetap bertahan ya, Bu, ya di sini? Emang jauh banget, Bu, kalau dulu sampai sekarang? Biasanya kalau dulu setiap hari rame atau gimana, Bu?
3: Ya, dulu mah rame. Kadang kan kalau Jumat, Sabtu kan kalau buat wedding sampai 50.
1: Dulu mah, kalau sekarang?
3: Paling banyak, 10, 5.
1: Oh jauh ya, Bu ya?
0: Eli mengatakan saat ini pembuatan buket tangan menjadi yang paling diminati, terutama untuk momen wisuda, pernikahan, serta hari kasih sayang. Proses pembuatannya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama, mengandalkan kreativitas dalam menata bentuk dan warna-warni bunga agar terlihat menarik.
1: Jadi bunga-bunga di sini dijual dengan dijadikan buket ya, Bu ya, buket bunga. Nah, bagi yang sudah jago, proses pembuatan buket bunga ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit saja. Tapi kalau yang tidak ahli seperti saya ini sudah lebih dari 10 menit juga belum jadi-jadi ya. Bikin buket ternyata memang agak sedikit susah. Dan buket-buket bunga di sini ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 sampai ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya bunga yang digunakan.
0: Perputaran ekonomi di pasar bunga Wastu Kencana tak hanya melibatkan pedagang kios, namun juga para supplier seperti Edet Rohanda yang memasok bunga segar sejak tahun 90-an. Edet merasakan betul penurunan pesanan bunga dari para pedagang seiring dengan semakin sepinya pembeli, serta pergeseran bahan pembuatan karangan bunga. Saat ini ia hanya memasok 2.000 ikat bunga per minggu, menurun hampir 2 kali lipat dibandingkan saat masa keemasan pasar bunga Wastu Kencana.
5: Ya makin sedikit, kalau dulu mah banyak yang pesan, Kalau sekarang mah sedikit udah banyak itu saingannya. Jadi kan karangan bunga sekarang mah enggak pula bunganya. Kan dulu mah pula bunga nate aya nama sebagian aja. Jadi disama seropong sama busa itu dicampur.
0: Para supplier ini biasanya datang di pagi atau sore hari membawa bunga segar seperti mawar, gerbera, lili, peacock, hingga aster. Umumnya bunga-bunga segar ini bisa bertahan hingga 4 hari, asalkan disimpan dalam wadah berisi air.
6: Toko di Anaros teh.
1: Toko di Anaros ya? Ini? Segini 6?
6: Ya, segitu 6.
1: Oke. Siap. Nah, jadi bunga-bunga yang dijual di Pasar Bunga Wastu Kencana ini rata-rata berasal dari petani bunga di kawasan Lembang. Ini setiap harinya bunga-bunga ini dibawa oleh para supplier untuk didistribusikan kepada toko-toko yang ada di pasar ini. Tuh, bunganya seger.
0: Meski tak seramai dulu, sejumlah warga masih menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama saat membeli bunga.
7: Segar dong, udah terkenal dong dari dulu. Tahun 87 aja saya udah pernah sering beli di sini. Ya tergantung kita milih sih, rata-rata bagus ya semua.
8: Jujur sebenarnya nggak ngerti jenis bunga tertentu, tapi yang menarik di mata aja warnanya. Terus ya ini kayak gini cantik gitu.
1: Yang lucu,
8: lumayan lucu-lucu, bagus-bagus gitu. Penataan warnanya juga bagus.
9: Kalau sekarang sih kebetulan nyarinya segar aja ya. Karena kalau yang artificial kayak agak kurang menarik aja gitu kalau ngasih temen, jadi ya udah cari yang fresh aja di sini.
0: Tercatat ada 31 kios dan 53 pedagang yang saat ini masih bertahan di Pasar Bunga Wastu Kencana. Tak sekedar tempat berbelanja, keberadaan tempat ini juga menjadi simbol budaya lokal yang

0: masih tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Momen longsor yang terjadi di distrik Hinja, Cina sempat rekam dashcam mobil warga yang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar dan membuat 8 orang tewas. Informasinya usai jeda.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah, tiga jarum sedikit lah, nggak
2: lipisnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
6: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Momen longsor yang terjadi di distrik Hinja, Cina sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar hingga membuat 8 orang tewas. Sementara itu, banjir bandang di Vietnam Utara membuat 4 orang tewas serta petugas harus berjibaku mengevakuasi korban dengan tali pengaman. Diprediksi puncak cuaca ekstrim masih akan terjadi di Vietnam hingga September mendatang.
0: Detik-detik tanah longsor sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas di jalan raya di distrik Hinja, Chongqing, Cina viral di media sosial. Longsor terjadi pada Jumat pagi waktu setempat saat lereng bukit runtuh menimpa rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan. Sementara, 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut. Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir bandang yang melanda desa pegunungan di Provinsi Lai Châu, Vietnam Utara pada Sabtu waktu setempat. Hal ini merupakan imbas dari hujan lebat yang mengguyur berbagai wilayah di Vietnam Utara dan banjir menggenangi sejak Jumat ini hari di wilayah desa Buong Tan. Sejumlah tim darurat telah diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan tali pengaman untuk melawan derasnya arus banjir. Akibat kejadian ini, 13 rumah hancur dan sejumlah rumah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan puncak cuaca ekstrim yang terjadi di Vietnam akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Media lokal setempat juga memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
1: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey juga terganggu dengan terjadinya peningkatan polusi di kota New York akibat kebakaran hutan di Kanada. Namun prakirawan cuaca menyebutkan sehari jelang final, wilayah New York ini akan diguyur hujan yang bisa mengurangi tingkat polusi.
5: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara. Buruknya kualitas udara di New York mendapat tanggapan dari dua mantan pesepak bola, Lukas Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 bersama Jerman, kualitas udara di New York yang memburuk tidak akan berpengaruh. Menurutnya, para pemain tetap akan berjuang meraih kemenangan. Sementara bagi Mascherano, yang kini menjadi pelatih Miami FC, dirinya tidak pernah melihat kualitas buruk di New York.
8: As I say, you know, it doesn't affect because both teams have to deal with that. I think it will be not a problem for the teams, and so I personally never had a problem with that. So I go out to fight for these 3 points, and doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. You go out and fight for this title or for these 3 points.
9: No, but this is strange. I have never seen. This situation in New York, but it's strange, but not affected.
5: Pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol, diperkirakan akan ada lebih dari 82.500 penonton yang akan memadati Stadion New Jersey. Di final, Spanyol mengincar trofi juara dunia keduanya setelah 2010 lalu di Afrika Selatan. Sedangkan Argentina berambisi menjadi negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar juara dunia sejak terakhir kali Brazil melakukannya pada 1962 silam.
1: Berikutnya ada pemandangan menarik yang terjadi saat berbagai jenis robot menampilkan aksi bak manusia seperti menyeduh teh, menari, hingga melakukan perakitan presisi di Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia yang digelar di Shanghai, China pada 2026. Dan sementara itu ada juga Festival Nadam yang digelar di Mongolia, Tiongkok Utara pada Sabtu pagi, di mana dalam festival ini ada lebih dari 100.000 orang memadati perayaan yang digelar di padang rumput.
10: Berbagai jenis robot dipamerkan dalam Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia atau World AI Conference 2026 di Shanghai, China pada Jumat. Robot-robot ini menampilkan beragam aplikasi melalui demonstrasi langsung, mulai dari penyeduhan teh, perakitan industri presisi tinggi, patroli keamanan di ketinggian, hingga tarian interaktif. Mengusung tema kemitraan AI untuk masa depan yang lebih cerah, acara ini mencakup 6 bagian. Berbagai stand pameran menarik perhatian pengunjung. Mereka dapat mencicipi teh panas yang baru diseduh oleh robot, serta menyaksikan dari dekat lengan robot yang melakukan tugas perakitan dengan presisi tinggi. Konferensi ini menunjukkan bagaimana robot kini berubah dari sekedar objek pameran menjadi asisten cerdas yang menjadi bagian penting di dunia produksi maupun kehidupan sehari-hari. Pesta Wisata Nada Mongolia dalam ke-36 dibuka dengan meriah di Silinhot dan menarik partisipasi lebih dari 100.000 wisatawan dan penduduk setempat dari berbagai penjuru pada Sabtu pagi. Upacara pembukaan berlangsung semarak dengan iring-iringan pegulat, barisan pembawa bendera merah yang melangkah penuh kebanggaan, serta parade delegasi dari 12 liga dan kota di Mongolia Dalam yang mengenakan pakaian adat mereka. Selain 3 permainan pria yang mencakup gulat, panahan, dan pacuan kuda, Pesta Nadam tahun ini juga menghadirkan beragam kegiatan pendukung seperti lomba pengalaman interaktif bagi wisatawan, acara Nadam ramah keluarga, pertunjukan budaya, serta pesta api unggun akbar bagi para peserta. Perayaan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu ini berakar dari era Genghis Khan. Awalnya festival ini diadakan untuk melatih para prajurit merayakan kemenangan dan melakukan upacara keagamaan. Kini Nadam adalah simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional Mongolia.
1: dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan Diana Valencia. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus sedikit banget
0: kliknya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru, CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with MegaFirst Wellness Package.

0: Ribuan jemaah sholawat nariah dari seluruh Nusantara memenuhi alun-alun pusat kota Situbondo pada minggu pagi. Mereka melakukan haul masaik, bermunajat bersama untuk para ulama Nusantara yang telah wafat dan untuk kebaikan bangsa. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya bersama saya Diana Valencia. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 207 personel dikerahkan dengan tambahan armada dari Basarnas Kendari dan juga Maumere. Pencarian dibagi dalam 5 alur hingga radius 377 mil meski dihadapkan pada kendala cuaca ekstrim dan ombak setinggi 3 meter. Perluasan area ini dilakukan menyusul ditemukannya 5 korban selamat pada Sabtu kemarin usai berpegangan pada rumah ikan di sekitar Pulau Matalang. Kelima korban kini dievakuasi ke Pelabuhan Benteng dan berdasarkan data terbaru dari total 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang selamat, 1 meninggal dunia dan 20 lainnya masih dalam pencarian.
1: Jaya saat ini telah melaksanakan pencarian tadi malam dan saat ini menuju ke Pelabuhan Benteng Selayar dan membawa 5 korban yang dievakuasi oleh nelayan kemarin dan rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Selayar. Ada juga kendala-kendala hari ini di masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Punta Dewa dari Maumere pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
0: Ratusan hektar sawah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan akibatnya padi yang berumur 1 bulan mulai layu. Di lokasi lainnya di Mojokerto, Jawa Timur, musim kemarau membuat warga mulai kesulitan air bersih dan warga mengandalkan sisa air hujan yang disimpan di kolam penampungan.
2: Demi mendapatkan air bersih, Mahfud harus menyiapkan jerigen besar, memanggul dan membawanya ke kolam penampungan air hujan. Ya, sejak kemarau tiba pada akhir Maret lalu, Mahfud dan lebih dari 1000 kepala keluarga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa

0: Jawa Timur mulai mengalami krisis air bersih. Mahfud dan warga dusun Kandangan hanya bergantung pada sisa air hujan yang ditampung, yang kini pun sudah hampir habis.
1: Mengambil air bersih, sementara ini kan masih juga ada penampung-penampung di rumah warga milik pribadi itu ada, cuma sekitaran satu bulan itu habis, gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
0: Data dari BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat setidaknya ada 3 desa yang terdampak kekeringan di kaki Gunung Penanggungan, yakni Desa Kunjorowesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Duyung. Seperti inilah kondisi tanah persawahan di Dusun Benrange dan Pairo, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami dilanda kekeringan. Tanaman padi mulai layu dan tak berkembang lantaran kekurangan air. Petani pun terancam gagal panen. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, sebagian petani terpaksa menggunakan sistem pompanisasi dengan menyedot air dari sungai. Tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.
2: Dari awal, ya. awal bulan 6 akhir.
3: Akhir bulan 6 kita sudah mulai pompa, Pak.
2: Iya.
3: Itu biayanya berapa per hari, Pak?
2: Biayanya 100.000 setiap hari.
3: Kalau misalnya pompanya dimatikan, Pak?
2: Pasti surut lagi.
3: Airnya meresap ke bawah,
2: Pak. Iya, betul.
0: Petani berharap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: El Nino yang dilaporkan mencapai level kuat menyebabkan musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan terjadi lebih kering dan panjang. Ancaman kekeringan sumber air dan lahan persawahan pun menghantui sejumlah wilayah.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh fenomena iklim global El Niño yang disebut-sebut akan mencapai level kuat. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Supari, mengatakan hingga awal Juli 2026 sudah ada 60,5% zona yang memasuki musim kemarau. Musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung sejak Juni hingga Oktober dengan puncaknya berlangsung pada Agustus dan September.
6: Sampai awal Juli 2026 itu terlihat banyak sekali wilayah yang mengalami curah hujan di bawah normal. Catatan kita untuk bulan Juni 2026 misalnya itu ada 51% wilayah yang curah hujannya di bawah normal. Artinya curah hujan selama Juni itu di sebagian besar wilayah Indonesia lebih kering dari biasanya. Dan kondisi ini kalau kita merefer kepada prediksi curah hujan BMKG, diprediksi akan berlanjut sampai dengan bulan Oktober. Untuk bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober itu wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan di bawah normal mencapai 80-90% wilayah.
5: Dampak kekeringan di musim kemarau sudah terlihat di Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Tinggi debit air sungai mengalami penyusutan akibat tidak adanya hujan dan pasokan air dari hulu. Sejak sebulan lalu, ketinggian air Sungai Cisadane dilaporkan menyusut hingga 12% dari elevasi normal 12,45 meter. Kondisi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memancing atau menjala ikan hingga ke dasar sungai.
7: Ini mah kondisinya begini, apa kali Cisadane?
8: Ya begini, udah kemarau ini kali.
7: Udah berapa lama nih?
8: Ya semenjak gak pernah turun hujan ini.
7: Ada sebulanan ya?
8: Sebulan ada, ya lebih.
5: Di Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibungbulang, Bogor, 30 hektar lahan pertanian mengalami retak akibat kekeringan. Warga di 6 RW mengaku sulit mendapatkan air akibat keringnya saluran irigasi.
9: Apa kan kondisi?
10: Untuk musim kemarau ini, kekeringan sudah mulai ya. Di warga juga udah mulai kekurangan air buat aktivitas sehari-hari untuk mandi, untuk mencuci. Luas lahan di sini sekitaran 30-an.
9: Rata-rata palawija semua,
10: ya.
9: Persawahan.
10: Ya.
5: Selain kekeringan sungai dan

0: Sawah, BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, misalnya dengan tidak menyalakan sumber api di lahan kering atau tempat pembuangan sampah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemarau yang lebih kering dan panjang di Indonesia pada tahun ini menyebabkan kualitas udara di Jakarta memburuk. Di hari libur, Minggu 19 Juli dengan jumlah kendaraan pribadi di titik terendah pun, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 165. Angka 165 ini masuk dalam kategori tidak sehat dengan konsentrasi polutan PM2,5 mencapai 80 mikrogram per meter kubik. Indeks ini berdasarkan data situs pemantau kualitas udara atau IQ Air pada pukul 12 siang di Jakarta. BMKG menyebut langit yang cerah dan tidak ada tutupan awan, intensitas hujan yang berkurang, serta radiasi matahari hingga ke permukaan bumi yang mencapai titik maksimal mempengaruhi kualitas udara di Jakarta. Selain itu, polusi gas buang kendaraan bermotor dan pabrik di sekitar Jakarta jadi faktor yang memperparah. Musim kemarau dengan rata-rata suhu tertinggi mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius diperkirakan terjadi pada Juni hingga Oktober dengan puncaknya terjadi di bulan Agustus dan September.
2: Ya, kalau kita kaitkan dengan tingkat polusi, memang kondisi kemarau yang lebih kering dan lebih panjang ini berpotensi meningkatkan risiko polusi dan memburuknya kualitas udara. Karena sebetulnya curah hujan itu kan secara alamiah berfungsi untuk mencuci atmosfer ya. Dalam arti bahwa ketika turun hujan, maka polutan-polutan yang mengendap di atmosfer itu diturun bersama dengan hujan dan mengendap di permukaan tanah gitu. Tetapi ketika tidak ada hujan, maka partikel-partikel polutan itu terus mengambang di atmosfer dan jika hujan itu jeda hujan ini sangat panjang, maka selama itu pula polutan itu akan mengambang di atmosfer dan menumpuk setiap hari bertambah-bertambah karena kita tahu di kota-kota besar misalnya Jakarta dan sebetulnya mungkin tidak hanya Jakarta tapi kota-kota besar yang lain, transportasi begitu tinggi, setiap kendaraan menghasilkan polutan dan juga kita dekat dengan area industri yang di situ juga ada polusi gitu. Sehingga kemudian yang dirasakan oleh masyarakat adalah kualitas udara yang semakin buruk di periode yang kering.
1: Sementara itu banjir yang membawa gelondongan kayu pada Sabtu kemarin mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara rusak dan dipenuhi material sisa banjir. Warga menyebut debit air akibat jebolnya tanggul sungai kali ini lebih besar dibandingkan banjir bandang November lalu.

0: Tanggul penahan air buatan pemerintah kembali jebol saat hujan deras mengguyur Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu kemarin. Banjir bukan hanya membawa air bercampur lumpur, namun juga menyeret material gelondongan kayu yang menghantam permukiman. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak parah.
1: Memang agak besar lahirnya itu. Banyak itu merusakkan rumah masyarakat sini di bawah-bawah sini. Yang di atas sana memang nggak ada lagi rumah kan gitu. Nah, tapi kena juga banyak sana di atas itu, yang lorong tiga banyak juga.
2: Berarti dampak banjir kemarin ada rumah-rumah warga yang rusak Pak ya?
1: Ada.
2: Informasinya lebih besar dari banjir yang awal kemarin gitu Pak?
1: Airnya memang.
0: Saat kejadian warga sempat panik ketika air tiba-tiba meluap dengan cepat. Warga juga menyebut bencana kali ini lebih parah karena debit air terasa lebih besar daripada banjir bandang yang terjadi pada 25 November tahun lalu.
3: Semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tau-taunya memang ada hujan udah lebat sekali. Tau-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhamburan mencari tempat yang aman. Jadi kami melihat gelondongan kayu hanyut semua, menendang rumah kami, jadi jebol semua.
0: Pada Minggu siang, warga mulai bergotong royong membersihkan sisa material tanah dari dalam rumah, sekolah, hingga fasilitas ibadah agar bisa kembali digunakan. Alat berat pun telah dikerahkan ke lokasi untuk menutup kembali tanggul yang jebol. Meski air mulai

0: surut, warga mengaku masih dibayangi rasa trauma dan was-was bencana serupa kembali terjadi jika hujan deras kembali mengguyur wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
1: Sementara itu, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuatan sendal di Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Para karyawan berjibaku menyelamatkan bahan baku agar tidak ikut dilalap si jago merah. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Saat kebakaran, aktivitas produksi tengah berlangsung sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruangan gudang. Armada pemadam kebakaran Sesolo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Dan beruntung tidak ada korban jiwa, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik.
2: Karet sendal itu otomatis bahannya dari plastik ya, kurang jelas tapi ini ada satu gedung, ada 4 ruangan yang terbakar, 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang bersih mesin-mesin.
1: Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki motor listrik nasional yang diproduksi di dalam negeri. Motor listrik ini menurut Prabowo juga akan dibuat oleh anak bangsa meski belum dirincikan kapan waktu peluncuran, juga merek dagang apa yang akan diberikan.
3: Yaitu harganya harus sekitar...
1: Dalam pidatonya pada acara panen raya TNI di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Prabowo berharap kehadiran motor listrik nasional ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani, dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Tak hanya motor, Presiden juga menyebut Indonesia akan memiliki mobil nasional yang juga sama-sama buatan anak bangsa Indonesia.
4: Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit, saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia.
1: Selanjutnya, Presiden Prabowo juga mengaku optimis Indonesia dapat memproduksi bensin tebu mengikuti jejak India dan juga Brazil. Untuk mencapai hal tersebut, Prabowo menginstruksikan pembangunan hingga 50 pabrik bioetanol baru untuk mengejar bauran di bioetanol yang lebih tinggi. Dengan implementasi pencampuran bensin dan bioetanol, Prabowo optimis hal ini akan memperkuat kemandirian energi nasional dan memastikan devisa negara dapat berputar di dalam negeri.
4: Sudah mulai kita mampu menuju E 10, etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E 20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik.
1: Beralih ke informasi lainnya, ribuan jemaah sholawat nariah dari seluruh Nusantara memenuhi alun-alun pusat kota Situbondo pada Minggu pagi. Mereka melakukan haul masaik bermunajat bersama untuk para ulama Nusantara yang telah wafat dan untuk kebaikan bangsa.
5: Musik.
0: Begitu banyaknya massa yang mengikuti haul masyayikh ini hingga menutup jalan utama di sekitar alun-alun kota Situbondo. Mereka duduk di tanah dengan alas seadanya. Sejumlah kiai dari pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, Ploso, Langitan, Blora.

0: berkah. Selain itu, mereka juga berdoa untuk keselamatan dan kemaslahatan bangsa.
1: Kalau data yang masuk ke panitia dari majelis selawat berbagai tempat di Indonesia itu ada sekitar 125.000, tapi itu belum yang dihitung dari situ. Jadi dugaan saya lebih dari 150.000, mungkin. Nah, di berbagai tempat kita kesulitan untuk masuk ke arena. Bahkan tadi malam pun di sekitar arena ini sudah penuh dengan orang-orang yang datang.
0: Salah satu yang menarik dari acara ini adalah jemaah yang datang akan mendapatkan konsumsi berupa nasi gulung gratis. Nasi gulung adalah makanan khas Situ Bondo, yaitu nasi yang dibentangkan di atas daun pisang yang diberi lauk dan kemudian digulung. Makanan ini biasa disantap dalam acara-acara khusus dan terkenal di kalangan pesantren. Nasi gulung dipercaya dapat bertahan lama bahkan hingga berhari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia, Situ Bondo, Jawa Timur.
2: Menjauh dari hiruk-pikuk kota, saatnya menghirup udara segar. Nah, di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tren trekking jadi primadona wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Aku mau pesan dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
0: berikutnya selesai. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru, ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Menjauh dari hiruk pikuk kota, saatnya menghirup udara segar. Nah, di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tren trekking jadi primadona wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Menyusuri alam di tengah perbukitan ini jadi cara untuk membakar kalori sekaligus mempererat ikatan keluarga. Kita intip keseruan petualangan berikut ini.

0: Stretching udah, berdoa udah, sekarang waktunya kita jalan. Nah, ini dari Dusun Cibingbin di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang Bogor. Kita akan menuju ke arah Curug Bidadari. Tempatnya di mana? Di sana. Yuk kita trekking.
1: Perjalanan dimulai dari lapangan di Dusun Cibingbin. Rute pulang pergi kali ini akan menempuh jalur sejauh 4 km. Tidak perlu persiapan yang rumit, kunci untuk trekking di sini adalah fisik yang prima, alas kaki anti-slip, dan bekal secukupnya. Satu hal yang juga penting, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak dan kenangan. Jalur tanah dan berbatu ini menjadi rute paling bersahabat untuk keluarga, rumah untuk si kecil, dan nyaman bagi pemula. Tanjakannya pun hanya muncul di beberapa titik dengan kemiringan.

0: ringan sehingga tetap nyaman dilalui oleh semua usia. Hamparan sawah dan hijaunya perbukitan di sisi timur Kabupaten Bogor ini membentang luas.
1: Yang lihat yang hijau-hijau, capeknya langsung hilang, semangatnya langsung nambah lagi. Di belakang saya, sana ada Bukit Silangit, juga ada Bukit Bidadari. Sebelah situ tuh yang kecil tuh. Nah, itu destinasi kita, tujuan akhir kita, Air Terjun Bidadari. Hah, saya cuma berharap semoga yang hijau-hijau ini please jangan ditebangin ya. Yuk, kita jalan lagi yuk.
0: Perjalanan semakin lengkap ketika sudah tiba di aliran sungai kecil yang jernih. Udaranya yang sejuk dan aliran air yang menenangkan jadi bonus perjalanan. Momen inilah yang meninggalkan kesan bermakna. Anak-anak diajak aktif untuk bergerak sekaligus mengumpulkan pengalaman baru.
1: Wuhuu, ini dia yang ditunggu dari tadi nih. Tuh lihat di belakang saya ini namanya adalah Curug Bidadari. Jadi Curug Bidadari ini adalah curug yang paling tinggi yang ada di Kabupaten Bogor. Yang tingginya mencapai 41 meter tuh, lihat tuh, dari atas ke bawah. Nah, untuk mencapai Curug Bidadari ini ada dua rute menuju ke sini. Jalan kaki 3 km atau 5 km. Dan sekarang kita main air.
0: Gemuruh air terjun menjadi penawar lelah saat air terasa menyentuh kulit, rasa penat pun luruh seketika. Pelangi mungil di sekitar air terjun juga menjadi hadiah manis bagi perjalanan kali ini.
2: Senang banget.
1: Senang banget. Apa yang bikin kamu senang? Karena apa?
2: Karena seru banget, trekking.
1: Tapi
2: enggak
1: capek. Betul capek. Kamu memang suka trekking gitu ya?
2: Iya.
1: Ngomong-ngomong, kamu senang enggak dengan alam terbuka seperti ini?
2: Senang banget.
0: Bagi orang tua, trekking menjadi ruang belajar terbaik untuk melatih ketangguhan dan kesabaran si kecil. Suasana alam yang berbeda juga memberikan tantangan baru bagi sang buah hati.
3: Biar ini ya, anak-anak biar kembali, maksudnya kembali ke alam, biar merasakan suasana alam berbeda aja gitu. Lebih menantang sih anak-anakku juga maunya gitu ke jalan-jalan trekking gitu. Persiapannya sih baju ganti, terus apa ya, obat-obat yang ringan lah, yang gampang-gampang buat anak-anak itu aja. Laser sih yang pasti. Iya, sama cemilan ya anak-anak itu.
0: Wisata trekking di kawasan Sentul memang tengah naik daun. Para operator wisata pun kebanjiran pesanan, salah satunya operator trekking Sentul Travel Nusantara. Tak tanggung-tanggung, lonjakan pengunjung meroket tajam hingga 10 kali lipat dibanding hari biasa.
4: Sebenarnya kalau ke mall tuh udah bosen ya anak-anak. Terus rencananya malah mau ke gunung, tapi ada rencana lain karena terlalu capek mungkin ya, mau masuk sekolah juga, jadi kita cari yang dekat-dekat daerah Sentul ini ya, kita jadi pilihannya di sini. Bonding keluarga ya udah pasti, terus biar anak-anak biar tahu alam kayak gimana, belajar tentang alam dan suasana alam tuh kayaknya sekarang udah jarang ya, jadi kita balik lagi ke nature lagi, balik lagi ke alam, jadi biar anak-anak pada senang di alam gitu.
0: Sentul menyimpan beragam jalur hijau dengan medan yang variatif. Semuanya dapat disesuaikan dengan kemampuan fisik pengunjung, mulai dari jalur favorit seperti Curug Bidadari, Cibing Bin, hingga Lewi Hejo. Dengan biaya mulai dari Rp130.000 per orang, pengunjung mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari tongkat trekking, jas hujan, air mineral, hingga pemandu lokal yang paham dengan karakter medan dan cuaca di lapangan. Istimewanya lagi, tidak ada batasan waktu bagi pengunjung yang ingin melepas penat di air terjun. Pagi hari jadi waktu terbaik untuk trekking demi menghindari terik matahari sekaligus hujan yang kerap mengguyur Bogor pada sore hari.
5: Keamanan buat pemula, paling kita ditambahin guide. Misalkan kalau 10 kita tambah guide-nya 3. Nah itu buat anak-anak ya, isunya nanti ditambahin tour guide-nya aja. Baik. Itu buat keamanan. Idealnya itu paling kalau 10 itu ada 2, kalau ada yang 10 bawa anaknya itu kita tambah 1 berarti jadi 3. Yang easy, kalau buat anak-anak, kalau yang mau ngambil yang hat itu juga boleh, tapi kan kita sesuaikan di kondisi peserta ini. Apakah bisa ke hat atau medium, kita nanti sesuaikan.
6: Pengamanan harus follow terus ya?
5: Iya, kalau pengamanan itu pasti nomor 1, karena kita tetap menjaga fasilitas, karena yang mau datang ke sini itu tetap kita utamakan nomor 1 untuk keamanan.
0: Ramainya pengunjung di area wisata Sentul turut menghidupkan ekonomi lokal. Pemandu hingga pemilik warung adalah warga lokal yang ikut kebanjiran berkah dari geliat wisata hijau ini. Kembali ke alam selalu punya cara untuk menyegarkan pikiran. Pilihan tepat untuk mengisi liburan sekolah di akhir pekan dengan aktivitas

0: sehat, aman, dan penuh dengan kesan. Indrayani Laksmi, Warsa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
1: Dan usai jeda, kami ajak Anda kembali berjalan-jalan ke sebuah taman di Jakarta Selatan, yaitu Taman Bendera Pusaka. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget, tiga ya, terus sedikit banget,
0: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

Menghabiskan libur akhir pekan tak harus ke tempat wisata. Nah, di Bandung, Jawa Barat ada playground balon raksasa yang bisa jadi pilihan menyenangkan untuk mengisi akhir pekan. Di lokasi berbeda, bergerak aktif juga bisa dilakukan dengan bermain permainan tradisional. Di tengah gempuran mainan digital, mahasiswa di Bintan Kepulauan Riau menggelar berbagai perlombaan permainan tradisional.

0: Warna-warni balon berukuran jumbo berukuran 25 meter persegi ini langsung menyambut pengunjung sejak memasuki arena bermain. Tawa dan aura gembira anak terpancar saat mereka berlari, melompat, meluncur di perosotan hingga menaklukkan beragam rintangan. Inilah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Unik ya, wahana Istana Balon ini memiliki arena indoor yang cukup luas dan membuat anak-anak seolah memasuki dunia dongeng. Pengunjung disuguhkan dengan beragam wahana mulai dari perosotan, lintasan halang rintang, area panjat, hingga kolam mandi bola yang membuat anak-anak bebas bereksplorasi.
1: Iya, main playground di sini.
2: Iya, main playground.
3: Iya, seru.
4: Kenapa serunya?
3: Soalnya bisa loncat-loncat.
5: Loncat, naik, sama kadang-kadang bisa main lempar-lemparan.
4: Ya. Yang paling seru ngapain di sini? Bagus?
3: Loncat-loncat.
4: Loncat-loncat, oke. Okay.
0: Tak sekedar menjadi sarana hiburan, aktivitas bermain di wahana ini juga mendorong anak untuk lebih aktif bergerak, melatih keseimbangan koordinasi motorik, serta membangun kepercayaan diri saat mencoba berbagai tantangan.
6: Di dalam kita ada slide, ada mandi bola, kita juga ada climbing, serta slide untuk di area outdoor-nya juga lengkap.
0: Selain Istana Balon, ada juga wahana lain yang bisa dicoba seperti cungkir-cungkir, ayunan, hingga flying fox untuk anak. Harga tiket sebesar Rp90.000, pengunjung sudah bisa bermain di tempat ini tanpa batas waktu. Selain anak-anak, keseruan juga dirasakan oleh kakak-kakak mahasiswa saat memainkan berbagai permainan di kawasan Pujasera Sebuang Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Di sini, para mahasiswa memainkan permainan tradisional, salah satunya adalah terompah tempurung kelapa. Dengan cara berdiri di atas tempurung kelapa, pemain beradu cepat sambil mengatur keseimbangan tempurung kelapa yang terhubung.

0: digabung dengan seutas tali. Ada juga permainan bakiak, batu seremban, congkak, dan gasing. Hadiahnya pun menanti jika peserta berhasil menang dalam tiap permainan. Berbagai permainan tradisional khas Melayu ini sengaja diselenggarakan mahasiswa kampus Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka melestarikan permainan tradisional Melayu.
1: Mempunyai ide untuk membawa permainan tradisional bagaimana supaya dikenal oleh masyarakat juga dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita bisa lihat ini di sini ada permainan bakia, kemudian jengket, gasing Melayu pun ada di sini.
0: Para peserta pun mengaku senang bisa memainkan kembali permainan yang sudah jarang dimainkan.
2: Untuk kecil pernah main ini juga?
3: Pernah, Pak. Sama kakak sering bertanding. Iya.
2: Jadi mengingat masa kecil ya?
3: Iya.
2: Mengingat
3: kalau untuk anak-anak kuliah. Yang
2: Jadi sejak kecil nggak pernah main ini lagi? Udah besar?
3: Iya.
2: Ini baru main lagi gitu ya?
3: Untung aja
2: nostalgia ya.
3: Event seperti ini kami ikut main lagi.
0: Selain mengenalkan permainan tradisional, ada juga berbagai makanan dan minuman yang disediakan panitia, seperti teh tarik dan otak-otak yang menjadi panganan khas tanah Melayu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Akhir pekan tiba, Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekedar bersantai menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
0: Sejak pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma, alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Luser. Dengan mengusung konsep ruang terbuka hijau, taman ini juga menjadi edukasi sejarah bagi masyarakat dengan kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Pilihan berakhir pekan di taman kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
5: Hijau luas gitu kan, kalau di mall kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas memandang matanya. Dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
6: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang
7: grounding
6: ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly.
7: Iya, kurang kids friendly.
6: Oh iya, kalau dibandingin mah kalau kita jalan-jalan ke taman atau ke mall ya. Kalau ke mall kan kita udah pasti jajan-jajan, udah pasti makan-makan atau beli-beli barang yang mungkin kita nggak planning dari rumah, dari datang ke mall, tiba-tiba jajan. Kalau dibanding ke taman ya mungkin kita cuma jajan-jajan, ada susu, ada restoran kecil di situ, ada kantin. Ya kalau dibandingin mungkin berapa persen
7: ya?
6: 80% mungkin
7: iya.
6: lebih hemat 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
0: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan Merah Putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan

0: vía Yamaha.
1: Ada banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
2: Ke informasi lainnya, Transmart terus melakukan transformasi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih lengkap dan menarik bagi pelanggan. Melalui program Sapu Bersih Stok hingga hadirnya konsep Fresh Garden dan Food Garden, pelanggan dapat menikmati beragam penawaran menarik dengan harga spesial. Transmart Full Day Sales kembali hadir menyapa pelanggan setia di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Dan menjadi hal yang ditunggu-tunggu bagi para pelanggan Transmart, Transmart juga menghadirkan wajah baru melalui konsep Fresh Garden dan Food Garden. Fresh Garden menyajikan produk segar seperti buah, sayur, dan daging berkualitas. Sementara Food Garden menawarkan beragam kuliner kekinian termasuk makanan Jepang, pizza, dan menu favorit lainnya. Store General Manager Transmart Central Park, Presanto, mengatakan Transmart memulai tahap transformasinya melalui program Sapu Bersih Stok. Dan dalam program ini, berbagai produk stok lama dijual dengan potongan harga besar-besaran sebelum digantikan dengan produk baru yang lebih berkualitas. Selain menawarkan konsep baru, Transmart juga memberikan promo tanpa syarat bagi seluruh pelanggan, khusus pengguna kartu Bank Mega, kredit Bank Mega, dan Alo Member. Masih mendapatkan tambahan diskon hingga 20% dari harga promo.
3: Saat ini Transmart sedang melakukan transformasi. Transformasinya ada beberapa tahap. Di tahap pertama ini, transformasi ini kita ada namanya Sapu Bersih Stok. Nah, apa itu Sapu Bersih Stok? Sapu Bersih Stok adalah kita menghabiskan barang-barang yang notabene stok lama ataupun stok sebelum udah beberapa waktu. Kita berikan harga diskon yang luar biasa, kita berikan sale yang luar biasa. Harga promo barang-barang di Sapu Bersih itu kita sudah promosikan tanpa menggunakan kartu, tanpa menggunakan embel-embel atau syarat. Semua customer dapat diskon. Tetapi jika menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Alo Pay Later, ditambah lagi diskon 20%.
2: Selanjutnya, Kementerian Koperasi mengadakan kegiatan Fun Run Ginko Pran 5K di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 pelari ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan Gubernur DKI Jakarta.
4: Kementerian Koperasi mengadakan kegiatan Fun Run bertajuk Genkopran 5K dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Agenda ini turut dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya melakukan flag off tanda dimulainya Genkopran 5K. Sekitar 2.000 pelari ikut serta dalam kegiatan Fun Run sejauh 5 km ini. Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, kegiatan ini menyasar para generasi muda dari generasi milenial dan Gen Z.
5: Koperasi ini nasional ke-79 setelah minggu lalu tanggal 12 kita menyelenggarakan acara di Indonesia Arena yang dihadiri oleh Bapak Presiden. Pagi hari ini kita menyelenggarakan acara wali pantai dan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang telah mengubah wajah jalan di Pangkayora Sunda Sakit ini dengan ini menjadi tempat yang lebih asri, lebih cantik dan yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan acara Car Free Day.
4: Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurut Pramono, Genkopran 5K ini menjadi kegiatan lari pertama yang diadakan kementerian dan lembaga di kawasan Jalan Rasuna Said.
6: Acara Genkopran ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh kementerian lembaga pertama kali.

0: Ini di Jalan Rasuna saya setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini, membuat kementerian lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful.
1: Kegiatan Fun Run Genko Run 5K semakin menarik dengan adanya kehadiran peserta yang menggunakan kostum unik seperti pelari-pelari yang mengenakan kostum superhero. Fun Run Genko Run 5K yang berlangsung pada Minggu pagi ini adalah satu kesatuan dari acara Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diadakan di Indonesia Arena dengan mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Nabil Haris, Jakarta.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kawasan Monumen Nasional disulap menjadi panggung mega orkestra dalam konser Akbar. Ribuan warga pun berkumpul untuk menikmati alunan musik orkestra kelas dunia secara gratis.
1: Alunan musik klasik yang biasanya hanya menggema di dalam gedung pertunjukan tertutup, kini mengalun indah membelah angin malam ibu kota. Halaman Monumen Nasional Jakarta Pusat berubah menjadi panggung terbuka megah untuk perhelatan konser Akbar Monas 2026. Diadakan secara gratis tanpa registrasi, ribuan warga dari berbagai macam kalangan berkumpul menikmati alunan musik orkestra. Diperkirakan sebanyak lebih dari 10.000 penonton hadir pada acara ini.
2: Iya sih, lagu-lagunya menarik. Sangat menarik pas di IG-nya kan ditampilin. Oh, mau dengerin. Seru banget kayaknya. Apalagi suasananya yang outdoor. Biasanya kan kita di dalam ruangan yang senyap. Tapi ini kali ini berbeda. Aku kebetulan belum pernah. Jauh banget bedanya. Emang sih kalau di indoor lebih enak gitu, santai. Cuma kalau ini menarik juga karena kita view-nya Monas.
3: Menurut saya ini kesempatan yang bagus banget buat warga Indonesia buat mengenal lagi musik-musik orkestra dan musik klasikal juga. Karena saya sebagai pencinta musik juga really appreciate kalau acara ini tuh ada gitu. Dan gratis juga.
1: Langkah menggelar pertunjukan secara gratis di pusat kota Jakarta merupakan upaya nyata untuk merakyatkan musik orkestra yang selama ini sering dianggap eksklusif dan hanya milik kalangan tertentu. Ratusan musisi dan penyanyi yang tergabung dalam Jakarta Sinfonia Orchestra dan Jakarta Oratorio Society di bawah arahan konduktor Stephen Tong membawakan sejumlah lagu nasional serta musik orkestra klasik dari berbagai negara. Meski baru saja menyelesaikan tur dunia di panggung bergengsi seperti Carnegie Hall New York dan Walt Disney Concert Hall, mereka kini hadir menyajikan harmoni kelas dunia yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja.
4: Konser klasik itu bukan untuk kalangan tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Jadi kami ingin memasyarakatkan lagu klasik. Kami mengadakan konser Akbar Monas ini dengan berharapan untuk masyarakat Indonesia mendukung musisi-musisi dari Indonesia. Jadi memang ini diadakan dari Indonesia untuk Indonesia. Musisi-musisi yang akan dilihat itu Jakarta Symphony Orchestra dari Jakarta Oratorio Society, itu semua musisi Indonesia.
1: Berpadu dengan kilau cahaya Tugu Monas, konser ruang terbuka ini menjadi oase hiburan tersendiri bagi warga ibu kota. Sekaligus menjadi bukti bahwa seni musik orkestra megah dapat dinikmati siapapun tanpa terbatas kelas. Bintang Fatan, Maria Oktoba, Jakarta.
0: Dari dunia hiburan, film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office yang berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah.
5: You're strong.
6: Film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office. Film ini berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang menorehkan pencapaian terbaru.
7: Ready whenever you are, Michael.
6: Melansir Variety, angka kumulasi pendapatan global yang luar biasa tersebut ditopang performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta dolar Amerika atau 10,27 triliun rupiah. That's a Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. Keberhasilan finansial ini terhitung sangat fenomenal. Mengingat perilisan Michael sempat diwarnai berbagai drama di balik layar serta gelombang kritik tajam para kritikus sejak pertama kali tayang pada April lalu. Lewat pencapaian teranyar ini, Michael kini resmi bertengger sebagai film biopik musik terlaris sepanjang masa, melampaui capaian film biografi musikal Bohemian Rhapsody pada 2018 yang mengumpulkan total 911 juta dolar Amerika atau 14,85 triliun rupiah.
5: That is what I want the world to feel. Magic.
0: Kembali bergeliat, industri musik Indonesia diwarnai kehadiran dua karya baru dari musisi tanah air. Tulus hadir lagi dengan single Teh Hijau yang mengusung pesan reflektif tentang perjalanan hidup. Sementara Liodra, Amora, dan Silet Open Up menyuguhkan kolaborasi spesial lewat Sepanjang Jalan yang jadi soundtrack resmi Moana live action versi bahasa Indonesia.
8: Setelah tidak merilis karya baru selama lebih dari 4 tahun, penyanyi Tulus akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya bertajuk Teh Hijau. Karya ini menjadi penanda kembali Tulus sejak terakhir menghadirkan album Manusia pada 2022. Dalam liriknya, Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui lagu ini, ia mengajak pendengar untuk berdamai dengan berbagai emosi yang muncul sekaligus tetap melangkah ke depan. Tak lama setelah dirilis, single berdurasi 3 menit 33 detik itu langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak pendengar memberikan apresiasi terhadap kekuatan lirik yang dinilai puitis dan menyentuh.

0: sukses memikat hati pecinta musik tanah air. Kolaborasi vokal luar biasa resmi tersaji lewat single bertajuk Sepanjang Jalan. Single yang dirilis pada 2 Juli 2026 ini merupakan lagu adaptasi resmi yang menjadi bagian dari soundtrack film mega Disney Moana Live Action versi bahasa Indonesia. Lagu mahakarya ciptaan komposer legendaris Lin-Manuel Miranda dibawakan secara apik oleh 3 musisi lintas genre yakni Lyodra, Amora, dan rapper Silet Open Up.
1: Mau bagaimana sampai ke sana? Harus yakin kau terakan jatuh? Kau harus coba biar kau tahu? Dari situ kau belajar, tak menyerah.
0: Bukan sekedar lagu pelengkap film, Sepanjang Jalan membawa tema filosofis yang kuat tentang penemuan jati diri serta keberanian mengarungi perjalanan hidup yang penuh teka-teki. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kisah seseorang yang bertekad bulat meninggalkan zona nyaman demi mengejar tujuan hidup dan impian sejatinya. Kolaborasi ketiganya menghadirkan harmoni vokal yang saling melengkapi dan penuh emosional. Sehingga pesan mendalam di dalam lagunya terasa kental dan menyentuh hati para pendengar.
2: Informasi menarik dari kompetisi Piala Dunia Sepak Bola akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
3: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Festival Bola Gembira 2026 sampailah pada puncak acara, nonton bareng final Piala Dunia Argentina melawan Spanyol. Acara digelar malam hingga selesai di sejumlah titik di DKI Jakarta, salah satu yang terbesar adalah di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sejak Minggu sore, sejumlah pengunjung dari Jakarta dan sekitarnya mulai memadati area sekitar panggung utama Festival Bola Gembira 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dan selain nonton bareng final Piala Dunia, Argentina versus Spanyol dengan kick-off di Senin pukul 3 dini hari, sejumlah hiburan dari artis ibu kota akan turut menghibur pengunjung. Pertandingan final Piala Dunia 2026.

0: 6 dijadwalkan pada 19 Juli 2026 mempertemukan juara Eropa Spanyol dan juara bertahan sekaligus juara Amerika Selatan Argentina. Euforia final Piala Dunia 2026 sangat terasa di berbagai penjuru tanah air dengan gelaran nonton bareng atau nobar. Dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme dan keseruan, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes Darmesi dari lapangan Banteng Jakarta. Selamat sore Demes, ini nampaknya final kan baru mulai dini hari nanti tapi di belakang Anda sudah mulai ramai. Mungkin bisa Anda ceritakan suasana di sana?
1: Ya, selamat sore Diana, betul sekali. Meskipun kick-off masih panjang ya, di pukul 2 dini hari nanti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina, tetapi yang di tempat saya, di belakang saya, antusiasme dari penonton atau pengunjung di lapangan Banteng.
2: Indonesia Barat, artinya satu jam sebelum Festival Rakyat Bola Gembira 2026 yang diadakan oleh Provinsi DKI Jakarta, ini akan digelar di pukul 7. Jadi masih satu jam sebelum, tetapi sudah penuh sekali area tribun di dekat panggung utama. Bahkan ini sudah sampai tidak bisa masuk lagi ya untuk ke area dalam, dan petugas keamanan ini sudah mengarahkan untuk para penonton
1: bisa menonton dari luar, karena ada beberapa layar besar juga yang dipasang di area luar dari lingkaran panggungnya. Dan saya tunjukkan kepada Anda, ini panggungnya melingkar, jadi sampai di sana ini sudah penuh antusiasme penonton. Karena Diana, bukan hanya menonton Piala Dunia di pukul 2 dini hari nanti, di mulai pukul 7 ini ada sejumlah hiburan yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya adalah penampilan musik dari beberapa artis ibu kota ya, misalnya saja ada band Armada, ada Tip X, dan juga ada Juan Reza. Jadi ada
2: pop Melayu, ada ska, ada timur timuran, Jaksa Bola Bale nanti akan menghibur seluruh pengunjung yang ada di sini. Selain itu juga pengunjung yang datang bisa menikmati lapangan Banteng suasana sore hari, dan juga sejumlah puluhan UMKM besar yang sudah disebar di sejumlah. Tapi saya mau ngobrol sedikit ya, tidak abdul rasanya kalau tidak mendengar mengapa banyak sekali pengunjung yang rela datang desak-desakan ikut menonton, karena selain gratis pastinya ada yang ditunggu ya. Boleh kita ngobrol sedikit? Mas Mbak, boleh ya? Kita ngobrol sedikit. Halo,
3: oke, selamat
2: halo.
3: Sore. Kenalan dulu dengan Mas Mbak, siapa ini namanya?
4: Aku dia. Ya.
2: Oke, ini datangnya dari mana? Kenapa ke sini?
4: Aku dari Jogja, Jakarta Barat. Mau ke sini karena aku mau nonton konser gratis yang pastinya ya. Sama nobar nanti Spanyol sama Argentina.
2: Berarti bakal sampai dini hari di sini atau gimana nih?
4: Insya Allah.
2: Oh, ada anak kecil, kita nonton sedikit
4: ya.
2: Dengan siapa nih namanya?
4: Siapa?
2: Syakil. Ada Syakil, kalau dari bajunya kayaknya udah tahu ya.
4: Iya.
2: Siapa nih? Anyol. Oh, ini dia pendukung. Ternyata kita dapat satu pendukung Spanyol. Jadi prediksinya berapa-berapa nih?
5: Saya sih ngarep banget gol ya, mungkin 3-2 buat Spanyol.
2: Oke. Meskipun kayaknya Argentina itu kan tahun lalu, bukan
4: iya,
2: tahun lalu ya, Piala Dunia yang lalu adalah juara dunia.
4: Makanya
2: ya,
4: sekarang jalan. Bukan Argentina lagi kalau di Spanyol. Karena selebrasinya biar berbeda gitu ya kan.
2: Oke, okay, kalau konser malam ini ada yang ditunggu nggak artisnya dari antara tiga?
4: Ada Armada. Armada.
2: Oh, ada.
4: Sama Tabula Baleni. Jadi juga.
2: Oh, jadi ini satu keluarga, tiga selera, ada semua di panggung ini ya. Oke, terima kasih banyak telah menikmati acara malam ini ya. Jadi kita sudah dengar ya Diana bahwa memang warga yang berkumpul di sini ini tidak hanya warga Jakarta Barat seperti yang baru saja kita ngobrol bareng ya, ada berbagai macam dari Jakarta dan sekitarnya, karena acara ini gratis dan juga ada sejumlah transportasi umum yang bisa diakses oleh warga juga, misalnya ada 11 rute Transjakarta yang operasionalnya ini berlangsung normal, di turunnya nanti bisa di halte lapangan Banteng 1, 2 atau di Juanda, dan juga ada KRL Jabodetabek yang bisa diakses ke stasiun Juanda yang terdekat. Kemudian kalau rekayasa lalu lintas sebenarnya ada juga, jadi warga ini yang membawa kendaraan pribadi sebaiknya tidak melalui sisi utara ataupun sisi barat dari lapangan Banteng dan diarahkan ada sejumlah koridor, misalnya bisa melalui jalan Pos, jalan Dr. Sutomo dan jalan Budi Utomo, dan ada sejumlah titik kantong parkir misalnya di Gereja Katedral, kantor

0: Pos, lapangan Banteng Sisi Selatan, Hotel Borobudur, dan Masjid Istiqlal yang bisa memuat 700 mobil dan juga 400 lebih motor. Tetapi memang disarankan supaya tidak berdesakan ataupun berebut kendaraan begitu ya, untuk parkirnya bisa menggunakan transportasi umum karena bisa diakses oleh siapa saja. Dan tentu saja Diana, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyarankan untuk sebaiknya menggunakan kantong parkir yang sudah resmi disediakan, tidak menggunakan parkir liar ya, supaya tidak mengganggu arus lalu lintas yang digunakan oleh pengendara lainnya. Dan pastinya Diana, kalau kita sedikit menyimak ya, nanti yang ditunggu-tunggu adalah final Piala Dunia. Ini pertandingannya seru, kalau tadi diceritakan oleh pengunjung yang saya wawancara ya. Ini Argentina versus Spanyol, dan keduanya ini sama-sama kuat. Kalau Argentina nanti memenangkan pertandingan, Diana, artinya ini menjadi salah satu negara yang berhasil mencetak sejarah, karena menjadi negara kedua yang bisa mempertahankan Piala Dunia, gitu ya, juara Piala Dunia, karena di tahun 2022 yang lalu di Qatar ini Argentina juga memenangkan pertandingan. Kalau kita lihat dalam sejarah Piala Dunia, ini 60 tahun yang lalu baru ada Brasil yang memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Nah ini kalau Argentina yang memenangkan berarti bisa berpotensi. Dan juga ada Spanyol seperti keluarga yang tadi, di pendukung Spanyol, ini menjadi juara kedua dari Spanyol, begitu ya, yang bisa memenangkan di tahun 2010 lalu dan kemudian menjadi pertandingan yang saat ini. Dan tentu saja kalau beberapa hari terakhir kita banyak diramaikan di media sosial dengan adanya yang viral ya, antara Messi dan juga yang Yamal, begitu ya, yang fotonya 20 tahun lalu tersebar viral. Nah ini menjadikan antusiasme di sini begitu penuh. Kita nantikan bersama Diana seperti apa nanti hiburan yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di acara nonton bareng ini, dan juga di sejumlah titik di DKI Jakarta yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Diana.
1: Dari warna bajunya saya belum bisa menebak nih, ini Demes kira-kira pegang Spanyol atau Argentina, tapi kalau saya dukung Spanyol, famos ya. Terima kasih banyak atas laporan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Demes Darmesi dari kawasan Jakarta Pusat di lapangan Banteng. Ke lokasi ataupun ke informasi lainnya, hujan deras disertai badai petir mengganggu persiapan Spanyol dan Argentina jelang final Piala Dunia 2026. Spanyol bahkan terpaksa membatalkan sesi latihan demi keselamatan para pemain.
2: Menjelang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia, hujan deras disertai petir mengguyur wilayah sekitar. Tim asuhan Luis de la Fuente itu sebelumnya dijadwalkan menjalani sesi latihan terakhir sebelum final di lapangan Melanie Lane, New Jersey pada Sabtu. Spanyol sempat menangguhkan sesi latihan dan para pemain melakukan pemanasan di dalam ruangan. Setelah menunggu sekitar 40 menit, Spanyol memutuskan untuk membatalkan latihan. Sementara timnas Argentina tetap menggelar latihan di bawah guyuran hujan. Lionel Messi dan kawan-kawan menjalani latihan setelah sempat tertunda selama 45 menit. Pasukan Lionel Scaloni tampak antusias menjalani latihan terakhir di fasilitas latihan Columbia Park di Morristown, New Jersey. Para pemain utama Argentina seperti Emiliano Martinez hingga Julian Alvarez menjalani latihan dengan intensif dan menyelesaikan sesi latihan sesuai dengan jadwal.
1: Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak akhir, lantas bagi sang juara dan tim-tim peserta, berapa hadiah yang akan mereka bawa pulang? Penasaran? Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
3: Total hadiah yang akan diberikan FIFA pada gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara mencapai $871 juta dolar Amerika atau setara dengan 15,68 triliun rupiah. Total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yakni 727 juta dolar Amerika Serikat serta telah mengalami kenaikan sebesar 50% dari total hadiah Piala Dunia 2022 lalu. Jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim menjadi alasan utama FIFA dalam meningkatkan alokasi dana hadiah tersebut. Berdasarkan rinciannya, bagi tim yang hanya bertahan di babak grup, tetap membawa pulang hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika atau 180 miliar rupiah. Sementara, tim yang lolos ke babak 32 besar akan mendapatkan hadiah sebesar 12 juta dolar Amerika atau 216 miliar rupiah. Hadiah pun semakin besar bagi tim yang masuk babak 16 besar, yang mendapatkan hadiah sebesar 16 juta dolar Amerika atau 288 miliar rupiah. Bagi tim yang masuk ke babak semifinal atau peringkat 8 besar akan mendapat hadiah sebesar 20 juta dolar Amerika atau 360 miliar rupiah. Masuk ke 4 besar, hadiah pun lebih fantastis ya. Bagi tim yang meraih juara 4 akan mendapatkan hadiah sebesar 28 juta dolar Amerika atau 504 miliar rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar 30 juta dolar Amerika atau 540 miliar rupiah. Runner-up akan mendapatkan hadiah sebesar 34 juta dolar Amerika atau 612 miliar rupiah. Dan sang juara utama akan mendapatkan 51 juta dolar Amerika atau 918 miliar rupiah. Tak hanya itu, sisa hadiah sebesar 168 juta dolar Amerika akan dibagikan ke seluruh tim tanpa memandang performa pemain selama turnamen. Jadi, setiap tim dalam turnamen dunia tersebut setidaknya akan mendapat sekitar 12,5 juta dolar Amerika atau sekitar 225 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk biaya persiapan, pemusatan latihan, serta akomodasi perjalanan.
1: Pad Thai, Red Curry atau Mango Sticky Rice. Nah, mungkin Anda familiar dengan nama-nama masakan asal Thailand ini. Negara Gajah Putih ini memang tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya agar tetap sehat dan juga aman dikonsumsi. Informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Selamat akhir pekan. Sampai jumpa.
4: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
5: Of this kind of food, they call it tom sep. Tom sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat tom sep, it reminds me of home.
6: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu tom kau pot kai kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
7: And Pad Thai. Pad Thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the Pad Thai. They also stir fried and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
4: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek Jindi atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand kindi artinya adalah makan baik atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak, dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar Chulalongkorn ditambahkan.
8: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal grab pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi, lele goreng, jadi sudah lengkap karbohidrat, protein dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
9: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di...

0: Setidaknya 3 kapal nelayan terbakar hebat di dermaga Angke, Jakarta Utara.
1: Ada ujung.
2: Mohon dibantu nih.
0: Cerita miris petani saat musim kemarau. Mereka harus menyedot air dari sungai dengan biaya yang tak murah. Akhir pekan saatnya sehari menjadi. Kali ini Robi Sofwan Amin kerja keras mengolah manisan dan minuman sari nanas khas Pemalang dan Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Bergerak sedikit pun ini mendorong.
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Sedikitnya 3 kapal nelayan yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik dari salah satu kapal yang tengah diperbaiki.
4: Izin, Komandan, kapal bakar nih.
0: Dalam video amatir milik warga terlihat kobaran api membakar kapal yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu pagi. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar ke kapal lain dan api melalap sedikitnya 3 kapal. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar sedang dilakukan perbaikan dan satu lainnya kapal sudah tidak digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar, diduga penyebabnya akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Api dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam dan 65 personil dikerahkan ke lokasi. Kasusnya ditangani instansi terkait termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
4: Dan sementara diakibatkan korsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman. Itu dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
5: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
4: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
0: Sementara itu hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyebabkan banjir bandang. Banjir menerjang permukiman di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir juga disebabkan tanggul yang dibangun pemerintah pasca bencana banjir bandang November 2025 lalu kembali jebol karena tidak mampu menahan debit air. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Erianto Tambunan, mengatakan ketinggian banjir di Kecamatan Tuka ini kurang lebih 1 meter dan pihaknya mengerahkan personil untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan menggunakan perahu karet. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di rumah kerabat yang tidak terdampak banjir.
6: Ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Dan kita telah evakuasi sebanyak 10 orang, termasuk di situ 2 orang anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena.

0: tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat 4 korban lain yang juga terapung di laut. Nakoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
1: About 6 miles down, and we saw some people in the water. We saw a lot of wreckage, wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up, and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched, and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now, and have gone with Basarnas.
0: Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Semeru di Lumajang kembali bererupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 3,5 km ke sisi tenggara. Gunung Semeru meluncurkan awan panas guguran ke sisi tenggara atau kawasan Besuk Kobokan pada Sabtu pagi. Material awan panas meluncur sejauh 3,5 km. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selanjutnya sempat kehilangan kontak saat melaut. 2 orang nelayan di Jambi ditemukan tim gabungan penyelamatan dalam kondisi selamat. Uniknya saat ditemukan, 2 nelayan ini tengah asik menjaring ikan di laut lepas. Mendapatkan laporan keluarga yang kehilangan kontak terhadap 2 orang nelayan pada Sabtu 18 Juli 2026, tim gabungan Basarnas, TNI, Polairut Jambi melakukan pencarian. Tim SAR menyusuri Sungai Kerang hingga keluar ambang batas laut perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Dan menjelang malam, tim SAR menemukan 2 nelayan yang asyik menjaring ikan di 12 mil arah barat ambang luar Kuala Tungkal. Belakangan terungkap, 2 nelayan ini bersaudara, mereka bernama Irwan dan juga Ilham, warga RT07 Desa Mufakat, dan adalah nelayan yang sedang dicari. Saat ditanya, mereka mengakui sejak Jumat kemarin hilang kontak dan mereka berangkat melaut pada hari Jumat, namun karena keduanya tidak dapat dihubungi, orang tua mereka melapor ke Basarnas. Usai dievakuasi, 2 nelayan ini dipertemukan dengan orang tua mereka. Selanjutnya kita ke Jawa Timur, pergelaran Fashion Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival kembali digelar di Taman Belambangan Banyuwangi. Parade spektakuler kostum etnik dengan tema Perang Bayu ini memukau ribuan penonton sepanjang 2 km di Jalan Protokol. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar parade Fashion Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival tahun 2026 pada Sabtu sore. Mengambil start dari Taman Belambangan, defile peragaan busana berkeliling di Jalan Protokol hingga finish di depan SMPN 1 Banyuwangi sejauh 2 km. Gelaran mengusung tema besar Perang Bayu yang menceritakan kisah heroik warga Banyuwangi melawan penjajahan Belanda di abad ke-18 sekaligus jadi sejarah berdirinya Banyuwangi. Pergelaran tidak hanya untuk memberikan panggung bagi penggiat seni budaya lokal, tetapi juga hiburan bagi masyarakat. Tercatat ada sekitar 20 ribu lebih penonton hadir menyaksikan. Dan pergelaran ini bagian dari kalender event Banyuwangi Festival.

0: 2026. Ratusan hektar sawah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan dan akibatnya padi yang berumur satu bulan mulai layu. Di lokasi lainnya di Mojokerto, Jawa Timur, musim kemarau membuat warga mulai kesulitan air bersih. Warga mengandalkan sisa air hujan yang disimpan di kolam penampungan.
1: Demi mendapatkan air bersih, Mahfud harus menyiapkan jerigen besar, memanggul dan membawanya ke kolam penampungan air hujan. Ya, sejak kemarau tiba pada akhir Maret lalu, Mahfud dan lebih dari 1.000 kepala keluarga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mulai mengalami krisis air bersih. Mahfud dan warga Dusun Kandangan hanya bergantung pada sisa air hujan yang ditampung, yang kini pun sudah hampir habis.
2: Mengambil air bersih sementara ini kan masih juga ada penampung-penampung di rumah warga milik pribadi, itu ada cuma sekitaran satu bulan itu habis, gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
1: Data dari BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat setidaknya ada 3 desa yang terdampak kekeringan di kaki Gunung Penanggungan, yakni Desa Kunjorowesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Duyung. Seperti inilah kondisi tanah persawahan di Dusun Benrange dan Pairo, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami dilanda kekeringan. Tanaman padi mulai layu dan tak berkembang lantaran kekurangan air. Petani pun terancam gagal panen. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, sebagian petani terpaksa menggunakan sistem pompanisasi dengan menyedot air dari sungai. Tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.
3: Dari awal, yeah. Awal bulan 6 akhir.
4: Akhir bulan 6 kita sudah mulai kompa, Pak.
3: Iya.
4: Itu biayanya berapa per hari, Pak?
3: Biayanya 100.000 setiap hari.
4: Kalau misalnya kompanya dimatikan, Pak?
3: Pasti surut lagi.
4: Airnya iya, meresap ke bawah.
3: Iya, betul.
1: Petani berharap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya, Jawa Timur tak selalu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa Anda perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberi kesempatan untuk jajan.

0: Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura.
1: Setelah jalan kaki di tengah suhu udara 30 derajat Celcius, sampailah kami di Pasar Atom Surabaya. Nah, kenapa Mas suka jajan kali ini memilih jalan-jalan ke Pasar Atom?
2: Ya, karena tentunya kita hari ini belajar tentang makanan dan makanannya tentunya memiliki nilai sejarah dan legend. Karena di Pasar Atom ini banyak beberapa makanan seperti cakwe penele, bubur madura itu memiliki cerita sejarah yang panjang. Dan Pasar Atom ini juga mall yang legend, pasar yang legend karena dari tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Orang Surabaya pasti tahu lah Pasar Atom, apalagi orang-orang yang lama, kakek kita atau ibu-ibu kita.
0: Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning, ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Salah seorang peserta dari Bontang, Kalimantan Timur bernama Kiki mengikuti tur untuk ketiga kalinya bersama suami dan anaknya. Cukup membayar Rp20.000 per orang, belum termasuk jajanan yang dibeli sendiri. Kiki pun membungkus pecel semanggi dan antusias bertanya.
3: Tentang sejarahnya, terus tradisinya di sini, kemudian lebih ke culture ya, culture-nya di sini, kenapa makanan itu ada gitu, kenapa masih bertahan sampai sekarang.
0: Kalau mau yang segar-segar, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng Atom dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama Peneleh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Peneleh, Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom. Penasaran dengan rasanya, jajanan ini pun masuk dalam kantong belanja untuk dibawa pulang.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak?
3: Kayaknya enggak, mungkin habis di sini.
1: Okay, boleh kita unboxing ya, apa saja?
3: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
1: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
3: Karena di sini udah nggak muat perutnya, jadi dibungkus aja.
1: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
3: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Ada keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah manisan dan minuman sari nanas khas Pemalang dan Purbalingga, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
3: Pemalang dan Purbalingga di Jawa Tengah memiliki potensi kebun nanas madu yang cukup luas. Setiap harinya nanas madu dari daerah ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kota besar di Jawa. Pada Sari Menjadi kali ini, Robi Sofwan Amin mengajak kita mengikuti pengolahan manisan dan minuman sari nanas.
4: Ini apa? Ujungnya

0: Jika kita berada di daerah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, hampir sepanjang jalan kita akan melihat dan menjumpai tanaman nanas madu yang luas menghampar. Dari data yang ada di Provinsi Jawa Tengah, luas perkebunan nanas di dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Belik dan Kecamatan Karangreja, mencapai lebih dari 2.000 hektar. Nanas madu dari daerah Belik dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Kondisi lereng timur Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 hingga 24 derajat Celcius serta kondisi tanah bebatuan dan berpasir membuat kualitas buah nanas dari daerah ini sangat bagus.
1: Ini saya lagi di perbatasan Kabupaten Pemalang sama Kabupaten Purbalingga. Ini lagi mau ikut panen ini buah nanas. Aduh, jalannya nanjak lumayan.
0: Memasuki kebun nanas, penderitaan mulai saya rasakan. Kondisi daun nanas yang berduri serta ujung daun nanas yang tajam serta bagian ujung nanas yang juga berduri membuat saya yang tidak menggunakan celana tebal cukup kesulitan.
1: Tuh, ini jalannya gimana ini? Nggak ada jalan. Ini ambil, Mas?
2: Iya.
1: Ini ambil ya?
2: Ambil aja.
0: Itulah kenapa agar aman dari duri yang tajam, jika mau masuk ke kebun nanas, pertama harus menggunakan sepatu boots atau sepatu karet yang tebal dan tinggi. Selain itu juga harus menggunakan celana dan kaos tangan yang tebal. Untuk sampai di panen seperti ini, mulai dari proses netes bunga diperlukan waktu kurang lebih 6-7 bulan.
1: Bapak kerja kayak gini harian apa borongan, Pak?
2: Borongan, satuan.
1: Oh. Hah?
2: Satuan.
1: Oh, satuan?
2: Iya.
1: Hitung berarti?
2: Iya.
1: Sekali bawa sekian?
2: 300.
1: 300.
2: Berarti 30 ribu.
1: Oh, sekali angkut 30 ribu.
2: Iya.
0: Untuk sekali angkut, dua keranjang besar berisi kurang lebih 300 buah nanas dengan berat mencapai 80 kg. Biaya angkutnya ke tepi jalan satu kali jalan adalah Rp30.000. Dalam sehari, para pekerja minimal bisa mengangkut 7-10 kali.
1: Kita uji kekuatan saya apakah mampu. Aduh, ini bawahnya. Pakai tangan dulu lah ya. Aduh, aduh, bener-bener asli aku nggak bohong, ini berat banget. 50 kilo lebih ini, hampir mungkin
2: sekitar
1: 85 kilo ya. Luar biasa ini, Pak.
0: Setelah gagal mengangkat dengan menggunakan tangan di kebun karena terkendala ada tanaman nanas, di tanah yang lapang ini saya mencoba mengangkat kembali dengan cara dipikul.
1: Nah, ini tadi saya udah nyoba ngangkat pakai tangan, nggak bisa ya. Ini saya sekarang penasaran mau pakai ini.
2: Pundak.
1: Walaupun enggak lutut kaki. Aduh, ini enggak bisa turun. Sama sekali enggak bergerak sedikit pun, ini benar-benar berat. 50.
0: Nanas yang sudah dipanen selanjutnya akan dibawa ke tepi jalan untuk disortir sesuai ukuran besar kecilnya. Kemudian nanas akan dikemas dengan kardus, sebagian dikirim ke pasar, sebagian lagi akan dikirim ke tempat produksi olahan nanas.
1: Ini semua dikirim ke mana ini, Pak?
3: Ini Jabodetabek.
1: Oh, untuk ya. Buahnya dikirim ke
3: Jabodetabek.
1: Ya. Tapi kalau yang olahan-olahan juga ambilnya dari kebun juga.
3: Iya.
1: Saya kayak diolah nanas manisan yang ada apa namanya airnya itu.
3: Iya, gitu. Ya semuanya diambil dari
0: Setelah selesai mengikuti panen di kebun nanas, selanjutnya saya bergeser ke tempat rumah produksi pengolahan nanas yang ada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di tempat ini ada banyak produk olahan nanas, seperti minuman sari nanas, manisan nanas, pai susu selai nanas, dan masih banyak produk olahan nanas lainnya. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan

0: manisan dan minuman sari nanas. Pertama, nanas yang sudah matang dikupas seperti ini. Nanas yang digunakan untuk manisan buah nanas bukan yang benar-benar matang, tapi yang setengah matang. Tujuannya agar buah nanas tidak hancur saat diproses menjadi manisan.
1: Pokoknya ini kita di tahap awal, kita lagi mengupas nanas. Ini kalau buah nanas ini ngupasnya nggak cukup sekali ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau dikupas seperti ini, setelah dikupas masih ada hitam-hitamnya, itu namanya apa sih Bu?
2: Patek. Cara kampung patek itu.
3: Oh patek.
2: Iya. Koreng.
1: Jadi ini setelah dikupas itu nggak cukup sekali kupas seperti ini ya, di dalamnya koreng. Itu ada pateknya kalau orang Karangreja bilang. Nah kalau biasanya itu pakai pisau kayak gini bersihin item-itemnya, tapi cukup lama. Ini sudah ada alatnya yang cukup canggih, coba aku pinjam. Nah ini bentuk pisaunya seperti ini, cara penggunaannya tinggal dorong gini aja. Ini lebih praktis, terus nanasnya rapi ya.
0: Yang menarik nih saat proses mengupas nanas, pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat, serta enzim bromelain. Kandungan ini akan membuat pisau tetap bersih dan tidak tumpul dan terasa lebih tajam. Setelah dikupas dan dipotong-potong, tinggal potongan nanas direndam dengan menggunakan air kapur selama 1 jam. Tujuannya agar saat diproses masak, nanas tidak rusak. Selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur.
1: Nyucinya 5 kali, benar-benar airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan. Jadi airnya itu dari mata air, benar. Dari mata air. Ini direbus sampai matang atau sampai mendidih. Ini airnya nggak kurang. Oh si ini ya, nanasnya juga mengandung air ya.
0: Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Sambil menunggu proses nanas yang sudah dimasak dingin, saya mengikuti proses pembuatan minuman sari nanas. Pertama-tama nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis.
1: Gulanya berapa ini untuk satu olahan? 1, 2,
2: 6,
1: 3, 4, 5, 6.
2: Iya. Nanasnya udah manis itu, Pak?
1: Iya.
0: Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan, selain berisi potongan nanas, akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini.
1: Nah, ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Penuh?
2: Penuh, Pak.
1: Ah, udah penuh. Terus kita, ini yang bagian dalamnya mana? Kayak gini?
2: Iya.
1: Nah, ini langsung taruh di sini. Terus masukin.
2: Iya.
1: Nah, tutup. Nah, kita biarkan sebentar ya. Ini juga sama. Coba nanti gagal apa enggak ini. Oh, sampai lupa. Sampai lupa enggak dikasih kuahnya. Kita coba pakai ini, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini coba kita angkat ya. Nah, berhasil nih. Ini udah nempel seperti ini, nanti tinggal kita rapikan ya.
0: Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri, sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Sementara untuk minuman sari nanas kemasan, proses pengemasannya dilakukan saat masih hangat sehingga masih steril. Masukkan ke dalam bak seperti ini untuk didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Setelah seluruh kemasan jadi, tinggal merapikan dan memberikan label.
3: Ukurannya ada yang segini, ada yang segini. Nah, ini kan masih bentuknya masih seperti ini ya. Jadi kita rapikan dengan pisau seperti ini satu-satu.
0: Masa minuman sari nanas mampu bertahan sampai 4 bulan. Sementara untuk manisan nanas dapat bertahan sampai 8 bulan.
3: Ini saatnya mencoba produk yang udah jadi tadi ya. Seger ya.
2: Iya, apalagi kalau udah bisa
3: pas itu. Ini kalau dingin gitu. Rasa nanas madunya kerasa banget. Nah sekarang kita coba yang ini, rasanya sama apa beda? Kuahnya sih hampir sama ya. Rasa kuahnya segarnya.
0: Ragam olahan nanas banyak dijual di tempat wisata, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Tegal, sampai daerah istimewa Yogyakarta.
3: Memang produksi apa petani nanasnya cukup banyak ya Bu?
2: Iya, kalau di sini kan 90% udah petani nanas. Maka dari itu saya membuat usaha yang potensinya besar. Karena di sini banyak petani nanas, maka yang udah dicari bahan bakunya kan nanas. Jadi kita fokusnya di olahan nanas.
3: Oh, gitu.
0: Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000.
3: Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini sudah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofanamin Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
4: Rekomendasi kuliner akhir pekan ada martabak telur plus daging kambing dan sambal cabai hijau. Tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Bagi penggemar kuliner Pakistan, di Laweyan Solo ada restoran yang menyajikan matka biryani dengan proses memasak unik. Kalau di Bandung, ada martabak telur menggunakan daging kambing dan juga sambal cabai hijau lengkap dengan bumbu masala yang siap menggoyang lidah.
5: Aroma rempah yang kuat langsung tercium saat seporsi matka biryani mulai disiapkan. Hidangan ini menjadi hidangan yang dicari para pelanggan ke resto di kawasan Laweyan Solo, Jawa Tengah. Sebelum mencicipi, kita intip proses pembuatannya terlebih dahulu. Beras basmati, daging, serta aneka rempah khas Pakistan dimasukkan ke dalam kendi tanah liat. Setelah itu, mulut kendi ditutup rapat dengan adonan tepung terigu. Setelah itu, kendi dimasukkan ke dalam mesin oven selama kurang lebih 30 hingga 50 menit. Setelah masak, kendi dibuka dan nasi biryani yang pulen dan harum dituangkan ke dalam piring. Seluruh bumbu rempah yang digunakan sengaja didatangkan langsung dari Pakistan.
6: Actually this is very big task for me, bring the all the spices from Pakistan. I collected different country spices, like some of spices I get from India, some of the mostly things I get from Pakistan. Yeah, almost all of the spices is from Pakistan, and my rice also from Pakistan. I still bring all the spices from Pakistan to here to serving the food with the people of the Indonesia.
5: Tidak hanya matcha biryani, restoran ini juga menyajikan beragam menu khas Pakistan dan Timur Tengah lainnya. Mulai dari olahan daging, nasi rempah, hingga aneka roti khas yang cocok dinikmati bersama hidangan utama. Para pengunjung bisa menikmati nasi biryani dengan macam-macam lauk yang menggugah selera. Karena rasa autentiknya, menjadikan restoran ini sebagai salah satu pilihan wisata kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota Solo.
7: Kalau makanan-makanan ini gak asing, kalau sudah pernah makan kayak ginilah. Tapi kalau di sini tuh memang otentik, benar-benar otentik. Jadi kalau saya makan di sini tuh, kayak memori saya itu masih kayak di Timur Tengah.
5: Soal harga, pengunjung tak perlu khawatir. Seluruh menu ditawarkan dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp22.000 hingga Rp175.000. Jika biasanya martabak telur identik dengan isian daging sapi, di kedai yang berada di Jalan Taman Kopo Indah, pecinta martabak bisa mencoba martabak isian daging kambing. Lebih unik lagi, selain isian daging kambing, martabak yang dipadukan dengan bumbu masala ini disajikan dengan sambal hijau.
8: Martabak kambing rasanya enak, daging kambingnya gak bau perengus juga, rempah-rempahnya berasa banget.
5: Sama seperti martabak pada umumnya, telur dibumbui dan diberi bahan utama bumbu seperti masala, daun bawang, dan daging kambing. Setelah diaduk, isian dimasukkan ke adonan yang telah dipipihkan. Lipat dan masak hingga matang, dan martabak daging kambing sambal hijau pun siap disajikan. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, martabak di sini bisa dinikmati mulai dari harga Rp24.000 saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Gunung Merbabu di Jawa Tengah diminati para penggemar olahraga luar ruang. Eksekutif produser CNN Indonesia Dimas Adityo berkesempatan menjajal trek gunung yang populer di mata para pendaki karena keindahannya ini.

0: Gunung Merbabu berada di tiga wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bentang alamnya yang berbukit-bukit dan didominasi sabana luas, tak mengherankan jika Merbabu kemudian didapuk sebagai salah satu gunung terindah di Jawa Tengah. Saya pun tak ingin ketinggalan menikmati keindahan gunung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut ini. Saya nggak sendirian, melainkan saya ajak keluarga dalam pendakian kali ini biar lebih seru. Pendakian kami dimulai dari Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, salah satu jalur favorit para pendaki ke Merbabu. Jalur ini dikenal cukup ramah bagi pemula dan pendaki keluarga seperti kami. Tapi, karena mendaki bersama keluarga, nggak perlu berburu-buru ya. Ingat pepatah, takkan lari gunung dikejar. Pendaki akan didampingi guide dan porter khusus yang membawakan logistik serta semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dari tenda, kantong tidur, sampai trekking pole. Dan yang terpenting, nggak usah khawatir kelaparan. Kebutuhan makan selama pendakian juga akan disiapkan.
1: Pendakian ke Gunung Merbabu itu cocoknya dari bulan Mei akhir sampai ke September, itu waktu-waktu musim kemarau. Itu kan nanti dapat view yang cerah seperti ini. Untuk mungkin dari bulan Oktober sampai bulan April itu masih musim hujan, jadi nanti treknya agak licin dan lain-lain. Tetapi ketika kalian naik di musim kemarau sini, siapkan masker atau buff untuk melindungi diri kalian terhadap dari debu-debu yang banyak di sini jalur.
0: Setelah beberapa jam pendakian yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di pos 4, tempat kami akan bermalam di tenda. Area camp ini dinamai Sabana 1. Area terbuka yang cukup luas dengan ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut ini biasa menjadi tempat bermalam pendaki sebelum mendaki ke puncak Merbabu. Selain sabana yang menjadi ciri khas Merbabu, dalam pendakian menuju puncak, pendaki kerap kali disuguhkan panorama Merapi, gunung berapi aktif yang letaknya bersandingan dengan Gunung Merbabu. Para pendaki seakan terbius pemandangan yang tidak mudah didapat ini, sekaligus menjadi penyemangat kami yang sedang berjuang menggapai puncak.
2: Perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu, saya masih harus tetap menggunakan masker karena kalau pendakian di bulan di musim kemarau banyak debu ya, tapi pemandangannya spektakuler. Dari sini kita bisa menyaksikan puncak Gunung Merapi yang berada di kejauhan.
0: Di beberapa titik, tanjakan sudah dilengkapi tali tambang untuk membantu pendaki agar tidak tergelincir. Pendaki disarankan untuk tetap waspada, karena di fase akhir pendakian, pendaki biasanya kelelahan dan jika lengah bisa berujung petaka. Namun, kelelahan sepanjang pendakian akhirnya terbayar sudah. Kami berhasil mencapai puncak Merbabu. Yeay! Sama halnya dengan kami, Kaleb dan Usi, dua wisatawan asal Papua, juga merasa bahagia luar biasa bisa mencapai puncak Merbabu.
3: Sangat-sangat istimewa lah pokoknya perjalanan yang tidak akan kita lupakan. Jadi kalaupun ada kesempatan, datanglah sekali ke Merbabu.
4: Merbabu ini sangat-sangat bagus karena dari segala jalur itu pemandangannya baik sekali.
0: Pendakian Gunung Merbabu bisa melalui 5 jalur resmi, yakni jalur Selo di Kabupaten Boyolali, jalur Suwanting dan Wekas di Kabupaten Magelang, serta jalur Cuntel dan Tekelan di Kabupaten Semarang. Dimas Adityo, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Final Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina dibayangi polusi udara. Informasinya hadir usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Sebagai informasi penutup, final Piala Dunia 2026 Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey dipayangi polusi udara di kota New York. Polusi ini akibat kebakaran hutan di Kanada. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.
4: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York, menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final, yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara.

0: Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Ketika kebakaran, aktivitas produksi sedang berlangsung sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat yang lebih aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruangan gudang. Armada pemadam kebakaran se-Solo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
1: Pabrik kendal ya, Pak?
2: Karet.
1: Karet kendal. Itu otomatis bahannya dari plastik ya, Ini ada satu gedung, ada 4 ruangan, yang terbakar 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang berisi mesin-mesin.
3: Izin.
0: Sementara itu, dalam rekaman kamera amatir milik warga, terlihat kobaran api membakar kapal yang sedang sandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar dengan cepat. Api melalap sedikitnya 3 kapal. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar sedang melakukan perbaikan. Satu lainnya kapal sudah tidak digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar. Diduga penyebab kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki.
4: Dugaan sementara diakibatkan konsleting listrik kabel yang dari pemukiman. Dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
5: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
4: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
0: Api bisa dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ditangani instansi terkait, termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, salam jumpa. Kasus kekerasan pada anak di Indonesia melonjak drastis, bahkan meningkat hingga lebih dari 100% di lingkungan pendidikan, disertai rentetan kasus domestik yang tragis. Mengapa ini bisa terjadi? Kita membahasnya dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan. Berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 207 personel dikerahkan dengan tambahan armada dari Basarnas, Kendari, dan Maumere. Pencarian dibagi dalam 5 alur hingga radius 377 mil. Meski dihadapkan pada kendala cuaca ekstrim dan ombak setinggi 3 meter. Perluasan area itu dilakukan menyusul ditemukannya 5 korban selamat pada Sabtu kemarin usai berpegangan pada rumah ikan di sekitar Pulau Matalang. Kelima korban kini dievakuasi ke Pelabuhan Benteng. Berdasarkan data terbaru dari total 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang selamat, 1 meninggal dunia dan 20 lainnya masih dalam pencarian.
1: KM SAR Kamajaya saat ini telah melaksanakan pencarian tadi malam dan saat ini menuju ke Pelabuhan Benteng Selayar dan membawa 5 korban yang dievakuasi oleh nelayan kemarin dan rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Selayar. Ada juga kendala-kendala hari ini di masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Punta Dewa dari Maumere pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
0: Membawa kabur motor milik seorang bocah dengan modus pinjam lalu menjualnya seharga Rp500.000, seorang pria diikat di tiang listrik lalu dihakimi massa di Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Di lokasi lain polisi menangkap seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor yang diduga beraksi puluhan kali di Jakarta Selatan. Pelaku kerap membawa senjata api saat menjalankan aksinya.
2: Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tadi. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang bocah pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Korban bersama orang tuanya sudah berusaha mencari pelaku namun tidak kunjung bertemu. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tidak sengaja bertemu dengan pelaku namun saat ditanyai perihal motornya, ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penadah. Karena kesal, korban kemudian berteriak meminta tolong hingga warga datang dan menangkap pelaku. Usai dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti.
3: Bensin sama dikasih uang rokok, tiba-tiba dibawa kabur sama dia.
4: Itu kalau masalah jual, cuman
3: gue bilang, kata dia, bilangnya dia digade motornya. Tapi gak tahu juga digade apa dijual.
2: Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan menangkap seorang residivis spesialis curanmor berinisial T saat tertidur di rumahnya di Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu dini hari. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Petukangan Selatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksi tersebut, pelaku terekam kamera pengawas saat merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan lebih dari 20 aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga menduga pelaku tidak segan menggunakan senjata api apabila aksinya dipergoki oleh korban atau warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 pucuk senjata api, 5 butir peluru kaliber 9 mm, 1 unit sepeda motor Matic hasil kejahatan, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
0: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
2: Di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidan di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidan yang disembunyikan di atas plafon belakon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidan, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
4: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidan merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21 AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 paket berisi 10 bungkus vape merek Tuk mengandung etomidan, 7 pot vape merek Yakuza yang mengandung etomidan, 1 unit handphone milik tersangka KGM, 1 unit handphone milik tersangka S.
2: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum pegawai spa berinisial GF di Jalan Seibelutu, Medan, Sumatera Utara karena mengedarkan narkotika kepada pengunjung spa yang datang ke lokasi tersebut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 bungkus narkotika jenis Happy Water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus Happy Water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis Happy Water tersebut.
5: GF kami amankan di Seibelutu, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece Happy Water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece Happy Water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
2: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis Happy Water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Teror pelemparan bondet kembali menggemparkan warga kota Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini kerumunan pemuda sedang bermain sepak bola menjadi korban sasaran lemparan bondet dari gerombolan geng motor. Sementara itu seorang pelajar tewas dan 2 lainnya terluka akibat tawuran yang terjadi di Demak, Jawa Tengah.
6: Suasana permainan sepak bola yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendadak berubah mencekam setelah sebuah bondet atau bom ikan dilemparkan ke arah mereka. Akibat ledakan, Muhammad Tony, 26 tahun, warga Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan, mengalami luka pada paha kanan akibat terkena serpihan bondet. Korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, saat para pemuda sedang main sepak bola, tiba-tiba 3 orang yang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor datang dari arah timur dan melemparkan bondet ke arah kerumunan sebelum akhirnya melarikan diri. Tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Tim Inafis juga menyita barang bukti berupa serpihan dan bubuk bisiu serta memintai keterangan sejumlah saksi mata.
7: Didapatilah mereka sekitar 8 orang di sebuah tempat di daerah Wiroborang, Kota Probolinggo, dan kami amankan 8 orang tersebut dengan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan bondet yang masih belum meledak.
6: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku pelemparan bondet yang menyebabkan 1 pemuda terluka ini. Aparat Polres Demak melakukan penyelidikan intensif minggu siang terkait perkelahian yang melibatkan sejumlah pelajar asal Demak dan Kota Semarang yang menyebabkan satu orang tewas, dua luka-luka akibat senjata tajam yang terjadi Jumat kemarin. Polisi telah memeriksa belasan pelajar yang diduga terlibat dalam tawuran berdarah ini. Polisi menyita barang bukti berupa tiga senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyidikan sementara, tawuran pelajar melibatkan dua kelompok pelajar asal Semarang yang menggunakan 10 sepeda motor dengan mendatangi pelajar asal Demak.
8: Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman karena tidak hanya terfokus pada satu sekolah, jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
6: Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Teka-teki pelaku pembunuhan pria bersarung batik yang ditemukan tewas di lahan kosong kawasan Pantai Permata Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Pelaku yang ternyata teman dekat korban mengaku sakit hati terhadap korban. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tidak direstui.

Kasus penemuan jasad pria bersarung batik dengan luka parah di bagian kepala dan wajah yang menggegerkan warga kawasan Pantai Permata Probolinggo Jawa Timur pada 4 Juli lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan AN 32 tahun sebagai tersangka pembunuhan SA 35 tahun warga Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dan korban diketahui berteman akrab. Pada hari kejadian, mereka berkeliling di kota Probolinggo menggunakan sepeda motor milik korban. Menurut hasil penyidikan, di tengah perjalanan korban diduga melakukan tindakan pelecehan dengan mencium dan meraba bagian tubuh tersangka. Tindakan korban akhirnya memicu pertengkaran hingga keduanya berhenti di lahan kosong kawasan Pantai Permata. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil palu dan cutter yang berada di dalam jok sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali dan

0: mayat wajah korban hingga meninggal dunia. Tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual senilai 4 juta rupiah, sedangkan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli peralatan memancing.
1: Dengan saat ini untuk sepeda motor korban masih dalam upaya pencarian. Ini semua kita dapatkan dari keterangan ataupun hasil dari lidik-sidik yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Untuk modus operandi, untuk tersangka N ini membunuh korban menggunakan palu dan pisau cutter sampai meninggal dunia, kemudian membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace.
0: Situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, Serang, Banten mendadak geger usai ditemukannya dua janin bayi manusia yang tercecer di atas tanah jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bhayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencatat jarak antara posisi janin pertama dan janin kedua ditemukan saling terpisah sejauh 50 meter dengan kondisi tali pusar dan ari-ari masih melekat. Menurut keterangan saksi mata, janin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 8 pagi di saat arus kondisi lalu lintas perumahan masih lengang. Warga pada awalnya mengira bagian janin tersebut merupakan bangkai anak tikus. Namun saat didekati, warga terkejut karena sudah memiliki bentuk fisik manusia berusia 4 bulan. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Serang untuk proses otopsi.
2: Kayak berbentuk janin manusia, maksudnya ya kulit ada ari-arinya, ada ketubannya.
3: Itu sekitar umur berapa?
2: Kurang lebih kayaknya 4-5 bulan.
3: Ada berapa janin?
2: Ada dua.
3: Itu bercecer ya?
2: Bercecer, soalnya itu di dua lokasi.
3: Dua lokasi?
2: Iya.
3: Di satu gang ini ya?
2: Iya, di satu gang tapi di dua lokasi. Yang lokasi pertama di sini sama yang lokasi kedua ada di pojok sana.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama tiga orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tidak menyangka di usia senja, sang ayah EMS, 67 tahun, dengan ibunya, IY, 61 tahun, terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY, sang istri, menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan dua pria lainnya. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
4: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Terakhir ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gatot Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD, 19 tahun, dan kekasihnya NJS, 28 tahun, dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
5: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atau inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak dan bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana.

0: daging ayam dengan harga lebih murah.
1: Harga berbagai jenis sayur mayur di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kebon Agung misalnya, hampir seluruh komoditas sayur mengalami lonjakan pada hari Sabtu. Di antaranya harga ketimun yang naik dua kali lipat menyentuh angka Rp20.000 per kilogram. Selain timun, terong juga naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara sawi melonjak dua kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebagian pedagang menduga kenaikan harga dipicu stok sayur mayur yang terbatas karena meningkatnya permintaan sayur untuk program makan bergizi gratis.
2: Di satu minggu kemarin.
3: Pas masuk sekolah itu berarti ya?
2: Iya.
3: Sebelum masuk sekolah?
2: Murah semua.
3: Murah semua ya?
2: Iya.
3: Yang paling signifikan apa, Mbak? Naiknya?
2: Timun, wortel, terus sama cek.
3: Ya. Belumnya harganya berarti pas liburan itu gimana?
2: Mendingan murah pidoan.
3: Oh mendingan ya?
2: Iya.
3: Yang paling tinggi ya harganya apa Bu sayur Bu?
2: Timun.
3: Timun Bu.
2: Sama kerai.
3: Berapa sebelumnya Bu timun Bu?
2: Sebelumnya timun 10.000.
3: Iya sekarang Bu?
2: Sekarang 20.
1: Selain sayur mayur, harga daging ayam juga masih bertahan tinggi di angka Rp35.000. Dari harga sebelumnya Rp31.000 per kilogram. Akibatnya, banyak konsumen yang memilih untuk mengurangi jumlah belanja mereka demi menyesuaikan anggaran belanja rumah tangga. Kalau harga komoditas dapur sedang mahal seperti saat ini, kehadiran bazar murah pasti langsung diserbu, terutama emak-emak. Seperti yang terjadi pada Sabtu kemarin, warga memenuhi kompleks lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga bahkan rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam segar seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
4: Harganya Rp28.000.
5: Kalau di pasaran nyampe berapa Bu?
4: 30-an ya sekarang.
5: Seneng nggak Bu dapat harga murah kayak gini Bu?
4: Ya seneng.
5: Harga murah
4: sekali.
5: Dapat harga berapa ini Mbak?
4: Dapat harga Rp28.000.
5: Terus kalau di pasaran berapa Mbak?
4: Ya sekitaran 30 lebih.
5: 30 lebih ya. Rencananya mau buat apa ini Mbak?
4: Mau dimasak ayam ungkep.
1: Bazar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan hari koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi namun daya beli masyarakat yang rendah membuat mereka sulit mengambil keputusan. Karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso maka mereka juga harus berani mengambil risiko kehilangan pelanggan.
6: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
7: Sangat terdampak sekali mas, soalnya kan pendapatan sama pengeluaran itu ya apa ya mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan nggak harga daging aja, lain-lain juga ikut naik semua mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang terutama kayak warung-warung ini juga bingung mas.
6: Hoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
0: Seorang siswa kelas dasar di

0: mengalami luka dan lebam di kaki dan tangannya diduga mendapat kekerasan dari guru di sekolahnya. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Prime News.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit banget dikit ya, terus beri banget
1: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
7: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
8: Oke, okay, thanks Dian.
9: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
10: Your heart is strong, madam. Very strong.
9: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur, seorang pria ditangkap polisi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga menggunakan modus mengajak korban bermain game di telepon genggam untuk memancing korban masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu seorang bapak dan ibu di kota Blitar, Jawa Timur melaporkan anak kandungnya sendiri ke polisi karena diduga melakukan KDRT ke cucu mereka. Petugas yang datang langsung melakukan mediasi hingga kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai.
11: Berawal dari laporan warga yang resah, petugas Polsek Jagakarsa mengamankan seorang pria berinisial Z di kediamannya di Jalan Raya Jeruk, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hasil penyidikan sementara menunjukkan pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Modus yang digunakan yaitu mengajak korban bermain game menggunakan telepon genggam milik pelaku. Setelah korban masuk ke dalam kamar, pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual. Polisi menduga jumlah korban bisa bertambah sehingga penyidik masih memintai keterangan dari para saksi dan melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya korban lain.
12: Kalau modus yang kita tanyakan, dia memang kecanduan untuk video porno ya. Setelah dia menonton video porno, oleh karena itu dia pasti mencari adik-adik yang di luar yang lagi bermain. Jadi dia mencari dengan acak siapa yang dilihatnya. Itu untuk pengakuan untuk sementara. Namun demikian tetap kita dalami apa motif yang jelas dari apa yang dilakukannya.
11: Petugas Pamapta Polres Blitar Kota Jawa Timur mendatangi rumah warga yang melaporkan adanya dugaan KDRT oleh ibu muda ke anaknya ke call center 110. Pelapor adalah orang tua terduga pelaku atau kakek nenek korban. Terdapat lebam di wajah sang bocah yang dikhawatirkan ulah terduga pelaku. Namun terduga pelaku membantah keras hingga sempat terjadi adu mulut antara kakek nenek dengan ibu korban yang selama ini tinggal bersama. Terduga pelaku yang suaminya merantau di luar Jawa selama ini merasa tertekan. Polisi akhirnya meredam emosi kedua belah pihak. Pamapta yang datang bersama petugas PPA Satreskrim Polres Blitar Kota meminta kedua belah pihak untuk membangun komunikasi yang baik karena selama ini hubungan di antara mereka kurang harmonis. Setelah menemui titik kesepakatan, terduga pelaku pun meminta maaf kepada kedua orang tua serta sang anak. Kasus ini pun berakhir damai dan kedua belah pihak sepakat untuk kembali menjalin komunikasi harmonis dalam keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang siswa kelas dasar di Lubuk Linggau mengalami luka dan lebam di kaki dan tangannya diduga setelah mendapat kekerasan dari guru di sekolahnya. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
8: Kelakuan oknum guru SD.
13: Inilah kondisi memar dan lebam di tangan dan kaki seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya korban diduga mendapatkan hukuman karena tidak mampu menghafal materi pelajaran perkalian yang diberikan oleh oknum guru laki-laki berinisial RP Rabu pagi. Mengetahui anaknya mengalami memar dan lebam diduga akibat sabetan benda sejenis kayu, keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau Rabu malam. Pengelola sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji segera menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya.
14: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan dirinya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen lihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
13: Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini.
15: Akan dilakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor.
16: Sampai saat ini sudah berapa, Pak?
15: Sampai dengan saat ini perwakilan dari korban itu satu orang inisial K kalau tidak salah dan saat ini masih dalam proses penyelidikan kami.
13: Polisi juga melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Hanif Hairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
0: Kasus kekerasan pada anak di Indonesia melonjak drastis bahkan meningkat hingga lebih dari 100% di lingkungan pendidikan disertai rentetan kasus domestik yang tragis. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana media mampu menjadi jembatan informasi dalam upaya menekan angka kasus kekerasan pada anak? Kita membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
17: Selamat malam Victor.
0: Mas Revo, mengapa lingkungan terdekat justru menjadi tempat paling berbahaya? Data menunjukkan lonjakan kasus justru terjadi di rumah dan sekolah. Kita dapat datanya, data Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat peningkatan kasus kekerasan di sekolah tahun 2026 meningkat 100%. Total ada 55 kasus dari Januari sampai Juni dan ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya juga ada banyak kasus kekerasan, diantaranya adalah kekerasan anak di daycare, kekerasan anak yang dianiaya oleh ibu tirinya, begitu. Apa yang salah dengan ketahanan keluarga dan sistem pengawasan di sekolah saat ini sebenarnya, kalau kita lihat?
17: Iya, Victor, ini menjadi keprihatinan kita bersama gitu ya, Victor. Karena sebenarnya kan kalau kita berharap sebenarnya rumah dan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk anak gitu. Tapi kan pada prakteknya kemudian seperti yang tadi kita saksikan di paket-paket berita sebelum kita melakukan dialog ini ya, Victor. Rumah dan sekolah itu juga menjadi tempat kekerasan, gitu, tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Pelakunya juga orang-orang di sekitar, di lingkungan terdekat anak. Ada orang tua, ada tetangga, bahkan guru gitu ya. Penyebabnya tentu banyak gitu ya, Victor. Kita tidak bisa melihat ini menjadi salah satu faktor tunggal penyebab, tapi banyak hal gitu. Bisa jadi kalau misalkan di rumah keluarga ada tekanan ekonomi, minimnya literasi, pemahaman orang tua terhadap terkait dengan cara pengasuhan anak misalnya, atau juga bahkan juga dalam kemajuan teknologi seperti sekarang gitu ya, Victor. Ada faktor-faktor konten-konten yang juga bisa meningkatkan perilaku-perilaku agresif gitu ya dari beberapa kalangan gitu ya. Seperti yang kita saksikan tadi di Jakarta gitu ya, karena kan juga ada beberapa konten-konten porno gitu yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan tindakan dari pelaku gitu. Kemudian kalau misalkan budaya juga mempengaruhi, Victor, beberapa orang tua dan guru itu masih menganggap bahwa tindakan-tindakan seperti membentak, kemudian memukul, memperlakukan anak itu adalah bagian dari cara mendidik gitu, mendisiplinkan anak. Padahal kan ini justru juga akan menimbulkan atau memunculkan rasa trauma dan bahkan juga luka tidak hanya fisik ya Victor, tapi juga pada mental anak gitu. Ya. Nah ini di sekolah juga ada beberapa senioritas misalnya dari kalangan senior begitu terhadap melakukan perundungan-perundungan terhadap juniornya. Dan Indonesia memang somehow terkadang kita melihat bahwa kelakuan-kelakuan atau perlakuan-perlakuan seperti itu dianggap sebagai hal yang masih sebatas normal, sehingga ini memunculkan kekerasan yang terus berulang-berulang dan berulang. Dan ini seharusnya kita melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang menjadi alarm gitu ya bagi sistem dan struktur sosial kita yang harus kita sama-sama benahi agar kita bisa melindungi anak-anak lah gitu ya, anak-anak yang menjadi masa depan dari bangsa ini. Gitu.
0: Ya, apakah sanksi hukum saat ini sudah memberikan efek jera? Karena kita seringkali melihat pelaku kekerasan anak, terutama jika pelakunya juga sesama anak, hanya berakhir dengan diversi atau damai saja. Tadi juga sudah ada contohnya, berdamai begitu. Apakah pendekatan ini masih efektif meredam tren peningkatan kasus kekerasan pada anak di Indonesia, Mas Revo?
17: Iya, sebenarnya ini hal yang harus kita pisahkan gitu ya, faktor sistem damai itu. Karena diversi bukan berarti harus menggugurkan tanggung jawabnya gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa hal yang ditetapkan diversi, ini dilakukan kalau misalkan pelakunya itu adalah juga sesama anak. Jadi sistem ini diambil untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, masa depannya, untuk memikirkan masa depan anak tersebut di masa depan, sehingga dia tidak langsung masuk ke dalam sistem pemasyarakatan gitu ya, untuk melindungi masa depannya. Tapi ya, lagi-lagi sistem diversi ini tentu tidak akan efektif kalau misalkan tidak dibarengi dengan sistem konseling, pembinaan, bahkan pengawasan pengawasan terhadap pelakunya gitu ya. Jadi memang harus dibarengi dengan proses rehabilitasi, konseling, pengawasan, dan juga harus kita juga harus memikirkan juga faktor-faktor memulihkan trauma korban gitu. Tanpa itu semua maka ini akan menjadi hal yang tidak berguna gitu ya, damai sekedar damai, tapi ya kemudian di masa depan ini akan terjadi terulang lagi dan terulang lagi gitu ya. Tapi kalau memang misalkan beberapa hal gitu ya, ini memang yang harus dilihat adalah bagaimana kemudian di masa ketika pelakunya tidak hanya terhadap anak, pelakunya anak gitu ya, Victor ya. Kalaupun misalkan tadi seperti yang paket kita lihat di Blitar yang melakukan adalah orang tuanya gitu ya, kemudian disepakati damai. Maka yang harus dilihat ini tidak hanya sekedar, yang harus dilakukan tidak hanya sekedar damai, tapi juga bagaimana memastikan supaya kejadian ini kan tidak terulang. Maka itu kemudian perlu adanya proses-proses yang tadi ya, pembinaan atau konseling lah gitu dari ya, pihak-pihak yang dianggap lebih memahami terhadap pelaku, sehingga pelaku juga menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tidak terulang lagi di masa depan, Victor.
0: Ya, saat ini bagaimana ruang redaksi CNN Indonesia melihat lonjakan data ini ya, mengalami peningkatan kasus kekerasan pada anak di Indonesia? Apakah angka kekerasan terhadap anak ini memang meningkat tajam di lapangan juga? Karena masyarakat kini jauh lebih berani melapor rupanya, sehingga media menangkapnya lebih masif begitu ya, Mas Revo?
17: Iya, CNN Indonesia tentu melihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak ini tidak bisa kita biarkan. Karena bagaimanapun anak adalah masa depan dari bangsa kita gitu ya, Victor ya. Kalau kita melihat sekarang marak yang melapor gitu ya, Kita sih berarti melihat bahwa ada kesadaran dari masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan, sehingga kekerasan terhadap anak, sehingga mereka menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan pelaporan. Maka yang sekarang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kita semua saling alarm ini kan sudah berbunyi semakin keras gitu ya Victoria. Maka kita harus melakukan pembenahan-pembenahan di banyak hal gitu ya. Bahwa melindungi anak gitu ya, kekerasan terhadap anak itu tidak bisa kita benarkan, dan maka di proses yang selama ini keliru gitu ya, kalau kita selama ini menganggap bahwa menghukum anak dengan cara kekerasan adalah upaya mendisiplinkan, itu adalah ternyata menimbulkan trauma, maka memang perlu ada pembenahan di banyak hal. Dan ini tentu bukan hanya tanggung jawab negara semata, tapi dan juga bukan orang tua atau sekolah gitu ya, tapi kita bersama-sama semua unsur harus saling terlibat. Kalau misalkan melihat ada kasus kekerasan terhadap anak, biasanya orang kan juga menganggap bahwa ini adalah urusan pribadi gitu ya. Misalnya tetangga melihat ada di dalam rumah orang tua mendisiplinkan anak dengan cara yang keras gitu ya, dan itu dianggap sebagai hal yang urusan private. Maka kita kalau misalkan mendidiknya sudah terlalu keras, maka tetangga juga harus ikut menegur gitu ya. Dan kalau misalkan itu terlalu keterlaluan gitu ya cara mendidik anaknya, jika perlu memang harus melaporkan ya, ke pihak-pihak yang berwenang, karena di setiap sektor kepolisian sekarang kan sudah ada unit-unit untuk perlindungan anak, perempuan dan anak.
0: Ya, ada kontrol sosial begitu ya. Lalu bagaimana media menyikapi bergesernya lokus kekerasan nih? Saat ini kasus besar justru banyak terjadi di sekolah dan rumah sendiri. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan isu ini agar tidak sekadar menjadi berita kriminal biasa? Karena ini menjadi sebuah kasus yang menjadikannya berstatus darurat. Darurat kekerasan anak di Indonesia, Mas Revo.
17: Iya, kalau misalkan data yang ada yang seperti tadi Victor sampaikan gitu, bahwa terjadi lonjakan bahkan sampai 100% kasus kekerasan terhadap anak gitu ya Victor. Dan yang miris adalah
0: cepat sekali setelah viral atau diangkat di media sosial. Apakah ini bentuk kegagalan sistem hukum kita yang baru bekerja jika ada tekanan pers atau trial by press nggak viral, nggak terungkap begitu, Mas Revo?
17: Ya memang kita tidak memungkiri bahwa banyak hal yang sudah menjadi sorotan media kemudian akan mendapatkan perhatian yang lebih serius gitu ya dari pemangku kebijakan. Gitu. Tentu saja ini sebuah kondisi yang sebenarnya yang kita harapkan tentu adalah bagaimana semua tindak-tindak kasus pidana atau tindakan yang tidak sesuai gitu ya Victor, itu tidak bisa ditangani tidak hanya sekedar kalau misalkan itu sudah viral gitu ya. Ketika bisa dikatakan kalau memang itu yang terjadi, maka ada sesuatu hal yang memang harus diperbaiki ya di dalam sistem struktur sistem kita gitu ya Victor. Yang kita harapkan tentu adalah bagaimana semua sistem deteksi dini terhadap semua kasus kekerasan itu bisa terjadi dan pengungkapannya atau penanganannya bisa lebih cepat tanpa harus melalui sesuatu hal yang viral. Bahwa memang benar pers memiliki fungsi kontrol sosial dan itu akan terus kita jalankan dan tidak hanya berhenti pada ketika kasus itu viral, tapi juga kita memastikan bahwa proses penanganannya berjalan dengan baik gitu ya, dari proses penanganan di awal sampai kemudian tercapai solusi yang baik dari kasus tersebut atau penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Dan itu fungsi media sebenarnya tidak hanya memberitakan di awal tapi juga mengawal sampai akhir, Victor.
0: Ya, ini juga sangat penting sekali di lingkungan keluarga untuk mengontrol ya, karena kejadian yang pemerkosaan remaja di Sampang oleh 27 orang pelaku juga itu salah satu contohnya. Ketika orang tua mengabaikan anaknya, maka seperti itulah yang terjadi. Terakhir Mas Revo, apa pesan utama atau editorial stance yang ingin Anda sampaikan kepada

0: pemirsa malam ini. Bagaimana masyarakat dan pers bisa berkolaborasi menjadi benteng pelindung terakhir bagi anak-anak Indonesia terhindar dari kekerasan.
1: Iya, angka yang sedemikian tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun adalah menjadi sebuah alarm ya terbuat kita bersama. Ya. Nah, maka itulah kemudian dalam editorial kita kali ini kita menyampaikan bahwa kata-kata darurat kekerasan anak itu bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tapi memang itu yang harus kita pahami bersama. Gitu. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, anak itu jadi korban dan juga sekaligus anak menjadi pelaku. Ya. Di beberapa tempat anak juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak yang lain yang juga terjadi seperti di Sampang misalnya, ketika terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis remaja, beberapa pelaku juga masih kategori anak, gitu ya. Di beberapa tempat ketika masuk masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin dalam seminggu ini kita juga melihat ada beberapa hal pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan anak-anak gitu ya, melakukan aksi-aksi yang di luar batas kewajaran. Gitu. Nah ini seharusnya menjadi alarm bersama kita dan bagaimana kemudian kita bisa merumuskan bersama-sama mewujudkan lingkungan yang baik untuk anak-anak gitu, Victor. Ya. Nah, kalau misalkan bicara tentang CNN Indonesia, tentu kita akan tidak hanya berhenti pada pemberitaan hanya sekedar kronologi, tapi juga bagaimana kemudian kita mengawal supaya tadi ya, setiap kali ada kasus kekerasan, kita akan melihat sebenarnya apa yang keliru di sistem tersebut, gitu ya. Dan kemudian yang kita bisa mendorong adalah bagaimana kemudian sistem tersebut bisa dibenahi. Apakah hanya sekedar perlindungan saja atau mungkin lebih jauh gitu bagaimana kemudian mengubah pola pikir masyarakat kita misalnya gitu ya. Atau mungkin juga ini upaya-upaya yang dibutuhkan lebih sistemik dan struktural gitu misalnya maraknya kasus kekerasan karena video game atau konten-konten di internet gitu ya, Victor. Nah ini kan tentu membutuhkan kerja-kerja yang jauh lebih sistemik dan struktural gitu ya. Tapi yang pasti kita harus bersama-sama bekerja sama melakukan kerja-kerja untuk melindungi anak-anak karena bagaimanapun anak-anak ini adalah aset bangsa dan masa depan mereka karena anak-anak ini begitu mengalami kekerasan traumanya bisa jadi sangat panjang dan tidak sedikit pula trauma itu yang justru memunculkan mereka juga akan menjadi pelaku di masa depan gitu. Nah, ini yang tentu tidak kita inginkan maka itu perlu ada upaya bersama baik dari masyarakat orang tua kemudian lingkungan sekolah kita di media dan juga kita berharap peran negara yang lebih aktif untuk melakukan perlindungan terhadap negara dan aparat-aparatnya gitu ya, melakukan perlindungan dan membuat sistem yang lebih aman untuk anak-anak kita.
0: Ya, intinya adalah kita harus saling menjaga dan saling peduli terhadap anak-anak. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo.
1: Selamat malam, terima kasih banyak.
0: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono mendorong agar perempuan mendapatkan ruang yang lebih besar untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan dan lembaga legislatif. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional 1 Wanita Persatuan Pembangunan atau WPP yang digelar di Lesmar Hotel Karawaci, Banten. Dalam kesempatan itu Mardiono menegaskan perempuan harus mendapatkan perhatian khusus karena memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan nasional termasuk di bidang ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Menurutnya kontribusi perempuan tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga namun juga menjadi bagian penting dalam tata kelola organisasi, pelayanan publik, hingga pengambilan kebijakan. Kita panjatkan.
2: peran seorang wanita itu sesungguhnya lebih mendominasi sebuah ketahanan nasional kita. Jadi baik ketahanan di bidang tata kelola ekonomi, ya, ketahanan juga di dalam mengatur tentang logistik, ya, di segala bidang. Oleh karena itu, peran wanita dalam baik pemerintahan maupun di dalam organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, kemudian organisasi politik, maka wanita perlu menjadi bagian dari porsi yang besar atau yang ke depan.
0: Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki motor listrik nasional yang diproduksi di dalam negeri. Motor listrik ini menurut Prabowo juga akan dibuat oleh anak bangsa, meski belum dirincikan kapan waktu peluncuran, juga merek dagang apa yang akan diberikan. Dalam pidatonya pada acara panen raya TNI di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Prabowo berharap kehadiran motor listrik nasional ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani, dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Tak hanya motor, Presiden juga menyebut Indonesia akan memiliki mobil nasional yang juga sama-sama buatan anak bangsa Indonesia.
3: Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia.
0: Anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka. Kami hadirkan informasinya usai jeda.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus beri makna
4: klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
7: Dengan kemasan baru.
8: Taruhan pakai uang semester dulu aja, soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang.
9: Pokoknya malam ini gue harus menang.
10: Ready?

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiket ya, terus pilih mana bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Festival Bola Gembira 2026 tiba pada puncak acara nonton bareng final Piala Dunia Argentina lawan Spanyol. Acara digelar malam hingga selesai di sejumlah titik di Jakarta. Salah satu yang terbesar ada di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sejak Minggu sore, sejumlah pengunjung dari Jakarta dan sekitarnya mulai memadati area sekitar panggung utama Festival Bola Gembira 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain nonton bareng final Piala Dunia Argentina versus Spanyol dengan kick off di Senin pukul 2 dini hari, sejumlah hiburan dari artis ibu kota akan turut menghibur pengunjung. Bagaimana keseruan nonton bareng final Piala Dunia dengan pertandingan Spanyol melawan Argentina? Sudah bergabung bersama kami Putri Demes di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Halo Demas, selamat malam. Seperti apa keramaian yang Anda lihat di sana jelang pertandingan final Piala Dunia 2026, Demas?
5: Ya, selamat sore Victor. Saat ini suasana di sekitar saya begitu ramai, walaupun kalau kita lihat jadwal kick off untuk pertandingan final Piala Dunia 2026 Argentina melawan Spanyol ini baru dimulai pukul 2 dini hari. Tapi di tempat saya melaporkan saat ini di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, suasananya sudah begitu ramai bahkan sejak sore tadi. Saya tunjukkan sedikit ya kepada Anda Victor saat ini situasi di Lapangan Banteng. Kalau kita lihat ini adalah seluruh warga, bukan hanya warga Jakarta, Jakarta dan sekitarnya, bahkan juga banyak yang dari luar kota ini juga hadir untuk bersama-sama di sini menikmati Festival Rakyat Bola Gembira. Dan bukan hanya menunggu Piala Dunia, nanti nonton bareng yang akan diadakan di panggung utama di Lapangan Banteng ini, tetapi sejak
6: berbagai hiburan bisa dinikmati oleh pengunjung, mulai dari penampilan musik tadi sudah dibuka dengan meriah oleh Juan Reza ini, Victor, yaitu ini kesukaan anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ya, yang merupakan bagian dari ini yang viral timun begitu ya. Nanti juga akan ada lagi penampilan dari Armada, kemudian Deep X, dan juga ada berbagai macam hiburan lainnya di panggung utama. Tetapi yang paling jelas di belakang saya tadi sudah terlihat juga ya Victor, ada puluhan basar UMKM yang juga bisa dinikmati oleh pengunjung yang ada. Tapi kalau kita melihat ya Victor, tentunya dengan sekian banyak ribuan masyarakat yang hadir dan berkumpul di sini, ini harus tetap mematuhi peraturan yang ada, karena tadi kalau saya perhatikan ada keluarga yang sempat terpisah dari anaknya begitu ya, dan diharapkan juga tidak ada kejadian-kejadian yang diinginkan, ada kehilangan barang dan lain sebagainya. Ini dapat memperhatikan arahan dari petugas. Tapi kalau di area panggung utama ini tadi sudah penuh sejak pukul 6 sore tadi, karena banyak sekali warga yang menunggu untuk penampilan-penampilan dari konser. Dan tapi tadi saya sudah berbincang dengan beberapa penonton yang hadir, ini mereka bukan hanya yang menunggu Piala Dunia saja ya, tetapi mereka yang menanti artis yang tampil saat ini. Saat ini sedang ada penampilan juga di belakang sana, di panggung utama ada penampilan lanjutan dari Juan Reyes

0: Benteng Utara. Sudah jalan lapangan Benteng Barat itu ditutup sehingga para pengguna jalan ini bisa menggunakan kendaraannya, bisa memutar di koridor jalan tol, jalan Bogor Sukabumi dan jalan Bogor Utama.
1: Selain itu ada titik parkir, kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan secara resmi di Gereja Katedral, di Kantor Pos, di Lapangan Banteng sisi selatan, Hotel Borobudur dan juga Masjid Istiqlal yang bisa memuat 700 lebih kendaraan roda 4 atau mobil dan juga 400 lebih kendaraan roda 2 atau motor.
0: Jakarta dan juga Indonesia yang masih mau hadir di Lapangan Banteng untuk memeriahkan acara sampai dengan dini hari nanti di jam 2 dini hari. Bisa menggunakan transportasi umum karena di Solo saja ada transportasi umum berupa Transjakarta, misalnya ada 11 rute yang bisa langsung mengakses ke Lapangan Banteng, bisa turun di jalan lapangan di atau Lapangan Banteng 1 dan 2 ataupun juga halte Juanda dan juga KRL Jabodetabek yang bisa diakses ini turunnya yang paling dekat di stasiun Juanda ini juga untuk menghindari adanya kemacetan dan juga nanti kebutuhan parkir gitu ya. Dan tentunya kita menanti bersama karena final Piala Dunia sebuah pertandingan yang 4 tahun sekali ini dinanti oleh seluruh umat ya, baik yang mengerti bola ataupun yang ngertinya dikit-dikit gitu ya.
1: Mengerti bola ataupun yang ngertinya dikit-dikit gitu ya, karena beberapa hari terakhir kita diramaikan dengan yang viral-viral ya. Ada Messi lawan Yamal dari Argentina lawan Spanyol yang bertemu 20 tahun lalu ternyata di sebuah acara amal ya. Ini ketika Yamal masih bayi dan hari ini mereka bertemu di versus kan di lapangan dari Amerika Serikat nanti di MetLife Stadium di New York, New Jersey Stadium. Dan nanti pastinya
2: baik, ini sangat menarik sekali ya. Tidak hanya orang dewasa tapi keluarga dan anak-anak juga hadir di sana meramaikan suasana jelang final Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak Demas telah melaporkan langsung dari Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Selamat menikmati suasana di sana dan selamat bertugas kembali. Selamat malam. Berikutnya seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Jawa Tengah berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka.
3: Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedengsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar inilah, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan ini kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi NASA.
4: Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
3: Prinsip ini pula yang terus ditanamkan sang ayah Aminuddin Salas, guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Kemusu. Meski sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi, ia tetap mendampingi putranya belajar melalui tutorial YouTube dan kecerdasan buatan dengan satu pesan, kemampuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain.
5: Sebagai orang tua melihat Ibrahim yang dari wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan di Boyolali paling utara, itu sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau ternyata dari desa pun bisa diapresiasi oleh pihak NASA untuk keilmuannya. Saya merasa bangga karena ternyata Ibrahim bisa memberikan manfaat untuk pihak di NASA sana. Bahkan harapan saya nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak lain yang ingin juga belajar cyber security, belajar coding, agar nanti bisa memajukan Indonesia nanti menjadi lebih baik.
3: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Ribuan jamaah sholawat nariyah dari seluruh Nusantara memenuhi alun-alun pusat kota Situbondo pada Minggu pagi. Mereka melakukan haul masajih bermunajat bersama untuk para ulama Nusantara yang telah wafat dan untuk kebaikan bangsa.
6: Begitu banyaknya masa yang mengikuti haul masyayikh ini hingga menutup jalan utama di sekitar alun-alun kota Situbondo. Mereka duduk di tanah dengan alas seadanya. Sejumlah kiai dari pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, Ploso, Langitan, Blora, Jember, Sidogiri, Pasuruan, hingga Bangkalan, Madura turut hadir dalam acara ini. Bahkan ada jamaah yang datang dari Malaysia. Acara dipimpin oleh Kiai Khalil Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Situbondo, yang membacakan doa bagi seluruh kiai dan pemuka agama Islam yang telah wafat di seluruh Nusantara. Acara ini mendapat atensi warga yang mengharapkan berkah. Selain itu, mereka juga berdoa untuk keselamatan dan kemaslahatan bangsa.
7: Kalau data yang masuk ke panitia dari majelis selawat berbagai tempat di Indonesia itu ada sekitar 125.000. Tapi itu belum yang dihitung dari situ. Jadi dugaan saya lebih dari 150.000. Mungkin lebih, mungkin. Nah, di berbagai tempat kita kesulitan untuk masuk ke arena. Bahkan tadi malam pun di sekitar arena ini sudah penuh dengan orang-orang yang datang.
6: Salah satu yang menarik dari acara ini adalah jemaah yang datang akan mendapatkan konsumsi berupa nasi gulung gratis. Nasi gulung adalah makanan khas Situbondo, yaitu nasi yang dibentangkan di atas daun pisang yang diberi lauk dan kemudian digulung. Makanan ini biasa disantap dalam acara-acara khusus dan terkenal di kalangan pesantren. Nasi gulung dipercaya dapat bertahan lama bahkan hingga berhari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia, Situbondo, Jawa Timur.
2: Banjir bandang menerjang kota Rajouri di wilayah Jammu dan Kashmir, India. 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Prime News segera kembali dengan informasinya.
8: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
9: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
8: lima lah. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
10: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
11: Dengan kemasan baru. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
13: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Momen longsor yang terjadi di distrik Hinjia, Cina sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar dan membuat 8 orang tewas. Sementara banjir bandang di Vietnam Utara membuat 4 orang tewas dan petugas harus berjibaku mengevakuasi korban dengan tali pengaman. Diprediksi puncak cuaca ekstrim masih akan terjadi di Vietnam hingga September mendatang.
14: Detik-detik tanah longsor sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas di jalan raya di distrik Hinjia, Chongqing, Cina viral di media sosial. Longsor terjadi pada Jumat pagi waktu setempat saat lereng bukit runtuh menimpa rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan.

0: Sementara, 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut. Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir bandang yang melanda desa pegunungan di Provinsi Lai Chau, Vietnam Utara pada Sabtu waktu setempat. Hal ini merupakan imbas dari hujan lebat yang mengguyur berbagai wilayah di Vietnam Utara dan banjir menggenangi sejak Jumat ini hari di wilayah desa Buong Tan. Sejumlah tim darurat telah diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan tali pengaman untuk melawan derasnya arus banjir. Akibat kejadian ini, 13 rumah hancur dan sejumlah rumah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan puncak cuaca ekstrim yang terjadi di Vietnam akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Media lokal setempat juga memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
1: Banjir bandang menerjang kota Rajouri di wilayah Jammu dan Kashmir yang berada dalam wilayah kekuasaan India Minggu waktu setempat. Sedikitnya 10 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya masih dinyatakan hilang.
2: Hujan dengan intensitas sangat tinggi memicu banjir bandang yang menerjang kota Rajouri di wilayah Jammu dan Kashmir, India. Luapan sungai Darali yang melampaui tanggul menghantam kawasan permukiman, menghancurkan rumah-rumah warga, menyeret kendaraan, serta memaksa penduduk di dataran rendah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut laporan media setempat, sedikitnya 10 orang tewas akibat bencana ini. Sementara itu, proses pencarian masih dilakukan terhadap sejumlah warga yang dilaporkan hilang. Badan Meteorologi India juga telah mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat, badai petir, dan sambaran petir yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Federal Jammu dan Kashmir.
3: Sab nuskan ho gaya, sab kuch khatam ho gaya, kuch nahi basi ye kapde bache hain, tan pe sab kuch beh gaya hamara. Kuch bhi nahi bacha hamare, sab kuch jo kuch bhi tha sab kuch beh gaya.
4: Aur yahan par kafi janta ka nuksan ho gaya, aur takriban lagbhag 2-250 gaadi ka jo lapata hai. Aur ye lagbhag raat ko 3:30 baje ye flood aaya. और ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई जेसीबी वगैरह कुछ लोगों की हेल्प की जाए ताकि जो जिन लोगों की जो गाड़ियां फंसी हैं उनको निकाला जाए।
2: Hingga kini, tim penyelamat masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang, sementara pemerintah setempat mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada karena potensi hujan lebat diperkirakan masih akan berlanjut.
1: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey terganggu dengan terjadinya peningkatan polusi di kota New York akibat kebakaran hutan di Kanada. Namun prakirawan cuaca menyebut sehari jelang final, wilayah New York akan diguyur hujan yang bisa mengurangi tingkat polusi.
5: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara. Buruknya kualitas udara di New York mendapat tanggapan dari dua mantan pesepak bola, Lukas Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 bersama Jerman, kualitas udara di New York yang memburuk tidak akan berpengaruh. Menurutnya, para pemain tetap akan berjuang meraih kemenangan. Sementara bagi Mascherano, yang kini menjadi pelatih Miami FC, dirinya tidak pernah melihat kualitas buruk di New York.
6: Oh, I don't, as I say, you know, it doesn't affect because both teams have to deal with that. I think it will be not a problem for the teams, and so I personally never had a problem with that. So I go out to fight for these 3 points, and doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. You go out and fight for this title or for these 3 points.
7: No, but it's strange. I have never seen. This situation in New York, but it's strange, but not affected.
5: Pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol, diperkirakan akan ada lebih dari 82.500 penonton yang akan memadati Stadion New Jersey. Di final, Spanyol mengincar trofi juara dunia keduanya setelah 2010 lalu di Afrika Selatan. Sedangkan Argentina berambisi menjadi negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar juara dunia sejak terakhir kali Brazil melakukannya pada 1962 silam.
1: Pemandangan menarik terjadi saat berbagai jenis robot menampilkan aksi bak manusia seperti menyeduh teh, menari hingga melakukan perakitan presisi di konferensi kecerdasan buatan dunia yang digelar di Shanghai, China 2026 pada Jumat. Sementara festival NADAM digelar di Mongolia, Tiongkok Utara pada Sabtu pagi. Dalam festival itu lebih dari 100.000 orang memadati perayaan yang digelar di padang rumput.
8: Berbagai jenis robot dipamerkan dalam konferensi kecerdasan buatan dunia atau World AI Conference 2026 di Shanghai, China pada Jumat. Robot-robot ini menampilkan beragam aplikasi melalui demonstrasi langsung, mulai dari penyeduhan teh, perakitan industri presisi tinggi, patroli keamanan di ketinggian, hingga tarian interaktif. Mengusung tema kemitraan AI untuk masa depan yang lebih cerah, acara ini mencakup 6 bagian. Berbagai stand pameran menarik perhatian pengunjung. Mereka dapat mencicipi teh panas yang baru diseduh oleh robot, serta menyaksikan dari dekat lengan robot yang melakukan tugas perakitan dengan presisi tinggi. Konferensi ini menunjukkan bagaimana robot kini berubah dari sekedar objek pameran menjadi asisten cerdas yang menjadi bagian penting di dunia produksi maupun kehidupan sehari-hari. Pesta wisata NADAM Mongolia dalam ke-36 dibuka dengan meriah di Silinhot dan menarik partisipasi lebih dari 100.000 wisatawan dan penduduk setempat dari berbagai penjuru pada Sabtu pagi. Upacara pembukaan berlangsung semarak dengan iring-iringan pegulat, barisan pembawa bendera merah yang melangkah penuh kebanggaan, serta parade delegasi dari 12 liga dan kota di Mongolia Dalam yang mengenakan pakaian adat mereka. Selain 3 permainan pria yang mencakup gulat, panahan, dan pacuan kuda, Pesta NADAM tahun ini juga menghadirkan beragam kegiatan pendukung seperti lomba pengalaman interaktif bagi wisatawan, acara NADAM ramah keluarga, pertunjukan budaya, serta pesta api unggun akbar bagi para peserta. Perayaan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu ini berakar dari era Genghis Khan. Awalnya festival ini diadakan untuk melatih para prajurit merayakan kemenangan dan melakukan upacara keagamaan. Kini NADAM adalah simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional Mongolia.
1: Dari dunia hiburan, film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office yang berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah.
9: You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
2: Film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office. Film ini berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang menorehkan pencapaian terbaru.

0: terhitung sangat fenomenal. Mengingat perilisan Michael sempat diwarnai berbagai drama di balik layar serta gelombang kritik tajam para kritikus sejak pertama kali tayang pada April lalu. Lewat pencapaian teranyar ini, Michael kini resmi bertengger sebagai film biopik musik terlaris sepanjang masa, melampaui capaian film biografi musikal Bohemian Rhapsody pada 2018 yang mengumpulkan total 911 juta dolar Amerika atau 14,85 triliun rupiah. That is what I want the world to feel.
1: Magic. Kita beralih ke informasi dalam negeri, industri musik Indonesia diwarnai kehadiran dua karya baru dari musisi tanah air. Tulus hadir lagi dengan single Teh Hijau yang mengusung pesan reflektif tentang perjalanan hidup. Sementara Liodra Amora dan Silet Open Up menyuguhkan kolaborasi spesial lewat sepanjang jalan yang menjadi soundtrack resmi Moana Live Action versi bahasa Indonesia.
2: Setelah tidak merilis karya baru selama lebih dari 4 tahun, penyanyi Tulus akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya bertajuk Teh Hijau. Karya ini menjadi penanda kembali Tulus sejak terakhir menghadirkan album Manusia pada 2022. Dalam liriknya, Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui lagu ini, ia mengajak pendengar untuk berdamai dengan berbagai emosi yang muncul sekaligus tetap melangkah ke depan. Tak lama setelah dirilis, single berdurasi 3 menit 33 detik itu langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak pendengar memberikan apresiasi terhadap kekuatan lirik yang dinilai puitis

0: sukses memikat hati pecinta musik tanah air. Kolaborasi vokal luar biasa resmi tersaji lewat single bertajuk Sepanjang Jalan. Single yang dirilis pada 2 Juli 2026 ini merupakan lagu adaptasi resmi yang menjadi bagian dari soundtrack film mega Disney Moana Live Action versi bahasa Indonesia. Lagu mahakarya ciptaan komposer legendaris Lin-Manuel Miranda dibawakan secara apik oleh 3 musisi lintas genre yakni Liodra, Amora, dan rapper Silet Open Up.
1: Mau bagaimana sampai ke sana? Harus yakin kau terakan jatuh. Kau harus coba biar kau tahu. Dari situ kau belajar, tak menyerah.
0: Bukan sekedar lagu pelengkap film, Sepanjang Jalan membawa tema filosofis yang kuat tentang penemuan jati diri serta keberanian mengarungi perjalanan hidup yang penuh teka-teki. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kisah seseorang yang bertekad bulat meninggalkan zona nyaman demi mengejar tujuan hidup dan impian sejatinya. Kolaborasi ketiganya menghadirkan harmoni vokal yang saling melengkapi dan penuh emosional. Sehingga pesan mendalam di dalam lagunya terasa kental dan menyentuh hati para pendengar.
2: Di balik hiruk pikuk kota Surabaya tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah dipadukan dengan lontong, taburan daun bawang dan bawang goreng menggugah selera. Dan informasi ini akan menutup CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri, selamat malam. Sampai jumpa.
3: Kuliner lontong kikil bukan sekadar menu sarapan, makan siang, atau makan malam, tapi juga bagian dari identitas kuliner Jawa Timur. Di Surabaya, kuliner legendaris yang satu ini tetap bertahan lintas generasi. Lontong kikil sapi Bronggalan semula berjualan di tenda sejak tahun 1998. Nama ini diambil dari nama Jalan Bronggalan. Dalam 4 tahun belakangan, lontong kikil pindah ke depot yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Kini depot dikelola Arif Prihatin dan istrinya sebagai generasi kedua. Namun, di balik ini semua, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah, dipadukan dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Potongan kikil yang besar-besar makin spesial jika ditambah kikil sumsum.

0: yang pilih harus yang laki. Kalau yang cewek nggak bisa, Pak. Harus yang cowok.
1: Satu hari habis sekitar 5 pasang, 6 pasang kaki. 4 berarti 6, sekitar 50-an kaki, Pak. Sum-sumnya, ya kan kikil itu di dalamnya kan tulangnya itu ada sum-sumnya, itu namanya kikil sum-sum. Paling itu kalau paling banyak satu hari 10 porsi aja kita kalau sum-sumnya. Kan terbatas ya, makanya sekarang sering habis, sering cepet habis ya.
2: Beruntung saya masih kebagian kikil sum-sum yang disajikan dengan lontong. Kali ini saya makan bersama satu keluarga yang berangkat dari Malang ke Surabaya untuk kulineran. Seporsi kikil sum-sum yang menggoda selera dibanderol Rp35.000. Sementara semangkuk kikil dihargai Rp32.000, belum termasuk lontong dan nasi masing-masing Rp7.000.
3: Untuk menyedot sum-sum ini ternyata ada tekniknya. Harus ditusuk-tusuk dulu pakai sedotan, terus diisi kuah. Baru deh diseruput. Sum-sumnya lembut dan ini isinya asli sum-sum dipadukan dengan kuah yang gurih. Mantul banget. Ibu, ini gimana rasanya untuk yang baru pertama kali makan di sini?
4: Oh ya, karena bapaknya kan pencinta kuliner, terus kita browsing di internet yang lagi viral. Ketemulah Bronggolan kan, kita coba. Bapaknya coba, ternyata cocok rasanya di sini.
3: Cocok rasanya. Bapak, ini yang pesen sum-sum juga sama kayak saya. Gimana rasanya, Pak?
5: Untuk rasa gurih, sum-sumnya lembut dengan bercampur kuah yang memang
3: gurih dan lembut ya. Dan ini bukan tepung ya isinya, tapi asli sum-sum, original sum-sum. Bocil-bocil gimana? Suka juga makan kikil?
6: Suka.
3: Rasanya gimana?
6: Gurih,
3: enak. Habis nggak itu makan satu mangkok?
6: Habis dong.
3: Habis. Ya udah, saya mau ngabisin dulu. Ini masih banyak, masih besar.
2: Di lontong kikil sapi Rombong Ijo Jalan Gembong Tebasan, lontong kikil tetap bisa dinikmati tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp23.000, semangkuk kuah kikil sudah disajikan dengan lontong. Jika menginginkan lontong utuh, tinggal menambah Rp5.000. Berdiri sejak sekitar tahun 1980-an, lontong kikil Rombong Ijo awalnya berada di Jalan Kapasari. Kemudian 4 tahun terakhir pindah ke Jalan Gembong Tebasan. Kini, lontong kikil dikelola Alakul Ulum sebagai generasi kedua. Namun, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu.
7: Rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, kacang tanah, jumbo pasti, Pak. Jantan, betina, sama saja. Iya.
3: Satu hari,
7: satu kintal setengah.
3: Kikil sapi.
2: Salah satu penikmat lontong kikil, Husnul Khotimah bersama sang suami, makan di sini setidaknya 2-3 kali dalam sebulan.
8: Ya, kadang sampai 2-3 kali, enak rasanya.
3: Enaknya gimana, Bu?
8: Ya, mantap, mantap. Terus porsinya juga besar, banyak kan porsinya.
3: Kikilnya besar-besar, Bu?
8: Iya.
3: Kalau soal harga?
8: Harga ya standar lah, segitu. Iya, masih terjangkau.
2: Sekarang giliran saya untuk menikmati lontong kikil sapi di tengah hiruk pikuk kota Surabaya.
3: Potongan kikilnya gede-gede. Pas digigit, dia nggak ngelawan. Empuk dan kuahnya gurih. Seporsi ini cuma Rp23.000 aja. Udah dapat kikil dan lontong. Ramah kan di kantong?

0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri sukses merebut gelar juara turnamen Japan Open 2026. Prestasi gemilang ini mereka raih setelah memenangkan babak final yang berlangsung pada Minggu di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Fajar Fikri menjadi juara setelah menundukkan wakil Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae lewat permainan 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Pertandingan berjalan sangat sengit, di mana kedua pasangan saling kejar mengejar angka. Namun Fajar Fikri tampil lebih tenang di poin-poin kritis. Kemenangan ini terasa sangat krusial bagi Fajar Fikri karena berhasil memperbaiki rekor pertemuan mereka melawan Kim Seo menjadi 2-3. Selain itu, hasil ini menjadi ajang balas dendam yang manis setelah sebelumnya mereka kalah dari pasangan Korea tersebut di final French Open 2025. Gelar juara di Japan Open 2026 ini juga menjadi pelepas dahaga sekaligus gelar pertama bagi Fajar Fikri di tahun 2026. Pencapaian ini sekaligus mengobati kekecewaan mereka setelah sebelumnya sempat gagal dan harus puas menjadi runner-up di final Singapore Open 2026. Fajar Fikri menjadi juara ganda putra Indonesia pertama di Japan Open semenjak kedikdayaan pasangan ganda putra Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya pada 2017 hingga 2019 silam.
1: Halo, apa kabar CNN Sporters? Apresiasi dulu dong buat Fajar Fikri, ganda putra Indonesia yang udah berhasil menjabat gelar juara turnamen Japan Open 2026. Bikin bangga Indonesia deh ya. Saya Victor Pangaribuan dan selama setengah jam ke depan saatnya Anda mengupdate informasi terkini seputar dunia olahraga di CNN Indonesia Sports. Dan CNN Sporters, striker Real Madrid Kylian Mbappe berhasil menyalip top skor Piala Dunia sepanjang masa Lionel Messi dalam pertandingan Prancis melawan Inggris Sabtu dini hari.

0: Pemain Prancis Kylian Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 22 gol setelah mencetak brace dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Le Bleu melawan Inggris yang membantu timnya memperkecil ketertinggalan menjadi 4-3 di babak kedua pada Sabtu pagi. Mbappe tidak dapat menambah pundi-pundi golnya lagi karena Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Pemain berusia 27 tahun tersebut melompati catatan bintang Argentina Lionel Messi dengan 21 gol yang dijadwalkan bermain dalam laga final hari Minggu waktu setempat melawan Spanyol. Berikutnya dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa adalah pemain Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol, diikuti legenda Brazil Ronaldo dengan 15 gol. Kemudian di posisi berikutnya ada pemain Jerman Gerd Müller dan pemain Inggris Harry Kane dengan masing-masing 14 gol. Messi berkesempatan menyalip Mbappe setidaknya pada tahun ini jika dapat mencetak 2 gol melawan Spanyol di laga pamungkas Piala Dunia 2026.
1: Sebelumnya CNN Sports, drama 10 gol tercipta di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Prancis dengan Inggris. Hat-trick Bukayo Saka mengantarkan skuad The Three Lions menang dengan skor akhir 6-4. Inggris tampil impresif di babak pertama melawan Prancis di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. 4 gol sukses disarangkan anak asuh Thomas Tuchel di babak pertama lewat gol Declan Rice, Ezri Konsa, dan 2 gol Bukayo Saka. Prancis baru memberi perlawanan di babak kedua. Tim Ayam Jantan mencoba mengejar lewat 2 gol yang dicetak Kylian Mbappe dan Bradley Barcola serta Ousmane Dembele. Namun penalti Saka dan gol penutup dari Jude Bellingham memastikan Inggris menang dengan skor akhir 6-4. Next, hujan deras disertai badai petir mengganggu persiapan Spanyol dan Argentina jelang final Piala Dunia 2026. Spanyol bahkan terpaksa membatalkan sesi latihan demi keselamatan pemainnya.
2: Menjelang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia, hujan deras disertai petir mengguyur wilayah sekitar. Tim asuhan Luis de la Fuente itu sebelumnya dijadwalkan menjalani sesi latihan terakhir sebelum final di lapangan Melanie Lane, New Jersey pada Sabtu. Spanyol sempat menangguhkan sesi latihan dan para pemain melakukan pemanasan di dalam ruangan. Setelah menunggu sekitar 40 menit, Spanyol memutuskan untuk membatalkan latihan. Sementara timnas Argentina tetap menggelar latihan di bawah guyuran hujan. Lionel Messi dan kawan-kawan menjalani latihan setelah sempat tertunda selama 45 menit. Pasukan Lionel Scaloni tampak antusias menjalani latihan terakhir di fasilitas latihan Columbia Park di Morristown, New Jersey. Para pemain utama Argentina seperti Emiliano Martinez hingga Julian Alvarez menjalani latihan dengan intensif dan menyelesaikan sesi latihan sesuai dengan jadwal.
1: Masih ingat dengan gol kontroversial Hand of God yang dicetak Diego Maradona pada Piala Dunia 1986. Nah, lebih dari 3 dekade berlalu, bola yang menjadi saksi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia itu kini akan dilelang dengan harga fantastis mencapai puluhan miliar rupiah.
0: Ayo, siapa yang masih ingat dengan kejadian menggemparkan Hand of God Diego Maradona pada Piala Dunia 1986? Ternyata bola yang digunakan saat itu masih ada hingga saat ini loh. Bola yang menjadi saksi gol legendaris Hand of God Diego Maradona pada pertandingan perempat final Piala Dunia 1986 antara Argentina dan Inggris itu akan dilelang dengan harga pembukaan sebesar 2,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 40 miliar rupiah. Menurut rumah lelang yang menangani penjualan tersebut, bola bersejarah itu disebut sebagai Holy Grail atau benda paling berharga Bagi para kolektor sepak bola, nilainya diperkirakan bisa menyaingi rekor penjualan jersey Maradona dari laga yang sama yang terjual seharga 9,2 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022.
3: There's certainly been some valuable items from this World Cup. The game-winning ball from Argentina over England would be valuable, but the difference is the hand of God and is a moment that even if you know nothing about soccer, you've heard of it, you know the story. So it kind of even just transcends the sport and it's gone into folklore.
0: Keaslian bola juga telah dipastikan oleh perusahaan pencocokan foto yang verifikasi bahwa bola tersebut benar-benar digunakan dalam pertandingan Argentina melawan Inggris di Piala Dunia 1986. Bola bersejarah ini akan dilelang mulai akhir bulan Juli hingga 23 Agustus mendatang.
1: CNN Sports, Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak akhir. Lantas, bagi sang juara dan tim-tim peserta, berapa hadiah yang akan mereka bawa pulang? Penasaran kan? Kita simak liputannya berikut ini.
0: Total hadiah yang akan diberikan FIFA pada gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara mencapai 871 juta dolar Amerika atau setara dengan 15,68 triliun rupiah. Total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yakni 727 juta dolar Amerika Serikat serta telah mengalami kenaikan sebesar 50% dari total hadiah Piala Dunia 2022 lalu. Jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim menjadi alasan utama FIFA dalam meningkatkan alokasi dana hadiah tersebut. Berdasarkan rinciannya, bagi tim yang hanya bertahan di babak grup, tetap membawa pulang hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika atau 180 miliar rupiah. Sementara, tim yang lolos ke babak 32 besar akan mendapatkan hadiah sebesar 12 juta dolar Amerika atau 216 miliar rupiah. Hadiah pun semakin besar bagi tim yang masuk babak 16 besar yang mendapatkan hadiah sebesar 16 juta dolar Amerika atau 288 miliar rupiah. Bagi tim yang masuk ke babak semifinal atau peringkat 8 besar akan mendapat hadiah sebesar 20 juta dolar Amerika atau 360 miliar rupiah. Masuk ke 4 besar, hadiah pun lebih fantastis ya. Bagi tim yang meraih juara 4 akan mendapatkan hadiah sebesar 28 juta dolar Amerika atau 504 miliar rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar 30 juta dolar Amerika atau 540 miliar rupiah. Runner up akan mendapatkan hadiah sebesar 34 juta dolar Amerika atau 612 miliar rupiah. Dan sang juara utama akan mendapatkan 51 juta dolar Amerika atau 918 miliar rupiah. Tak hanya itu, sisa hadiah sebesar 168 juta dolar Amerika akan dibagikan ke seluruh tim tanpa memandang performa pemain selama turnamen. Jadi, setiap tim dalam turnamen dunia tersebut setidaknya akan mendapat sekitar 12,5 juta dolar Amerika atau sekitar 225 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk biaya persiapan, pemusatan latihan, serta akomodasi perjalanan.
1: Yang bakal dapat 918 miliar rupiah ini kira-kira Argentina atau Spanyol ya, kita lihat nanti. Berikutnya CNN Sports, gemerlap Piala Dunia 2026 belum benar-benar usai. Di tengah sorotan dunia yang masih tertuju pada Lionel Messi, Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau MLS justru bersiap menyambut babak baru. Usai membela Argentina di partai final Piala Dunia, Messi akan kembali mengenakan seragam merah muda Inter Miami. Sebuah momen yang diyakini menjadi katalis bagi pertumbuhan sepak bola Amerika Serikat.
0: Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023, Lionel Messi tidak hanya meningkatkan daya tarik kompetisi, tetapi juga mendongkrak jumlah penonton, nilai komersial, hingga popularitas MLS di berbagai belahan dunia. Penampilan gemilang Messi pada Piala Dunia 2026 diperkirakan semakin memperkuat daya pikat tersebut. Komisioner MLS Don Garber mengaku bahkan dirinya tidak pernah membayangkan seorang pemain sebesar Lionel Messi akan bermain di kompetisi Amerika Serikat. Menurut Garber, kemampuan kapten timnas Argentina itu menghadirkan momen-momen magis di lapangan menjadi daya tarik yang sulit ditandingi.
4: None of us in the league understood what Messi was when he was playing at Barcelona, other than as fans or playing at Paris. And the fact that he would have a right-footed cross at the last moment. See, I even know what that is. And be able to win a game in front of the world and be in the final. And then, as I said, take off his Argentina jersey and put on an MLS jersey. I never dreamed that that could happen. And he's happy. Happy players are good.
0: Optimisme itu juga diperkuat dengan hadirnya sejumlah pemain bintang lain. Salah satunya Antoine Griezmann yang baru bergabung dengan Orlando City. Mantan penyerang Atletico Madrid itu menilai kualitas kompetisi MLS kini jauh lebih kompetitif dibandingkan beberapa tahun lalu. Griezmann berharap euforia Piala Dunia dapat menginspirasi semakin banyak anak-anak di Amerika Serikat untuk mencintai sepak bola. Menurutnya, jika para pemain mampu menyajikan pertandingan yang menghibur di setiap stadion, semakin banyak generasi muda yang terdorong untuk mulai bermain sepak bola.
5: Muchos jóvenes, no, que salen de la MLS hacia Europa y jugadores de talla mundial que vienen a jugar aquí, así que eso es lo mejor, no, para nuestra liga. El mundial también ayuda, ¿no?, a que todos los niños americanos disfruten de fútbol y que quieran empezar a dar patadas al balón y ojalá podamos dar el espectáculo, ¿no?, en los estadios para dar ganas a los niños a querer jugar al fútbol.
0: Dengan kombinasi talenta lokal yang terus berkembang dan kehadiran para bintang dunia, MLS kini tak lagi sekedar menjadi tujuan akhir karir pesepak bola elit. Liga Amerika perlahan menjelma sebagai salah satu kompetisi yang diperhitungkan, dengan Lionel Messi tetap menjadi wajah utama yang menghubungkan panggung Piala Dunia dengan masa depan sepak bola Amerika Serikat.
6: Grande, a round of applause for your newest Lion.
1: Dua pekan menjalani pemusatan pelatihan di Bali, timnas Indonesia semakin solid nih, CNN Sports. Selain membangun ketahanan fisik, mental individu, pelatihan ini juga difokuskan pada sesi taktik yang akan digunakan dalam laga Piala AFF 2026.
2: Timnas Garuda yang akan berlaga di Piala AFF 2026 mendatang diperkuat oleh pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 13 Juli lalu, Michelle Baker yang sebelumnya memegang paspor kebangsaan Australia. Bergabung di pusat pelatihan Bali United Training Center Gianyar Bali, pemain berusia 19 tahun dengan tinggi 196 cm ini akan menjadi senjata baru di lini depan Timnas Garuda.
7: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young man. You know, at 19, you've still got a lot of football future ahead of you. So to make a commitment for Indonesia that young, I think that shows great maturity and a massive commitment to this country.
2: Dua minggu menjalankan pelatihan di Bali, timnas senior Garuda di bawah asuhan John Herdman semakin menunjukkan kesiapan menghadapi laga di Piala AFF tahun ini.
7: Yeah, good progress. As I say, I try and take every day by day and challenge them to grow every day. That's it. We're not thinking about the tournament. We're not thinking about the outcome. They know what the possibility is. We've just said every day we grow. We grow, we improve. We grow, we improve.
2: Para pemain yang belum pernah memperkuat timnas di ajang Piala AFF telah mempersiapkan diri untuk bermain maksimal, berkaca dari perjalanan panjang tim Indonesia sebagai negara yang paling sering masuk ke babak final, tapi belum pernah sekalipun menyandang gelar juara.
8: Yeah, of course we know a lot about the history as well. You know, everyone here is really hungry. I think we want to show ourselves, so we're working really hard. So we will be prepared really well.
2: Tim Garuda bertekad untuk mematahkan rekor spesial runner-up dan membawa pulang gelar juara tahun ini. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
1: Belasan ribu pelari dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara turut memeriahkan Riau Bayangkara Run 2026 di Kota Pekanbaru Riau. Tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.
9: mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
10: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
9: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
11: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
12: Dengan kemasan baru.
13: Halo, good morning.
14: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
14: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
9: Mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
10: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget lipsnya.
9: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
11: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
12: Dengan kemasan baru.
1: Kementerian Koperasi mengadakan kegiatan Fun Run Genkorp Run 5K di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan Minggu pagi. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 pelari ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan Gubernur DKI Jakarta.
16: Kementerian Koperasi mengadakan kegiatan Fun Run bertajuk Genkorp Run 5K dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Agenda ini turut dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya melakukan flag off tanda dimulainya Genkorp Run 5K. Sekitar 2.000 pelari ikut serta dalam kegiatan Fun Run sejauh 5 km ini. Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, kegiatan ini menyasar para generasi muda dari generasi milenial dan Gen Z.
17: Koperasi Nasional yang ke-79 setelah minggu lalu tanggal 12 kita menyelenggarakan acara di Indonesia Arena yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Pagi hari ini kita menyelenggarakan acara sampai dan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang telah mengubah wajah jalan di Rangkayo Rasuna Said ini dengan ini menjadi tempat yang lebih asri, lebih cantik dan yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan acara Car Free Day.
16: Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurut Pramono, Genkorp Run 5K ini menjadi kegiatan lari pertama yang diadakan kementerian dan lembaga di kawasan Jalan Rasuna Said.
18: Acara Genkorp Run ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh kementerian lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini membuat kementerian lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful.
16: Kegiatan Fun Run Genkorp Run 5K semakin menarik dengan adanya kehadiran peserta yang menggunakan kostum unik seperti pelari-pelari yang mengenakan kostum superhero. Fun Run Genkorp Run 5K yang berlangsung pada Minggu pagi ini adalah satu kesatuan dari acara Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diadakan di Indonesia Arena dengan mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Nabil Haris, Jakarta.
1: Next, belasan ribu pelari dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara turut memeriahkan Riau Bayangkara Run 2026 di Kota Pekanbaru Riau. Event itu juga membawa pesan kuat untuk menjaga lingkungan dan melawan kebakaran hutan dan lahan.
19: Suasana semarak terlihat di depan Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Minggu pagi. Belasan ribu pelari dari berbagai provinsi di tanah air hingga pelari internasional dari Prancis, Kenya, Malaysia, bahkan Singapura turut ambil bagian dalam Riau Bayangkara Run 2026. Sejumlah kategori dilombakan diantaranya half marathon 21 km, kategori 10 km, dan 5 km dengan total peserta mencapai 15.080 pelari. Mengusung tema Run with Purpose, Move Forward with Riau, Riau Bayangkara Run 2026 menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Setiap peserta menerima boneka anak gajah Nona Seroja sebagai simbol konservasi satwa liar Riau, serta bibit pohon trembesi untuk ditanam sebagai bagian dari gerakan penghijauan dan pencegahan karhutla.
20: Sumbangsi, bagaimana kita semua berkumpul, berolahraga bersama-sama, menyehatkan diri kita sekaligus memberikan komitmen bersama kita bahwa hari ini Provinsi Riau benar-benar menyatukan langkah dengan membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaboratif bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait dengan tagline utama Riau melawan karhutla.
19: Selain lomba lari, Riau Bayangkara Run 2026 juga diramaikan bazar UMKM dan hiburan rakyat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat citra Riau sebagai destinasi spot tourism sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ajang Andrian, Pekanbaru, Riau.
1: Menikmati jeda musim panas, pembalap Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama menghabiskan sehari berlibur di Pulau Bali. Tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
0: kemudian fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Menikmati jeda musim panas, pembalap Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama menghabiskan sehari berlibur di Pulau Bali. Sebelum kembali untuk menyelesaikan 11 seri di paruh kedua musim termasuk seri Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika Oktober mendatang. Dan informasi akan sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, stay happy and healthy dan saksikan terus CNN Indonesia Sports. Bye-bye.
1: Menjelang ajang MotoGP Mandalika 2026 yang akan digelar 9 hingga 11 Oktober mendatang, dua pemuda kebanggaan Indonesia melakukan homecoming tour di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Setelah sehari sebelumnya melakukan konvoi di jalanan ibu kota Jakarta, Sabtu siang Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama menginjakan kaki di Pulau Bali untuk sejenak rehat sebelum kembali tampil adu kecepatan di sirkuit Mandalika.
2: Penting banget karena kan kalau hampir tiap minggu kita balapan ya, karena memang jadwalnya cukup padat dari awal tahun kemarin. Dan ya sekarang lagi ada libur musim panas, jadi saya juga diundang, diajakin liburan ke Bali, dan saya juga belum pernah ke Bali. Jadi ya pastinya seneng banget, dan ini penting karena dia kayak refreshing gitu lah.
1: Sehari menghabiskan waktu di kawasan Nusa Dua Bali, dua pembalap Indonesia di kelas Moto2 dan Moto3 yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional ini menikmati liburan singkat mereka yang juga bertepatan dengan jeda musim panas sebelum kembali ke kompetisi di paruh kedua musim pada bulan Agustus mendatang.
3: Lokal Hero ini kita akan ajak berkeliling mengenal kawasan Nusa Dua itu seperti apa. Jadi mereka yang memang datang tujuannya untuk berlibur sehingga tahu customer experience-nya seperti apa.

0: bakal ngerti kok pasti.
1: Iya, dia juga tahu kok mana yang.
2: Sahrul Mufawik tergeletak bersimbah darah di Jalan Koramil Gang Mandiri, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkannya ke Polsek Koja. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara untuk mendapatkan penanganan medis. Sabtu sore saat ditemui Ketua RT setempat mengungkapkan, korban yang sehabis bermain futsal di

0: tanah merah saat akan pulang tiba-tiba dibegal dan dibacok oleh pelaku hingga terluka parah di bagian kepala, lengan, dan kaki.
1: Di sini tuh...
0: Sementara sepeda motor milik korban dibawa kabur pelaku. Hingga saat ini pelaku yang melarikan diri masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
2: Menurut pengakuan temannya, mereka ini habis bermain futsal di KBN.
3: Oke, siap. Nah Pak, yang bersangkutan ini memang mungkin warga mana sih Pak, korban ini Pak?
2: Kalau menurut melihat identitasnya di KTP, warga RBU Pak, Rawabadak Utara.
3: Tapi bukan orang Jakarta ya?
2: Kalau intinya bukan, asli orang Tasik, tapi dia berdomisili di Rawabadak Utara.
3: Oke.
2: Udah terluka parah Pak, kakinya, yang saya lihat sih kakinya sama ininya, tangannya. Kalau kepalanya pakai helm, masih pakai helm.
0: Sohid Supario, pria berusia 65 tahun ini ditemukan meninggal dunia di atas pohon kelapa setinggi 12 meter yang berada di pekarangan rumah warga di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis. Salah satu anggota tim SAR harus memanjat pohon kelapa untuk mengikat tubuh korban agar tidak terjatuh dari atas pohon. Sementara di bawah, tim SAR memasang busa sebagai penahan jika tubuh korban terjatuh dari atas pohon kelapa. Setelah hampir 2 jam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah korban dari atas pohon kelapa. Jenazah korban kemudian dibawa untuk diserahkan ke pihak keluarga yang berada di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga. Menurut warga, korban diduga meninggal akibat sakit. Pasalnya, korban memiliki riwayat sakit perut yang menahun.
4: Yang sedang melakukan aktivitas memetik buah kelapa, namun diketahui sama temannya bahwa pada pukul 8.30 untuk korban tidak turun, dan setelah dipanggil-panggil tidak ada respon.
0: Usai diserahkan ke pihak keluarga, jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU desa setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Yudi Yudawan.

0: Seorang wanita ditangkap polisi setelah diduga mencopet telepon seluler milik seorang anak di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang wanita dan keluarganya menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang baru dikenalnya di media sosial. Korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu.
1: CCTV ini merekam aksi seorang wanita yang menggunakan masker mencari target untuk dilakukan aksi pencopetan di salah satu pusat perbelanjaan sekitar kawasan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 Juli 2026. Setelah berkeliling, pelaku akhirnya mencuri HP yang disimpan di tas seorang anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, tim unit Resmo Polsek Panakukang menangkap pelaku berinisial IN di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita barang bukti berupa HP milik korban yang dicopet. Pelaku mengaku melakukan pencopetan karena terdesak faktor ekonomi.
2: Tim Ostal Polsek Panakukang langsung melakukan penyelidikan, ternyata pelakunya ini seorang wanita.
3: Dari hasil rekaman CCTV terlihat ini Kunan, apakah korban Andi Bomo dan HP-nya disimpan di mana Kunan?
2: Jadi dari rekaman CCTV korban ini seorang anak kecil yang ternyata barang bukti ini ditaruh di dalam tas.
1: Seorang perempuan Parubaya terekam CCTV saat mengutil kerudung di sebuah toko pakaian di Jalan Kebun Sayur Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Awalnya pelaku pura-pura memilih-milih pakaian di depan toko, kemudian pelaku memasukkan kerudung berwarna merah hati ke dalam tas.

0: Pelaku kemudian masuk ke dalam toko dan melakukan aksi serupa dengan mengambil kerudung berwarna putih, lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian yang dikenakannya. Agar korban tidak curiga, pelaku lalu berpura-pura membayar satu kerudung yang dibawanya. Korban baru sadar jika terkena tipu saat mengecek tidak ada transaksi lewat transfer ke rekening milik korban. Selain melaporkan ke polisi, korban juga memajang foto pelaku yang terekam CCTV di depan tokonya.
1: Dia cari bagaimana cara supaya tidak ketahuan ketinggalan tas, sudah masuk, dia masuk lagi dalam toko. Ya, di dalam toko itu dia masuk ke dalam, nah, ada adekku yang menjaga. Jadi dia cari-cari, dia sibukkan tuh, dia cari yang tidak ada. Jadi sibuk mencari itu adekku, dia juga sibuk juga membongkar di sini, dia bongkar semuanya. Pas ada yang dia dapat, dia ambil, diambil, terus dia kan pakai hoodie. Terus itu bajunya dia kesini, terus simpan di peteknya.
0: Peristiwa menggemparkan terjadi di kampung Cihonje, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita bersama orang tuanya menjadi korban penipuan pria yang dikenalnya melalui media sosial. Dalam rekaman video terlihat pelaku berinisial NS berjanji akan memberangkatkan umroh korban dan keluarga bersama tokoh agama. Pelaku juga berjanji akan membangun ulang rumah permanen orang tua korban. Bahkan pelaku memberikan komando pembongkaran rumah hingga berusaha membeli material bangunan senilai 113 juta rupiah. Namun 2 hari pasca rumah dibongkar, material bangunan yang tidak kunjung datang karena urung dibayar. Keluarga mulai curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepolisian.
2: Dari Facebook, kenalan gitu. Terus dia minta, ketemulah ke sini, kata aku, jangan. Jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya bagian banyak, ya banyak utang lah istilahnya. Katanya biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita nggak minta. Harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat, apalah istilahnya.
3: Habis dari material, ntar jam 2 ditransfer katanya. Ditransfer jam 2 ke materialnya. Nah dari situ saya enggak nanyain-nanyain lagi ke material, udah.
4: Di material juga enggak dibayar?
3: Belum.
4: Oh belum,
3: sama si pelaku itu. Dari di TF ke dari kantor ke materialnya itu.
0: Melalui rilis tertulis, Kapolsek Banjarwangi Ibda Ipar Suparlan membenarkan peristiwa ini. Pelaku langsung diamankan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Sementara akibat perbuatan pelaku, korban menderita kerugian 70 juta rupiah serta harus menanggung malu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidate yang disembunyikan di atas plafon balkon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidate, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
6: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidate merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21 AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 paket berisi 10 bungkus vape merek Tuk mengandung etomidate, 7 pot

0: vape merek Yakuza yang mengandung etimidate, 1 unit handphone milik tersangka KGM, 1 unit handphone milik tersangka S.
1: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum pegawai spa berinisial GF di Jalan Sei Belutu, Medan, Sumatera Utara karena mengedarkan narkotika kepada pengunjung spa yang datang ke lokasi tersebut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 bungkus narkotika jenis Happy Water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus Happy Water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis Happy Water tersebut.
2: GF kami amankan di Sei Belutu, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece Happy Water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece Happy Water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
1: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis Happy Water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di Serang, Banten, warga perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, digegerkan dengan temuan 2 janin manusia tercecer di jalanan rumah warga. Selengkapnya usai jeda.

Teka-teki pelaku pembunuhan pria bersarung batik yang ditemukan tewas di lahan kosong kawasan Pantai Permata, Kota Probolinggo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku yang ternyata teman dekat korban mengaku sakit hati terhadap korban. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya antara cintanya tak direstui. Selengkapnya dalam melacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Kasus penemuan jasad pria bersarung batik dengan luka parah di bagian kepala dan wajah yang menggegerkan warga kawasan Pantai Permata Probolinggo Jawa Timur pada 4 Juli lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan AN 32 tahun sebagai tersangka pembunuhan SA 35 tahun warga Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dan korban diketahui berteman akrab. Pada hari kejadian, mereka berkeliling di kota Probolinggo menggunakan sepeda motor milik korban. Menurut hasil penyidikan, di tengah perjalanan korban diduga melakukan tindakan pelecehan dengan mencium dan meraba bagian tubuh tersangka. Tindakan korban akhirnya memicu pertengkaran hingga keduanya berhenti di lahan kosong kawasan Pantai Permata. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil palu dan cutter yang berada di dalam jok sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali dan menyayat wajah korban hingga meninggal dunia. Tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual senilai 4 juta rupiah, sedangkan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli peralatan memancing.
1: Dengan saat ini untuk sepeda motor korban masih dalam upaya pencarian. Ini semua kita dapatkan dari keterangan ataupun hasil dari lidik-sidik yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Untuk modus operandi, untuk tersangka N ini membunuh korban menggunakan palu dan pisau cutter sampai meninggal dunia, kemudian membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace.
0: Situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, Serang, Banten mendadak geger usai ditemukannya dua janin bayi manusia yang tercecer di atas tanah jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bhayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencatat, jarak antara posisi janin pertama dan janin kedua ditemukan saling terpisah sejauh 50 meter dengan kondisi tali pusar dan

0: ari-ari masih melekat. Menurut keterangan saksi mata, janin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 8 pagi di saat arus kondisi lalu lintas perumahan masih lengang. Warga pada awalnya mengira bagian janin tersebut merupakan bangkai anak tikus. Namun saat didekati, warga terkejut karena sudah memiliki bentuk fisik manusia berusia 4 bulan. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Serang untuk proses otopsi.
1: Kayak berbentuk janin manusia. Maksudnya ya kumplit, ada ari-arinya, ada ketubannya.
2: Itu sekitar umur berapa?
1: Kurang lebih kayaknya 4-5 bulan.
2: Ada berapa janin?
1: Ada dua.
2: Itu bercecer ya?
1: Bercecer, soalnya itu di dua lokasi.
2: Dua lokasi?
1: Iya.
2: Di satu gang ini ya?
1: Iya, di satu gang tapi di dua lokasi. Yang lokasi pertama di sini sama yang lokasi kedua ada di pojok sana.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama tiga orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tidak menyangka di usia senja, sang ayah EMS, 67 tahun, dengan ibunya, IE, 61 tahun, terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IE, sang istri, menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan dua pria lainnya. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
3: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Terakhir ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gatot Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD, 19 tahun, dan kekasihnya NJS, 28 tahun, dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
4: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak dan bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pencurian perhiasan di sebuah toko emas oleh seorang emak-emak yang membawa anak kecil viral di media sosial. Geram atas aksi pelaku, korban membuat sayembara berhadiah 5 juta untuk siapa saja yang bisa memberikan info valid terkait keberadaan pelaku. Di Lampung, sebuah video memperlihatkan dugaan perundungan di sekolah dasar saat pulang sekolah juga viral di media sosial.
6: Membawa anak kecil, seorang emak-emak terekam CCTV melakukan pencurian perhiasan di toko emas Arjuna di Jalan Gatot Subroto Sidanegara, Cilacap Tengah, Rabu lalu. Berdalih ingin membeli perhiasan untuk ibunya, pelaku sempat mencoba beberapa kalung emas putih jenis Italia Santa. Saat karyawan sedang menghitung nilai emas, pelaku menggeser dan menggenggam salah satu kalung dan menutupinya dengan dompet yang dibawanya. Pelaku kemudian meninggalkan toko emas. Dari aksi pencurian ini, toko emas kehilangan perhiasan emas 7,84 gram senilai Rp9.570.000. Geram dengan aksi pencurian emas di tokonya, selain melaporkan ke pihak kepolisian, pemilik toko juga menggelar sayembara dan menyiapkan imbalan uang tunai sebesar Rp5 juta bagi masyarakat yang bisa menemukan identitas atau menangkap pelaku.
7: Sayembara memang benar kita adakan dan hadiahnya juga tentu benar. itu untuk efek jera pelakunya sebenarnya.
8: Berapa hadiahnya itu, Mbak?
7: 5 juta rupiah.
6: Hingga kini polisi masih memburu terduga pelaku pencurian.

0: Akibat aksi perundungan tersebut, korban mengalami sejumlah luka memar dan lebam dan trauma. Menurut orang tua korban, kejadian diketahui dari tetangganya lantaran anaknya tidak bercerita kepada orang tua.
1: Saya bawa ke puskes karena saking paniknya saya, takut ada apa-apa sama anak saya, langsung saya bawa ke puskes. Habis itu ya, besoknya lagi saya cuma ngasih info di grup di sekolahan. Setelah itu nggak tahu saya kalau viral, saya nggak tahu. Itu yang di video udah jelas ya Pak ya. Terus yang sesudah video itu lebih parah lagi katanya kemarin dijedokin ke tembok.
0: Orang tua korban Khalifah pun telah melaporkan peristiwa perundungan ini ke polisi. Hingga saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih mengidentifikasi pihak-pihak terlibat dalam peristiwa viral ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: CCTV merekam komplotan emak-emak menggasak tas berisi uang, surat-surat penting serta telepon genggam milik pedagang buah di pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang remaja putri terkena busur panah yang ditembakkan sekelompok remaja.
3: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di pasar Kerasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. 2 pelaku mengalihkan perhatian korban, 1 orang eksekutor, dan 1 orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi 2 rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 6:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
4: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1,5 juta lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya, itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang dua mengelabui saya, yang satu eksekutor, yang satu lagi mengamankan di belakang. Gitu.
5: Itu mak-mak semua atau gimana?
4: Ya, dari postur tubuh itu mak-mak. Ya udah, paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
3: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
6: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya dua motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor padahal bukan.
3: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratulangi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
6: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci, jadi kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu mobil dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
7: Untuk kerugian korban pernah?
6: Kerugian sekitar uang tunai sekitar 500.000.
7: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
6: Jadi, dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal

0: 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tawuran dua kelompok remaja di kawasan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, resahkan warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi dan pamit, sampai jumpa.
1: Jumat pagi, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026, Polres Yahukimo, dan anggota Sat Brimobda Papua melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata Batalion Yamue, pimpinan DPO Ronald Heluka di kawasan KM4 Lokpon, Distrik Dekai, Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata. Dari operasi tersebut, 3 anggota kelompok bersenjata dinyatakan tewas di tempat. Sebelumnya kelompok ini disebut terlibat dalam berbagai tindakan penganiayaan, pembakaran, hingga pembunuhan terhadap warga sipil maupun anggota militer sejak 2022 lalu. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 3 pucuk senjata api, amunisi, dan telepon genggam.
2: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan.
3: Ada apa dengan kombo?
1: Rekaman video amatir memperlihatkan ratusan pengemudi ojek online dan warga menggeruduk sebuah bangunan yang diduga beroperasi sebagai kantor debt collector di wilayah Kopo Sayati, Margahayu, Bandung, Jumat malam. Penggerudukan terjadi setelah adanya penarikan sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojol pada Jumat sore. Rekan sesama ojol menilai tindakan tersebut tidak layak dilakukan karena motor yang dipermasalahkan diklaim telah lunas oleh pemiliknya. Sementara itu, aparat mengamankan sejumlah orang dari kedua belah pihak untuk dimintai keterangan.
4: Pada saat ini, Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan 8 orang dari 2 kelompok tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Adapun motif dari tindak pidana tersebut, kami mendapat menyimpulkan para pihak masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan masih proses lidik demikian.
1: Sabtu dini hari, situasi di lokasi penggerudukan sudah terkendali dan massa telah membubarkan diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja petani saat bekerja di atas pohon kelapa, dosen Departemen Teknologi Kedokteran ITS Ahmad Syaifuddin dan tim berinisiatif mengembangkan Motoclimber ITS atau MoKids. Tim ITS pun telah melewati berbagai tahapan hingga menghasilkan prototipe terbaru yang kini telah diuji coba langsung oleh petani di Kabupaten Lumajang. Untuk menjamin keselamatan, MoKids telah dilengkapi dengan sistem pengereman ganda yang mampu mengunci alat secara kuat pada batang pohon. Selain itu, terdapat pula sabuk pengaman khusus bagi operator saat berada di ketinggian. Perangkat ini juga fleksibel karena dapat disesuaikan dengan diameter batang pohon mulai dari 25 hingga 40 cm. Meski kini sudah berfungsi dengan baik, proses perakitan MoKid sempat mengalami perubahan rangka dan material sebanyak 7 kali karena keterbatasan bahan di pasaran.
1: Alat ini jadi total dirancang kurang lebih sekitar 2-3 bulan ya, sampai jadi. Kemudian setelah itu ada beberapa pengujian perubahan material. Jadi walaupun sudah kita desain, kita hitung, belum tentu itu di pasaran ada. Ya, antara bahan material sama kemampuan manufaktur atau pembuatannya belum tentu sesuai. Sehingga di situ sampai 7 kali sebenarnya ada perubahan rangka ya. Bahkan tadi diberitahu sama yang pihak yang mencoba atau yang membuat, dia sempat jatuh. Ya, sempat jatuh merancang atau menguji alat ini. Dan ini adalah alat yang sudah kesekian kali, mungkin berarti ke 7 atau ke 8 ya, prototipe beta yang sudah berfungsi, sudah sampai naik ke atas, turun, dan tidak ada masalah. Kita akan terus menyempurnakan karena untuk pengujian keamanan dan keandalan itu tadi perlu ada perbaikan ya. Dari hasil pengujian tadi ini perlu ada perbaikan. Targetnya setelah ini kita akan sempurnakan dengan evaluasi TKDN ya, sehingga bisa nanti masuk ke e-katalog dan memenuhi permintaan Kementerian Pertanian, yaitu ada 10 unit yang harus siap kita kerjakan selesai dalam kira-kira sekitar bulan September atau Oktober ini.
0: Kehadiran MoKids mendapatkan respon positif dari petani karena dinilai jauh lebih efisien dan menghemat tenaga jika dibandingkan dengan metode panjat manual lama. Meski demikian, petani berharap bagian roller pada alat bisa dikembangkan lebih fleksibel mengikuti kontur pohon.
2: Kalau saya manjat, biasanya kan nggak pakai mesin. Nah, sekarang itu pakai mesin. Kalau saya rasa, mendingan pakai mesin. Lebih enak, lebih cepat. Terus nggak banyak ngeluarin tenaga. Tapi ini tadi ada kekurangan dari roller. Rollernya itu seharusnya fleksibel. Bisa ngikutin besar kecilnya pohon kelapa.
0: Saat ini pengembangan MoKids telah didukung penuh oleh Kementerian Pertanian dan diproduksi bersama mitra industri. Target berikutnya adalah memenuhi permintaan 10 unit pada September atau Oktober mendatang, sekaligus menyelesaikan evaluasi TKDN agar dapat segera masuk ke e-katalog. Teknologi karya cendikia ITS ini diharapkan mampu menjadi motor peningkatan produktivitas panen, sekaligus menjamin keselamatan para petani kelapa di Indonesia. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
3: Ya, memanjat pohon kelapa secara tradisional memang punya risiko kecelakaan yang tinggi. Dengan adanya alat pemanjat otomatis bernama MoKids atau Motoclimber ITS ini, diharapkan proses panen kelapa dapat berjalan jauh lebih aman, cepat, dan efisien, sekaligus menjadi solusi nyata bagi para petani kelapa di tanah air. So, halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya. Penguasaan digital marketing menjadi keniscayaan untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Keterampilan ini memungkinkan pelaku usaha bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, termasuk pula untuk kalangan tunanetra. Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan berinovasi dengan mengoperasikan kafe tanpa pegawai. Kafe yang mengandalkan robot dan layanan mandiri ini dapat melayani pelanggan selama 24 jam. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang.

0: Penguasaan digital marketing menjadi keniscayaan untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Keterampilan ini memungkinkan pelaku usaha bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, termasuk pula untuk kalangan tunanetra.
1: Yayasan Pendidikan Anak Buta atau YPAB Surabaya, Jawa Timur menggelar program prakerja pelatihan digital marketing bagi tunanetra. Di hari pertama, materi diisi pengenalan fondasi digital marketing dan kecerdasan buatan atau AI mindset. Mulai dari pengenalan traffic hingga tips dan trik memilih format konten dan platform. Salah satu peserta, Rizky Rahmadani, mengaku antusias bisa meluaskan wawasan digital marketingnya lewat pelatihan semacam ini. Apalagi, lulusan S1 Universitas Brawijaya ini sudah sejak 2016 aktif berjualan software untuk komputer dan smart TV di sejumlah platform digital market.
2: Lebih ke tips and tricks untuk penjualan sih, Mas. Jadi mungkin sebelumnya saya nggak pernah kepikiran, terus barusan tadi ada beberapa informasi-informasi yang, oh iya ternyata bisa kalau gini-gini, seperti itu. Tentang kalau misalnya algoritma sudah turun, mungkin bisa terbantu dengan menaikkan traffic.
1: Tantangan digital marketing in this economy yang semakin kompleks juga dirasakan Muhammad Ihwan Tariko, web developer sekaligus trainer yang sudah menjadi digital marketing enthusiast sejak 2006. Menurut Riko, selain bantuan AI, kolaborasi juga sangat penting bagi tunanetra yang bertekad bergiat di bisnis dan pasar digital.
3: Ya, tantangan buat teman-teman tunanetra itu kan sebenarnya teknis ya, di mana semakin maju sebuah teknologi, apalagi yang digital, itu semakin buruk untuk tingkat aksesibilitasnya ya. Contohnya kayak sekarang banyak sekali platform-platform itu secara visual makin bagus, tapi secara aksesibilitas semakin menurun. Nah, makanya kita perlu benar-benar membuat alat pendukung gitu untuk membantu teman-teman, dan dengan adanya artificial intelligence atau AI sekarang bisa benar-benar membantu kita dalam melakukan aktivitas digital marketing.
1: Sebelum pelatihan digital marketing pada 6 sampai 11 Juli, YPAB Surabaya juga menggelar pelatihan prakerja bidang massage dan musik digital. Sebagai langkah strategis menuju dunia kerja profesional, pelatihan juga akan ditindaklanjuti dengan pemagangan di sejumlah perusahaan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga kembali melanjutkan misi kesehatan untuk menjangkau warga di wilayah terluar. Selama hampir 10 tahun beroperasi, kapal ini telah mengobati lebih dari 2.000 pasien di wilayah terpencil, termasuk menolong kelahiran 100 bayi secara sesar di atas kapal.
1: Ada yang berbeda di dermaga belakang pangkalan penjagaan laut dan pantai kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya, Minggu pagi. Sebuah kapal finisi sepanjang 27 meter, lebar 7,75 meter dengan kapasitas 200 gross ton bersiap berlabuh dengan misi khusus, meluaskan pelayanan kesehatan bagi warga, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ya, inilah Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga atau RSKKA yang sudah sejak 2017 difungsikan sebagai rumah sakit terapung. Maka tak heran jika kapal ini dilengkapi fasilitas medis setara rumah sakit tipe C, lengkap dengan kamar operasi, area sterilisasi hingga alat ronsen dan USG. Kali ini, kapal membawa 37 tenaga medis, termasuk 7 dokter spesialis, 12 dokter umum, dan 18 tenaga kesehatan. Meski diinisiasi Universitas Airlangga, relawan RSKKA terbuka untuk tenaga medis dari seluruh Indonesia.
4: Mengarungi samudra menyelamatkan anak bangsa menjadi tagline yang diusung Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga. Nah, saya jadi ingin tahu apa saja fasilitas yang sudah disiapkan di rumah sakit terapung ini. Nah, sudah bersama saya Dr. Fawaz, koordinator lapangan Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga. Nah, Dr. Fawaz, ini boleh dijelaskan ini di atas tadi saya lihat ada kamar operasi juga ya, di sini betul. Di bawah ya. Ada kamar operasi juga. Nah bedanya apa nih dok untuk ya. Dua kamar operasi ini?
5: Kalau untuk yang di ruang yang atas itu biasanya kami lakukan untuk operasi-operasi yang minor gitu. Jadi yang tidak perlu anestesi, mesin anestesi. Lalu kalau misalkan yang di sini itu bagi mungkin masyarakat yang memang membutuhkan mesin anestesi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada operasi sesar, terus operasi hernia biasanya kami lakukan, itu kami lakukan di sebelah sini.
4: Kalau untuk pengalaman ngoperasi di ruangan yang di atas kapal seperti ini, yeah. Kalau dibandingkan dengan di rumah sakit di darat itu seperti apa mas? Tantangannya seperti apa?
5: Tantangannya yang pertama kestabilan ya. Jadi karena memang karena operasinya dilakukan di kapal, jadi memang ombak-ombak itu biasanya kita tentukan dulu jadwalnya yang sekiranya mungkin ombak tidak terlalu tinggi. Jadi memang tidak terlalu bergoyang gitu. Walaupun tetap ada goyang-goyangnya dikit kadang kalau operasi di kapal. Cuman kita kan juga ada operasi mata. Nah, cuman kalau operasi mata itu biasanya kita lakukan di daratan. Jadi
1: sejak mulai beroperasi tahun 2017 di Pulau Bawean Gresik, rumah sakit kapal ini tercatat sudah mengobati 2.000 pasien di wilayah terpencil, termasuk menolong 100 persalinan ibu hamil secara sesar di atas kapal. Mengingat pentingnya misi kesehatan menjangkau wilayah terluar ini, sejak beberapa tahun terakhir, BPJS Kesehatan mendukung penuh program bakti RS Kapal Ksatria Airlangga. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat terutama yang masuk kategori daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat atau DBT-FMS masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Terluar, Terpencil dan Tertinggal atau JKN-3T.
6: Ada daerah-daerah wilayah-wilayah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan memenuhi syarat. Sering kita sebut dengan daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat. DBT-FMS ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan SK. Sehingga BPJS bisa mengirim nakes atau faskes ke daerah-daerah tersebut.
1: Minggu 12 Juli 2026 siang, Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga pun lepas sauh menuju sejumlah wilayah terluar di perairan timur Pulau Madura seperti Bluto Sumenep, Pulau Raas, Pulau Karamian, dan Pulau Masalembu. Usai program yang berlangsung 12 hingga 25 Juli, misi Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga direncanakan berlanjut ke wilayah Pulau Kangean, Madura, Agustus mendatang.
7: Melalui inovasi seperti Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga ini, kita bisa berharap bahwa kesenjangan seperti akses kesehatan yang belum merata bisa teratasi. Kita bisa berharap bahwa masyarakat di wilayah terluar di seluruh Indonesia bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama bersama membangun generasi sehat lewat inovasi kesehatan seperti Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Guna memperkuat perlindungan santri dan mencegah kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan, pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak serta aplikasi Aman Pesantren.
8: Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah. Digelar di Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat, Minggu pagi, inisiatif lintas kementerian ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, pemerintah juga meresmikan aplikasi Aman Pesantren. Aplikasi ini menjadi sarana pelaporan cepat dan mudah bagi santri maupun pengasuh terkait dugaan pelanggaran di lingkungan pondok.
9: Sekali lagi, ini bukan hanya gerakan yang mengedepankan kepada sosialisasi program, tetapi kita harus bersama-sama bekerja keras dengan serius untuk menjamin ruang aman dan nyaman bagi anak. Anak harus terhindar dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan juga kekerasan di ruang digital.
8: Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar memastikan sekitar 40.000 pesantren dan lebih dari 80.000 madrasah di seluruh Indonesia siap berkomitmen mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak dan bebas dari kekerasan.
10: Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia ini.
8: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah ramah anak merupakan implementasi berbagai kebijakan serta regulasi perlindungan anak yang telah disusun pemerintah.
11: Kami berharap ini tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri Agama, ini bukan sekedar program, tapi ini adalah membangun kesadaran kita semua di seluruh Indonesia agar anak-anak kita benar-benar merasa nyaman dan aman.
8: Pemerintah berharap gerakan nasional dan aplikasi aman pesantren menjadi langkah nyata memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan, sekaligus memastikan tidak ada lagi ruang bagi kekerasan di pesantren, madrasah, maupun satuan pendidikan lainnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Sekelompok tim kerja dari dosen dan mahasiswa menciptakan inovasi pembangkit listrik rumahan. Dengan biaya terjangkau, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berhasil diaplikasikan di salah satu pemukiman warga untuk menyokong ketahanan pangan mandiri dengan metode hidroponik. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Resah karena adanya isu blackout jaringan listrik. Sekelompok tim kerja dari dosen dan mahasiswa menciptakan inovasi pembangkit listrik rumahan. Dengan biaya terjangkau, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini berhasil diaplikasikan di salah satu pemukiman warga di Surabaya. Inovasi ini pun sukses menyokong ketahanan pangan mandiri dengan metode hidroponik milik warga.
1: Isu blackout memang sudah berlalu, namun kekhawatiran warga akan pemadaman listrik masih tinggi. Berangkat dari kondisi ini, sekelompok dosen dan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Trunojoyo mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi dengan sistem hidroponik. Berbeda dengan PLTS pada umumnya, inovasi ini mampu mengatur pompa air, suhu hingga kelembapan tanaman secara otomatis. Seluruh sistem juga dapat dikendalikan melalui ponsel. Cukup diisi daya matahari selama 4 jam, sistem ini mampu menyimpan energi untuk digunakan hingga 3 hari. Saat ini alat telah diuji coba pada kelompok tani dan berpeluang diproduksi secara lebih luas.
2: Inovasi yang kami usung ini adalah teknologi berbasis PLTS, di mana PLTS ini bisa memberikan sumber listrik untuk hidroponik menggantikan listrik PLN, seperti itu.
3: Bu, ini jauh-jauh dari Madura ke tempat ini, Bu, ya. Okay. Apa sih keunggulan dari PLTS ini sendiri, Bu?
2: Okay, keunggulannya adalah yang pertama, teknologi kami itu bisa memantau suhu, kelembapan, TDS secara otomatis, sekaligus mengendalikannya melalui HP. Jadi kita bisa mengendalikan, memantau hidroponik itu jarak jauh, seperti itu.
1: Menurut tim pengembang, selain tetap beroperasi saat terjadi pemadaman listrik, sistem ini juga mampu memantau kadar pH dan TDS tanaman hidroponik secara jarak jauh.
4: Tentunya kalau PLTS kita sudah bisa mandiri untuk sumber tenaganya, jadi kita tidak memerlukan lagi untuk sumber tenaga PLN, jadi kita tidak terpengaruh jika ada pemadaman atau kendala dari PLN, jadi ini akan langsung mensuplai sistem otomatisnya sendiri selama 3 hari walaupun mendung.
1: Salah satu kelompok tani yang menggunakan sistem ini mengaku pengeluaran listrik berkurang lebih dari 20%. Pemantauan tanaman pun menjadi lebih mudah melalui aplikasi.
5: Dengan adanya alat ini, terutama bagi kami kelompok wanita tani Dorang Cinta sungguh sangat membantu. Apalagi akhir-akhir ini juga ya, kita lihat bahwa banyak sekali pemadaman listrik. Terkadang juga di sini terdampak, namun dengan adanya alat ini, akhirnya kami masih bisa tetap menjaga kestabilan listrik bagi tanaman hidroponik.
1: Untuk membangun sistem ini, warga memerlukan dana sekitar 4 juta rupiah. Biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan paket instalasi PLTS komersial yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan berinovasi dengan mengoperasikan kafe tanpa pegawai. Kafe yang mengandalkan robot dan layanan mandiri ini dapat melayani pelanggan selama 24 jam. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan berinovasi. Kini berbagai kafe hingga gerai mie instan beroperasi tanpa pegawai karena mengandalkan robot dan layanan mandiri untuk melayani pelanggan selama 24 jam.
1: Memesan kopi tanpa bertemu barista kini menjadi pengalaman baru bagi warga Korea Selatan. Di kafe Lounge X di Seoul, pelanggan cukup memesan melalui kios mandiri, sementara lengan robot akan meracik dan menyajikan minuman secara otomatis. Model bisnis tanpa pegawai ini menjadi solusi bagi pelaku usaha yang terhimpit tingginya biaya tenaga kerja dan semakin sulitnya mencari karyawan.
2: 제가 무인 카페를 처음 이용해 봤는데 예전에는 뭔가 그 자판기 형식의 그런 무인 카페들은 이제 좀 퀄리티가 좀 떨어지는 느낌인데 지금같이 로봇이 이렇게 직접 서빙을 하는 게 생각보다 커피 퀄리티도 괜찮고 뭔가 그 이질감이 많이 없어 보이는 느낌입니다. 그래서 앞으로 많이 사용하게 되지 않을까, 이용하게 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: Menurut CEO LoungeX Kim Dongjin, bisnis kafe semakin sulit memberikan gaji tinggi kepada barista tanpa mengorbankan keuntungan usaha. Kondisi itu membuat kafe tanpa pegawai menjadi pilihan yang dinilai lebih efisien.
3: Kafe라는 산업은 바리스타에게 인건비를 엄청 많이 지불할 수가 없어요. 구조상. 왜냐면 바리스타에게 많이 인건비를 지불하는 순간 점주가 돈을 벌 수 있는 구조가 나오지 않습니다. 그래서 그 소리는 훌륭한 바리스타를 채용하기가 점점 어려워진다는 거예요. 그래서 이제 웃는 사람을 채용하는 것도 쉽지 않습니다. 인사라는 사람도 채용하기 쉽지가 않아가지고 저희는 이쪽으로 집중을 했고 아주 잘 선택한 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: Saat ini LoungeX mengoperasikan 8 kafe tanpa pegawai yang beroperasi 24 jam. Setiap hari hanya dibutuhkan satu kali kunjungan singkat petugas untuk mengisi stok dan membersihkan toko. Efisiensi ini membuat tingkat keuntungan toko meningkat hingga lebih dari 40%. Kedepan, perusahaan bahkan menargetkan kecerdasan buatan mampu berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengenali pengunjung setia, hingga memberikan hadiah secara otomatis. Tren toko tanpa pegawai tak hanya terjadi di kafe. Gerai mie instan mandiri juga semakin populer di Seoul. Pelanggan memilih sendiri mie instan, lalu melakukan pembayaran di kios digital dan memasaknya dengan mesin otomatis tanpa bantuan pegawai.
4: 이제 밥 먹을 때 조금 조용히 핸드폰 보면서 밥 먹는 걸 좋아해서 사람이 없을 때 심리적으로 좀 더 편안함이 느껴지긴 하고요. 불편사항이 있을 때 바로 옆에 안 계시니까 그 점은 살짝 불편하긴 하는데 저번에 이제 연락드렸을 때 거의 한 3분 이내로 와서 해결해 주셨어가지고 그 점에 있어서는 크게 불편하지는 않았어요.
1: Menurut otoritas Korea Selatan, jumlah toko tanpa pegawai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh krisis tenaga kerja akibat rendahnya angka kelahiran dan menuanya populasi. Di sisi lain, rendahnya tingkat kriminalitas juga membuat model bisnis berbasis kepercayaan ini semakin mudah untuk berkembang.
0: Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.

apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026, informasi seputar ajang Piala Dunia 2026. Kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kali ini bersama saya Mayfri Syari. Inilah Gempita Bola 2026. Hujan deras disertai badai petir mengganggu persiapan Spanyol dan Argentina jelang final Piala Dunia 2026, di mana Spanyol bahkan terpaksa membatalkan sesi latihan demi keselamatan pemain mereka.

0: terus kita ini yang bagian dalamnya mana? Kayak gini.
1: Iya.
0: Nah, ini langsung taruh di sini. Terus masukkan.
1: Iya.
0: Nah, tutup. Nah, kita biarkan sebentar ya. Ini juga sama. Coba nanti gagal apa enggak ini. Oh, sampai lupa. Sampai lupa enggak dikasih kuahnya. Kita coba pakai ini. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ini coba kita angkat ya. Nah, berhasil nih. Ini udah nempel seperti ini, nanti tinggal kita rapikan ya.
2: Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Sementara untuk minuman sari nanas kemasan, proses pengemasannya dilakukan saat masih hangat sehingga masih steril. Masukkan ke dalam bak seperti ini untuk didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Setelah seluruh kemasan jadi, tinggal merapikan dan memberikan label.
0: Ukurannya ada yang segini, ada yang segini. Nah, ini kan masih bentuknya masih seperti ini ya. Jadi kita rapikan dengan pisau seperti ini satu-satu.
2: Masa minuman sari nanas mampu bertahan sampai 4 bulan. Sementara untuk manisan nanas dapat bertahan sampai 8 bulan.
0: Ini saatnya mencoba produk yang udah jadi tadi ya. Seger ya.
1: Iya, apalagi kalau udah dipakai
0: gitu. Ini kalau dingin gitu,

0: Rasa nanas madunya kerasa banget. Nah sekarang kita coba yang ini, rasanya sama apa beda? Kuahnya sih bersama ya, rasa kuahnya segarnya.
1: Ragam olahan nanas banyak dijual di tempat wisata, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Tegal, sampai daerah istimewa Yogyakarta.
0: Tempat ini itu memang produksi apa petani nanasnya cukup banyak ya, Bu?
2: Iya, kalau di sini kan 90% udah petani nanas. Hmm. Maka dari itu saya membuat usaha yang potensinya besar. Hmm. Karena di sini banyak petani nanas, maka yang udah dicari bahan bakunya kan nanas, jadi kita fokusnya di olahan nanas.
0: Oh, gitu.
1: Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000.
0: Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini sudah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Rekomendasi kuliner akhir pekan ada martabak telur plus daging kambing dan sambal cabai hijau. Tetaplah bersama kami.

0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Bagi penggemar kuliner Pakistan, di Laweyan Solo ada restoran yang menyajikan matka biryani dengan proses memasak unik. Kalau di Bandung, ada martabak telur menggunakan daging kambing dan juga sambal cabai hijau, lengkap dengan bumbu masala yang siap menggoyang lidah.
2: Aroma rempah yang kuat langsung tercium saat seporsi matka biryani mulai disiapkan. Hidangan ini menjadi hidangan yang dicari para pelanggan ke resto di kawasan Laweyan Solo, Jawa Tengah. Sebelum mencicipi, kita intip proses pembuatannya terlebih dahulu. Beras basmati, daging, serta aneka rempah khas Pakistan dimasukkan ke dalam kendi tanah liat. Setelah itu, mulut kendi ditutup rapat dengan adonan tepung terigu. Setelah itu, kendi dimasukkan ke dalam mesin oven selama kurang lebih 30 hingga 50 menit. Setelah masak, kendi dibuka dan nasi biryani yang pulen dan harum dituangkan ke dalam piring. Seluruh bumbu rempah yang digunakan sengaja didatangkan langsung dari Pakistan.
3: Actually this is very big task for me, bring the all the spices from Pakistan. I collected different country spices, like some of spices I get from India, some of the mostly things I get from Pakistan. Yeah, almost all of the spices is from Pakistan, and my rice also from Pakistan. I still bring all the spices from Pakistan to here to serving the food with the people of the Indonesia.
2: Tidak hanya matcha biryani, restoran ini juga menyajikan beragam menu khas Pakistan dan Timur Tengah lainnya. Mulai dari olahan daging, nasi rempah, hingga aneka roti khas yang cocok dinikmati bersama hidangan utama. Para pengunjung bisa menikmati nasi biryani dengan macam-macam lauk yang menggugah selera. Karena rasa autentiknya, menjadikan restoran ini sebagai salah satu pilihan wisata kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota Solo.
4: Kalau makanan-makanan ini gak asing, kalau sudah pernah makan kayak ginilah. Tapi kalau di sini tuh memang otentik, benar-benar otentik. Jadi kalau saya makan di sini tuh, kayak memori saya itu masih kayak di Timur Tengah.
2: Soal harga, pengunjung tak perlu khawatir. Seluruh menu ditawarkan dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp22.000 hingga Rp175.000. Jika biasanya martabak telur identik dengan isian daging sapi, di kedai yang berada di Jalan Taman Kopo Indah, pecinta martabak bisa mencoba martabak isian daging kambing. Lebih unik lagi, selain isian daging kambing, martabak yang dipadukan dengan bumbu masala ini disajikan dengan sambal hijau.
5: Martabak kambing rasanya enak, daging kambingnya gak bau perengus juga, rempah-rempahnya berasa banget.
2: Sama seperti martabak pada umumnya, telur dibumbui dan diberi bahan utama bumbu seperti masala, daun bawang, dan daging kambing. Setelah diaduk, isian dimasukkan ke adonan yang telah dipipihkan. Lipat dan masak hingga matang, dan martabak daging kambing sambal hijau pun siap disajikan. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, martabak di sini bisa dinikmati mulai dari harga Rp24.000 saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Gunung Merbabu di Jawa Tengah diminati para penggemar olahraga luar ruang. Eksekutif produser CNN Indonesia Dimas Adityo berkesempatan menjajal trek gunung yang populer di mata para pendaki karena keindahannya ini.

0: Gunung Merbabu berada di tiga wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bentang alamnya yang berbukit-bukit dan didominasi sabana luas, tak mengherankan jika Merbabu kemudian didapuk sebagai salah satu gunung terindah di Jawa Tengah. Saya pun tak ingin ketinggalan menikmati keindahan gunung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut ini. Saya nggak sendirian, melainkan saya ajak keluarga dalam pendakian kali ini biar lebih seru. Pendakian kami dimulai dari Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, salah satu jalur favorit para pendaki ke Merbabu. Jalur ini dikenal cukup ramah bagi pemula dan pendaki keluarga seperti kami. Tapi, karena mendaki bersama keluarga, nggak perlu berburu-buru ya. Ingat pepatah, takkan lari gunung dikejar. Pendaki akan didampingi guide dan porter khusus yang membawakan logistik serta semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dari tenda, kantong tidur, sampai trekking pole. Dan yang terpenting, nggak usah khawatir kelaparan. Kebutuhan makan selama pendakian juga akan disiapkan.
1: Pendakian ke Gunung Merbabu itu cocoknya dari bulan Mei akhir sampai ke September, itu waktu-waktu musim kemarau. Itu kan nanti dapat view yang cerah seperti ini. Untuk mungkin dari bulan Oktober sampai

0: sampai bulan April itu masih musim hujan, jadi nanti treknya agak licin dan lain-lain. Tetapi ketika kalian naik di musim kemarau kesini, siapkan masker atau buff untuk melindungi diri kalian terhadap dari debu-debu yang banyak di sini. Jalur.
1: Setelah beberapa jam pendakian yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di pos 4, tempat kami akan bermalam di tenda. Area camp ini dinamai Sabana 1. Area terbuka yang cukup luas dengan ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut ini biasa menjadi tempat bermalam pendaki sebelum mendaki ke puncak Merbabu. Selain sabana yang menjadi ciri khas Merbabu, dalam pendakian menuju puncak, pendaki kerap kali disuguhkan panorama Merapi, gunung berapi aktif yang letaknya bersandingan dengan Gunung Merbabu. Para pendaki seakan terbius pemandangan yang tidak mudah didapat ini, sekaligus menjadi penyemangat kami yang sedang berjuang menggapai puncak.
2: Perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu, saya masih harus tetap menggunakan masker, karena kalau pendakian di bulan, di musim kemarau, banyak debu ya, tapi pemandangannya spektakuler. Dari sini kita bisa menyaksikan puncak Gunung Merapi yang berada di kejauhan.
1: Di beberapa titik, tanjakan sudah dilengkapi tali tambang untuk membantu pendaki agar tidak tergelincir. Pendaki disarankan untuk tetap waspada, karena di fase akhir pendakian, pendaki biasanya kelelahan dan jika lengah bisa berujung petaka. Namun, kelelahan sepanjang pendakian akhirnya terbayar sudah. Kami berhasil mencapai puncak Merbabu. Yeay! Sama halnya dengan kami, Caleb dan Usi, dua wisatawan asal Papua, juga merasa bahagia luar biasa bisa mencapai puncak Merbabu.
3: Sangat-sangat istimewa lah pokoknya perjalanan yang tidak akan kita lupakan. Jadi kalaupun ada kesempatan, datanglah sekali ke Merbabu.
4: Merbabu ini sangat-sangat bagus karena dari segala jalur itu pemandangannya baik sekali.
1: Pendakian Gunung Merbabu bisa melalui 5 jalur resmi, yakni jalur Selo di Kabupaten Boyolali, jalur Suwanting dan Wekas di Kabupaten Magelang, serta jalur Cuntel dan Tekelan di Kabupaten Semarang. Dimas Adityo, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Final Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina dibayangi polusi udara. Informasinya hadir usai jeda.

0: Sebagai informasi penutup, final Piala Dunia 2026 Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey dipayangi polusi udara di kota New York. Polusi ini akibat kebakaran hutan di Kanada. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.
1: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York, menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Perakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final, yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara.

0: Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Ketika kebakaran, aktivitas produksi sedang berlangsung sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat yang lebih aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruangan gudang. Armada pemadam kebakaran se-Solo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
1: Pabrik kendal ya, Pak?
2: Karet.
1: Karet kendal. Itu otomatis bahannya dari plastik ya,
2: Pak.
1: Ini ada satu gedung, ada 4 ruangan, yang terbakar 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang berisi mesin-mesin.
3: Izin. Dan.
0: Sementara itu, dalam rekaman kamera amatir milik warga, terlihat kobaran api membakar kapal yang sedang sandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar dengan cepat. Api melalap sedikitnya 3 kapal. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar sedang melakukan perbaikan. Satu lainnya kapal sudah tidak digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar. Diduga penyebab kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki.
4: Dugaan sementara diakibatkan konsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman. Itu dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
5: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
4: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
0: Api bisa dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ditangani instansi terkait, termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, salam jumpa. Kasus kekerasan pada anak di Indonesia melonjak drastis, bahkan meningkat hingga lebih dari 100% di lingkungan pendidikan, disertai rentetan kasus domestik yang tragis. Mengapa ini bisa terjadi? Kita membahasnya dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan. Berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 207 personel dikerahkan dengan tambahan armada dari Basarnas, Kendari, dan Maumere. Pencarian dibagi dalam 5 alur hingga radius 377 mil. Meski dihadapkan pada kendala cuaca ekstrim dan ombak setinggi 3 meter. Perluasan area itu dilakukan menyusul ditemukannya 5 korban selamat pada Sabtu kemarin usai berpegangan pada rumah ikan di sekitar Pulau Matalang. Kelima korban kini dievakuasi ke Pelabuhan Benteng. Berdasarkan data terbaru dari total 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang selamat, 1 meninggal dunia dan 20 lainnya masih dalam pencarian.
1: Tugas SAR Kemanjaya saat ini telah melaksanakan pencarian tadi malam dan saat ini menuju ke Pelabuhan Benteng Selayar dan membawa 5 korban yang dievakuasi oleh nelayan kemarin. Dan rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Selayar. Ada juga kendala-kendala hari ini masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Punta Dewa dari Maumere pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
0: Membawa kabur motor milik seorang bocah dengan modus pinjam lalu menjualnya seharga Rp500.000, seorang pria diikat di tiang listrik lalu dihakimi massa di Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Di lokasi lain polisi menangkap seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor yang diduga beraksi puluhan kali di Jakarta Selatan. Pelaku kerap membawa senjata api saat menjalankan aksinya.
2: Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tadi. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang bocah pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Korban bersama orang

0: Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti.
1: Kalau masalah jual, cuman
2: gue bilang, bilangnya dia digade motornya, tapi nggak tahu juga digade apa dijual.
0: Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan menangkap seorang residivis spesialis curanmor berinisial T saat tertidur di rumahnya di Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu dini hari. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Petukangan Selatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksi tersebut, pelaku terekam kamera pengawas saat merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan lebih dari 20 aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga menduga pelaku tidak segan menggunakan senjata api apabila aksinya dipergoki oleh korban atau warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu pucuk senjata api, 5 butir peluru kaliber 9 mm, 1 unit sepeda motor Matic hasil kejahatan, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
3: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidate yang disembunyikan di atas plafon belakon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidate, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
4: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidate merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21 AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 paket berisi 10 bungkus vape merek Tuk mengandung etomidate, 7 pot vape merek Yakuza yang mengandung etomidate, 1 unit handphone milik tersangka KGM, 1 unit handphone milik tersangka S.
0: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum pegawai spa berinisial GF di Jalan Seibelutu, Medan, Sumatera Utara karena mengedarkan narkotika kepada pengunjung spa yang datang ke lokasi tersebut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 bungkus narkotika jenis happy water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus happy water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis happy water tersebut.
5: GF kami amankan di Seibelutu, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece happy water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece happy water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
0: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis happy water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Teror pelemparan bondet kembali menggemparkan warga kota Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini kerumunan pemuda sedang bermain sepak bola menjadi korban sasaran lemparan bondet dari gerombolan geng motor. Sementara

0: jatuh seorang pelajar tewas dan dua lainnya terluka akibat tawuran yang terjadi di Demak, Jawa Tengah.
1: Suasana permainan sepak bola yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendadak berubah mencekam setelah sebuah bondet atau bom ikan dilemparkan ke arah mereka. Akibat ledakan, Muhammad Tony, 26 tahun, warga Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan, mengalami luka pada paha kanan akibat terkena serpihan bondet. Korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, saat para pemuda sedang main sepak bola, tiba-tiba tiga orang yang berboncengan menggunakan dua sepeda motor datang dari arah timur dan melemparkan bondet ke arah kerumunan sebelum akhirnya melarikan diri. Tim Inavis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Tim Inavis juga menyita barang bukti berupa serpihan dan bubuk bisiu serta memintai keterangan sejumlah saksi mata.
2: Didapatilah mereka sekitar 8 orang di sebuah tempat di daerah Wiroborang, Kota Probolinggo, dan kami amankan 8 orang tersebut dengan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan bondet yang masih belum meledak.
1: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku pelemparan bondet yang menyebabkan satu pemuda terluka ini. Aparat Polres Demak melakukan penyelidikan intensif minggu siang terkait perkelahian yang melibatkan sejumlah pelajar asal Demak dan Kota Semarang yang menyebabkan satu orang tewas, dua luka-luka akibat senjata tajam yang terjadi Jumat kemarin. Polisi telah memeriksa belasan pelajar yang diduga terlibat dalam tawuran berdarah ini. Polisi menyita barang bukti berupa tiga senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyidikan sementara, tawuran pelajar melibatkan dua kelompok pelajar asal Semarang yang menggunakan 10 sepeda motor dengan mendatangi pelajar asal Demak.
3: Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman karena tidak hanya terfokus pada satu sekolah, jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
1: Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Teka-teki pelaku pembunuhan pria bersarung batik yang ditemukan tewas di lahan kosong kawasan Pantai Permata Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Pelaku yang ternyata teman dekat korban mengaku sakit hati terhadap korban. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tidak direstui.

0: Kasus penemuan jasad pria bersarung batik dengan luka parah di bagian kepala dan wajah yang menggegerkan warga kawasan Pantai Permata Probolinggo Jawa Timur pada 4 Juli lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan AN 32 tahun sebagai tersangka pembunuhan SA 35 tahun warga Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dan korban diketahui berteman akrab. Pada hari kejadian, mereka berkeliling di kota Probolinggo menggunakan sepeda motor milik korban. Menurut hasil penyidikan, di tengah perjalanan korban diduga melakukan tindakan pelecehan dengan mencium dan meraba bagian tubuh tersangka. Tindakan korban akhirnya memicu pertengkaran hingga keduanya berhenti di lahan kosong kawasan Pantai Permata. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil palu dan cutter yang berada di dalam jok sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali dan menyayat wajah korban hingga meninggal dunia. Tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual senilai 4 juta rupiah, sedangkan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli peralatan memancing.
1: Dengan saat ini untuk sepeda motor korban masih dalam upaya pencarian. Ini semua kita dapatkan dari keterangan ataupun hasil dari lidik-sidik yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Untuk modus operandi, untuk tersangka N ini membunuh korban menggunakan palu dan pisau cutter sampai meninggal dunia. Kemudian membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace.
0: Situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu Desa Kiara Serang Banten mendadak geger usai ditemukannya dua janin bayi manusia yang tercecer di atas tanah jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencatat jarak antara posisi janin pertama dan janin kedua ditemukan saling terpisah sejauh 50 meter dengan kondisi tali pusar dan ari-ari masih melekat. Menurut keterangan saksi mata, janin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 8 pagi di saat arus kondisi lalu lintas perumahan masih lengang. Warga pada awalnya mengira bagian janin tersebut merupakan bangkai anak tikus. Namun saat didekati, warga terkejut karena sudah memiliki bentuk fisik manusia berusia 4 bulan. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk proses otopsi.
2: Kayak berbentuk janin manusia, maksudnya ya kumplit, ada ari-arinya, ada ketubannya.
3: Itu sekitar umur berapa?
2: Kurang lebih kayaknya 4-5 bulan.
3: Ada berapa janin?
2: Ada dua.
3: Itu bercecer ya?
2: Bercecer, soalnya itu di dua lokasi.
3: Dua lokasi?
2: Iya.
3: Di satu gang ini ya?
2: Iya, di satu gang tapi di dua lokasi. Yang lokasi pertama di sini sama yang lokasi kedua ada di pojok sana.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama tiga orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tidak menyangka di usia senja, sang ayah EMS, 67 tahun, dengan ibunya, IE, 61 tahun, terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IE, sang istri, menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan dua pria lainnya. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
4: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Terakhir ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gatot Riwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD, 19 tahun, dan kekasihnya NJS, 28 tahun, dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
5: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak dan bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Harga berbagai jenis sayur-mayur di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kondisi ini dipicu kurangnya stok di pasar tradisional. Sementara itu, warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka rela antre sejak pagi demi mendapatkan daging ayam dengan harga lebih murah.
7: Harga berbagai jenis sayur-mayur di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kebon Agung misalnya, hampir seluruh komoditas sayur mengalami lonjakan pada hari Sabtu. Di antaranya harga ketimun yang naik 2 kali lipat menyentuh angka Rp20.000 per kilogram. Selain timun, terong juga naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara sawi melonjak 2 kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebagian pedagang menduga kenaikan harga dipicu stok sayur-mayur yang terbatas karena meningkatnya permintaan sayur untuk program makan bergizi gratis.
8: Di satu minggu kemarin.
9: Pas masuk sekolah itu berarti ya?
8: Iya.
9: Sebelum masuk sekolah?
8: Murah semua.
9: Murah semua ya?
8: Iya.
9: Yang paling signifikan apa, Mbak? Naiknya?
8: Timun, wortel, terus sama cek.
9: Ya. Belumnya harganya berarti pas liburan itu gimana?
8: Mendingan murah gituan.
9: Oh mendingan ya?
8: Iya.
9: Yang paling tinggi ya harganya apa Bu sayur Bu?
8: Timun.
9: Timun Bu?
8: Sama kerai.
9: Berapa sebelumnya Bu timun Bu?
8: Sebelumnya timun 10.000.
9: Iya sekarang Bu?
8: Sekarang 20.
7: Selain sayur mayur, harga daging ayam juga masih bertahan tinggi di angka Rp35.000. Dari harga sebelumnya Rp31.000 per kilogram. Akibatnya, banyak konsumen yang memilih untuk mengurangi jumlah belanja mereka demi menyesuaikan anggaran belanja rumah tangga. Kalau harga komoditas dapur sedang mahal seperti saat ini, kehadiran bazar murah pasti langsung diserbu, terutama emak-emak. Seperti yang terjadi pada Sabtu kemarin, warga memenuhi kompleks lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga bahkan rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam segar seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
10: 5 kilo daging. Harganya Rp28.000.
11: Kalau di pasaran nyampe berapa Bu?
10: 30-an ya sekarang.
11: Seneng nggak Bu dapat harga murah kayak gini Bu?
10: Ya seneng.
11: Harga murah
10: sekali.
11: Dapat harga berapa ini Mbak?
10: Dapat harga Rp28.000.
11: Terus kalau di pasaran berapa Mbak?
10: Ya sekitaran 30 lebih.
11: 30 lebih ya. Rencananya mau buat apa ini Mbak?
10: Mau dimasak ayam ungkep.
7: Bazar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan hari koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi namun daya beli masyarakat yang rendah membuat mereka sulit mengambil keputusan karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso maka mereka juga harus berani mengambil risiko kehilangan pelanggan.
12: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya, ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang, apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
13: Sangat terdampak sekali, Mas, soalnya kan pendapatan sama pengeluaran itu ya apa ya, mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan enggak harga daging aja, lain-lain juga ikut naik semua, Mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang, terutama kayak warung-warung gini juga bingung, Mas.
12: Hoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
6: Seorang siswa kelas dasar di Lubuk Linggau mengalami luka dan lebam di kaki dan tangannya diduga mendapat kekerasan dari guru di sekolahnya. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Prime News.
14: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
15: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
14: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
14: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
16: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
14: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur, seorang pria ditangkap polisi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga menggunakan modus mengajak korban bermain game di telepon genggam untuk memancing korban masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, seorang bapak dan ibu di kota Blitar, Jawa Timur melaporkan anak kandungnya sendiri ke polisi karena diduga melakukan KDRT ke cucu mereka. Petugas yang datang langsung melakukan mediasi hingga kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai.
17: Berawal dari laporan warga yang resah, petugas Polsek Jagakarsa mengamankan seorang pria berinisial Z di kediamannya di Jalan Raya Jeruk, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hasil penyidikan sementara menunjukkan pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Modus yang digunakan yaitu mengajak korban bermain game menggunakan telepon genggam milik pelaku. Setelah korban masuk ke dalam kamar, pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual. Polisi menduga jumlah korban bisa bertambah sehingga penyidik masih memintai keterangan dari para saksi dan melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya korban lain.
18: Kalau modus yang kita tanyakan, dia memang kecanduan untuk video porno ya. Setelah dia menonton video porno, oleh karena itu dia pasti mencari adik-adik yang di luar yang lagi bermain. Jadi dia mencari dengan acak siapa yang dilihatnya. Itu untuk pengakuan untuk sementara. Namun demikian tetap kita dalami apa motif yang jelas dari apa yang dilakukannya.
17: Petugas Pamapta Polres Blitar Kota Jawa Timur mendatangi rumah warga yang melaporkan adanya dugaan KDRT oleh ibu muda ke anaknya ke call center 110. Pelapor adalah orang tua terduga pelaku atau kakek nenek korban. Terdapat lebam di wajah sang bocah yang dikhawatirkan ulah terduga pelaku. Namun terduga pelaku membantah keras hingga sempat terjadi adu mulut antara kakek nenek dengan ibu korban yang selama ini tinggal bersama. Terduga pelaku yang suaminya merantau di luar Jawa selama ini merasa tertekan. Polisi akhirnya meredam emosi kedua belah pihak. Pamapta yang datang bersama petugas PPA Satreskrim Polres Blitar Kota meminta kedua belah pihak untuk membangun komunikasi yang baik karena selama ini hubungan di antara mereka kurang harmonis. Setelah menemui titik kesepakatan, terduga pelaku pun meminta maaf kepada kedua orang tua serta sang anak. Kasus ini pun berakhir damai dan kedua belah pihak sepakat untuk kembali menjalin komunikasi harmonis dalam keluarga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Seorang siswa kelas dasar di Lubuk Linggau mengalami luka dan lebam di kaki dan tangannya diduga setelah mendapat kekerasan dari guru di sekolahnya. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
19: Kelakuan oknum guru SD.
12: Inilah kondisi memar dan lebam di tangan dan kaki seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya korban diduga mendapatkan hukuman karena tidak mampu menghafal materi pelajaran perkalian yang diberikan oleh oknum guru laki-laki berinisial RP Rabu pagi. Mengetahui anaknya mengalami memar dan lebam diduga akibat sabetan benda sejenis kayu, keluarga akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau Rabu malam. Pengelola sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji segera menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya.
20: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan dirinya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 12.11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen melihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban gak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
12: Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini.
21: Akan dilakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor.
22: Sampai saat ini sudah berapa, Kak?
21: Sampai dengan saat ini perwakilan dari korban itu satu orang inisial K kalau tidak salah dan saat ini masih dalam proses penyelidikan kami.
12: Polisi juga melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Hanif Fairandi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
6: Kasus kekerasan pada anak di Indonesia melonjak drastis bahkan meningkat hingga lebih dari 100% di lingkungan pendidikan disertai rentetan kasus domestik yang tragis. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana media mampu menjadi jembatan informasi dalam upaya menekan angka kasus kekerasan pada anak? Kita membahasnya bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
23: Selamat malam Victor.
6: Mas Revo, mengapa lingkungan terdekat justru menjadi tempat paling berbahaya? Data menunjukkan lonjakan kasus justru terjadi di rumah dan sekolah. Kita dapat datanya, data Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat peningkatan kasus kekerasan di sekolah tahun 2026 meningkat 100%. Total ada 55 kasus dari Januari sampai Juni dan ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya juga ada banyak kasus kekerasan, diantaranya adalah kekerasan anak di daycare, kekerasan anak yang dianiaya oleh ibu tirinya, begitu. Apa yang salah dengan ketahanan keluarga dan sistem pengawasan di sekolah saat ini sebenarnya, kalau kita lihat?
23: Iya, Victor, ini menjadi keprihatinan kita bersama gitu ya, Victor. Karena sebenarnya kan kalau kita berharap sebenarnya rumah dan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk anak gitu. Tapi kan pada prakteknya kemudian seperti yang tadi kita saksikan di paket-paket berita sebelum kita melakukan dialog ini ya, Victor. Rumah dan sekolah itu juga menjadi tempat kekerasan, gitu, tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Pelakunya juga orang-orang di sekitar, di lingkungan terdekat anak. Ada orang tua, ada tetangga, bahkan guru gitu ya. Penyebabnya tentu banyak gitu ya, Victor. Kita tidak bisa melihat ini menjadi salah satu faktor tunggal penyebab, tapi banyak hal gitu. Bisa jadi kalau misalkan di rumah keluarga ada tekanan ekonomi, minimnya literasi, pemahaman orang tua terhadap terkait dengan cara pengasuhan anak misalnya, atau juga bahkan juga dalam kemajuan teknologi seperti sekarang gitu ya, Victor. Ada faktor-faktor konten-konten yang juga bisa meningkatkan perilaku-perilaku agresif gitu ya dari beberapa kalangan gitu ya. Seperti yang kita saksikan tadi di Jakarta gitu ya, karena kan juga ada beberapa konten-konten porno gitu yang kemudian mempengaruhi pola pikir dan tindakan dari pelaku gitu. Kemudian kalau misalkan budaya juga mempengaruhi, Victor, beberapa orang tua dan guru itu masih menganggap bahwa tindakan-tindakan seperti membentak, kemudian memukul, memperlakukan anak itu adalah bagian dari cara mendidik gitu, mendisiplinkan anak. Padahal kan ini justru juga akan menimbulkan atau memunculkan rasa trauma dan bahkan juga luka tidak hanya fisik ya Victor, tapi juga pada mental anak gitu. Ya. Nah ini di sekolah juga ada beberapa senioritas misalnya dari kalangan senior begitu terhadap melakukan perundungan-perundungan terhadap juniornya. Dan Indonesia memang somehow terkadang kita melihat bahwa kelakuan-kelakuan atau perlakuan-perlakuan seperti itu dianggap sebagai hal yang masih sebatas normal, sehingga ini memunculkan kekerasan yang terus berulang. Dan ini seharusnya kita melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang menjadi alarm gitu ya bagi sistem dan struktur sosial kita yang harus kita sama-sama benahi agar kita bisa melindungi anak-anak lah gitu ya, anak-anak yang menjadi masa depan dari bangsa ini gitu.
6: Ya, apakah sanksi hukum saat ini sudah memberikan efek jera? Karena kita seringkali melihat pelaku kekerasan anak, terutama jika pelakunya juga sesama anak, hanya berakhir dengan diversi atau damai saja. Tadi juga sudah ada contohnya, berdamai begitu. Apakah pendekatan ini masih efektif meredam tren peningkatan kasus kekerasan pada anak di Indonesia, Mas Revo?
23: Iya, sebenarnya ini hal yang harus kita pisahkan gitu ya, faktor sistem damai itu. Karena diversi bukan berarti harus menggugurkan tanggung jawabnya gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa hal yang ditetapkan diversi, ini dilakukan kalau misalkan pelakunya itu adalah juga sesama anak. Jadi sistem ini diambil untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, masa depannya, untuk memikirkan masa depan anak tersebut di masa depan, sehingga dia tidak langsung masuk ke dalam sistem pemasyarakatan gitu ya, untuk melindungi masa depannya. Tapi ya, lagi-lagi sistem diversi ini tentu tidak akan efektif kalau misalkan tidak dibarengi dengan sistem counseling, pembinaan, bahkan pengawasan, pengawasan terhadap pelakunya gitu ya. Jadi memang harus dibarengi dengan proses rehabilitasi, counseling, pengawasan, dan juga kita harus memikirkan juga faktor-faktor memulihkan trauma korban gitu. Tanpa itu semua maka ini akan menjadi hal yang tidak berguna gitu ya, damai sekedar damai, tapi ya kemudian di masa depan ini akan terjadi terulang lagi dan terulang lagi gitu ya. Tapi kalau memang misalkan beberapa hal gitu ya, ini memang yang harus dilihat adalah bagaimana kemudian di masa ketika pelakunya tidak hanya terhadap anak, pelakunya anak gitu ya, Victor ya. Kalaupun misalkan tadi seperti yang paket kita lihat di Blitar yang melakukan adalah orang tuanya gitu ya, kemudian disepakati damai. Maka yang harus dilihat ini tidak hanya sekedar, yang harus dilakukan tidak hanya sekedar damai, tapi juga bagaimana memastikan supaya kejadian ini kan tidak terulang. Maka itu kemudian perlu adanya proses-proses yang tadi ya, pembinaan atau counseling lah gitu dari ya, pihak-pihak yang dianggap lebih memahami terhadap pelaku, sehingga pelaku juga menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tidak terulang lagi di masa depan, Victor.
6: Ya, saat ini bagaimana ruang redaksi CNN Indonesia melihat lonjakan data ini ya, mengalami peningkatan kasus kekerasan pada anak di Indonesia? Apakah angka kekerasan terhadap anak ini memang meningkat tajam di lapangan juga? Karena masyarakat kini jauh lebih berani melapor rupanya, sehingga media menangkapnya lebih masif begitu ya, Mas Revo?
23: Iya, CNN Indonesia tentu melihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak ini tidak bisa kita biarkan. Karena bagaimanapun anak adalah masa depan dari bangsa kita gitu ya, Victor ya. Kalau kita melihat sekarang marak yang melapor gitu ya, Kita sih berarti melihat bahwa ada kesadaran dari masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan, sehingga keras terhadap anak, sehingga mereka menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan pelaporan. Maka yang sekarang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kita semua saling alarm ini kan sudah berbunyi semakin keras gitu ya Victoria. Maka kita harus melakukan pembenahan-pembenahan di banyak hal gitu ya. Bahwa melindungi anak gitu ya, kekerasan terhadap anak itu tidak bisa kita benarkan, dan maka di proses yang selama ini keliru gitu ya, kalau kita selama ini menganggap bahwa menghukum anak dengan cara kekerasan adalah upaya mendisiplinkan, itu adalah ternyata menimbulkan trauma, maka memang perlu ada pembenahan di banyak hal. Dan ini tentu bukan hanya tanggung jawab negara semata, tapi dan juga bukan orang tua atau sekolah gitu ya, tapi kita bersama-sama semua unsur harus saling terlibat. Kalau misalkan melihat ada kasus kekerasan terhadap anak, biasanya orang kan juga menganggap bahwa ini adalah urusan pribadi gitu ya. Misalnya tetangga melihat ada di dalam rumah orang tua mendisiplinkan anak dengan cara yang keras gitu ya, dan itu dianggap sebagai hal yang urusan private, maka kita kalau misalkan mendidiknya sudah terlalu keras, maka tetangga juga harus ikut menegur gitu ya. Dan kalau misalkan itu terlalu keterlaluan gitu ya cara mendidik anaknya, jika perlu memang harus melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang, karena di setiap sektor kepolisian sekarang kan sudah ada unit-unit untuk perlindungan anak, perempuan dan anak.
6: Ya, ada kontrol sosial begitu ya. Lalu bagaimana media menyikapi bergesernya lokus kekerasan nih? Saat ini kasus besar justru banyak terjadi di sekolah dan rumah sendiri. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memetakan isu ini agar tidak sekadar menjadi berita kriminal biasa? Karena ini menjadi sebuah kasus yang menjadikannya berstatus darurat. Darurat kekerasan anak di Indonesia, Mas Revo.
23: Iya, kalau misalkan data yang ada yang seperti tadi Victor sampaikan gitu, bahwa terjadi lonjakan bahkan sampai 100% kasus kekerasan terhadap anak gitu, Victor. Dan yang miris adalah kejadiannya banyak terjadi di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman buat anak gitu, jadi di rumah dan juga di sekolah. Gitu. Seiring dengan meningkatnya angka kekerasan di dua tempat tersebut, maka kita tentu tidak hanya berhenti pada ini hanya sekedar menjadi keprihatinan gitu ya, tetapi kita harapkan tentu adalah bagaimana ada upaya-upaya yang lebih sistematis gitu ya untuk mengubah budaya-budaya atau praktek-praktek seperti ini, Victor. Yeah. Dan itu tentu sekali lagi ini tentu dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak, gitu ya. Tidak hanya orang tua, guru, kepala sekolah, tapi juga melibatkan banyak pihak, gitu ya. Kalau misalkan tetangga, lingkungan di RT RW misalnya. Juga turut aktif kita melakukan paling tidak lebih peduli gitu ya terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita semua.
6: Mas Revo, seberapa efektif sih pemberitaan media dalam menekan pengambil kebijakan? Pengambil kebijakan ini misalkan untuk lingkungan sekolah ini kan dapat langsung dilaporkan ke tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di masing-masing institusi. Kemudian juga secara nasional atau daerah bisa melalui sistem informasi milik Kementerian PPPA gitu ya. Tapi kita melihat banyak kasus baru yang bergerak cepat sekali setelah viral atau diangkat di media sosial. Apakah ini bentuk kegagalan sistem hukum kita yang baru bekerja jika ada tekanan pers atau trial by press nggak viral, nggak terungkap begitu, Mas Revo?
23: Ya memang kita tidak memungkiri bahwa banyak hal yang sudah menjadi sorotan media kemudian akan mendapatkan perhatian yang lebih serius gitu ya dari pemangku kebijakan. Tentu saja ini sebuah kondisi yang sebenarnya yang kita harapkan tentu adalah bagaimana semua tindak-tindak kasus pidana atau apa tindakan-tindakan yang tidak sesuai gitu ya Victor, itu tidak bisa di apa ditangani, tidak hanya sekedar kalau misalkan itu sudah viral gitu ya. Ketika ya bisa disampaikan bisa dikatakan kalau memang itu yang terjadi, maka ada sesuatu hal yang memang harus diperbaiki ya dalam sistem struktur sistem kita gitu ya Victor. Yang kita harapkan tentu adalah bagaimana semua sistem deteksi dini terhadap semua kasus kekerasan itu bisa terjadi dan pengungkapannya atau penanganannya bisa lebih cepat tanpa harus melalui sesuatu hal yang viral. Bahwa memang benar pers memiliki fungsi kontrol sosial dan itu akan terus kita jalankan dan tidak hanya berhenti pada ketika kasus itu viral, tapi juga kita memastikan bahwa proses penanganannya berjalan dengan baik gitu ya, dari proses penanganan di awal sampai kemudian tercapai solusi yang baik dari kasus tersebut atau penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Dan itu fungsi media sebenarnya tidak hanya memberitakan di awal tapi juga mengawal sampai akhir, Victor.
6: Ya, ini juga sangat penting sekali di lingkungan keluarga untuk mengontrol ya, karena kejadian yang pemerkosaan remaja di Sampang oleh 27 orang pelaku juga itu salah satu contohnya ketika orang tua mengabaikan anaknya, maka seperti itulah yang terjadi. Terakhir Mas Revo, apa pesan utama atau editorial stance yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa malam ini? Bagaimana masyarakat dan pers bisa berkolaborasi menjadi benteng pelindung terakhir bagi anak-anak Indonesia terhindar dari kekerasan?

0: Iya, angka yang sedemikian tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun adalah menjadi sebuah alarm ya terbuat kita bersama. Gitu ya. Nah, maka itulah kemudian dalam editorial kita kali ini kita menyampaikan bahwa kata-kata darurat kekerasan anak itu bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tapi memang itu yang harus kita pahami bersama. Gitu. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, anak itu jadi korban dan juga sekaligus anak menjadi pelaku. Ya. Di beberapa tempat anak juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak yang lain yang juga terjadi seperti di Sampang misalnya, ketika terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang gadis remaja, beberapa pelaku juga masih kategori anak, gitu ya. Di beberapa tempat ketika masuk masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin dalam seminggu ini kita juga melihat ada beberapa hal. Pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan anak-anak gitu ya, melakukan aksi-aksi yang di luar batas kewajaran. Gitu. Nah ini seharusnya menjadi alarm bersama kita dan bagaimana kemudian kita bisa merumuskan bersama-sama mewujudkan lingkungan yang baik untuk anak-anak gitu, Victor. Ya. Nah, kalau misalkan bicara tentang CNN Indonesia, tentu kita akan tidak hanya berhenti pada pemberitaan hanya sekedar kronologi, tapi juga bagaimana kemudian kita mengawal supaya tadi ya, setiap kali ada kasus kekerasan, kita akan melihat sebenarnya apa yang keliru di sistem tersebut gitu ya. Dan kemudian yang kita bisa mendorong adalah bagaimana kemudian sistem tersebut bisa dibenahi. Apakah hanya sekedar perlindungan saja atau mungkin lebih jauh gitu, bagaimana kemudian mengubah pola pikir masyarakat kita misalnya gitu ya. Atau mungkin juga ini upaya-upaya yang dibutuhkan lebih sistemik dan struktural gitu, misalnya maraknya kasus kekerasan karena video game atau konten-konten di internet gitu ya, Victor. Nah ini kan tentu membutuhkan kerja-kerja yang jauh lebih sistemik dan struktural gitu ya. Tapi yang pasti kita harus bersama-sama bekerja sama melakukan kerja-kerja untuk melindungi anak-anak, karena bagaimanapun anak-anak ini adalah aset bangsa dan masa depan mereka, karena anak-anak ini begitu mengalami kekerasan, traumanya bisa jadi sangat panjang dan tidak sedikit pula trauma itu yang justru memunculkan mereka juga akan menjadi pelaku di masa depan, Victor. Ini yang tentu tidak kita inginkan. Maka itu perlu ada upaya bersama, baik dari masyarakat, orang tua, kemudian lingkungan sekolah, kita di media, dan juga kita berharap peran negara yang lebih aktif untuk melakukan perlindungan terhadap negara dan aparat-aparatnya gitu ya, melakukan perlindungan dan membuat sistem yang lebih aman untuk anak-anak kita.
1: Ya, intinya adalah kita harus saling menjaga dan saling peduli terhadap anak-anak. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Revo.
0: Selamat malam, terima kasih banyak.
1: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Muhammad Mardiono mendorong agar perempuan mendapatkan ruang yang lebih besar untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan dan lembaga legislatif. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional 1 Wanita Persatuan Pembangunan atau WPP yang digelar di Lesmar Hotel Karawaci, Banten. Dalam kesempatan itu Mardiono menegaskan perempuan harus mendapatkan perhatian khusus karena memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan nasional termasuk di bidang ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Menurutnya kontribusi perempuan tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga namun juga menjadi bagian penting dalam tata kelola organisasi, pelayanan publik, hingga pengambilan kebijakan.
2: Peran seorang wanita itu sesungguhnya lebih mendominasi sebuah ketahanan nasional kita. Jadi baik ketahanan di bidang tata kelola ekonomi, ya, ketahanan juga di dalam mengatur tentang logistik, ya, di segala bidang. Oleh karena itu, peran wanita dalam baik pemerintahan maupun di dalam organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, kemudian organisasi politik, maka wanita perlu menjadi bagian dari porsi yang besar atau yang ke depan.
1: Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki motor listrik nasional yang diproduksi di dalam negeri. Motor listrik ini menurut Prabowo juga akan dibuat oleh anak bangsa, meski belum dirincikan kapan waktu peluncuran, juga merek dagang apa yang akan diberikan. Dalam pidatonya pada acara panen raya TNI di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Prabowo berharap kehadiran motor listrik nasional ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani, dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Tak hanya motor, Presiden juga menyebut Indonesia akan memiliki mobil nasional yang juga sama-sama buatan anak bangsa Indonesia.
3: Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit. Saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia.
1: Anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka. Kami hadirkan informasinya usai jeda.

0: Festival Bola Gembira 2026 tiba pada puncak acara nonton bareng final Piala Dunia Argentina lawan Spanyol. Acara digelar malam hingga selesai di sejumlah titik di Jakarta. Salah satu yang terbesar ada di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sejak Minggu sore, sejumlah pengunjung dari Jakarta dan sekitarnya mulai memadati area sekitar panggung utama Festival Bola Gembira 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain nonton bareng final Piala Dunia Argentina versus Spanyol dengan kick off di Senin pukul 2 dini hari, sejumlah hiburan dari artis ibu kota akan turut menghibur pengunjung. Bagaimana keseruan nonton bareng final Piala Dunia dengan pertandingan Spanyol melawan Argentina? Sudah bergabung bersama kami Putri Demes di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Halo Demas, selamat malam. Seperti apa keramaian yang Anda lihat di sana jelang pertandingan final Piala Dunia 2026, Demas?
1: Ya, selamat sore Victor. Saat ini suasana di sekitar saya begitu ramai, walaupun kalau kita lihat jadwal kick off untuk pertandingan final Piala Dunia 2026 Argentina melawan Spanyol ini baru dimulai pukul 2 dini hari. Tapi di tempat saya melaporkan saat ini di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, suasananya sudah begitu ramai bahkan sejak sore tadi. Saya tunjukkan sedikit ya kepada Anda Victor saat ini situasi di Lapangan Banteng. Kalau kita lihat ini adalah seluruh warga, bukan hanya warga Jakarta, Jakarta dan sekitarnya, bahkan juga banyak yang dari luar kota ini juga hadir untuk bersama-sama di sini menikmati Festival Rakyat Bola Gembira. Dan bukan hanya menunggu Piala Dunia, nanti nonton bareng yang akan diadakan di panggung utama di Lapangan Banteng ini, tetapi sejak
2: berbagai hiburan bisa dinikmati oleh pengunjung, mulai dari penampilan musik tadi sudah dibuka dengan meriah oleh Juan Reza ini, Victor, yaitu ini kesukaan anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ya, yang merupakan bagian dari ini yang viral timun begitu ya. Nanti juga akan ada lagi penampilan dari Armada, kemudian Deep X, dan juga ada berbagai macam hiburan lainnya di panggung utama. Tetapi yang paling jelas di belakang saya tadi sudah terlihat juga ya Victor, ada puluhan besar UMKM yang juga bisa dinikmati oleh pengunjung yang ada. Tapi kalau kita melihat ya Victor, tentunya dengan sekian banyak ribuan masyarakat yang hadir dan berkumpul di sini, ini harus tetap mematuhi peraturan yang ada, karena tadi kalau saya perhatikan ada keluarga yang sempat terpisah dari anaknya begitu ya, dan diharapkan juga tidak ada kejadian-kejadian yang diinginkan, ada kehilangan barang dan lain sebagainya. Ini dapat memperhatikan arahan dari petugas. Tapi kalau di area panggung utama ya tadi sudah penuh sejak pukul 6 sore tadi, karena banyak sekali warga yang menunggu untuk penampilan-penampilan dari konser. Dan tapi tadi saya sudah berbincang dengan beberapa penonton yang hadir, ini mereka bukan hanya yang menunggu Piala Dunia saja ya, tetapi mereka yang menanti artis yang tampil saat ini. Saat ini sedang ada penampilan juga di belakang sana, di panggung utama ada penampilan lanjutan dari Juan Reza,

0: Banteng Utara. Sudah jalan lapangan Banteng Barat itu ditutup sehingga para pengguna jalan ini bisa menggunakan kendaraannya, bisa memutar di koridor jalan tol, jalan Bukit Utama, dan jalan Bukit Utama. Kemudian juga
1: selain itu ada titik parkir, kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan secara resmi di Gereja Katedral, di Kantor Pos, di Lapangan Banteng sisi selatan, Hotel Borobudur, dan juga Masjid Istiqlal yang bisa memuat 700 lebih kendaraan roda 4 atau mobil, dan juga 400 lebih kendaraan roda 2 atau motor.
0: Jakarta dan juga sekitar yang masih mau hadir di Lapangan Banteng untuk memeriahkan acara sampai dengan dini hari nanti di jam 2 dini hari. Bisa menggunakan transportasi umum karena betul saja ada transportasi umum berupa Transjakarta, misalnya ada 11 rute yang bisa langsung akses ke Lapangan Banteng, bisa turun di jalan lapangan di atau Lapangan Banteng 1 dan 2 ataupun juga halte Belanda dan juga KRL Jabodetabek yang bisa diakses. Ini turunnya yang paling dekat di stasiun Belanda ini juga untuk menghindari adanya kemacetan dan juga nanti kebutuhan parkir gitu ya. Dan tentunya tetap menanti bersama karena final Piala Dunia, sebuah pertandingan yang 4 tahun sekali ini dinanti oleh seluruh umat ya, baik yang mengerti bola ataupun yang ngertinya dikit-dikit
1: gitu ya. Mengerti bola ataupun yang ngertinya dikit-dikit gitu ya, karena beberapa hari terakhir kita diramaikan dengan yang viral-viral ya. Ada Messi lawan Yamal dari Argentina lawan Spanyol yang bertemu 20 tahun lalu ternyata di sebuah acara amal ya. Ini ketika Yamal masih bayi dan hari ini mereka bertemu di versuskan di lapangan dari Amerika Serikat nanti di MetLife Stadium di New York, New Jersey Stadium. Dan nanti pastinya
2: baik, ini sangat menarik sekali ya. Tidak hanya orang dewasa, tapi keluarga dan anak-anak juga hadir di sana meramaikan suasana jelang final Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak, Demas, telah melaporkan langsung dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat menikmati suasana di sana dan selamat bertugas kembali. Selamat malam. Berikutnya, seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka.
3: Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedengsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar inilah, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan ini kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi NASA.
4: Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
3: Prinsip ini pula yang terus ditanamkan sang ayah Aminuddin Salas, guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Kemusu. Meski sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi, ia tetap mendampingi putranya belajar melalui tutorial YouTube dan kecerdasan buatan dengan satu pesan, kemampuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain.
5: Sebagai orang tua melihat Ibrahim yang dari wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan di Boyolali paling utara, itu sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau ternyata dari desa pun bisa diapresiasi oleh pihak NASA. Untuk keilmuannya saya merasa bangga karena ternyata Ibrahim bisa memberikan manfaat untuk pihak di NASA sana. Bahkan harapan saya nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak lain yang ingin juga belajar cyber security, belajar coding, agar nanti bisa memajukan Indonesia nanti menjadi lebih baik.
3: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Ribuan jamaah sholawat nariyah dari seluruh Nusantara memenuhi alun-alun pusat kota Situbondo pada Minggu pagi. Mereka melakukan haul masajih bermunajat bersama untuk para ulama Nusantara yang telah wafat dan untuk kebaikan bangsa.
6: Begitu banyaknya massa yang mengikuti haul masyayikh ini hingga menutup jalan utama di sekitar alun-alun kota Situbondo. Mereka duduk di tanah dengan alas seadanya. Sejumlah kiai dari pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, Ploso, Langitan, Blora, Jember, Sidogiri, Pasuruan, hingga Bangkalan, Madura turut hadir dalam acara ini. Bahkan ada jamaah yang datang dari Malaysia. Acara dipimpin oleh Kiai Khalil Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Situbondo, yang membacakan doa bagi seluruh kiai dan pemuka agama Islam yang telah wafat di seluruh Nusantara. Acara ini mendapat atensi warga yang mengharapkan berkah. Selain itu mereka juga berdoa untuk keselamatan dan kemaslahatan bangsa.
7: Kalau data yang masuk ke panitia dari majelis selawat berbagai tempat di Indonesia itu ada sekitar 125.000. Tapi itu belum yang dihitung dari situ. Jadi dugaan saya lebih dari 150.000. Mungkin. Nah, di berbagai tempat kita kesulitan untuk masuk ke arena. Bahkan tadi malam pun di sekitaran arena ini sudah penuh dengan orang-orang yang datang.
6: Salah satu yang menarik dari acara ini adalah jemaah yang datang akan mendapatkan konsumsi berupa nasi gulung gratis. Nasi gulung adalah makanan khas Situbondo, yaitu nasi yang dibentangkan di atas daun pisang yang diberi lauk dan kemudian digulung. Makanan ini biasa disantap dalam acara-acara khusus dan terkenal di kalangan pesantren. Nasi gulung dipercaya dapat bertahan lama bahkan hingga berhari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia, Situbondo, Jawa Timur.
2: Banjir bandang menerjang kota Rajouri di wilayah Jammu dan Kashmir, India. 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Prime News segera kembali dengan informasinya.

Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar dan membuat 8 orang tewas. Sementara banjir bandang di Vietnam Utara membuat 4 orang tewas dan petugas harus berjibaku.

0: rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan. Sementara 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut. Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir bandang yang melanda desa pegunungan di Provinsi Lai Chau, Vietnam Utara pada Sabtu waktu setempat. Hal ini merupakan imbas dari hujan lebat yang mengguyur berbagai wilayah di Vietnam Utara dan banjir menggenangi sejak Jumat ini hari di wilayah desa Buong Tan. Sejumlah tim darurat telah diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan tali pengaman untuk melawan derasnya arus banjir. Akibat kejadian ini, 13 rumah hancur dan sejumlah rumah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan puncak cuaca ekstrim yang terjadi di Vietnam akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Media lokal setempat juga memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
1: Banjir bandang menerjang kota Rajouri di wilayah Jammu dan Kashmir yang berada dalam wilayah kekuasaan India Minggu waktu setempat. Sedikitnya 10 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya masih dinyatakan hilang.
2: Hujan dengan intensitas sangat tinggi memicu banjir bandang yang menerjang kota Rajouri di wilayah Jammu dan Kashmir, India. Luapan sungai Darali yang melampaui tanggul menghantam kawasan permukiman, menghancurkan rumah-rumah warga, menyeret kendaraan, serta memaksa penduduk di dataran rendah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut laporan media setempat, sedikitnya 10 orang tewas akibat bencana ini. Sementara itu, proses pencarian masih dilakukan terhadap sejumlah warga yang dilaporkan hilang. Badan Meteorologi India juga telah mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat, badai petir, dan sambaran petir yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Federal Jammu dan Kashmir.
3: Sab nuskan ho gaya, sab kuch khatam ho gaya, kuch nahi basi ye kapde bache hain tan pe, sab kuch beh gaya hamara. Kuch bhi nahi bacha hamare, sab kuch jo kuch bhi tha sab kuch beh gaya.
4: Yahan par kafi janta ka nuksan ho gaya, aur takriban lagbhag 2-250 gaadi ka jo lapata hai. Aur ye lagbhag raat ko 3:30 baje ye flood aaya. और ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई जेसीबी वगैरह कुछ लोगों की हेल्प की जाए ताकि जो जिन लोगों की जो गाड़ियां फंसी हैं उनको निकाला जाए।
2: Hingga kini, tim penyelamat masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang, sementara pemerintah setempat mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada karena potensi hujan lebat diperkirakan masih akan berlanjut.
1: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey terganggu dengan terjadinya peningkatan polusi di kota New York akibat kebakaran hutan di Kanada. Namun prakirawan cuaca menyebut sehari jelang final, wilayah New York akan diguyur hujan yang bisa mengurangi tingkat polusi.
5: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara. Buruknya kualitas udara di New York mendapat tanggapan dari dua mantan pesepak bola, Lukas Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 bersama Jerman, kualitas udara di New York yang memburuk tidak akan berpengaruh. Menurutnya, para pemain tetap akan berjuang meraih kemenangan. Sementara bagi Mascherano, yang kini menjadi pelatih Miami FC, dirinya tidak pernah melihat kualitas buruk di New York.
6: Oh, I don't, as I say, you know, it doesn't affect because both teams have to deal with that. I think it will be not a problem for the teams, and so I personally never had a problem with that. So I go out to fight for these 3 points, and doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. You go out and fight for this title or for these 3 points.
7: No, but this is strange. I have never seen this situation in New York, but

0: It's strange, but no, not affect.
1: Pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol, diperkirakan akan ada lebih dari 82.500 penonton yang akan memadati Stadion New Jersey. Di final, Spanyol mengincar trofi juara dunia keduanya setelah 2010 lalu di Afrika Selatan. Sedangkan Argentina berambisi menjadi negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar juara dunia sejak terakhir kali Brazil melakukannya pada 1962 silam.
2: Pemandangan menarik terjadi saat berbagai jenis robot menampilkan aksi bak manusia seperti menyeduh teh, menari hingga melakukan perakitan presisi di konferensi kecerdasan buatan dunia yang digelar di Shanghai, China 2026 pada Jumat. Sementara festival Nadam digelar di Mongolia, Tiongkok Utara pada Sabtu pagi. Dalam festival itu lebih dari 100.000 orang memadati perayaan yang digelar di padang rumput.
3: Berbagai jenis robot dipamerkan dalam konferensi kecerdasan buatan dunia atau World AI Conference 2026 di Shanghai, China pada Jumat. Robot-robot ini menampilkan beragam aplikasi melalui demonstrasi langsung, mulai dari penyeduhan teh, perakitan industri presisi tinggi, patroli keamanan di ketinggian, hingga tarian interaktif. Mengusung tema kemitraan AI untuk masa depan yang lebih cerah, acara ini mencakup 6 bagian. Berbagai stand pameran menarik perhatian pengunjung. Mereka dapat mencicipi teh panas yang baru diseduh oleh robot, serta menyaksikan dari dekat lengan robot yang melakukan tugas perakitan dengan presisi tinggi. Konferensi ini menunjukkan bagaimana robot kini berubah dari sekedar objek pameran menjadi asisten cerdas yang menjadi bagian penting di dunia produksi maupun kehidupan sehari-hari. Pesta Wisata Nadam Mongolia dalam ke-36 dibuka dengan meriah di Silin Hot dan menarik partisipasi lebih dari 100.000 wisatawan dan penduduk setempat dari berbagai penjuru pada Sabtu pagi. Upacara pembukaan berlangsung semarak dengan iring-iringan pegulat, barisan pembawa bendera merah yang melangkah penuh kebanggaan, serta parade delegasi dari 12 liga dan kota di Mongolia Dalam yang mengenakan pakaian adat mereka. Selain 3 permainan pria yang mencakup gulat, panahan, dan pacuan kuda, Pesta Nadam tahun ini juga menghadirkan beragam kegiatan pendukung seperti lomba pengalaman interaktif bagi wisatawan, acara Nadam ramah keluarga, pertunjukan budaya, serta pesta api unggun akbar bagi para peserta. Perayaan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu ini berakar dari era Genghis Khan. Awalnya festival ini diadakan untuk melatih para prajurit merayakan kemenangan dan melakukan upacara keagamaan. Kini Nadam adalah simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional Mongolia.
2: Dari dunia hiburan, film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office yang berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah.
4: You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
5: Film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office. Film ini berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang menorehkan pencapaian terbaru.
6: Ready whenever you are, Michael.
5: Melansir Variety, angka kumulasi pendapatan global yang luar biasa tersebut ditopang performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta dolar Amerika atau 10,27 triliun rupiah.
7: That's a Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour.
5: Keberhasilan finansial ini terhitung sangat fenomenal. Mengingat perilisan Michael sempat diwarnai berbagai drama di balik layar serta gelombang kritik tajam para kritikus sejak pertama kali tayang pada April lalu. Lewat pencapaian teranyar ini, Michael kini resmi bertengger sebagai film biopik musik terlaris sepanjang masa, melampaui capaian film biografi musikal Bohemian Rhapsody pada 2018 yang mengumpulkan total 911 juta dolar Amerika atau 14,85 triliun rupiah.
4: That is what I want the world to feel. Magic.

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri, industri musik Indonesia diwarnai kehadiran dua karya baru dari musisi tanah air. Tulus hadir lagi dengan single Teh Hijau yang mengusung pesan reflektif tentang perjalanan hidup. Sementara Liodra Amora dan Silet Open Up menyuguhkan kolaborasi spesial lewat sepanjang jalan yang menjadi soundtrack resmi Moana Live Action versi bahasa Indonesia.
1: Setelah tidak merilis karya baru selama lebih dari 4 tahun, penyanyi Tulus akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya bertajuk Teh Hijau. Karya ini menjadi penanda kembalinya Tulus sejak terakhir menghadirkan album Manusia pada 2022. Dalam liriknya, Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui lagu ini, ia mengajak pendengar untuk berdamai dengan berbagai emosi yang muncul sekaligus tetap melangkah ke depan. Tak lama setelah dirilis, single berdurasi 3 menit 33 detik itu langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak pendengar memberikan apresiasi terhadap kekuatan lirik yang dinilai puitis dan menyentuh.

0: sukses memikat hati pecinta musik tanah air. Kolaborasi vokal luar biasa resmi tersaji lewat single bertajuk Sepanjang Jalan. Single yang dirilis pada 2 Juli 2026 ini merupakan lagu adaptasi resmi yang menjadi bagian dari soundtrack film megah Disney Moana Live Action versi bahasa Indonesia. Lagu mahakarya ciptaan komposer legendaris Lin-Manuel Miranda dibawakan secara apik oleh 3 musisi lintas genre yakni Liodra, Amora, dan rapper Silet Open Up.
1: Mau bagaimana sampai ke sana? Harus yakin kau terkena jatuh. Kau harus coba biar kau tahu. Dari situ kau belajar tak menyerah.
0: Bukan sekedar lagu pelengkap film, Sepanjang Jalan membawa tema filosofis yang kuat tentang penemuan jati diri serta keberanian mengarungi perjalanan hidup yang penuh teka-teki. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kisah seseorang yang bertekad bulat meninggalkan zona nyaman demi mengejar tujuan hidup dan impian sejatinya. Kolaborasi ketiganya menghadirkan harmoni vokal yang saling melengkapi dan penuh emosional. Sehingga pesan mendalam di dalam lagunya terasa kental dan menyentuh hati para pendengar.
2: Di balik hiruk pikuk kota Surabaya tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah dipadukan dengan lontong, taburan daun bawang dan bawang goreng menggugah selera. Dan informasi ini akan menutup CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
3: Kuliner lontong kikil bukan sekadar menu sarapan, makan siang, atau makan malam, tapi juga bagian dari identitas kuliner Jawa Timur. Di Surabaya, kuliner legendaris yang satu ini tetap bertahan lintas generasi. Lontong kikil sapi Bronggalan semula berjualan di tenda sejak tahun 1998. Nama ini diambil dari nama Jalan Bronggalan. Dalam 4 tahun belakangan, lontong kikil pindah ke depot yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Kini depot dikelola Arif Prihatin dan istrinya sebagai generasi kedua. Namun, di balik ini semua, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah, dipadukan dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Potongan kikil yang besar-besar makin spesial jika ditambah kikil sumsum.
4: Yang pilih harus yang laki, karena yang cewek nggak bisa, Pak. Harus yang cowok.
5: Satu hari habis sekitar 5-6 pasang kaki. 4 berarti 6, sekitar 50-an kaki, Pak. Sumsumnya, ya kan kikil itu di dalamnya kan tulangnya itu ada sumsumnya, itu namanya kikil sumsum. Paling itu kalau paling banyak satu hari 10 porsi aja kita kalau sumsumnya. Kan terbatas ya, makanya sekarang sering habis, sering cepet habis ya.
3: Beruntung saya masih kebagian kikil sumsum yang disajikan dengan lontong. Kali ini saya makan bersama satu keluarga yang berangkat dari Malang ke Surabaya untuk kulineran. Seporsi kikil sumsum yang menggoda selera dibanderol Rp35.000. Sementara semangkuk kikil dihargai Rp32.000, belum termasuk lontong dan nasi masing-masing Rp7.000.
6: Untuk menyedot sumsum ini ternyata ada tekniknya. Harus ditusuk-tusuk dulu pakai sedotan, terus diisi kuah. Baru deh diseruput. Sumsumnya lembut dan ini isinya asli sumsum dipadukan dengan kuah yang gurih. Mantul banget. Ibu, ini gimana rasanya untuk yang baru pertama kali makan di sini?
7: Oh ya, karena bapaknya kan pencinta kuliner, terus kita browsing di internet yang lagi viral. Ketemulah Bronggalan kan, kita coba. Bapaknya coba, ternyata cocok rasanya di sini.
6: Cocok rasanya. Bapak, ini yang pesen sum-sum juga sama kayak saya. Gimana rasanya, Pak?
8: Untuk rasa gurih, sum-sumnya lembut dengan bercampur kuah yang memang
6: gurih dan lembut ya. Dan ini bukan tepung ya isinya, tapi asli sumsum, original sumsum. Bocil-bocil gimana? Suka juga makan kikil? Suka. Rasanya gimana?
9: Gurih, enak. Habis nggak itu makan satu mangkok?
10: Habis dong.
9: Habis. Ya udah, saya mau ngabisin dulu. Ini masih banyak, masih besar.
3: Di lontong kikil sapi rombong ijo Jalan Gembong Tebasan, lontong kikil tetap bisa dinikmati tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp23.000, semangkuk kuah kikil sudah disajikan dengan lontong. Jika menginginkan lontong utuh, tinggal menambah Rp5.000. Berdiri sejak sekitar tahun 1980-an, lontong kikil rombong ijo awalnya berada di Jalan Kapasari. Kemudian 4 tahun terakhir pindah ke Jalan Gembong Tebasan. Kini, lontong kikil dikelola Alakul Ulum sebagai generasi kedua. Namun, masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu.
11: Rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, kacang tanah, jumbo pasti, Pak. Jantan, betina, sama saja. Iya.
12: Satu hari,
11: satu kintal setengah.
12: Sekikil
11: sapi.
3: Salah satu penikmat lontong kikil, Husnul Khotimah bersama sang suami, makan di sini setidaknya 2-3 kali dalam sebulan.
13: Ya, kadang sampai 2-3 kali, enak rasanya.
12: Gimana enaknya gimana, Bu? Kuahnya
13: mantap, mantap. Terus porsinya juga besar, banyak kan porsinya.
12: Kikilnya besar-besar, Bu?
13: Iya.
12: Kalau soal harga?
13: Harga ya standar lah, segitu.
12: Jangkau, ya?
13: Iya, masih terjangkau.
3: Sekarang giliran saya untuk menikmati lontong kikil sapi di tengah hiruk pikuk kota Surabaya.
9: Potongan kikilnya gede-gede. Pas digigit, dia nggak ngelawan. Empuk dan kuahnya gurih. Seporsi ini cuma Rp23.000 aja. Udah dapat kikil dan lontong. Ramah kan di kantong? Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri sukses merebut gelar juara turnamen Japan Open 2026. Prestasi gemilang ini mereka raih setelah memenangkan babak final yang berlangsung pada Minggu di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Fajar Fikri menjadi juara setelah menundukkan wakil Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, lewat permainan 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Pertandingan berjalan sangat sengit, di mana kedua pasangan saling kejar mengejar angka. Namun Fajar Fikri tampil lebih tenang di poin-poin kritis. Kemenangan ini terasa sangat krusial bagi Fajar Fikri karena berhasil memperbaiki rekor pertemuan mereka melawan Kim Seo menjadi 2-3. Selain itu, hasil ini menjadi ajang balas dendam yang manis setelah sebelumnya mereka kalah dari pasangan Korea tersebut di final French Open 2025. Gelar juara di Japan Open 2026 ini juga menjadi pelepas dahaga sekaligus gelar pertama bagi Fajar Fikri di tahun 2026. Pencapaian ini sekaligus mengobati kekecewaan mereka setelah sebelumnya sempat gagal dan harus puas menjadi runner-up di final Singapore Open 2026. Fajar Fikri menjadi juara ganda putra Indonesia pertama di Japan Open semenjak kedikdayaan pasangan ganda putra Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya pada 2017 hingga 2019 silam.
1: Halo, apa kabar CNN Sporters? Apresiasi dulu dong buat Fajar Fikri, ganda putra Indonesia yang udah berhasil menjabat gelar juara turnamen Japan Open 2026. Bikin bangga Indonesia deh ya. Saya Victor Pangaribuan dan selama setengah jam ke depan saatnya Anda mengupdate informasi terkini seputar dunia olahraga di CNN Indonesia Sports. Dan CNN Sporters, striker Real Madrid Kylian Mbappe berhasil menyalip top skor Piala Dunia sepanjang masa Lionel Messi dalam pertandingan Prancis melawan Inggris Sabtu dini hari.

Pemain Prancis Kylian Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 22 gol setelah mencetak brace dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Le Bleu melawan Inggris yang membantu timnya.

0: yang memperkecil ketertinggalan menjadi 4-3 di babak kedua pada Sabtu pagi. Mbappe tidak dapat menambah pundi-pundi golnya lagi karena Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Pemain berusia 27 tahun tersebut melompati catatan bintang Argentina Lionel Messi dengan 21 gol yang dijadwalkan bermain dalam laga final hari Minggu waktu setempat melawan Spanyol. Berikutnya dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa adalah pemain Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol, diikuti legenda Brazil Ronaldo dengan 15 gol. Kemudian di posisi berikutnya ada pemain Jerman Gerd Müller dan pemain Inggris Harry Kane dengan masing-masing 14 gol. Messi berkesempatan menyalip Mbappe setidaknya pada tahun ini jika dapat mencetak 2 gol melawan Spanyol di laga pamungkas Piala Dunia 2026.
1: Sebelumnya CNN Sports, drama 10 gol tercipta di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Prancis dengan Inggris. Hat-trick Bukayo Saka mengantarkan skuad The Three Lions menang dengan skor akhir 6-4. Inggris tampil impresif di babak pertama melawan Prancis di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. 4 gol sukses disarangkan anak asuh Thomas Tuchel di babak pertama lewat gol Declan Rice, Ezri Konsa, dan 2 gol Bukayo Saka. Prancis baru memberi perlawanan di babak kedua. Tim Ayam Jantan mencoba mengejar lewat 2 gol yang dicetak Kylian Mbappe dan Bradley Barcola serta Ousmane Dembele. Namun penalti Saka dan gol penutup dari Jude Bellingham memastikan Inggris menang dengan skor akhir 6-4. Next, hujan deras disertai badai petir mengganggu persiapan Spanyol dan Argentina jelang final Piala Dunia 2026. Spanyol bahkan terpaksa membatalkan sesi latihan demi keselamatan pemainnya.
2: Menjelang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia, hujan deras disertai petir mengguyur wilayah sekitar. Tim asuhan Luis de la Fuente itu sebelumnya dijadwalkan menjalani sesi latihan terakhir sebelum final di lapangan Melani Lane, New Jersey pada Sabtu. Spanyol sempat menangguhkan sesi latihan dan para pemain melakukan pemanasan di dalam ruangan. Setelah menunggu sekitar 40 menit, Spanyol memutuskan untuk membatalkan latihan. Sementara timnas Argentina tetap menggelar latihan di bawah guyuran hujan. Lionel Messi dan kawan-kawan menjalani latihan setelah sempat tertunda selama 45 menit. Pasukan Lionel Scaloni tampak antusias menjalani latihan terakhir di fasilitas latihan Columbia Park di Morristown, New Jersey. Para pemain utama Argentina seperti Emiliano Martinez hingga Julian Alvarez menjalani latihan dengan intensif dan menyelesaikan sesi latihan sesuai dengan jadwal.
1: Masih ingat dengan gol kontroversial Hand of God yang dicetak Diego Maradona pada Piala Dunia 1986. Nah, lebih dari 3 dekade berlalu, bola yang menjadi saksi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia itu kini akan dilelang dengan harga fantastis mencapai puluhan miliar rupiah.
3: Ayo, siapa yang masih ingat dengan kejadian menggemparkan Hand of God Diego Maradona pada Piala Dunia 1986? Ternyata bola yang digunakan saat itu masih ada hingga saat ini loh. Bola yang menjadi saksi gol legendaris Hand of God Diego Maradona pada pertandingan perempat final Piala Dunia 1986 antara Argentina dan Inggris itu akan dilelang dengan harga pembukaan sebesar 2,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 40 miliar rupiah. Menurut rumah lelang yang menangani penjualan tersebut, bola bersejarah itu disebut sebagai Holy Grail atau benda paling berharga. Bagi para kolektor sepak bola, nilainya diperkirakan bisa menyaingi rekor penjualan jersey Maradona dari laga yang sama yang terjual seharga 9,2 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022.
4: There's certain been some valuable items from this World Cup. The game-winning ball from Argentina over

0: England would be valuable. But the difference is the hand of God and is a moment that even if you know nothing about soccer, you've heard of it, you know the story. So it kind of even just transcends the sport and it's gone into folklore.
1: Keaslian bola juga telah dipastikan oleh perusahaan pencocokan foto yang verifikasi bahwa bola tersebut benar-benar digunakan dalam pertandingan Argentina melawan Inggris di Piala Dunia 1986. Bola bersejarah ini akan dilelang mulai akhir bulan Juli hingga 23 Agustus mendatang.
2: Zealand Sporters Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak akhir. Lantas bagi sang juara dan tim-tim peserta, berapa hadiah yang akan mereka bawa pulang? Penasaran kan? Kita simak liputannya berikut ini.
1: Total hadiah yang akan diberikan FIFA pada gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara mencapai $871 juta atau setara dengan 15,68 triliun rupiah. Total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yakni $727 juta serta telah mengalami kenaikan sebesar 50% dari total hadiah Piala Dunia 2022 lalu. Jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim menjadi alasan utama FIFA dalam meningkatkan alokasi dana hadiah tersebut. Berdasarkan rinciannya, bagi tim yang hanya bertahan di babak grup, tetap membawa pulang hadiah sebesar $10 juta atau 180 miliar rupiah. Sementara, tim yang lolos ke babak 32 besar akan mendapatkan hadiah sebesar $12 juta atau 216 miliar rupiah. Hadiah pun semakin besar bagi tim yang masuk babak 16 besar yang mendapatkan hadiah sebesar $16 juta atau 288 miliar rupiah. Bagi tim yang masuk ke babak semifinal atau peringkat 8 besar akan mendapat hadiah sebesar $20 juta atau 360 miliar rupiah. Masuk ke 4 besar, hadiah pun lebih fantastis ya. Bagi tim yang meraih juara 4 akan mendapatkan hadiah sebesar $28 juta atau 504 miliar rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar $30 juta atau 540 miliar rupiah. Runner-up akan mendapatkan hadiah sebesar $34 juta atau 612 miliar rupiah. Dan sang juara utama akan mendapatkan $51 juta atau 918 miliar rupiah. Tak hanya itu, sisa hadiah sebesar $168 juta akan dibagikan ke seluruh tim tanpa memandang performa pemain selama turnamen. Jadi, setiap tim dalam turnamen dunia tersebut setidaknya akan mendapat sekitar $12,5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk biaya persiapan, pemusatan latihan, serta akomodasi perjalanan.
2: Yang bakal dapat 918 miliar rupiah ini kira-kira Argentina atau Spanyol ya, kita lihat nanti. Berikutnya CNN Sports, gemerlap Piala Dunia 2026 belum benar-benar usai. Di tengah sorotan dunia yang masih tertuju pada Lionel Messi, Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau MLS justru bersiap menyambut babak baru. Usai membela Argentina di partai final Piala Dunia, Messi akan kembali mengenakan seragam merah muda Inter Miami. Sebuah momen yang diyakini menjadi katalis bagi pertumbuhan sepak bola Amerika Serikat.
1: Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023, Lionel Messi tidak hanya meningkatkan daya tarik kompetisi, tetapi juga mendongkrak jumlah penonton, nilai komersial, hingga popularitas MLS di berbagai belahan dunia. Penampilan gemilang Messi pada Piala Dunia 2026 diperkirakan semakin memperkuat daya pika tersebut. Komisioner MLS Don Garber mengaku bahkan dirinya tidak pernah membayangkan seorang pemain sebesar Lionel Messi akan bermain di kompetisi Amerika Serikat. Menurut Garber, kemampuan kapten timnas Argentina itu menghadirkan momen-momen magis di lapangan menjadi daya tarik yang sulit ditandingi.
3: None of us in the league understood what Messi was when he was playing at Barcelona, other than as fans or playing at Paris. And the fact that he would have a right-footed cross at the last moment, see, I even know what that is, and be able to win a game in front of the world and be in the final, and then, as I said, take off his Argentina jersey and put on an MLS jersey. I never dreamed that that could happen. And he's happy. Happy players are good.
1: Optimisme itu juga diperkuat dengan hadirnya sejumlah pemain bintang lain. Salah satunya Antoine Griezmann yang baru bergabung dengan Orlando City. Mantan penyerang Atletico Madrid itu menilai kualitas kompetisi MLS kini jauh lebih kompetitif dibandingkan beberapa tahun lalu. Griezmann berharap euforia Piala Dunia dapat menginspirasi semakin banyak anak-anak di Amerika Serikat untuk mencintai sepak bola. Menurutnya, jika para pemain mampu menyajikan pertandingan yang menghibur di setiap stadion, semakin banyak generasi muda yang terdorong untuk mulai bermain sepak bola.
4: Muchos jóvenes, ¿no? Que salen de la MLS hacia Europa y jugadores de talla mundial que vienen a jugar aquí, así que eso es lo mejor, ¿no? Para nuestra liga. El mundial también ayuda, ¿no? A que todos los niños americanos disfruten de fútbol y que quieran empezar a dar patadas al balón y ojalá podamos dar espectáculo, ¿no? En los estadios para dar ganas a los niños a querer jugar al fútbol.
1: Dengan kombinasi talenta lokal yang terus berkembang dan kehadiran para bintang dunia, MLS kini tak lagi sekedar menjadi tujuan akhir karir pesepak bola elit. Liga Amerika perlahan menjelma sebagai salah satu kompetisi yang diperhitungkan, dengan Lionel Messi tetap menjadi wajah utama yang menghubungkan panggung Piala Dunia dengan masa depan sepak bola Amerika Serikat.
5: Grande, a round of applause for your newest client.
2: Dua pekan menjalani pemusatan pelatihan di Bali, timnas Indonesia semakin solid nih, CNN Sports. Selain membangun ketahanan fisik, mental individu, pelatihan ini juga difokuskan pada sesi taktik yang akan digunakan dalam laga Piala AFF 2026.
6: Timnas Garuda yang akan berlaga di Piala AFF 2026 mendatang diperkuat oleh pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 13 Juli lalu, Michelle Baker yang sebelumnya memegang paspor kebangsaan Australia. Bergabung di pusat pelatihan Bali United Training Center Gianyar Bali, pemain berusia 19 tahun dengan tinggi 196 cm ini akan menjadi senjata baru di lini depan Timnas Garuda.
7: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young man. You know, at 19, you've still got a lot of football future ahead of you. So to make a commitment for Indonesia that young, I think that shows great maturity and a massive commitment to this country.
6: Dua minggu menjalankan pelatihan di Bali, timnas senior Garuda di bawah asuhan John Herdman semakin menunjukkan kesiapan menghadapi laga di Piala AFF tahun ini.
7: Yeah, good progress. As I say, I try and take every day by day and challenge them to grow every day. That's it. We're not thinking about the tournament. We're not thinking about the outcome. They know what the possibility is. We've just said every day we grow. We grow, we improve. We grow, we improve.
6: Para pemain yang belum pernah memperkuat timnas di ajang Piala AFF telah mempersiapkan diri untuk bermain maksimal, berkaca dari perjalanan panjang tim Indonesia sebagai negara yang paling sering masuk ke babak final, tapi belum pernah sekalipun menyandang gelar juara.
8: Yeah, of course we know a lot about the history as well. You know, everyone here is really hungry. I think we want to show ourselves, so we're working really hard. So we will be prepared really well.
6: Tim Garuda bertekad untuk mematahkan rekor spesial runner-up dan membawa pulang gelar juara tahun ini. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
2: Belasan ribu pelari dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara turut memeriahkan Riau Bayangkara Run 2026 di Kota Pekanbaru Riau. Tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Kementerian Koperasi mengadakan kegiatan Fun Run Genkorp Run 5K di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan Minggu pagi. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 pelari ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan Gubernur DKI Jakarta.
11: Kementerian Koperasi mengadakan kegiatan Fun Run bertajuk Genkorp Run 5K dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Agenda ini turut dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya melakukan flag off tanda dimulainya Genkorp Run 5K. Sekitar 2.000 pelari ikut serta dalam kegiatan Fun Run sejauh 5 km ini. Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, kegiatan ini menyasar para generasi muda dari generasi milenial dan Gen Z.
12: Koperasi Nasional yang ke-79 setelah minggu lalu tanggal 12 kita menyelenggarakan acara Indonesia Arena yang terdiri oleh Bapak Presiden. Pagi hari ini kita menyelenggarakan wali partai dan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang telah mengubah wajah jalan di Rangkayo Rasuna Said ini dengan ini menjadi tempat yang lebih asri, lebih cantik dan sudah bisa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan acara Car Free Day.
11: Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurut Pramono, Genkorp Run 5K ini menjadi kegiatan lari pertama yang diadakan kementerian dan lembaga di kawasan Jalan Rasuna Said.
13: Acara Genkorp Run ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh kementerian lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini membuat Kementerian Lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful.
11: Kegiatan Fun Run Genkorp Run 5K semakin menarik dengan adanya kehadiran peserta yang menggunakan kostum unik seperti pelari-pelari yang mengenakan kostum superhero. Fun Run Genkorp Run 5K yang berlangsung pada minggu pagi ini adalah satu kesatuan dari acara Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diadakan di Indonesia Arena dengan mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Nabil Haris, Jakarta.
2: Next, belasan ribu pelari dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara turut memeriahkan Riau Bayangkara Run 2026 di Kota Pekanbaru Riau. Event itu juga membawa pesan kuat untuk menjaga lingkungan dan melawan kebakaran hutan dan lahan.
14: Suasana semarak terlihat di depan Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Minggu pagi. Belasan ribu pelari dari berbagai provinsi di tanah air hingga pelari internasional dari Prancis, Kenya, Malaysia, bahkan Singapura turut ambil bagian dalam Riau Bayangkara Run 2026. Sejumlah kategori dilombakan diantaranya half marathon 21 km, kategori 10 km, dan 5 km dengan total peserta mencapai 15.080 pelari. Mengusung tema Run with Purpose, Move Forward with Riau, Riau Bayangkara Run 2026 menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Setiap peserta menerima boneka anak gajah Nona Seroja sebagai simbol konservasi satwa liar Riau, serta bibit pohon trembesi untuk ditanam sebagai bagian dari gerakan penghijauan dan pencegahan karhutla.
15: Sumbangsi, bagaimana kita semua berkumpul, berolahraga bersama-sama menyehatkan diri kita sekaligus memberikan komitmen bersama kita bahwa hari ini Provinsi Riau benar-benar menyatukan langkah dengan membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaboratif bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait dengan tagline utama Riau Melawan Karhutla.
14: Selain lomba lari, Riau Bayangkara Run 2026 juga diramaikan Basar UMKM dan Hiburan Rakyat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat citra Riau sebagai destinasi spot tourism sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ajang Andrian Pekanbaru Riau.
2: Menikmati jeda musim panas, pembalap Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama menghabiskan sehari berlibur di Pulau Bali. Tetaplah bersama CNN Indonesia Sports.

0: Menikmati jeda musim panas, pembalap Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama menghabiskan sehari berlibur di Pulau Bali. Sebelum kembali untuk menyelesaikan 11 seri di paruh kedua musim termasuk seri Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika Oktober mendatang. Dan informasi akan sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, stay happy and healthy dan saksikan terus CNN Indonesia Sports. Bye-bye.
1: Menjelang ajang MotoGP Mandalika 2026 yang akan digelar 9 hingga 11 Oktober mendatang, dua pemuda kebanggaan Indonesia melakukan homecoming tour di Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Setelah sehari sebelumnya melakukan konvoi di jalanan ibu kota Jakarta, Sabtu siang Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama menginjakan kaki di Pulau Bali untuk sejenak rehat sebelum kembali tampil adu kecepatan di sirkuit Mandalika.
2: Penting banget karena kan kalau hampir tiap minggu kita balapan ya, karena memang jadwalnya cukup padat dari awal tahun kemarin. Dan ya sekarang lagi ada libur musim panas, jadi saya juga diundang, diajakin liburan ke Bali, dan saya juga belum pernah ke Bali. Jadi ya pastinya seneng banget, dan ini penting karena dia kayak refreshing gitu lah.
1: Sehari menghabiskan waktu di kawasan Nusa Dua Bali, dua pembalap Indonesia di kelas Moto2 dan Moto3 yang mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional ini menikmati liburan singkat mereka yang juga bertepatan dengan jeda musim panas sebelum kembali ke kompetisi di paruh kedua musim pada bulan Agustus mendatang.
3: Lokal Hero ini kita akan ajak berkeliling mengenal kawasan Nusa Dua itu seperti apa. Jadi mereka yang memang datang tujuannya untuk berlibur sehingga tahu customer experience-nya seperti apa.

lebih panjang dan kering di Indonesia pada tahun ini menyebabkan kualitas udara di Jakarta memburuk. Bahkan dari libur Minggu 19 Juli dengan jumlah kendaraan pribadi di titik terendah pun, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 165. Dan saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom bersama saya Mayfri Syari. Ini dia 3 topik utama hari ini. Hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Sabtu menyebabkan banjir kembali menerjang permukiman warga di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi namun daya beli masyarakat yang rendah, membuat mereka pun sulit mengambil keputusan. Dari mancanegara, final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadion New Jersey terganggu dengan adanya peningkatan polusi di kota New York akibat kebakaran hutan di Kanada.

0: Sedikitnya tiga kapal nelayan yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik dari salah satu kapal yang tengah diperbaiki. Dalam video amatir milik warga ini terlihat kobaran api membakar kapal yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu pagi. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar ke kapal lain, di mana api melalap sedikitnya tiga kapal. Diketahui dua dari tiga kapal yang terbakar sedang dilakukan perbaikan, dan satu lainnya kapal sudah tidak lagi digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar, diduga penyebabnya akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Api pun dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam dan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Kasus ini pun ditangani pihak terkait, termasuk oleh Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
1: Sementara diakibatkan konsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman. Itu dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
2: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
1: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
0: Kemarau yang lebih kering dan panjang di Indonesia pada tahun ini menyebabkan kualitas udara di Jakarta memburuk. Di hari libur Minggu 19 Juli 2026, dengan jumlah kendaraan pribadi di titik terendah pun, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 165. Angka ini masuk dalam kategori tidak sehat dengan konsentrasi polutan PM2,5 mencapai 80 mikrogram per meter kubik. Indeks ini berdasarkan dari situs pemantauan kualitas udara atau IQR pada 12 siang. BMKG pun menyebutkan langit cerah tanpa tutupan awan, intensitas hujan yang berkurang, serta radiasi matahari yang mencapai titik maksimal ke permukaan bumi mempengaruhi kualitas udara di Jakarta. Selain itu, polusi gas buang kendaraan bermotor dan pabrik di sekitar Jakarta juga menjadi faktor yang memperparah keadaan. Musim kemarau dengan rata-rata suhu tertinggi mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius diperkirakan masih akan berlangsung pada Juni hingga Oktober 2026 dengan puncaknya di bulan Agustus dan September.
3: Ya, kalau kita kaitkan dengan tingkat polusi, memang kondisi kemarau yang lebih kering dan lebih panjang ini berpotensi meningkatkan risiko polusi dan memburuknya kualitas udara, karena sebetulnya curah hujan itu kan secara alamiah berfungsi untuk mencuci atmosfer, ya. Dalam arti bahwa ketika turun hujan, maka polutan-polutan yang mengendap di atmosfer itu diturun bersama dengan hujan dan mengendap di permukaan tanah gitu. Tetapi ketika tidak ada hujan, maka partikel-partikel polutan itu terus mengambang di atmosfer, dan jika hujan itu jeda hujan ini sangat panjang, maka selama itu pula polutan itu akan mengambang di atmosfer dan menumpuk setiap hari bertambah-bertambah, karena kita tahu di kota-kota besar misalnya Jakarta, dan sebetulnya mungkin tidak hanya Jakarta tapi kota-kota besar yang lain, transportasi begitu tinggi, setiap kendaraan menghasilkan polutan, dan juga kita dekat dengan area industri yang di situ juga ada polusi gitu, sehingga kemudian yang dirasakan oleh masyarakat adalah kualitas udara yang semakin buruk di periode yang kering.
0: Sementara itu, hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Sabtu menyebabkan banjir kembali menerjang permukiman warga yang ada di Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir ini juga disebabkan tanggul yang dibangun oleh pemerintah pasca bencana banjir bandang November 2025 lalu kembali jebol karena tidak mampu menahan debit air. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Arianto Tambunan, mengatakan bahwa ketinggian banjir di Kecamatan Tuka ini kurang lebih 1 meter dan pihaknya langsung mengarahkan personil untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan menggunakan perahu karet. Sejumlah warga ini pun terpaksa mengungsi di rumah-rumah warga yang tidak terdampak banjir.
4: Ketinggian ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Mm-hmm. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Dan kita telah evakuasi sebanyak 10 orang, termasuk di situ 2 orang anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena dampak daripada banjir tersebut.
0: Ya, jika banjir menerjang Sumatera Utara, maka musim kemarau yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga terjadi sejak beberapa bulan terakhir dan memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Warga pun harus rela antre untuk bisa mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh BPBD Kabupaten Bekasi. Sementara itu ada sebanyak 1.499 kepala keluarga yang berlokasi di lereng Gunung Penanggungan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Untuk mencukupi kebutuhan MCK, warga pun mengandalkan air hujan yang ditampung di tandon. Itu pun persediaannya kian menipis.
5: Puluhan warga Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengantre air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi pada Sabtu. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Bahkan sebelumnya warga terpaksa mencari air bersih hingga radius 1 km untuk mendapatkan air karena sumur warga mengering. Bahkan warga terpaksa harus membeli air bersih seharga Rp100.000 per tangki berukuran kecil yang hanya cukup digunakan selama 3 hari. Kekeringan tahun ini terasa jauh lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. BPBD Kabupaten Bekasi mengerahkan sebanyak 8 mobil tangki untuk memberikan bantuan air bersih bagi 150 KK di wilayah tersebut dengan total 16.000 liter selama 3 hari terakhir.
6: Kalau ya kering karena nggak ada hujan.
7: Dari sumur?
6: Dari sumur kering kalau nggak ada hujan.
7: Jadi sehari-hari gimana nih, Bu?
6: Ya ngambil ke saudara. Ya kadang-kadang beli.
7: Sehari berapa, Bu, kalau untuk beli, Bu?
6: Untuk beli itu satu kempu kan 100.000, kepake 3 hari lah.
7: 3 hari ya?
6: Iya.
7: Sedang kebutuhan banyak juga, Bu?
6: Iya.
7: Ini bantuan setiap hari atau?
6: Saya baru dapat hari ini aja.
7: Oh, biasanya hari ngambil jauh?
6: Iya. Baru nyampe hari ini bantuan.
7: Bantuan baru hari ini,
6: iya,
7: ya?
5: Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, sebanyak 3.972 kepala keluarga di 8 desa yang tersebar di 4 kecamatan terdampak krisis air bersih. Dampak musim kemarau juga dirasakan warga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya terdapat 1.499 kepala keluarga yang bermukim di lereng Gunung Penanggungan tersebut kesulitan air bersih sejak 4 bulan terakhir. Kondisi terparah dirasakan warga 2 dusun, yakni Dusun Kandangan dan Dusun Kunjoro. Untuk mendapatkan air bersih, warga memanfaatkan sisa air hujan yang ditampung di tandon, itu pun persediaannya kian menipis. Tak hanya itu, warga pun terpaksa mengeluarkan biaya yang tersedikit untuk memenuhi kebutuhan MCK karena harus menempuh jarak 7 km ke desa lain.
8: Penampung-penampung di rumah warga milik pribadi itu ada cuma sekitaran 1 bulan itu habis. Gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
5: Warga desa berharap pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto melalui dinas terkait bisa mengirimkan bantuan air bersih ke desa mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kemarau panjang membuat krisis air bersih melanda sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten. Di Kabupaten Lebak, ratusan warga mengandalkan bantuan truk tangki air untuk bisa bertahan. Sementara itu di Cilegon dan Indramayu, warga terpaksa menempuh cara-cara ekstrim demi bisa mendapatkan air bersih.
9: Pembagian air bersih di Kampung Cipuah Masjid, Desa Cipuah, Kecamatan Warung Gunung, Lebak, Banten berlangsung pada Sabtu pagi. Warga berbondong-bondong datang membawa jeriken, ember, galon, dan berbagai wadah penampung untuk mendapatkan air bersih. Truk tangki milik Taruna

0: Tur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Sejak 5 bulan terakhir, sumber air di lingkungan permukiman mengering dan memaksa warga berjalan kaki sambil membawa jerigen dan galon kosong menuju sumur bendung di dasar lembah. Untuk mencapai lokasi, warga harus menurun tebing yang curam dan medan berbatu sejauh 2 km. Dari belasan titik mata air di sumur bendung, hanya sebagian kecil yang masih mengeluarkan air dengan debit yang terus menurun sehingga warga harus mengantri secara bergantian.
1: Ya, setiap tahun adanya kayak gini. Ya, dikirim sama mobil itu buat nuci-nuci. Dapatnya dua galon. Dua galon.
2: Tapi satu minggu sekali dikirimnya.
1: Iya.
2: Dari pemerintah kota ya.
1: Iya.
0: Di Indramayu, Jawa Barat, hampir setiap pagi dan sore warga Blok Oyoran, Desa Kerangkeng, mendatangi sebuah kubangan di wilayah mereka untuk mandi dan mencuci, lantaran sumur di rumah sudah tidak lagi mengeluarkan air. Masyarakat yang memanfaatkan air kubangan ini merupakan warga yang tidak memiliki akses saluran PDAM. Sementara untuk kebutuhan konsumsi seperti minum dan memasak, warga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air bersih. Dengan kondisi krisis air bersih yang kian meluas di 3 daerah, warga berharap pemerintah segera menyiapkan solusi jangka panjang agar krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 3 orang tewas dan 7 lainnya terluka akibat bentrokan antara 2 warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: membawa kabur motor milik seorang bocah dengan modus pinjam lalu menjualnya seharga 500 ribu. Ada seorang pria yang diikat di tiang listrik lalu dihakimi massa di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Sementara di lokasi lainnya, polisi menangkap seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor yang diduga beraksi puluhan kali di Jakarta Selatan. Pelaku kerap membawa senjata api saat menjalankan aksinya itu.
1: Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tadi. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang bocah pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Korban bersama orang tuanya sudah berusaha mencari pelaku namun tidak kunjung bertemu. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tidak sengaja bertemu dengan pelaku namun saat ditanyai perihal motornya, ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penadah. Karena kesal, korban kemudian berteriak meminta tolong hingga warga datang dan menangkap pelaku. Usai dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti.
2: Kalau masalah jual, cuman
3: gue bilang, bilangnya dia digade motornya, tapi nggak tahu juga digade apa dijual.
1: Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan menangkap seorang residivis spesialis curanmor berinisial T saat tertidur di rumahnya di Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu dini hari. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Petukangan Selatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan.

0: kejahatan. Dalam aksi tersebut, pelaku terekam kamera pengawas saat merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan lebih dari 20 aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga menduga pelaku tidak segan menggunakan senjata api apabila aksinya dipergoki oleh korban atau warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu pucuk senjata api, 5 butir peluru kaliber 9 mm, 1 unit sepeda motor Matic hasil kejahatan, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
1: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, di mana 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidate yang disembunyikan di atas plafon belakon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan, polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidate, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
2: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidate merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 paket berisi 10 bungkus vape merek Tuk mengandung etomidate, 7 pot vape merek Yakuza yang mengandung etomidate, 1 unit handphone milik tersangka KGM, 1 unit handphone milik tersangka S.
0: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum pegawai spa berinisial GF di Jalan Sei Belutu, Medan, Sumatera Utara, karena mengedarkan narkotika kepada pengunjung spa yang datang ke lokasi tersebut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 bungkus narkotika jenis happy water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus happy water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis happy water tersebut.
3: GF kami amankan di Sei Belutu, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece happy water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia, yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece happy water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
0: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis happy water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, teka-teki pelaku pembunuhan pria bersarung batik yang ditemukan tewas di lahan kosong di kawasan Pantai Permata, Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Pelaku yang ternyata teman dekat korban mengaku sakit hati terhadap korban. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tak direstui. Kami hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Kasus penemuan jasad pria bersarung batik dengan luka parah di bagian kepala dan wajah yang menggegerkan warga kawasan Pantai Permata Probolinggo Jawa Timur pada 4 Juli lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan AN 32 tahun sebagai tersangka pembunuhan SA 35 tahun warga Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dan korban diketahui berteman akrab. Pada hari kejadian, mereka berkeliling di kota Probolinggo menggunakan sepeda motor milik korban. Menurut hasil penyidikan, di tengah perjalanan korban diduga melakukan tindakan pelecehan dengan mencium dan meraba bagian tubuh tersangka. Tindakan korban akhirnya memicu pertengkaran hingga keduanya berhenti di lahan kosong kawasan Pantai Permata. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil palu dan cutter yang berada di dalam jok sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali dan menyayat wajah korban hingga meninggal dunia. Tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual senilai 4 juta rupiah, sedangkan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli peralatan memancing.
1: Dengan saat ini untuk sepeda motor korban masih dalam upaya pencarian. Ini semua kita dapatkan dari keterangan ataupun hasil dari lidik-sidik yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Untuk modus operandi, untuk tersangka N ini membunuh korban menggunakan palu dan pisau cutter sampai meninggal dunia, kemudian membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace.
0: Situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, Serang, Banten mendadak geger usai ditemukannya dua janin bayi manusia yang tercecer di atas tanah jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bhayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencatat, jarak antara posisi janin pertama dan janin kedua ditemukan saling terpisah sejauh 50 meter dengan kondisi tali pusar dan ari-ari masih melekat. Menurut keterangan saksi mata, janin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 8 pagi di saat arus kondisi lalu lintas perumahan masih lengang. Warga pada awalnya mengira bagian janin tersebut merupakan bangkai anak tikus. Namun saat didekati, warga terkejut karena sudah memiliki bentuk fisik manusia berusia 4 bulan. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Kota Serang untuk proses autopsi.
2: Kayak berbentuk janin manusia. Maksudnya ya kumplit, ada ari-arinya, ada ketubannya.
3: Itu sekitar umur berapa?
2: Kurang lebih kayaknya 4 sampai 5 bulan.
3: Ada berapa janin?
2: Ada 2.
3: Itu bercecer ya?
2: Bercecer, soalnya itu di dua lokasi.
3: Dua lokasi?
2: Iya.
3: Di satu gang ini ya?
2: Iya, di satu gang tapi di dua lokasi. Yang lokasi pertama di sini sama yang lokasi kedua ada di pojok sana.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tidak menyangka di usia senja, sang ayah EMS, 67 tahun, dengan ibunya, IE, 61 tahun, terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IE, sang istri, menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lainnya. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
4: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Terakhir ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gatot Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD, 19 tahun, dan kekasihnya NJS, 28 tahun, dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
5: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak dan bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: 3 orang tewas dan 7 orang lainnya terluka akibat bentrokan antara 2 warga desa di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu. Sementara di lokasi lain, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi balap liar yang digelar puluhan pemotor di Kota Makassar pada Sabtu subuh.
7: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan balap liar yang digelar puluhan pemotor di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sabtu subuh. Beberapa pelaku bahkan berusaha menabrak anggota SPKT Polsek Panakukang yang sedang bertugas. Aksi ugal-ugalan ini dikeluhkan oleh pengguna jalan karena para pelaku memblokade seluruh badan jalan. Selain itu, warga yang melintas juga khawatir karena sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam jenis busur panah. Pasca penindakan, arus lalu lintas di lokasi ini pun kembali normal. Tawuran antar pelajar ini terekam kamera pengawas terjadi di Jalan Sidorejo Karangkawen, Kabupaten Demak, Jumat sore. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan membuat warga di sekitar lokasi ketakutan. Akibat tawuran ini, seorang pelajar meninggal dunia dan 2 lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Sabtu siang, Kapolsek Karangkawen, AKP Mujiono mengklaim anggotanya masih menyelidiki kejadian ini. Dari keterangan saksi, tawuran diduga melibatkan sejumlah pelajar asal Semarang dan Demak. Hingga kini, pemicu tawuran belum diketahui. Buat pelaku tawuran. Sabtu pagi, suasana desa Narasosida dan desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, NTT berubah mencekam akibat bentrokan antara 2 kelompok pemuda. Akibat bentrokan, 3 orang dilaporkan tewas dan 7 orang lainnya terluka. Selain itu, 20 rumah hangus karena dibakar massa. Kepada jurnalis Transmedia melalui sambungan telepon, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra mengatakan bentrokan diduga dipicu sengketa lahan ulayat antara warga kedua desa. Polda NTT menurunkan 1 peleton pasukan Brimob Kompi 4 Batalion B Blopor dari Maumere untuk membantu mengamankan lokasi bentrokan.
8: Konflik ini sudah yang kedua kali. Yang pertama dari bulan Maret dan ini pecah lagi. Dari awal kami di sana itu masalah lahan. Lahan yang di mana itu merupakan tanah ulayat yang dipermasalahkan.
7: 2 jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Sabtu siang. Sedangkan satu jenazah lain rencananya akan dimakamkan pada Minggu siang waktu Indonesia Tengah. Adapun sebagian korban luka sudah diizinkan untuk kembali ke rumah. Hingga Sabtu malam, anggota TNI dan Polri masih bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi namun daya beli masyarakat yang rendah, membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan. Karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso, maka mereka juga harus berani mengambil risiko kehilangan pelanggannya.
9: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya, ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang, apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
10: Sangat terdampak sekali, mas, soalnya kan

0: pendapatan sama pengeluaran itu ya apa ya mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan nggak harga daging aja, lain-lain juga ikut naik semua mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang terutama kayak warung-warung ini juga bingung mas.
1: Khoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
2: Sementara itu, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi bagi para manajer koperasi yang dibuka langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Pelatihan dilaksanakan di Satuan Pendidikan Pusat Pendidikan Artileri Medan atau Pustik Armet Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat siang. Pelatihan ini diberikan kepada 30.000 lebih calon manajer KDMP yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Pelatihan ini pun menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola koperasi agar mampu menjalankan tata kelola yang lebih baik, akuntabel, dan berdaya saing. Para peserta ini mendapatkan pelatihan tentang kedisiplinan, bela negara, keuangan, manajemen, dan koperasi, di mana kegiatan ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 31 Juli nanti.
3: Sekarang kita sudah mulai pelatihan-pelatihan tentang keuangan, manajemen, tentang koperasi, tapi juga pengetahuan mereka tentang soft skill, pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi, melakukan interaksi sosial, baik kepada masyarakat desa, kepala desa, kemudian juga dengan pengawas, pengurus, dan apalagi ditambahkan tadi oleh materinya Pak Ari Ginanjar, mereka tahu kemampuan secara personal mereka dan apa yang harus mereka tutupi kelemahan, apa yang harus mereka tingkatkan dari apa, kekuatannya mereka secara pribadi itu di profiling secara tepat dengan metodenya Pak Ari Ginanjar. Jadi
2: seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuktikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas. Dirinya berhasil mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah per bulannya. Sementara itu ada seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi mengoleksi berbagai jenis toke unik. Dari hobinya ini, ia pun pernah menjual per ekor toke dengan harga 25 juta rupiah.
4: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal 700 ekor ayam. Setelah melihat peluang yang menjanjikan, Arfa terus mengembangkan usahanya sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Berkat ketekunan, keuletan, dan semangat belajar secara otodidak, membuat usahanya terus berkembang dan memberikan hasil yang menjanjikan. Setiap hari, peternakan milik Arfa mampu menghasilkan 60 hingga 70 rak telur ayam. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Polewali Mandar hingga Majene.
5: Saya ingat saya bilang saya akan pensiun nanti ini, jadi untuk kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
4: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis toke dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual toke bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing toke.
6: Pernah menjual toke dengan harga berapa, Pak?
7: Paling 25 juta.
6: Pernah ya?
7: Pernah. Sering kali lah.
6: berapa ekor itu?
7: Waktu itu 6 ekor.
6: 6 ekor ya?
7: Iya, dapat 150 juta.
4: Menurut Mulyanto, perawatan tokek tergolong mudah. Pakan utamanya hanya berupa jangkrik yang diberikan secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Bandung Jawa Barat ini memang dikenal sebagai kota kembang. Dan sesuai namanya, sejak lama banyak pedagang kembang atau bunga di Bandung yang bermunculan. Salah satunya ada di pasar Bunga Wastu Kencana. Namun ternyata di tengah gempuran zaman, para pedagang ini juga harus berusaha bertahan meskipun omset penjualan mereka terus menurun.

0: Berdiri sejak 1987, Pasar Bunga Wastu Kencana merupakan sentra penjualan bunga legendaris di Kota Bandung. Dulunya, pasar ini adalah gabungan pedagang-pedagang bunga di kawasan Jalan Braga, Tamblong, dan pedagang pikul dari Lembang. Lokasi yang berada di pusat kota membuat tempat ini seringkali menjadi rujukan utama warga yang ingin membeli aneka jenis bunga cantik dan segar. Aktivitas di pasar ini sudah terlihat sejak pukul 7 pagi. Di waktu ini, para pedagang mulai bersiap di kios masing-masing untuk menyambut pembeli. Salah satunya adalah Budiarto. Pria berusia 52 tahun ini merupakan generasi ketiga pedagang bunga yang melanjutkan usaha keluarganya berdagang di sini. Selama puluhan tahun berdagang, Budiarto telah merasakan pasang surutnya pasar bunga Wastu Kencana. Sempat disebut sebagai pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, kini masa kejayaan tempat ini perlahan memudar. Maraknya penjualan online serta pandemi COVID-19 membuat suasana pasar tak seramai dulu.
1: Ini mulai kerasa makin sepinya tuh pas pandemi.
2: Pandemi kan kita tutup 2 tahun. Disuruh tutup. Otomatis ya kegiatan nggak ada. Pas mulai lagi, anggap aja dari nol lagi ya. Serasa mulai dari tahun 87 lagi aja gini.
1: Dari nol lagi. Mm-hmm. Sampai sekarang berarti belum seramai kayak dulu sebelum pandemi ya, Pak?
2: Belum.
1: Masih belum recovery
2: belum balik,
1: lah ya.
2: Gitu. Belum balik ramainya.
1: Omset berarti tadi turun berapa, Pak?
2: Ya, 40% lebih lah turun.
0: Meski pendapatan terus berkurang, Budiarto memilih untuk tetap bertahan. Dengan terampil, ia membuat buket atau karangan bunga memanfaatkan aneka jenis bunga segar yang ada. Bersama puluhan pedagang lainnya, ia menyimpan harapan kepada pemerintah agar suasana pasar bunga Wastu Kencana bisa kembali seperti dulu.
2: Ya, harapannya mungkin kayak neng-neng gini menunjang, bantuin promo lah pasar bunga biar orang teh giat lagi datang ke sini, belanja lagi ke pasar langsung, nggak belanja via WA gitu kadang. Kadang-kadang orangnya malas kayaknya mah, malas pergi.
0: Hal senada diungkapkan oleh Eliani, pedagang bunga lainnya. Bersama sang suami, wanita berusia 57 tahun ini juga masih mempertahankan usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun. Meski lebih sepi dibanding dulu, ia bersyukur masih ada saja pembeli yang datang untuk memesan bunga, sehingga ia dan sejumlah karyawannya masih mendapatkan penghasilan.
1: Tapi masih tetap bertahan, kenapa, Bu?
3: Karena kan sehari-hari kan
4: ini apa terusnya masih terus.
1: Kenapa masih bertahan, Bu?
3: Iya kan usahanya kan uang usahanya dari sini, dari jualan bunga. Nggak ada jualan yang lain lagi, nggak ada usaha lain lagi.
1: Jadi mau nggak mau tetap bertahan ya, Bu, ya di sini. Emang jauh banget, Bu, kalau dulu sampai sekarang? Biasanya kalau dulu setiap hari rame atau gimana, Bu?
3: Ya dulu mah rame. Kadang kan kalau Jumat, Sabtu kan kalau buat wedding sampai 50.
1: Dulu mah, kalau sekarang?
3: Sekarang paling banyak. Paling banyak 10, 5.
1: Oh jauh ya, Bu, ya?
0: Eli mengatakan saat ini pembuatan buket tangan menjadi yang paling diminati, terutama untuk momen wisuda, pernikahan, serta hari kasih sayang. Proses pembuatannya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama, mengandalkan kreativitas dalam menata bentuk dan warna-warni bunga agar terlihat menarik.
1: Jadi bunga-bunga di sini dijual dengan dijadikan buket ya, Bu, ya, buket bunga. Nah, bagi yang sudah jago, proses pembuatan buket bunga ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit saja. Tapi kalau yang tidak ahli seperti saya ini sudah lebih dari 10 menit juga belum jadi-jadi ya. Bikin buket ternyata memang agak sedikit susah. Dan buket-buket bunga di sini ditawarkan.

0: Kan mulai dari harga Rp50.000 sampai ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya bunga yang digunakan.
1: Perputaran ekonomi di pasar bunga Wastu Kencana tak hanya melibatkan pedagang kios, namun juga para supplier seperti Edet Rohanda yang memasok bunga segar sejak tahun 90-an. Edet merasakan betul penurunan pesanan bunga dari para pedagang seiring dengan semakin sepinya pembeli, serta pergeseran bahan pembuatan karangan bunga. Saat ini ia hanya memasok 2.000 ikat bunga per minggu, menurun hampir 2 kali lipat dibandingkan saat masa keemasan pasar bunga Wastu Kencana.
2: Ya makin sedikit, kalau dulu mah banyak yang pesan, kalau sekarang mah sedikit udah banyak itu saingannya. Jadi kan karangan bunga sekarang mah nggak full bunganya, kan dulu mah full bunga nate, ayana mah sebagian aja. Jadi disama seropong sama busa, itu dicampur.
1: Para supplier ini biasanya datang di pagi atau sore hari membawa bunga segar seperti mawar, gerbera, lili, peacock, hingga aster. Umumnya bunga-bunga segar ini bisa bertahan hingga 4 hari, asalkan disimpan dalam wadah berisi air.
3: Toko dia narus deh.
0: Toko dia narus ya? Ini? Segini 6?
3: Ya, segitu 6.
0: Oke, siap. Nah, jadi bunga-bunga yang dijual di pasar bunga Wastu Kencana ini rata-rata berasal dari petani bunga di kawasan Lembang. Ini setiap harinya bunga-bunga ini dibawa oleh para supplier untuk didistribusikan kepada toko-toko yang ada di pasar ini. Tuh, bunganya seger.
1: Meski tak seramai dulu, sejumlah warga masih menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama saat membeli bunga.
4: Segar dong, udah terkenal dong dari dulu. Tahun 87 aja saya udah pernah sering beli di sini. Ya tergantung kita milih sih, rata-rata bagus ya semua.
5: Jujur sebenarnya nggak ngerti jenis bunga tertentu, tapi yang menarik di mata aja warnanya. Terus ya ini kayak gini cantik gitu.
0: Yang lucu, lumayan
5: lucu-lucu, bagus-bagus gitu. Penataan warnanya juga bagus.
6: Kalau sekarang sih kebetulan nyarinya segar aja ya. Karena kalau yang artificial kayaknya agak kurang menarik aja gitu kalau ngasih temen, jadi ya udah cari yang fresh aja di sini.
1: Tercatat ada 31 kios dan 53 pedagang yang saat ini masih bertahan di pasar bunga Wastu Kencana. Tak sekedar tempat berbelanja, keberadaan tempat ini juga menjadi simbol budaya lokal yang masih tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
7: Momen longsor yang terjadi di distrik Hinja, Cina sempat rekam dashcam mobil warga yang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar dan membuat 8 orang tewas. Informasinya usai jeda.

0: Momen longsor yang terjadi di distrik Hinjia, China sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar hingga membuat 8 orang tewas. Sementara itu, banjir bandang di Vietnam Utara membuat 4 orang tewas serta petugas harus berjibaku mengevakuasi korban dengan tali pengaman. Diprediksi puncak cuaca ekstrim masih akan terjadi di Vietnam hingga September mendatang.
1: Detik-detik tanah longsor sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas di jalan raya di distrik Hinjia, Chongqing, China viral di media sosial. Longsor terjadi pada Jumat pagi waktu setempat saat lereng bukit runtuh menimpa rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan. Sementara, 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut. Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
2: Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol,

0: diperkirakan akan ada lebih dari
1: ribuan jemaah sholawat nariah dari seluruh Nusantara memenuhi alun-alun pusat kota Situbondo pada minggu pagi. Mereka melakukan haul masaik, bermunajat bersama untuk para ulama Nusantara yang telah wafat dan untuk kebaikan bangsa. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya bersama saya Diana Valencia. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 207 personel dikerahkan dengan tambahan armada dari Basarnas Kendari dan juga Maumere. Pencarian dibagi dalam 5 alur hingga radius 377 mil meski dihadapkan pada kendala cuaca ekstrim dan ombak setinggi 3 meter. Perluasan area ini dilakukan menyusul ditemukannya 5 korban selamat pada Sabtu kemarin usai berpegangan pada rumah ikan di sekitar Pulau Matalang. Kelima korban kini dievakuasi ke Pelabuhan Benteng dan berdasarkan data terbaru dari total 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang selamat, 1 meninggal dunia dan 20 lainnya masih dalam pencarian.
2: Jaya saat ini telah melaksanakan pencarian tadi malam dan saat ini menuju ke Pelabuhan Benteng Selayar dan membawa 5 korban yang dievakuasi oleh nelayan kemarin dan rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Selayar. Ada juga kendala-kendala hari ini di masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Punta Dewa dari Maumere pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
1: Ratusan hektar sawah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan akibatnya padi yang berumur 1 bulan mulai layu. Di lokasi lainnya di Mojokerto, Jawa Timur, musim kemarau membuat warga mulai kesulitan air bersih dan warga mengandalkan sisa air hujan yang disimpan di kolam penampungan.
3: Demi mendapatkan air bersih, Mahfud harus menyiapkan jerigen besar, memanggul dan membawanya ke kolam penampungan air hujan. Ya, sejak kemarau tiba pada akhir Maret lalu, Mahfud dan lebih dari 1000 kepala keluarga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mulai mengalami krisis air bersih. Mahfud dan warga Dusun Kandangan hanya bergantung pada sisa air hujan yang ditampung, yang kini pun sudah hampir habis.
4: Mengambil air bersih sementara ini kan masih juga ada penampung-penampung di rumah warga milik pribadi itu ada cuma sekitaran 1 bulan itu habis gak mencukupilah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
3: Data dari BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat setidaknya ada 3 desa yang terdampak kekeringan di kaki Gunung Penanggungan, yakni Desa Kunjorowesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Duyung. Seperti inilah kondisi tanah persawahan di Dusun Benrange dan Pairo, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami dilanda kekeringan. Tanaman padi mulai layu dan tak berkembang lantaran kekurangan air. Petani pun terancam gagal panen. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, sebagian petani terpaksa menggunakan sistem pompanisasi dengan menyedot air dari sungai. Tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.
5: Dari awal, yeah. Awal bulan 6 akhir.
6: Akhir bulan 6 kita sudah mulai kompa, Pak.
5: Iya.
6: Itu biayanya berapa per hari, Pak?
5: Biayanya 100.000 setiap hari.
6: Kalau misalnya kompanya dimatikan, Pak?
5: Pasti surut lagi.
6: Airnya meresap ke bawah,
5: Pak. Iya, betul.
3: Petani

0: Tak harap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: El Nino yang dilaporkan mencapai level kuat menyebabkan musim kemarau di sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan terjadi lebih kering dan panjang. Ancaman kekeringan sumber air dan lahan persawahan pun menghantui sejumlah wilayah.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau di tahun 2026 akan berlangsung lebih kering dan panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh fenomena iklim global El Niño yang disebut-sebut akan mencapai level kuat. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Supari, mengatakan hingga awal Juli 2026 sudah ada 60,5% zona yang memasuki musim kemarau. Musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung sejak Juni hingga Oktober dengan puncaknya berlangsung pada Agustus dan September.
3: Sampai awal Juli 2026 itu terlihat banyak sekali wilayah yang mengalami curah hujan di bawah normal. Catatan kita untuk bulan Juni 2026 misalnya itu ada 51% wilayah yang curah hujannya di bawah normal. Artinya curah hujan selama Juni itu di sebagian besar wilayah Indonesia lebih kering dari biasanya. Dan kondisi ini kalau kita merefer kepada prediksi curah hujan BMKG, diprediksi akan berlanjut sampai dengan bulan Oktober. Untuk bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober itu wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan di bawah normal mencapai 80-90% wilayah.
2: Dampak kekeringan di musim kemarau sudah terlihat di Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Tinggi debit air sungai mengalami penyusutan akibat tidak adanya hujan dan pasokan air dari hulu. Sejak sebulan lalu, ketinggian air Sungai Cisadane dilaporkan menyusut hingga 12% dari elevasi normal 12,45 meter. Kondisi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memancing atau menjala ikan hingga ke dasar sungai.
4: Ini mah kondisinya begini, apa kali Cisadane?
5: Ya begini, udah kemarau ini kali.
4: Udah berapa lama nih?
5: Ya semenjak gak pernah turun hujan ini.
4: Ada sebulanan ya?
5: Sebulanan ada, lebih.
2: Di Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang, Bogor, 30 hektar lahan pertanian mengalami retak akibat kekeringan. Warga di 6 RW mengaku sulit mendapatkan air akibat keringnya saluran irigasi.
6: Apa kan kondisinya?
7: Untuk musim kemarau ini, kekeringan sudah mulai ya. Di warga juga udah mulai kekurangan air buat aktivitas sehari-hari untuk mandi, untuk mencuci. Luas lahan di sini sekitaran 30-an.
6: Rata-rata palawija semua ya. Persawahan.
7: Ya.
2: Selain kekeringan sungai dan sawah, BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, misalnya dengan tidak menyalakan sumber api di lahan kering atau tempat pembuangan sampah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemarau yang lebih kering dan panjang di Indonesia pada tahun ini menyebabkan kualitas udara di Jakarta memburuk. Di hari libur, Minggu 19 Juli dengan jumlah kendaraan pribadi di titik terendah pun, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 165. Angka 165 ini masuk dalam kategori tidak sehat dengan konsentrasi polutan PM2,5 mencapai 80 mikrogram per meter kubik. Indeks ini berdasarkan data situs pemantau kualitas udara atau IQ Air pada pukul 12 siang di Jakarta. BMKG menyebut langit yang cerah dan tidak ada tutupan awan, intensitas hujan yang berkurang, serta radiasi matahari hingga ke permukaan bumi yang mencapai titik maksimal mempengaruhi kualitas udara di Jakarta. Selain itu, polusi gas buang kendaraan bermotor dan pabrik di sekitar Jakarta jadi faktor yang memperparah. Musim kemarau dengan rata-rata suhu tertinggi mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius diperkirakan terjadi pada Juni hingga Oktober dengan puncaknya terjadi di bulan Agustus dan September.
3: Ya, kalau kita kaitkan dengan tingkat polusi, memang kondisi kemarau yang lebih kering dan lebih panjang ini berpotensi meningkatkan risiko polusi dan memburuknya kualitas udara. Karena sebetulnya curah hujan itu kan secara alamiah berfungsi untuk mencuci atmosfer ya. Dalam arti bahwa ketika turun hujan, maka polusi polutan-polutan yang mengendap di atmosfer itu diturun bersama dengan hujan dan mengendapi permukaan tanah gitu. Tetapi ketika tidak ada hujan, maka partikel-partikel polutan itu terus mengambang di atmosfer, dan jika hujan itu jeda hujan ini sangat panjang, maka selama itu pula polutan itu akan mengambang di atmosfer dan menumpuk setiap hari bertambah-bertambah, karena kita tahu di kota-kota besar misalnya Jakarta, dan sebetulnya mungkin tidak hanya Jakarta tapi kota-kota besar yang lain, transportasi begitu tinggi, setiap kendaraan menghasilkan polutan, dan juga kita dekat dengan area industri yang di situ juga ada polusi gitu, sehingga kemudian yang dirasakan oleh masyarakat adalah kualitas udara yang semakin buruk di periode yang kering.
1: Sementara itu, banjir yang membawa gelondongan kayu pada Sabtu kemarin mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara rusak dan dipenuhi material sisa banjir. Warga menyebut debit air akibat jebolnya tanggul sungai kali ini lebih besar dibandingkan banjir bandang November lalu.

0: Tanggul penahan air buatan pemerintah kembali jebol saat hujan deras mengguyur Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu kemarin. Banjir bukan hanya membawa air bercampur lumpur, namun juga menyeret material gelondongan kayu yang menghantam permukiman. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak parah.
1: Memang agak besar airnya. Banyak itu merusakkan rumah masyarakat sini di bawah-bawah sini. Yang di atas sana memang nggak ada lagi rumah kan gitu. Nah, tapi kena juga banyak sana di atas itu yang lorong tiga banyak juga.
2: Berarti dampak banjir kemarin ada rumah-rumah warga yang rusak Pak ya?
1: Ada.
2: Informasinya lebih besar dari banjir yang awal kemarin gitu Pak?
1: Airnya memang.
0: Saat kejadian warga sempat panik ketika air tiba-tiba meluap dengan cepat. Warga juga menyebut bencana kali ini lebih parah karena debit air terasa lebih besar daripada banjir bandang yang terjadi pada 25 November tahun lalu.
3: Semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tau-taunya memang ada hujan sudah lebat sekali. Tau-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhamburan mencari tempat yang aman. Jadi kami melihat gelondongan kayu hanyut semua, menendang rumah kami, jadi jebol semua.
0: Pada Minggu siang, warga mulai bergotong royong membersihkan sisa material tanah dari dalam rumah, sekolah, hingga fasilitas ibadah agar bisa kembali digunakan. Alat berat pun telah dikerahkan ke lokasi untuk menutup kembali tanggul yang jebol. Meski air mulai surut, warga mengaku masih dibayangi rasa trauma dan was-was bencana serupa kembali terjadi jika hujan deras kembali mengguyur wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
4: Sementara itu kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuatan sendal di Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Para karyawan berjibaku menyelamatkan bahan baku agar tidak ikut dilalap si jago merah. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Saat kebakaran, aktivitas produksi tengah berlangsung sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruangan gudang. Armada pemadam kebakaran se-Solo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Dan beruntung tidak ada korban jiwa, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik.
5: Sendal ya, karet sendal itu otomatis bahannya dari plastik ya, Ini ada satu gedung, ada 4 ruangan yang terbakar, 3 ruangan. Dua ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang bersih mesin-mesin.
4: Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki motor listrik nasional yang diproduksi di dalam negeri. Motor listrik ini menurut Prabowo juga akan dibuat oleh anak bangsa meski belum dirincikan kapan waktu peluncuran, juga merek dagang apa yang akan diberikan. Dalam pidatonya pada acara panen raya TNI di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Prabowo berharap kehadiran motor listrik nasional ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani, dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Tak hanya motor, Presiden juga menyebut Indonesia akan memiliki mobil nasional yang juga sama-sama buatan anak bangsa Indonesia.
6: Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional, saya akan launching berapa minggu ini. Motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik. Ya. Siapa tahu ada yang pakai mobil semua nanti. Tapi kita sekarang mau jadi bangsa yang bangkit, saudara-saudara. Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI dan Polri sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia.
4: Selanjutnya Presiden Prabowo juga mengaku optimis Indonesia dapat memproduksi bensin tebu mengikuti jejak India dan juga Brazil. Untuk mencapai hal tersebut, Prabowo menginstruksikan pembangunan hingga 50 pabrik bioetanol baru untuk mengejar bauran di bioetanol yang lebih tinggi. Dengan implementasi pencampuran bensin dan bioetanol, Prabowo optimis hal ini akan memperkuat kemandirian energi nasional dan memastikan devisa negara dapat berputar di dalam negeri.
6: Sudah mulai kita mampu menuju E 10 etanol 10. Jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E 20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik.
4: Beralih informasi lainnya, ribuan jemaah sholawat nariah dari seluruh Nusantara memenuhi alun-alun pusat kota Situbondo pada minggu pagi. Mereka melakukan haul masaik bermunajat bersama untuk para ulama Nusantara yang telah wafat dan untuk kebaikan bangsa.
7: Begitu banyaknya masa yang mengikuti haul masyayikh ini hingga menutup jalan utama di sekitar alun-alun kota Situbondo. Mereka duduk di tanah dengan alas seadanya. Sejumlah kiai dari pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, Ploso, Langitan, Blora, Jember, Sidogiri, Pasuruan, hingga Bangkalan, Madura turut hadir dalam acara ini. Bahkan ada jamaah yang datang dari Malaysia. Acara dipimpin oleh Kiai Khalil Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Situbondo, yang membacakan doa bagi seluruh kiai dan pemuka agama Islam yang telah wafat di seluruh Nusantara. Acara ini mendapat atensi warga yang mengharapkan berkah. Selain itu, mereka juga berdoa untuk keselamatan dan kemaslahatan bangsa.
8: Kalau data yang masuk ke panitia dari majelis selawat berbagai tempat di Indonesia itu ada sekitar 125.000. Tapi itu belum yang dihitung dari situ. Jadi dugaan saya lebih dari 150.000. Mungkin lebih, mungkin. Nah, di berbagai tempat kita kesulitan untuk masuk ke arena. Bahkan tadi malam di sekitar arena ini sudah penuh dengan orang-orang yang datang.

0: Situbondo, Jawa Timur.
1: Menjauh dari hiruk-pikuk kota, saatnya menghirup udara segar. Nah, di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tren trekking jadi primadona wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Menjauh dari hiruk pikuk kota, saatnya menghirup udara segar. Nah, di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tren trekking jadi primadona wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Menyusuri alam di tengah perbukitan ini jadi cara untuk membakar kalori sekaligus mempererat ikatan keluarga. Kita intip keseruan petualangan berikut ini.

0: stretching udah, berdoa udah, sekarang waktunya kita jalan. Nah, ini dari Dusun Cibingbin di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang Bogor. Kita akan menuju ke arah Curug Bidadari. Tempatnya di mana? Di sana. Yuk kita trekking.
1: Perjalanan dimulai dari lapangan di Dusun Cibingbin. Rute pulang pergi kali ini akan menempuh jalur sejauh 4 km. Tidak perlu persiapan yang rumit, kunci untuk trekking di sini adalah fisik yang prima, alas kaki anti-slip, dan bekal secukupnya. Satu hal yang juga penting, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak dan kenangan. Jalur tanah dan berbatu ini menjadi rute paling bersahabat untuk keluarga, rumah untuk si kecil, dan nyaman bagi pemula. Tanjakannya pun hanya muncul di beberapa titik dengan kemiringan ringan sehingga tetap nyaman dilalui oleh semua usia. Hamparan sawah dan hijaunya perbukitan di sisi timur Kabupaten Bogor ini membentang luas.
0: Ngelihat yang hijau-hijau, capeknya langsung hilang, semangatnya langsung nambah lagi. Di belakang saya, sana ada Bukit Silangit, juga ada Bukit Bidadari. Sebelah situ tuh yang kecil tuh. Nah, itu destinasi kita, tujuan akhir kita, air Terjun Bidadari. Hah, saya cuma berharap semoga yang hijau-hijau ini please jangan ditebangin ya. Yuk kita jalan lagi yuk.
1: Perjalanan semakin lengkap ketika sudah tiba di aliran sungai kecil yang jernih. Udaranya yang sejuk dan aliran air yang menenangkan jadi bonus perjalanan. Momen inilah yang meninggalkan kesan bermakna. Anak-anak diajak aktif untuk bergerak sekaligus mengumpulkan pengalaman baru.
0: Ini dia yang ditunggu dari tadi nih. Tuh lihat di belakang saya ini namanya adalah Curug Bidadari. Jadi Curug Bidadari ini adalah curug yang paling tinggi yang ada di Kabupaten Bogor. Yang tingginya mencapai 41 meter tuh lihat tuh dari atas ke bawah. Nah untuk mencapai Curug Bidadari ini ada dua rute menuju ke sini. Jalan kaki 3 km atau 5 km. Dan sekarang kita main air.
1: Gemuruh air terjun menjadi penawar lelah saat air terasa menyentuh kulit, rasa penat pun luruh seketika. Pelangi mungil di sekitar air terjun juga menjadi hadiah manis bagi perjalanan kali ini.
2: Senang banget.
0: Senang banget. Apa yang bikin kamu senang? Karena apa?
2: Karena seru banget trekking. Tapi enggak
0: capek. Betul capek. Kamu emang suka trekking gitu ya?
2: Iya.
0: Ngomong-ngomong, kamu senang nggak dengan alam terbuka seperti ini?
2: Senang banget.
1: Bagi orang tua, trekking menjadi ruang belajar terbaik untuk melatih ketangguhan dan kesabaran si kecil. Suasana alam yang berbeda juga memberikan tantangan baru bagi sang buah hati.
3: Biar ini ya, anak-anak biar kembali, maksudnya kembali ke alam, biar merasakan suasana alam berbeda aja gitu. Terus lebih menantang sih anak-anakku juga maunya gitu ke jalan-jalan trekking gitu. Persiapannya sih baju ganti, terus apa ya, obat-obat yang ringan lah, yang gampang-gampang buat anak-anak itu aja. Laser sih yang pasti. Iya, sama cemilan ya anak-anak itu.
1: Wisata trekking di kawasan Sentul memang tengah naik daun. Para operator wisata pun kebanjiran pesanan. Salah satunya operator trekking Sentul Travel Nusantara. Tak tanggung-tanggung, lonjakan pengunjung meroket tajam hingga 10 kali lipat dibanding hari biasa.
4: Sebenarnya kalau ke mall tuh udah bosen ya anak-anak. Terus rencananya malah mau ke gunung, tapi

0: lu capek mungkin ya, mau masuk sekolah juga, jadi kita cari yang dekat-dekat daerah Sentul ini ya, kita jadi pilihannya di sini. Bonding keluarga ya udah pasti, terus biar anak-anak biar tahu alam kayak gimana, belajar tentang alam dan suasana alam tuh kayaknya sekarang udah jarang ya, jadi kita balik lagi ke nature lagi, balik lagi ke alam, jadi biar anak-anak pada senang di alam gitu.
1: Sentul menyimpan beragam jalur hijau dengan medan yang variatif. Semuanya dapat disesuaikan dengan kemampuan fisik pengunjung, mulai dari jalur favorit seperti Curug Bidadari, Cibing Bin, hingga Lewi Hejo. Dengan biaya mulai dari Rp130.000 per orang, pengunjung mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari tongkat trekking, jas hujan, air mineral, hingga pemandu lokal yang paham dengan karakter medan dan cuaca di lapangan. Istimewanya lagi, tidak ada batasan waktu bagi pengunjung yang ingin melepas penat di air terjun. Pagi hari jadi waktu terbaik untuk trekking demi menghindari terik matahari sekaligus hujan yang kerap mengguyur Bogor pada sore hari.
2: Keamanan buat pemula, paling kita ditambahin guide. Misalkan kalau 10 kita tambah guide-nya 3. Nah itu buat anak-anak ya, isunya nanti ditambahin tour guide-nya aja. Baik. Itu buat keamanan. Idealnya itu paling kalau 10 itu ada 2, kalau ada yang 10 bawa anaknya itu kita tambah 1 berarti jadi 3. Yang easy, kalau buat anak-anak, kalau yang mau ngambil yang hat itu juga boleh, tapi kan kita sesuaikan di kondisi peserta ini. Apakah bisa ke hat atau medium, kita nanti sesuaikan.
3: Pengamanan harus follow terus ya?
2: Iya, kalau pengamanan itu pasti nomor 1, karena kita tetap menjaga fasilitas, karena yang mau datang ke sini itu tetap kita utamakan nomor 1 untuk keamanan.
1: Ramainya pengunjung di area wisata Sentul turut menghidupkan ekonomi lokal. Pemandu hingga pemilik warung adalah warga lokal yang ikut kebanjiran berkah dari geliat wisata hijau ini. Kembali ke alam selalu punya cara untuk menyegarkan pikiran. Pilihan tepat untuk mengisi liburan sekolah di akhir pekan dengan aktivitas sehat, aman, dan penuh dengan kesan. Indrayani Laksmi, Warsa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4: Dan usai jeda, kami ajak Anda kembali berjalan-jalan ke sebuah taman di Jakarta Selatan, yaitu Taman Bendera Pusaka. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.

Menghabiskan libur akhir pekan tak harus ke tempat wisata. Nah, di Bandung, Jawa Barat ada playground balon raksasa yang bisa jadi pilihan menyenangkan untuk pengisi akhir pekan. Di lokasi berbeda, bergerak aktif juga bisa dilakukan dengan bermain permainan tradisional. Tengah gempuran mainan digital, mahasiswa di Bintan Kepulauan Riau menggelar berbagai perlombaan permainan tradisional.

0: Warna-warni balon berukuran jumbo berukuran 25 meter persegi ini langsung menyambut pengunjung sejak memasuki arena bermain. Tawa dan aura gembira anak terpancar saat mereka berlari, melompat, meluncur di perosotan hingga menaklukkan beragam rintangan. Inilah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Unik ya, wahana Istana Balon ini memiliki arena indoor yang cukup luas dan membuat anak-anak seolah memasuki dunia dongeng. Pengunjung disuguhkan dengan beragam wahana mulai dari perosotan, lintasan halang rintang, area panjat, hingga kolam mandi bola yang membuat anak-anak bebas bereksplorasi.
1: Iya, main playground di sini.
2: Iya, main playground.
3: Iya, seru.
4: Kenapa serunya?
3: Soalnya bisa loncat-loncat.
5: Loncat, naik, sama kadang-kadang bisa main lempar-lemparan.
4: Ya. Yang paling seru ngapain di sini? Bagus?
3: Loncat-loncat.
4: Loncat-loncat, oke.
0: Tak sekedar menjadi sarana hiburan, aktivitas bermain di wahana ini juga mendorong anak untuk lebih aktif bergerak, melatih keseimbangan koordinasi motorik, serta membangun kepercayaan diri saat mencoba berbagai tantangan.
6: Di dalam kita ada slide, ada mandi bola, kita juga ada climbing, serta slide untuk di area outdoor-nya juga lengkap.
0: Selain Istana Balon, ada juga wahana lain yang bisa dicoba seperti cungkir, ayunan, hingga flying fox untuk anak. Harga tiket sebesar Rp90.000, pengunjung sudah bisa bermain di tempat ini tanpa batas waktu. Selain anak-anak, keseruan juga dirasakan oleh kakak-kakak mahasiswa saat memainkan berbagai permainan di kawasan Pujasera Sebuang Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Di sini, para mahasiswa memainkan permainan tradisional, salah satunya adalah terompah tempurung kelapa. Dengan cara berdiri di atas tempurung kelapa, pemain beradu cepat sambil mengatur keseimbangan tempurung kelapa yang terhubung dengan seutas tali. Ada juga permainan bakiak, batu seremban, congkak, dan gasing. Hadiahnya pun menanti jika peserta berhasil menang dalam tiap permainan. Berbagai permainan tradisional khas Melayu ini sengaja diselenggarakan mahasiswa kampus Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka melestarikan permainan tradisional Melayu.
7: Mempunyai ide untuk membawa permainan tradisional bagaimana supaya dikenal oleh masyarakat juga dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita bisa lihat ini di sini ada permainan bakia, kemudian jengket, gasing Melayu pun ada di sini.
0: Para peserta pun mengaku senang bisa memainkan kembali permainan yang sudah jarang dimainkan.
8: Untuk kecil pernah main ini juga?
9: Pernah, Pak. Sama kakak sering bertanding.
8: Iya. Jadi mengingat masa kecil ya?
9: Iya.
8: Mengingat
9: kalau untuk anak-anak kuliah yang
8: Jadi sejak kecil nggak pernah main ini lagi, udah besar.
9: Iya.
8: Ini baru main lagi gitu ya?
9: Untung aja nostalgia, kami ya. Event seperti ini kami ikut main lagi.
0: Selain mengenalkan permainan tradisional, ada juga berbagai makanan dan minuman yang disediakan panitia, seperti teh tarik dan otak-otak yang menjadi panganan khas tanah Melayu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Akhir pekan tiba, Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan ramai dikunjungi warga. Di taman seluas 5,6 hektar ini, warga bisa berolahraga hingga sekedar bersantai menikmati suasana taman tanpa dipungut biaya alias gratis.
0: Sejak pagi, sejumlah warga nampak tengah bersantai menikmati akhir pekan mereka di Taman Bendera Pusaka Jakarta Selatan. Taman yang resmi dibuka sejak medio Maret 2026 ini menjadi destinasi wisata luar ruang yang menyediakan banyak aktivitas bagi pengunjung. Mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km hingga area permainan anak. Pengunjung bisa datang kapanpun ke Taman Bendera Pusaka karena taman ini buka selama 24 jam setiap harinya. Menariknya, selain tidak ada biaya masuk, segala fasilitas yang disediakan di dalam Taman Bendera Pusaka juga bisa digunakan secara cuma-cuma alias gratis bagi semua pengunjung. Taman ini merupakan hasil revitalisasi 3 taman legenda Jakarta, yakni Ayodhya, Langsat, dan Luser. Dengan mengusung konsep ruang terbuka hijau, taman ini juga menjadi edukasi sejarah bagi masyarakat dengan kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Pilihan berakhir pekan di taman kota kini menjadi alternatif favorit bagi keluarga di Jakarta, terutama bagi mereka yang ingin menghindari keramaian mal atau pusat perbelanjaan. Apalagi ruang hijau seperti Taman Pusaka ini juga dinilai lebih ramah anak dibandingkan dengan lingkungan komersial di dalam gedung.
2: Hijau luas gitu kan, kalau di mall kan kayak di gedung-gedung gitu, jadi nggak terlalu luas memandang matanya. Dan lebih eksplor kalau di taman. Ya 100% kalau di taman kan bisa nggak bawa apa, hanya bawa air putih aja bisa. Kalau ke mall kan kita harus makan, harus main ke tempat permainan.
11: Kalau saya pribadi karena baru punya anak masih kecil ya, kita pengen ajak anak tuh ke tempat yang hijau-hijau, ke tempat yang
12: grounding,
11: ke tanah, ke rumput-rumput, atau ke pasir-pasir. Karena kalau ke mall ya menurut saya kurang lah untuk baby friendly.
12: Iya, kurang kids friendly.
11: Oh kan? Ya kalau dibandingin mah kalau kita jalan-jalan ke taman atau ke mall ya. Kalau ke mall kan kita udah pasti jajan-jajan, udah pasti makan-makan atau beli-beli barang yang mungkin kita nggak planning dari rumah, dari datang ke mall tiba-tiba jajan. Kalau dibanding ke taman ya mungkin kita cuma jajan-jajan, ada susu, ada restoran kecil di situ, ada kantin. Ya kalau dibandingin mungkin berapa persen?
12: Mungkin
11: ya?
12: Berapa persen?
11: 80% mungkin,
12: iya.
11: lebih hemat 80% kita lebih dari taman sama mall ya.
0: Tidak hanya menawarkan area hijau, taman ini juga kental dengan nilai sejarah melalui kehadiran monumen patung Ibu Fatmawati yang tengah menjahit bendera pusaka. Sebagai kawasan terpadu, Taman Bendera Pusaka menyediakan berbagai fasilitas lengkap bagi warga, mulai dari jogging track sepanjang 1,2 km, lapangan bola basket dan padel, hingga amfiteater dan ruang baca yang nyaman. Jembatan Merah Putih juga menjadi titik ikonik yang menghubungkan zona taman, membuat pengalaman rekreasi warga semakin berwarna tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal.
13: Ada banyak cara untuk menghabiskan libur akhir pekan Anda. Salah satunya adalah berkunjung ke Taman Bendera Pusaka yang terletak di Jakarta Selatan ini. Selain bisa menikmati udara segar dan mendapatkan pemandangan yang menyejukkan mata dengan sejumlah tanaman dan juga bunga-bunga yang ada di taman ini, alasan yang paling utama juga adalah kesempatan untuk bisa berhemat di akhir pekan karena biaya masuk gratis dan juga sejumlah fasilitas yang disediakan di taman ini gratis. Sehingga Anda bisa menghemat 80 bahkan hingga 100% budget akhir pekan yang biasanya Anda sediakan di tiap bulannya. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.
10: Informasi lainnya, Transmart terus melakukan transformasi untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih lengkap dan menarik bagi pelanggan. Melalui program Sapu Bersih Stok hingga hadirnya konsep Fresh Garden dan Food Garden, pelanggan dapat menikmati beragam penawaran menarik dengan harga spesial. Transmart Full Day Sales kembali hadir menyapa pelanggan setia di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Dan menjadi hal yang ditunggu-tunggu bagi para pelanggan Transmart, Transmart juga menghadirkan wajah baru melalui konsep Fresh Garden dan Food Garden. Fresh Garden menyajikan produk segar seperti buah, sayur, dan daging berkualitas. Sementara Food Garden menawarkan beragam kuliner kekinian termasuk makanan Jepang, pizza, dan menu favorit lainnya. Store General Manager Transmart Central Park, Presanto, mengatakan Transmart memulai tahap transformasinya melalui program Sapu Bersih Stok. Dan dalam program ini, berbagai produk stok lama dijual dengan potongan harga besar-besaran sebelum digantikan dengan produk baru yang lebih berkualitas. Selain menawarkan konsep baru, Transmart juga memberikan promo tanpa syarat bagi seluruh pelanggan, khusus pengguna kartu Bank Mega, kredit Bank Mega, dan Alo Member. Masih mendapatkan tambahan diskon hingga 20% dari harga promo.
14: Saat ini Transmart sedang melakukan transformasi. Transformasinya ada beberapa tahap. Di tahap pertama ini, transformasi ini kita ada namanya Sapu Bersih Stok. Nah, apa itu Sapu Bersih Stok? Sapu Bersih Stok adalah kita menghabiskan barang-barang yang notabene stok lama ataupun stok sebelum sudah beberapa waktu. Kita berikan harga diskon yang luar biasa, kita berikan sale yang luar biasa. Harga promo barang-barang di Sapu Bersih itu kita sudah promosikan tanpa menggunakan kartu, tanpa menggunakan embel-embel atau syarat. Semua customer dapat diskon. Tetapi jika menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Alo Pay Later, ditambah lagi diskon 20%.
10: Selanjutnya Kementerian Koperasi mengadakan kegiatan Fun Run Ginko Pran 5K di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Kegiatan yang diikuti sekitar 2000 pelari ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi dan Gubernur DKI Jakarta.
15: Kementerian Koperasi mengadakan kegiatan Fun Run bertajuk Genkopran 5K dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Agenda ini turut dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya melakukan flag off tanda dimulainya Genkopran 5K. Sekitar 2000 pelari ikut serta dalam kegiatan Fun Run sejauh 5 km ini. Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, kegiatan ini menyasar para generasi muda dari generasi milenial dan Gen Z.
16: Koperasi Nasional ke-79 setelah minggu lalu tanggal 12 kita menyelenggarakan acara Indonesia Arena yang terdiri oleh Bapak Presiden. Pagi hari ini kita menyelenggarakan wali pantai dan dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang telah mengubah wajah jalan di Bang Kayora Sudasa itu dengan ini menjadi tempat yang lebih asli, lebih cantik dan juga bisa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan acara Car Free Day.
15: Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurut Pramono, Genkopran 5K ini menjadi kegiatan lari pertama yang diadakan kementerian dan lembaga di kawasan Jalan Rasuna Said.
16: Acara Genkopran ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh kementerian lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini membuat kementerian lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful.
15: Kegiatan Fun Run Genkopran 5K semakin menarik dengan adanya kehadiran peserta yang menggunakan kostum unik seperti pelari-pelari yang mengenakan kostum superhero. Fun Run Genkopran 5K yang berlangsung pada Minggu pagi ini adalah satu kesatuan dari acara Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diadakan di Indonesia Arena dengan mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Nabil Haris, Jakarta.
10: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
17: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
18: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
19: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
20: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
17: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Kawasan Monumen Nasional disulap menjadi panggung mega orkestra dalam konser akbar. Ribuan warga pun berkumpul untuk menikmati alunan musik orkestra kelas dunia secara gratis.
21: Alunan musik klasik yang biasanya hanya menggema di dalam gedung pertunjukan tertutup, kini mengalun indah membelah angin malam ibu kota. Halaman Monumen Nasional Jakarta Pusat berubah menjadi panggung terbuka megah untuk perhelatan konser Akbar Monas 2026. Diadakan secara gratis tanpa registrasi, ribuan warga dari berbagai macam kalangan berkumpul menikmati alunan musik orkestra. Diperkirakan sebanyak lebih dari 10.000 penonton hadir pada acara ini.
22: Iya sih, lagu-lagunya menarik.
1: sangat menarik pas di IG-nya kan ditampilin tuh mau dengerin seru banget kayaknya, apalagi suasananya yang outdoor. Biasanya kan kita di dalam ruangan yang senyap, tapi ini kali ini berbeda. Aku kebetulan belum pernah. Jauh banget bedanya. Emang sih kalau di indoor lebih enak gitu, santai. Cuma kalau ini menarik juga karena kita view yang Monas.
5: Menurut saya ini kesempatan yang bagus banget buat warga Indonesia buat mengenal lagi musik-musik orkestra dan musik klasikal juga. Karena saya sebagai pencinta musik juga really appreciate kalau acara ini tuh ada gitu. Dan gratis juga.
21: Langkah menggelar pertunjukan secara gratis di pusat kota Jakarta merupakan upaya nyata untuk merakyatkan musik orkestra yang selama ini sering dianggap eksklusif dan hanya milik kalangan tertentu. Ratusan musisi dan penyanyi yang tergabung dalam Jakarta Sinfonia Orchestra dan Jakarta Oratorio Society di bawah arahan konduktor Stephen Tong membawakan sejumlah lagu nasional serta musik orkestra klasik dari berbagai negara. Meski baru saja menyelesaikan tur dunia di panggung bergengsi seperti Carnegie Hall New York dan Walt Disney Concert Hall, mereka kini hadir menyajikan harmoni kelas dunia yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja.
22: Konser klasik itu bukan untuk kalangan tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Jadi kami ingin memasyarakatkan lagu klasik. Kami mengadakan konser Akbar Monas ini dengan berharapan untuk masyarakat Indonesia mendukung musisi-musisi dari Indonesia. Jadi memang ini diadakan dari Indonesia untuk Indonesia. Musisi-musisi yang akan dilihat itu Jakarta Symphony Orchestra dan

0: di Jakarta Orator Society itu semua musisi Indonesia.
1: Berpadu dengan kilau cahaya Tugu Monas, konser ruang terbuka ini menjadi oase hiburan tersendiri bagi warga ibu kota. Sekaligus menjadi bukti bahwa seni musik orkestra megah dapat dinikmati siapapun tanpa terbatas kelas. Bintang Fatan, Maria Oktoba, Jakarta.
2: Dari dunia hiburan, film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office yang berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah.
3: You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
4: Film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office. Film ini berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang menorehkan pencapaian terbaru.
5: Ready whenever you are, Michael.
4: Melansir Variety, angka kumulasi pendapatan global yang luar biasa tersebut ditopang performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta dolar Amerika atau 10,27 triliun rupiah.
6: That's a Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour.
4: Keberhasilan finansial ini terhitung sangat fenomenal. Mengingat perilisan Michael sempat diwarnai berbagai drama di balik layar serta gelombang kritik tajam para kritikus sejak pertama kali tayang pada April lalu. Lewat pencapaian teranyar ini, Michael kini resmi bertengger sebagai film biopik musik terlaris sepanjang masa, melampaui capaian film biografi musikal Bohemian Rhapsody pada 2018 yang mengumpulkan total 911 juta dolar Amerika atau 14,85 triliun rupiah.
3: That is what I want the world to feel. Magic.
2: Kembali bergeliat, industri musik Indonesia diwarnai kehadiran dua karya baru dari musisi tanah air. Tulus hadir lagi dengan single Teh Hijau yang mengusung pesan reflektif tentang perjalanan hidup. Sementara Liodra, Amora, dan Silet Open Up menyuguhkan kolaborasi spesial lewat Sepanjang Jalan yang jadi soundtrack resmi Moana live action versi bahasa Indonesia.
7: Setelah tidak merilis karya baru selama lebih dari 4 tahun, penyanyi Tulus akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya bertajuk Teh Hijau. Karya ini menjadi penanda kembali Tulus sejak terakhir menghadirkan album Manusia pada 2022. Dalam liriknya, Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui lagu ini, ia mengajak pendengar untuk berdamai dengan berbagai emosi yang muncul sekaligus tetap melangkah ke depan. Tak lama setelah dirilis, single berdurasi 3 menit 33 detik itu langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak pendengar memberikan apresiasi terhadap kekuatan lirik yang dinilai puitis dan menyentuh.

0: sukses memikat hati pecinta musik tanah air. Kolaborasi vokal luar biasa resmi tersaji lewat single bertajuk Sepanjang Jalan. Single yang dirilis pada 2 Juli 2026 ini merupakan lagu adaptasi resmi yang menjadi bagian dari soundtrack film megah Disney Moana Live Action versi bahasa Indonesia. Lagu mahakarya ciptaan komposer legendaris Lin-Manuel Miranda dibawakan secara apik oleh 3 musisi lintas genre yakni Liodra, Amora, dan rapper Silet Open Up.
1: Mau bagaimana sampai ke sana? Harus yakin kau terakan jatuh? Kau harus coba biar kau tahu? Dari situ kau belajar, tak menyerah.
0: Bukan sekedar lagu pelengkap film, Sepanjang Jalan membawa tema filosofis yang kuat tentang penemuan jati diri serta keberanian mengarungi perjalanan hidup yang penuh teka-teki. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kisah seseorang yang bertekad bulat meninggalkan zona nyaman demi mengejar tujuan hidup dan impian sejatinya. Kolaborasi ketiganya menghadirkan harmoni vokal yang saling melengkapi dan penuh emosional. Sehingga pesan mendalam di dalam lagunya terasa kental dan menyentuh hati para pendengar.
2: Informasi menarik dari kompetisi Piala Dunia Sepak Bola akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Festival Bola Gembira 2026 sampailah pada puncak acara, nonton bareng final Piala Dunia Argentina melawan Spanyol. Acara digelar malam hingga selesai di sejumlah titik di DKI Jakarta, salah satu yang terbesar adalah di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sejak Minggu sore, sejumlah pengunjung dari Jakarta dan sekitarnya mulai memadati area sekitar panggung utama Festival Bola Gembira 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dan selain nonton bareng final Piala Dunia, Argentina versus Spanyol dengan kick-off di Senin pukul 3 dini hari, sejumlah hiburan dari artis ibu kota akan turut menghibur pengunjung. Pertandingan final Piala Dunia 2026 dijadwalkan pada 19 Juli 2026 mempertemukan juara Eropa Spanyol dan juara bertahan sekaligus juara Amerika Selatan Argentina. Euforia final Piala Dunia 2026 sangat terasa di berbagai penjuru tanah air dengan gelaran nonton bareng atau nobar. Dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme dan keseruan, kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes Darmesi dari Lapangan Banteng Jakarta. Selamat sore Demes, ini nampaknya final kan baru mulai dini hari nanti tapi di belakang Anda sudah mulai ramai. Mungkin bisa Anda ceritakan suasana di sana?
1: Ya, selamat sore Diana, betul sekali. Meskipun kick off masih panjang ya, di pukul 2 dini hari nanti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina, tetapi yang di tempat saya, di belakang saya, antusiasme dari penonton atau pengunjung di Lapangan Banteng
2: Indonesia Barat, artinya satu jam sebelum Festival Rakyat Bola Gembira 2026 yang diadakan oleh Provinsi DKI Jakarta, ini akan digelar di pukul 7. Jadi masih satu jam sebelum, tetapi sudah penuh sekali area tribun di dekat panggung utama. Bahkan ini sudah sampai tidak bisa masuk lagi ya untuk ke area dalam, dan petugas keamanan ini sudah mengarahkan untuk
1: para penonton bisa menonton dari luar, karena ada beberapa layar besar juga yang dipasang di area luar dari lingkaran panggungnya. Dan saya tunjukkan kepada Anda, ini panggungnya melingkar. Jadi sampai di sana ini sudah penuh antusiasme penonton. Karena Diana, bukan hanya menonton Piala Dunia di pukul 2 dini hari nanti, di mulai pukul 7 ini ada sejumlah hiburan yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di antaranya adalah penampilan musik dari beberapa artis ibu kota ya, misalnya saja ada band Armada, ada Tip X, dan juga ada Juan Reza. Jadi ada
2: pop Melayu, ada ska, ada timur timuran, salsa bola bale nanti akan menghibur seluruh pengunjung yang ada di sini. Selain itu juga pengunjung yang datang bisa menikmati Lapangan Banteng suasana sore hari, dan juga sejumlah puluhan UMKM dasar yang sudah disebar di sejumlah. Tapi saya mau ngobrol sedikit ya, tidak abdul rasanya kalau tidak mendengar mengapa banyak sekali pengunjung yang rela datang desak-desakan ikut menonton, karena selain gratis pastinya ada yang ditunggu ya. Boleh kita ngobrol sedikit? Mas Mbak, boleh ya? Kita ngobrol sedikit. Halo,
3: oke,
2: selamat
3: sore. Halo.
2: Kenalan dulu dengan Mas Mbaknya, siapa ini namanya?
3: Aku dia.
2: Oke, ini datangnya dari mana? Kenapa ke sini?
3: Aku dari Jogor, Jakarta Barat. Mau ke sini karena aku mau nonton konser gratis yang pastinya ya, sama nobar nanti Spanyol sama Argentina.
2: Berarti bakal sampai dini hari di sini atau gimana nih?
3: Insya Allah.
2: Oh, ada anak kecil yang kita nonton sedikit. Ya. Dengan siapa nih namanya?
3: Siapa?
2: Ada jamnya ya. Kalau dari bajunya kayaknya udah tahu ya, pendukung siapa nih? Spanyol. Ini dia pendukung. Ternyata kita dapat satu pendukung Spanyol. Jadi prediksinya berapa nih?
4: Saya sih ngarep banget tuh yang penting 3-2 buat Spanyol.
2: Oke. Okay. Meskipun kayaknya Argentina itu kan tahun lalu,
3: bukan iya, ya.
2: Piala Dunia yang lalu adalah juara dunianya.
3: Makanya sekarang jangan. Argentina lain kok di Spanyol. Karena selebrasinya biar berbeda gitu ya kan.
2: Oke, okay, kalau konser malam ini ada yang ditunggu nggak artisnya dari antara tiga?
3: Ada Armada.
2: Ada
3: sama Tabula Bella ini. Jadi juga.
2: Oh, jadi ini satu keluarga, tiga selera, ada semua di panggung ini ya. Oke, terima kasih okay, banyak telah menikmati acara malam ini ya. Jadi kita sudah dengar ya Diana bahwa memang warga yang berkumpul di sini ini tidak hanya warga Jakarta Barat seperti yang baru saja kita ngobrol bareng ya, ada berbagai macam dari Jakarta dan sekitarnya, karena acara ini gratis dan juga ada sejumlah transportasi umum yang bisa diakses oleh warga juga, misalnya ada 11 rute Transjakarta yang operasionalnya ini berlangsung normal, di turunnya nanti bisa di halte lapangan Banteng 1, 2 atau di Juanda, dan juga ada KRL Jabodetabek yang bisa diakses ke stasiun Juanda yang terdekat. Kemudian kalau rekayasa lalu lintas sebenarnya ada juga, jadi warga ini yang membawa kendaraan pribadi sebaiknya tidak melalui sisi utara ataupun sisi barat dari lapangan Banteng, dan diarahkan ada sejumlah koridor, misalnya bisa melalui jalan Pos, jalan Dr. Sutomo dan jalan Budi Utomo, dan ada sejumlah titik kantong parkir misalnya di Gereja Katedral, Kantor Pos, lapangan Banteng sisi selatan, Hotel Borobudur dan Masjid Istiqlal yang bisa memuat 700 mobil dan juga 400 lebih motor. Tetapi memang disarankan supaya tidak berdesakan ataupun berebut kendaraan begitu ya untuk parkirnya, bisa menggunakan transportasi umum karena bisa diakses oleh siapa saja. Dan tentu saja Diana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyarankan untuk sebaiknya menggunakan kantong parkir yang sudah resmi disediakan, tidak menggunakan parkir liar ya, supaya tidak mengganggu arus lalu lintas yang digunakan oleh pengendara lainnya. Dan pastinya Diana, kalau kita sedikit menyimak ya, nanti yang ditunggu-tunggu adalah final Piala Dunia. Ini pertandingannya seru, kalau tadi diceritakan oleh pengunjung yang saya wawancara ya. Ini Argentina versus Spanyol, dan keduanya ini sama-sama kuat. Kalau Argentina nanti memenangkan pertandingan, Diana, artinya ini menjadi salah satu negara yang berhasil mencetak sejarah, karena menjadi negara kedua yang bisa mempertahankan Piala Dunia, gitu ya, juara Piala Dunia, karena di tahun 2022 yang lalu di Qatar ini Argentina juga memenangkan pertandingan. Kalau kita lihat dalam sejarah Piala Dunia, ini 60 tahun yang lalu baru ada Brasil yang memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Nah, ini kalau Argentina yang memenangkan berarti bisa berpotensi. Dan juga ada Spanyol seperti keluarga yang tadi, di pendukung Spanyol, ini menjadi juara kedua dari Spanyol, begitu ya, yang bisa memenangkan di tahun 2010 lalu dan kemudian menjadi pertandingan yang saat ini. Dan tentu saja kalau beberapa hari terakhir kita banyak diramaikan di media sosial dengan adanya yang viral ya, antara Messi dan juga yang Yamal gitu ya, yang fotonya 20 tahun lalu tersebut viral, nah ini menjadikan antusiasme di sini begitu penuh. Kita nantikan bersama Diana seperti apa nanti hiburan yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di acara nonton bareng ini, dan juga di sejumlah titik di DKI Jakarta yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Diana.
0: Dari warna bajunya saya belum bisa menebak nih, ini Demes kira-kira pegang Spanyol atau Argentina, tapi kalau saya dukung Spanyol, famos ya. Terima kasih banyak atas laporan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Demes Darmesi dari kawasan Jakarta Pusat di lapangan Banteng. Ke lokasi ataupun ke informasi lainnya, hujan deras disertai badai petir mengganggu persiapan Spanyol dan Argentina jelang final Piala Dunia 2026. Spanyol bahkan terpaksa membatalkan sesi latihan demi keselamatan para pemain.
5: Menjelang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari waktu Indonesia, hujan deras disertai petir mengguyur wilayah sekitar. Tim asuhan Luis de la Fuente itu sebelumnya dijadwalkan menjalani sesi latihan terakhir sebelum final di lapangan Melani Lane, New Jersey pada Sabtu. Spanyol sempat menangguhkan sesi latihan dan para pemain melakukan pemanasan di dalam ruangan. Setelah menunggu sekitar 40 menit, Spanyol memutuskan untuk membatalkan latihan. Sementara timnas Argentina tetap menggelar latihan di bawah guyuran hujan. Lionel Messi dan kawan-kawan menjalani latihan setelah sempat tertunda selama 45 menit. Pasukan Lionel Scaloni tampak antusias menjalani latihan terakhir di fasilitas latihan Columbia Park di Morristown, New Jersey. Para pemain utama Argentina seperti Emiliano Martinez hingga Julian Alvarez menjalani latihan dengan intensif dan menyelesaikan sesi latihan

0: sesuai dengan jadwal.
1: Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak akhir, lantas bagi sang juara dan tim-tim peserta, berapa hadiah yang akan mereka bawa pulang? Penasaran? Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
2: Total hadiah yang akan diberikan FIFA pada gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara mencapai $871 juta atau setara dengan 15,68 triliun rupiah. Total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yakni $727 juta serta telah mengalami kenaikan sebesar 50% dari total hadiah Piala Dunia 2022 lalu. Jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim menjadi alasan utama FIFA dalam meningkatkan alokasi dana hadiah tersebut. Grup tetap membawa pulang hadiah sebesar $10 juta atau 180 miliar rupiah. Sementara, tim yang lolos ke babak 32 besar akan mendapatkan hadiah sebesar $12 juta atau 216 miliar rupiah. Hadiah pun semakin besar bagi tim yang masuk babak 16 besar yang mendapatkan hadiah sebesar $16 juta atau 288 miliar rupiah. Bagi tim yang masuk ke babak semifinal atau peringkat 8 besar akan mendapat hadiah sebesar $20 juta atau 360 miliar rupiah. Masuk ke 4 besar, hadiah pun lebih fantastis ya. Bagi tim yang meraih juara 4 akan mendapatkan hadiah sebesar $28 juta atau 504 miliar rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar $30 juta atau 540 miliar rupiah. Runner up akan mendapatkan hadiah sebesar $34 juta atau 612 miliar rupiah. Dan sang juara utama akan mendapatkan $51 juta atau 918 miliar rupiah. Hanya itu, sisa hadiah sebesar $168 juta akan dibagikan ke seluruh tim tanpa memandang performa pemain selama turnamen. Jadi, setiap tim dalam turnamen dunia tersebut setidaknya akan mendapat sekitar $12,5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk biaya persiapan, pemusatan latihan, serta akomodasi perjalanan.
1: Patai Red Curry atau Mango Sticky Rice. Nah, mungkin Anda familiar dengan nama-nama masakan asal Thailand ini. Negara Gajah Putih ini memang tidak hanya memperkenalkan diplomasi gastronomi ke tingkat internasional, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi pada tiap bahan makanannya agar tetap sehat dan juga aman dikonsumsi. Informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Diana Valencia pamit, selamat akhir pekan, sampai jumpa.
3: Apa yang ada di benak Anda soal kuliner Thailand? Menu favorit apa yang langsung muncul di benak?
4: Of this kind of food, they call it tom sep. Tom sep is like a soup, but it's sour. It has sour taste. So every time I eat tom sep, it reminds me of home.
5: Jadi makanan favoritku yang selalu aku pesan kalau misalnya di tempat restoran Thai itu tam khao pot kai kim. Itu tuh salad jagung dengan telur asin. Jadi kenapa aku suka itu karena dia kompleks rasanya. Jadi dia ada manis dari jagung, terus dia ada dikasih jeruk nipis, jadi dia lebih asam. Dia manis juga karena dia dikasih gula, dan juga dia ada ebi, ada udang kering, jadi dia lebih umami.
6: And Pad Thai. Pad Thai is a kind of discovery because I didn't used to eat noodles at all. I was introduced to noodles in Thailand, and I think my favorite of it was the Pad Thai. They also stir fry it and a bit of soy sauce, some other sauces, maybe you can have some eggs or omelette around it.
3: Setiap orang boleh punya jawaban berbeda, tapi tak dapat dipungkiri kuliner Thailand telah mendunia. Di tahun 2002, Thailand bahkan memiliki program bertajuk Global Thai Program yang digadang Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Program ini merupakan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner dengan membuka lebih dari 5.000 restoran Thailand di luar negeri. Tak heran kini nama-nama seperti Tom Yang Kun, Pad Thai, dan Mango Sticky Rice sudah familiar di telinga. Tapi sejumlah orang mungkin memiliki kekhawatiran terutama masalah kesehatan. Hal ini karena menu makanan Thailand yang kaya rasa biasanya mengandung garam, gula, dan santan yang tinggi. Hal inilah yang mendasari Universitas Chulalongkorn Thailand membangun proyek Jindi atau Gastronomy Innovation and Design. Jindi dalam bahasa Thailand kindi artinya adalah makan baik.

0: atau sehat. Proyek ini menggandeng juru masak dari lokal, ahli kuliner, entrepreneur, komunitas, dan penikmat makanan untuk memproduksi makanan Thailand dengan lebih bernutrisi tanpa menghilangkan cita rasa yang nikmat. Salah satunya adalah menu kogeng atau nasi dan kari Thailand. Pertama-tama, untuk membuat karinya, susu dipanaskan di atas kompor dan mencampur bumbu-bumbunya seperti pasta cabai, sirup gula kelapa sebagai pengganti gula, dan serbuk daun chaya sebagai pengganti garam. Sirup gula dan serbuk daun chaya dibuat dengan rekayasa enzim dan teknologi prebiotik, sehingga menciptakan bahan pangan yang lebih sehat. Setelah tercampur dan mendapat rasa yang tepat, kari telah siap. Penyajiannya tidak menggunakan cara tradisional makanan kari Thailand pada umumnya, yang biasanya menuangkan kari di atas nasi. Nasi yang dicampur buah bit diletakkan di atas kelopak bunga teratai. Lalu lele goreng, kuah kari, dan kelopak bunga mawar cula longkorn ditambahkan.
1: Ini semacam seperti snack, jadi kita tinggal grab pakai tangan seperti ini. Ada lotus petal dan juga di dalamnya ada nasi, lele goreng, jadi sudah lengkap karbohidrat, protein, dan juga sayurannya. Ini pertama kali bagi saya untuk mencicipi rasa bunga. Ada aroma bunga yang masih sempat terhirup oleh hidung saya begitu ya, tapi rasa karinya ada sedikit, jadi tidak terlalu berkuah, tapi masih ada rasa karinya. Dan sensasi gurih, sensasi renyahnya ini juga terdapat di dalamnya. Dan ini bisa menjadi salah satu tren untuk menikmati makanan tradisional yang tetap enak, tapi juga sehat.
0: Penggunaan bahan masakan bergizi ini bukan hanya percobaan di laboratorium, tapi sudah digunakan di...

0: Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Ketika kebakaran, aktivitas produksi sedang berlangsung sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat yang lebih aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruangan gudang. Armada pemadam kebakaran se-Solo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
1: Pabrik sendal ya, Pak?
2: Karet.
1: Karet sendal. Itu otomatis bahannya dari plastik ya, Ini ada satu gedung, ada 4 ruangan yang terbakar, 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang berisi mesin-mesin.
3: Izin. Komandan.
0: Sementara itu, dalam rekaman kamera amatir milik warga, terlihat kobaran api membakar kapal yang sedang sandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar dengan cepat. Api melalap sedikitnya 3 kapal. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar sedang melakukan perbaikan. Satu lainnya kapal sudah tidak digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar. Diduga penyebab kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki.
4: Dugaan sementara diakibatkan konsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman. Itu dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
5: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
4: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
0: Api bisa dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ditangani instansi terkait, termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, salam jumpa. Kasus kekerasan pada anak di Indonesia melonjak drastis, bahkan meningkat hingga lebih dari 100% di lingkungan pendidikan, disertai rentetan kasus domestik yang tragis. Mengapa ini bisa terjadi? Kita membahasnya dalam editorial view sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan. Berikut CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 207 personel dikerahkan dengan tambahan armada dari Basarnas, Kendari, dan Maumere. Pencarian dibagi dalam 5 alur hingga radius 377 mil. Meski dihadapkan pada kendala cuaca ekstrim dan ombak setinggi 3 meter, perluasan area itu dilakukan menyusul ditemukannya 5 korban selamat pada Sabtu kemarin usai berpegangan pada rumah ikan di sekitar Pulau Matalang. Kelima korban kini dievakuasi ke Pelabuhan Benteng. Berdasarkan data terbaru, dari total 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang selamat, 1 meninggal dunia, dan 20 lainnya masih dalam pencarian.
1: Tugas SAR Kemang Jaya saat ini telah melaksanakan pencarian tadi malam dan saat ini menuju ke Pelabuhan Benteng Selayar dan membawa 5 korban yang dievakuasi oleh nelayan kemarin. Dan rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Selayar. Ada juga kendala-kendala hari ini masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Punta Dewa, dari Maumere, pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
0: Membawa kabur motor milik seorang bocah dengan modus pinjam, lalu menjualnya seharga Rp500.000, seorang pria diikat di tiang listrik lalu dihakimi massa di Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Di lokasi lain, polisi menangkap seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor yang diduga beraksi puluhan kali di Jakarta Selatan. Pelaku kerap membawa senjata api saat menjalankan aksinya.
2: Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tadi. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang bocah pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Korban bersama orang tuanya sudah berusaha mencari pelaku namun tidak kunjung bertemu. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tidak sengaja bertemu dengan pelaku namun saat ditanyai perihal motornya, ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penadah. Karena kesal, korban kemudian berteriak meminta tolong hingga warga datang dan menangkap pelaku. Usai dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti.
3: Bensin sama dikasih uang rokok, tiba-tiba dibawa kabur sama dia.
4: Kalau masa lo jual, cuman
3: gue bilang, kata dia, bilangnya dia digade motornya. Tapi gak tahu juga digade apa dijual.
2: Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan menangkap seorang residivis spesialis curanmor berinisial T saat tertidur di rumahnya di Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu dini hari. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Petukangan Selatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksi tersebut, pelaku terekam kamera pengawas saat merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan lebih dari 20 aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga menduga pelaku tidak segan menggunakan senjata api apabila aksinya dipergoki oleh korban atau warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 pucuk senjata api, 5 butir peluru kaliber 9 mm, 1 unit sepeda motor Matic hasil kejahatan, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
0: Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidate di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 5 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. Sementara di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap oknum pegawai spa yang mengedarkan narkotika jenis happy water kepada pengunjung yang datang ke tempat spa.
2: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar jaringan peredaran rokok elektrik atau vape mengandung narkoba jenis etomidan di apartemen kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 7 buah vape etomidan yang disembunyikan di atas plafon belakon lantai 21. Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K, S, M, R, dan H. Dalam pengungkapan kasus ini, di mana 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penyidik menemukan barang bukti dan mengembangkan penyelidikan hingga ke Tangerang Selatan. Polisi juga melakukan tes urin terhadap 5 orang yang diamankan. Hasilnya menunjukkan hanya K yang positif mengonsumsi etomidan, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan negatif.
4: Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka, diketahui bahwa tersangka S masih menyembunyikan 7 pot vape etomidan merek Yakuza di atas plafon balkon apartemen lantai 21 AA. Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh tim. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang terdiri atas 1 paket berisi 10 bungkus vape merek Tuk mengandung etomidan, 7 pot vape merek Yakuza yang mengandung etomidan, 1 unit handphone milik tersangka KGM, 1 unit handphone milik tersangka S.
2: Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus oknum pegawai spa berinisial GF di Jalan Sei Belutu, Medan, Sumatera Utara karena mengedarkan narkotika kepada pengunjung spa yang datang ke lokasi tersebut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti 3 bungkus narkotika jenis Happy Water. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan meringkus tersangka inisial ER di kawasan Medan Sunggal yang diduga sebagai pemasok narkotika. Di rumah tersangka ER, petugas berhasil menemukan barang bukti 16 bungkus Happy Water yang disembunyikan di areal dapur. Kepada petugas, tersangka GF mengaku baru 2 pekan terjun ke bisnis peredaran narkotika jenis Happy Water tersebut.
5: GF kami amankan di Sei Belutu, di mana di tangan yang bersangkutan kita dapatkan 3 piece Happy Water. Kemudian tim mengembangkan kepada ER di salah satu rumah di Helvetia yang bersangkutan terdapati ataupun kita dapati ada 16 piece Happy Water di rumah yang bersangkutan. GF yang bersangkutan hanya memasarkan di tempat spa tersebut.
2: Petugas saat ini sedang mengejar pemasok utama narkoba jenis Happy Water kepada kedua pelaku untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Teror pelemparan bondet kembali menggemparkan warga kota Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini kerumunan pemuda sedang bermain sepak bola menjadi korban sasaran lemparan bondet dari gerombolan geng motor. Sementara itu seorang pelajar tewas dan 2 lainnya terluka akibat tawuran yang terjadi di Demak, Jawa Tengah.
6: Suasana permainan sepak bola yang digelar sejumlah pemuda di Jalan Ikat Tengiri, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendadak berubah mencekam setelah sebuah bondet atau bom ikan dilemparkan ke arah mereka. Akibat ledakan, Muhammad Tony, 26 tahun, warga Jalan Ikan Dorang, Kelurahan Mayangan, mengalami luka pada paha kanan akibat terkena serpihan bondet. Korban dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan keterangan warga, saat para pemuda sedang main sepak bola, tiba-tiba 3 orang yang berboncengan menggunakan 2 sepeda motor datang dari arah timur dan melemparkan bondet ke arah kerumunan sebelum akhirnya melarikan diri. Tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di lokasi melakukan olah TKP. Tim Inafis juga menyita barang bukti berupa serpihan dan bubuk bisiu serta memintai keterangan sejumlah saksi mata.
7: Didapatilah mereka sekitar 8 orang di sebuah tempat di daerah Wiroborang, Kota Probolinggo, dan kami amankan 8 orang tersebut dengan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan bondet yang masih belum meledak.
6: Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku pelemparan bondet yang menyebabkan 1 pemuda terluka ini.

0: Polisi menyita barang bukti berupa 3 senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Dari hasil penyidikan sementara, tawuran pelajar melibatkan 2 kelompok pelajar asal Semarang yang menggunakan 10 sepeda motor dengan mendatangi pelajar asal Demak.
1: Untuk saat ini kita masih melakukan pendalaman karena tidak hanya terfokus pada satu sekolah, jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu.
0: Dalam kasus ini, polisi belum menetapkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Teka-teki pelaku pembunuhan pria bersarung batik yang ditemukan tewas di lahan kosong kawasan Pantai Permata Kota Probolinggo, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Pelaku yang ternyata teman dekat korban mengaku sakit hati terhadap korban. Sementara itu di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tidak direstui.

0: Kasus penemuan jasad pria bersarung batik dengan luka parah di bagian kepala dan wajah yang menggegerkan warga kawasan Pantai Permata Probolinggo Jawa Timur pada 4 Juli lalu berhasil diungkap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan AN 32 tahun sebagai tersangka pembunuhan SA 35 tahun warga Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tersangka dan korban diketahui berteman akrab. Pada hari kejadian, mereka berkeliling di kota Probolinggo menggunakan sepeda motor milik korban. Menurut hasil penyidikan, di tengah perjalanan korban diduga melakukan tindakan pelecehan dengan mencium dan meraba bagian tubuh tersangka. Tindakan korban akhirnya memicu pertengkaran hingga keduanya berhenti di lahan kosong kawasan Pantai Permata. Dalam kondisi emosi, tersangka mengambil palu dan cutter yang berada di dalam jok sepeda motor milik korban. Tersangka kemudian memukul kepala korban berulang kali dan menyayat wajah korban hingga meninggal dunia. Tersangka melarikan diri dengan membawa sepeda motor, tas, dan telepon genggam milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual senilai 4 juta rupiah, sedangkan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli peralatan memancing.
1: Dengan saat ini untuk sepeda motor korban masih dalam upaya pencarian. Ini semua kita dapatkan dari keterangan ataupun hasil dari lidik-sidik yang di laksanakan oleh Satreskrim. Untuk modus operandi, untuk tersangka N ini membunuh korban menggunakan palu dan pisau cutter sampai meninggal dunia, kemudian membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace.
0: Situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu Desa Kiara Serang Banten mendadak geger usai ditemukannya dua janin bayi manusia yang tercecer di atas tanah jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang melakukan olah tempat kejadian perkara mencatat, jarak antara posisi janin pertama dan janin kedua ditemukan saling terpisah sejauh 50 meter dengan kondisi tali pusar dan ari-ari masih melekat. Menurut keterangan saksi mata, janin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 8 pagi di saat arus kondisi lalu lintas perumahan masih lengang. Warga pada awalnya mengira bagian janin tersebut merupakan bangkai anak tikus. Namun saat didekati, warga terkejut karena sudah memiliki bentuk fisik manusia berusia 4 bulan. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang untuk proses otopsi.
2: Kayak berbentuk janin manusia. Maksudnya ya kulit ada ari-arinya, ada ketubannya.
3: Itu sekitar umur berapa?
2: Kurang lebih kayaknya 4-5 bulan.
3: Ada berapa janin?
2: Ada dua.
3: Itu bercecer ya?
2: Ini. Bercecer soalnya itu di dua lokasi.
3: Dua lokasi?
2: Iya.
3: Di satu gang ini ya?
2: Iya, di satu gang tapi di dua lokasi. Yang lokasi pertama di sini sama yang lokasi kedua ada di pojok sana.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama tiga orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tidak menyangka di usia senja, sang ayah EMS, 67 tahun, dengan ibunya, IE, 61 tahun, terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IE, sang istri menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan dua pria lainnya. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara,

0: polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
1: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arca Winangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Terakhir ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gatot Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD 19 tahun dan kekasihnya NJS 28 tahun dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
2: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak dan bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga berbagai jenis sayur mayur di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Pedagang menyebut kondisi ini dipicu kurangnya stok di pasar tradisional. Sementara itu, warga menyerbu bazar daging ayam murah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka rela antre sejak pagi demi mendapatkan daging ayam dengan harga lebih murah.
4: Harga berbagai jenis sayur mayur di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kebon Agung misalnya, hampir seluruh komoditas sayur mengalami lonjakan pada hari Sabtu. Di antaranya harga ketimun yang naik dua kali lipat menyentuh angka Rp20.000 per kilogram. Selain timun, terong juga naik dari Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara sawi melonjak dua kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebagian pedagang menduga kenaikan harga dipicu stok sayur mayur yang terbatas karena meningkatnya permintaan sayur untuk program makan bergizi gratis.
5: Di satu minggu kemarin.
6: Pas masuk sekolah itu berarti ya?
5: Iya.
6: Sebelum masuk sekolah?
5: Murah semua.
6: Murah semua ya?
5: Iya.
6: Yang paling signifikan apa, Mbak? Naiknya?
5: Timun, wortel, terus sama cek.
6: Ya. Belumnya harganya berarti pas liburan itu gimana?
5: Mendingan murah pituan.
6: Oh mendingan ya?
5: Iya.
6: Yang paling tinggi ya harganya apa Bu sayur Bu?
5: Timun.
6: Timun Bu?
5: Sama kerai.
6: Berapa sebelumnya Bu timun Bu?
5: Sebelumnya timun 10.000.
6: Iya sekarang Bu?
5: Sekarang 20.
4: Selain sayur mayur, harga daging ayam juga masih bertahan tinggi di angka Rp35.000. Dari harga sebelumnya Rp31.000 per kilogram. Akibatnya, banyak konsumen yang memilih untuk mengurangi jumlah belanja mereka demi menyesuaikan anggaran belanja rumah tangga. Kalau harga komoditas dapur sedang mahal seperti saat ini, kehadiran bazar murah pasti langsung diserbu, terutama emak-emak. Seperti yang terjadi pada Sabtu kemarin, warga memenuhi kompleks lapangan Sekda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka menyerbu tenda bazar yang menjual daging ayam. Warga bahkan rela harus datang dan antre sejak pukul 5:30 pagi demi mendapatkan daging ayam segar seharga Rp28.000 per kilogram. Sebanyak 1,2 ton daging ayam ludes terjual sebelum pukul 9 pagi.
7: 5 kilo daging. Harganya Rp28.000.
8: Kalau di pasaran nyampe berapa, Bu?
7: 30-an ya sekarang.
8: Seneng enggak, Bu, dapat harga murah kayak gini, Bu?
7: Enggak seneng.
8: Harga murah
7: sekali.
8: Dapat harga berapa ini, Mbak?
7: Dapat harga Rp28.000.
8: Ah, terus kalau di pasaran berapa, Mbak?
7: Ya sekitaran 30 lebih.
8: 30 lebih ya. Oh, rencananya mau buat apa ini, Mbak?
7: Mau dimasak kayak ungkep.
4: Bazar murah daging ayam ini digelar untuk memeriahkan hari koperasi sekaligus membantu ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi namun daya beli masyarakat yang rendah membuat mereka sulit mengambil keputusan. Karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso, maka mereka juga harus berani mengambil risiko kehilangan pelanggan.
9: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang, apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
10: Sangat terdampak sekali, Mas. Soalnya kan pendapatan sama pengeluaran itu mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan nggak harga daging aja, lain-lain juga ikut naik semua, Mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang, terutama kayak warung-warung gini juga bingung, Mas.
9: Hoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
3: Seorang siswa kelas dasar di Lubuk Linggau mengalami luka dan lebam di kaki dan tangannya diduga mendapat kekerasan dari guru di sekolahnya. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Prime News.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Festival Bola Gembira 2026 tiba pada puncak acara nonton bareng final Piala Dunia Argentina lawan Spanyol. Acara digelar malam hingga selesai di sejumlah titik di Jakarta. Salah satu yang terbesar ada di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sejak Minggu sore, sejumlah pengunjung dari Jakarta dan sekitarnya mulai memadati area sekitar panggung utama Festival Bola Gembira 2026 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain nonton bareng final Piala Dunia Argentina versus Spanyol dengan kick off di Senin pukul 2 dini hari, sejumlah hiburan dari artis ibu kota akan turut menghibur pengunjung. Bagaimana keseruan nonton bareng final Piala Dunia dengan pertandingan Spanyol melawan Argentina? Sudah bergabung bersama kami Putri Demes di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Halo Demas, selamat malam. Seperti apa keramaian yang Anda lihat di sana jelang pertandingan final Piala Dunia 2026, Demas?
1: Ya, selamat sore Victor. Saat ini suasana di sekitar saya begitu ramai, walaupun kalau kita lihat jadwal kick off untuk pertandingan final Piala Dunia 2026 Argentina melawan Spanyol ini baru dimulai pukul 2 dini hari. Tapi di tempat saya melaporkan saat ini di lapangan Banteng Jakarta Pusat, suasananya sudah begitu ramai bahkan sejak sore tadi. Saya tunjukkan sedikit ya kepada Anda Victor saat ini situasi di lapangan Banteng. Kalau kita lihat ini adalah seluruh warga, bukan hanya warga Jakarta, Jakarta dan sekitarnya, bahkan juga banyak yang dari luar kota ini juga hadir untuk bersama-sama di sini menikmati Festival Rakyat Bola Gembira. Dan bukan hanya menunggu Piala Dunia, nanti nonton bareng yang akan diadakan di panggung utama di lapangan Banteng ini, tetapi sejak
2: berbagai hiburan bisa dinikmati oleh pengunjung, mulai dari penampilan musik tadi sudah dibuka dengan meriah oleh Juan Reza ini, Victor, yaitu ini kesukaan anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ya, yang merupakan bagian dari ini yang viral timun begitu ya. Nanti juga akan ada lagi penampilan dari Armada, kemudian Deep X, dan juga ada berbagai macam hiburan lainnya di panggung utama. Tetapi yang paling jelas di belakang saya tadi sudah terlihat juga ya Victor, ada puluhan basar UMKM yang juga bisa dinikmati oleh pengunjung yang ada. Tapi kalau kita melihat ya Victor, tentunya dengan sekian banyak ribuan masyarakat yang hadir dan berkumpul di sini, ini harus tetap mematuhi peraturan yang ada, karena tadi kalau saya perhatikan ada keluarga yang sempat terpisah dari anaknya begitu ya, dan diharapkan juga tidak ada kejadian-kejadian yang diinginkan, ada kehilangan barang dan lain sebagainya. Ini dapat memperhatikan arahan dari petugas. Tapi kalau di area panggung utama ini tadi sudah penuh sejak pukul 6 sore tadi, karena banyak sekali warga yang menunggu untuk penampilan-penampilan dari konser. Dan tadi saya sudah berbincang dengan beberapa penonton yang hadir, ini mereka bukan hanya yang menunggu Piala Dunia saja ya, tetapi mereka yang menanti artis yang tampil saat ini. Saat ini sedang ada penampilan juga di belakang sana, di panggung utama ada

0: parkir, kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan secara resmi di Gereja Katedral, di Kantor Pos, di Lapangan Banteng sisi selatan, Hotel Borobudur, dan juga Masjid Istiqlal yang bisa memuat 700 lebih kendaraan roda 4 atau mobil, dan juga 400 lebih kendaraan roda 2 atau motor.
1: Jakarta dan juga Indonesia yang masih mau hadir di Lapangan Banteng untuk memeriahkan acara sampai dengan dini hari nanti di jam 2 dini hari. Ini bisa menggunakan transportasi umum karena betul begitu saja ada transportasi umum berupa Transjakarta, misalnya ada 11 rute yang bisa langsung akses ke Lapangan Banteng, bisa turun di dalam lapangan di atau Lapangan Banteng 1 dan 2 ataupun juga halte Belanda dan juga KRL Jabodetabek yang bisa diakses. Ini turunnya yang paling dekat di stasiun Belanda ini juga untuk menghindari adanya kemacetan dan juga nanti kebutuhan parkir begitu ya. Dan tentunya kita menanti bersama karena final Piala Dunia, sebuah pertandingan yang 4 tahun sekali ini dinanti oleh seluruh umat ya, baik yang mengerti bola ataupun yang ngertinya dikit-dikit gitu ya.
0: Mengerti bola ataupun yang ngertinya dikit-dikit gitu ya, karena beberapa hari terakhir kita diramaikan dengan yang viral-viral ya. Ada Messi lawan Yamal dari Argentina lawan Spanyol yang bertemu 20 tahun lalu ternyata di sebuah acara amal ya. Ini ketika Yamal masih bayi dan hari ini mereka bertemu di versus kan di lapangan dari Amerika Serikat nanti di MetLife Stadium di New York, New Jersey Stadium. Dan nanti pastinya
2: baik, ini sangat menarik sekali ya. Tidak hanya orang dewasa, tapi keluarga dan anak-anak juga hadir di sana meramaikan suasana jelang final Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak, Demas, telah melaporkan langsung dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat menikmati suasana di sana dan selamat bertugas kembali. Selamat malam. Berikutnya, seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka.
3: Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedengsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar inilah, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan ini kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi NASA.
4: Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
3: Prinsip ini pula yang terus ditanamkan sang ayah Aminuddin Salas, guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Kemusu. Meski sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi, ia tetap mendampingi putranya belajar melalui tutorial YouTube dan kecerdasan buatan dengan satu pesan, kemampuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain.
5: Sebagai orang tua melihat Ibrahim yang dari wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan di Boyolali paling utara, itu sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau ternyata dari desa pun bisa diapresiasi oleh pihak NASA untuk keilmuannya saya merasa bangga karena ternyata Ibrahim bisa memberikan manfaat untuk pihak di NASA sana. Bahkan harapan saya nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak lain yang ingin juga belajar cyber security, belajar coding, agar nanti bisa memajukan Indonesia nanti menjadi lebih baik.
3: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Ribuan jamaah sholawat nariyah dari seluruh Nusantara memenuhi alun-alun pusat kota Situbondo pada Minggu pagi. Mereka melakukan haul masajih bermunajat bersama untuk para ulama Nusantara yang telah wafat dan untuk kebaikan bangsa.
6: Begitu banyaknya masa yang mengikuti haul masyayikh ini hingga menutup jalan utama di sekitar alun-alun kota Situbondo. Mereka duduk di tanah dengan alas seadanya. Sejumlah kiai dari pesantren-pesantren besar seperti Lirboyo, Ploso, Langitan, Blora, Jember, Sidogiri, Pasuruan, hingga Bangkalan, Madura turut hadir dalam acara ini. Bahkan ada jamaah yang datang dari Malaysia. Acara dipimpin oleh Kiai Khalil Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Situbondo, yang membacakan doa bagi seluruh kiai dan pemuka agama Islam yang telah wafat di seluruh Nusantara. Acara ini mendapat atensi warga yang mengharapkan berkah. Selain itu, mereka juga berdoa untuk keselamatan dan kemaslahatan bangsa.
7: Kalau data yang masuk ke panitia dari majelis-majelis selawat berbagai tempat di Indonesia itu ada sekitar 125.000. Tapi itu belum yang dihitung dari situ. Jadi dugaan saya lebih dari 150.000. Mungkin. Nah, di berbagai tempat kita kesulitan untuk masuk ke arena.

0: Bahkan tadi malam pun di sekitaran arena ini sudah penuh dengan orang-orang yang datang.
1: Salah satu yang menarik dari acara ini adalah jemaah yang datang akan mendapatkan konsumsi berupa nasi gulung gratis. Nasi gulung adalah makanan khas Situ Bondo, yaitu nasi yang dibentangkan di atas daun pisang yang diberi lauk dan kemudian digulung. Makanan ini biasa disantap dalam acara-acara khusus dan terkenal di kalangan pesantren. Nasi gulung dipercaya dapat bertahan lama bahkan hingga berhari-hari. Tim Liputan, CNN Indonesia, Situ Bondo, Jawa Timur.
2: Banjir bandang menerjang kota Rajouri di wilayah Jammu dan Kashmir, India. 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Prime News segera kembali dengan informasinya.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Momen longsor yang terjadi di distrik Hinjia, China sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas. Longsor yang terjadi juga menimbulkan kepanikan warga sekitar dan membuat 8 orang tewas. Sementara banjir bandang di Vietnam Utara membuat 4 orang tewas dan petugas harus berjibaku mengevakuasi korban dengan tali pengaman. Diprediksi puncak cuaca ekstrim masih akan terjadi di Vietnam hingga September mendatang.
1: Detik-detik tanah longsor sempat terekam dashcam mobil warga yang melintas di jalan raya di distrik Hinjia, Chongqing, China viral di media sosial. Longsor terjadi pada Jumat pagi waktu setempat saat lereng bukit runtuh menimpa rumah dan tempat usaha di bawahnya. Kabut asap tebal usai longsor juga membuat panik warga sekitar hingga warga berlarian menyelamatkan diri. Dilaporkan 8 orang tewas dan 7 lainnya berhasil selamat dari reruntuhan. Sementara, 34 korban yang hilang masih dalam pencarian. Presiden Xi Jinping telah memerintahkan agar tim gabungan segera melakukan upaya pencarian korban dan menyelidiki penyebab terjadinya longsor. Otoritas setempat telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 2 dan ratusan personil telah dikerahkan untuk membantu evakuasi 1.000 warga yang terdampak di wilayah tersebut. Sebanyak 4 orang tewas, 7 terluka, serta 4 lainnya masih hilang usai dihantam banjir bandang yang melanda desa pegunungan di Provinsi Lai Chau, Vietnam Utara pada Sabtu waktu setempat. Hal ini merupakan imbas dari hujan lebat yang mengguyur berbagai wilayah di Vietnam Utara dan banjir menggenangi sejak Jumat ini hari di wilayah desa Buong Tan. Sejumlah tim darurat telah diterjunkan untuk membantu evakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan tali pengaman untuk melawan derasnya arus banjir. Akibat kejadian ini, 13 rumah hancur dan sejumlah rumah mengalami kerusakan parah. Diperkirakan puncak cuaca ekstrim yang terjadi di Vietnam akan terjadi pada Juli hingga September 2026 mendatang. Media lokal setempat juga memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor masih akan terjadi.
2: Banjir bandang menerjang kota Rajouri di wilayah Jammu dan Kashmir yang berada dalam wilayah kekuasaan India Minggu waktu setempat. Sedikitnya 10 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya masih dinyatakan hilang.
5: Hujan dengan intensitas sangat tinggi memicu banjir bandang yang menerjang kota Rajouri di wilayah Jammu dan Kashmir, India. Luapan sungai Darali yang melampaui tanggul menghantam kawasan permukiman, menghancurkan rumah-rumah warga, menyeret kendaraan, serta memaksa penduduk di dataran rendah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut laporan media setempat, sedikitnya 10 orang tewas akibat bencana ini. Sementara itu, Proses pencarian masih dilakukan terhadap sejumlah warga yang dilaporkan hilang. Badan Meteorologi India juga telah mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat, badai petir, dan sambaran petir yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Federal Jammu dan Kashmir.
6: Sab nuskan ho gaya, sab kuch khatam ho gaya, kuch nahi basi ye kapde bache tan pe, sab kuch beh gaya hamara. Kuch bhi nahi bacha hamare, sab kuch jo kuch bhi tha sab kuch beh gaya.
7: Aur yahan par kafi janta ka nuksan ho gaya, aur takriban lagbhag 2-250 gaadi ka jo lapata hai. Aur ye lagbhag raat ko 3:30 baje ye flood aaya. और ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई जेसीबी वगैरह कुछ लोगों की हेल्प की जाए ताकि जो जिन लोगों की जो गाड़ियां फंसी हैं उनको निकाला जाए।
5: हिंगा किनी tim penyelamat masih terus melakukan pencarian terhadap korban hilang, sementara pemerintah setempat mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada karena potensi hujan lebat diperkirakan masih akan berlanjut.
2: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey terganggu dengan terjadinya peningkatan polusi di kota New York akibat kebakaran hutan di Kanada. Namun prakirawan cuaca menyebut sehari jelang final, wilayah New York akan diguyur hujan yang bisa mengurangi tingkat polusi.
8: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara. Buruknya kualitas udara di New York mendapat tanggapan dari dua mantan pesepak bola, Lukas Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 bersama Jerman, kualitas udara di New York yang memburuk tidak akan berpengaruh. Menurutnya, para pemain tetap akan berjuang meraih kemenangan. Sementara bagi Mascherano, yang kini menjadi pelatih Miami FC, dirinya tidak pernah melihat kualitas buruk di New York.
9: As I say, you know, it doesn't affect because both teams have to deal with that. I think it will be not a problem for the teams, and so I personally never had a problem with that. So I go out to fight for these 3 points, and doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. You go out and fight for this title or for these 3 points.
10: No, but this is strange. I have never seen. This situation in New York, but it's strange, but no, not affect.
8: Pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol, diperkirakan akan ada lebih dari 82.500 penonton yang akan memadati Stadion New Jersey. Di final, Spanyol mengincar trofi juara dunia keduanya setelah 2010 lalu di Afrika Selatan. Sedangkan Argentina berambisi menjadi negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar juara dunia sejak terakhir kali Brazil melakukannya pada 1962 silam.
2: Pemandangan menarik terjadi saat berbagai jenis robot menampilkan aksi bak manusia seperti menyeduh teh, menari hingga melakukan perakitan presisi di Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia yang digelar di Shanghai, China 2026 pada Jumat. Sementara Festival Nadam digelar di Mongolia, Tiongkok Utara pada Sabtu pagi. Dalam festival itu lebih dari 100.000 orang memadati perayaan yang digelar di padang rumput.
11: Berbagai jenis robot dipamerkan dalam Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia atau World AI Conference 2026 di Shanghai, China pada Jumat. Robot-robot ini menampilkan beragam aplikasi melalui demonstrasi langsung, mulai dari penyeduhan teh, perakitan industri presisi tinggi, patroli keamanan di ketinggian, hingga tarian interaktif. Mengusung tema kemitraan AI untuk masa depan yang lebih cerah, acara ini mencakup 6 bagian. Berbagai stan pameran menarik perhatian pengunjung. Mereka dapat mencicipi teh panas yang baru diseduh oleh robot, serta menyaksikan dari dekat lengan robot yang melakukan tugas perakitan dengan presisi tinggi. Konferensi ini menunjukkan bagaimana robot kini berubah dari sekedar objek pameran menjadi asisten cerdas yang menjadi bagian penting di dunia produksi maupun kehidupan sehari-hari. Pesta wisata nada Mongolia dalam ke-36 dibuka dengan meriah di Silinhot dan menarik partisipasi lebih dari 100 ribu wisatawan dan penduduk setempat dari berbagai penjuru pada Sabtu pagi. Upacara pembukaan berlangsung semarak dengan iring-iringan pegulat, barisan pembawa bendera merah yang melangkah penuh kebanggaan, serta parade delegasi dari 12 liga dan kota di Mongolia Dalam yang mengenakan pakaian adat mereka. Selain tiga permainan pria yang mencakup gulat, panahan, dan pacuan kuda, Pesta Nadam tahun ini juga menghadirkan beragam kegiatan pendukung seperti lomba pengalaman interaktif bagi wisatawan, acara Nadam ramah keluarga, pertunjukan budaya, serta pesta api unggun akbar bagi para peserta. Perayaan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu ini berakar dari era Genghis Khan. Awalnya festival ini diadakan untuk melatih para prajurit merayakan kemenangan dan melakukan upacara keagamaan. Kini Nadam adalah simbol kemerdekaan dan kebanggaan nasional Mongolia.
2: Dari dunia hiburan, film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office yang berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah.
12: You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
5: Film Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office. Film ini berhasil menembus 1 miliar dolar Amerika atau setara 16,3 triliun rupiah secara global, sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang menorehkan pencapaian terbaru. Yes,
13: sir. Ready whenever you are, Michael.
5: Melansir Variety, angka kumulasi pendapatan global yang luar biasa tersebut ditopang performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta dolar Amerika atau 10,27 triliun rupiah. That's a Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. Keberhasilan finansial ini terhitung sangat fenomenal. Mengingat perilisan Michael sempat diwarnai berbagai drama di balik layar serta gelombang kritik tajam para kritikus sejak pertama kali tayang pada April lalu. Lewat pencapaian teranyar ini, Michael kini resmi bertengger sebagai film biopik musik terlaris sepanjang masa, melampaui capaian film biografi musikal Bohemian Rhapsody pada 2018 yang mengumpulkan total 911 juta dolar Amerika atau 14,85 triliun rupiah. That is what I want the world to feel.
2: Magic. Kita beralih ke informasi dalam negeri, industri musik Indonesia diwarnai kehadiran dua karya baru dari musisi tanah air. Tulus hadir lagi dengan single Teh Hijau yang mengusung pesan reflektif tentang perjalanan hidup. Sementara Liodra Amora dan Silet Open Up menyuguhkan kolaborasi spesial lewat sepanjang jalan yang menjadi soundtrack resmi Moana Live Action versi bahasa Indonesia.
14: Setelah tidak merilis karya baru selama lebih dari 4 tahun, penyanyi Tulus akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya bertajuk Teh Hijau. Karya ini menjadi penanda kembali Tulus sejak terakhir menghadirkan album Manusia pada 2022. Dalam liriknya, Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Melalui lagu ini, ia mengajak pendengar untuk berdamai dengan berbagai emosi yang muncul sekaligus tetap melangkah ke depan. Tak lama setelah dirilis, single berdurasi 3 menit 33 detik itu langsung menjadi perbincangan di media sosial. Banyak pendengar memberikan apresiasi terhadap kekuatan lirik yang dinilai puitis dan menyentuh.

0: sukses memikat hati pecinta musik tanah air. Kolaborasi vokal luar biasa resmi tersaji lewat single bertajuk Sepanjang Jalan. Single yang dirilis pada 2 Juli 2026 ini merupakan lagu adaptasi resmi yang menjadi bagian dari soundtrack film mega Disney Moana Live Action versi bahasa Indonesia. Lagu mahakarya ciptaan komposer legendaris Lin-Manuel Miranda dibawakan secara apik oleh 3 musisi lintas genre yakni Lyodra, Amora, dan rapper Silet Open Up.
1: Mau bagaimana sampai ke sana? Harus yakin kau terkan jatuh? Kau harus coba biar kau

0: Bukan sekedar lagu pelakar film, Sepanjang Jalan membawa tema filosofis yang kuat tentang penemuan jati diri serta keberanian mengarungi perjalanan hidup yang penuh teka-teki. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kisah seseorang yang bertekad bulat meninggalkan zona nyaman demi mengejar tujuan hidup dan impian sejatinya. Kolaborasi ketiganya menghadirkan harmoni vokal yang saling melengkapi dan penuh emosional, sehingga pesan mendalam di dalam lagunya terasa kental dan menyentuh hati para pendengar.
1: Di balik hiruk-pikuk kota Surabaya tersimpan satu kuliner legendaris yang tetap bertahan lintas generasi. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah dipadukan dengan lontong, taburan daun bawang dan bawang goreng menggugah selera. Dan informasi ini akan menutup CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
2: Kuliner lontong kikil bukan sekadar menu sarapan, makan siang, atau makan malam, tapi juga bagian dari identitas kuliner Jawa Timur. Di Surabaya, kuliner legendaris yang satu ini tetap bertahan lintas generasi. Lontong kikil sapi Bronggalan semula berjualan di tenda sejak tahun 1998. Nama ini diambil dari nama Jalan Bronggalan. Dalam 4 tahun belakangan, lontong kikil pindah ke depot yang tak jauh dari tempat sebelumnya. Kini depot dikelola Arif Prihatin dan istrinya sebagai generasi kedua. Namun di balik ini semua masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu. Sajian berbahan kikil sapi disiram kuah gurih kaya rempah dipadukan dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Potongan kikil yang besar-besar makin spesial jika ditambah kikil sumsum.
3: Yang pilih harus yang laki, karena yang cewek nggak bisa, Pak. Harus yang cowok. Satu hari habis sekitar 5-6 pasang kaki. 4 berarti 6, sekitar 50-an kaki, Pak. Sumsumnya, ya kan kikil itu di dalamnya kan tulangnya itu ada sumsumnya, itu namanya kikil sumsum. Paling itu kalau paling banyak satu hari 10 porsi aja kita kalau sumsumnya. Kan terbatas ya, makanya sekarang sering habis, sering cepet habis ya.
2: Beruntung saya masih kebagian kikil sumsum yang disajikan dengan lontong. Kali ini saya makan bersama satu keluarga yang berangkat dari Malang ke Surabaya untuk kulineran. Seporsi kikil sumsum yang menggoda selera dibanderol Rp35.000. Sementara semangkuk kikil dihargai Rp32.000, belum termasuk lontong dan nasi masing-masing Rp7.000.
4: Untuk menyedot sumsum ini ternyata ada tekniknya. Harus ditusuk-tusuk dulu pakai sedotan. Terus diisi kuah. Baru deh diseruput. Sumsumnya lembut dan ini isinya asli sumsum dipadukan dengan kuah yang gurih. Mantul banget. Ibu, ini gimana rasanya untuk yang baru pertama kali makan di sini?
5: Ya, karena bapaknya kan pencinta kuliner. Terus kita browsing di internet. Yang lagi viral, ketemulah Bronggalan kan, kita coba, bapaknya coba, ternyata cocok rasanya di sini.
4: Cocok rasanya. Bapak, ini yang pesen sum-sum juga sama kayak saya, gimana rasanya, Pak?
6: Untuk rasa gurih, sum-sumnya lembut dengan dicampur kuah yang memang
4: gurih dan lembut ya. Dan ini bukan tepung ya isinya, tapi asli sumsum, original sumsum. Bocil-bocil gimana? Suka juga makan kikil? Suka. Rasanya gimana?
7: Gurih.
4: Gurih. Enak. Habis nggak itu makan satu mangkok?
7: Habis dong.
4: Habis. Ya udah, saya mau ngabisin dulu. Ini masih banyak, masih besar.
2: Di lontong kikil sapi rombong ijo Jalan Gembong Tebasan, lontong kikil tetap bisa dinikmati tanpa merogoh kocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp23.000, semangkuk kuah kikil sudah disajikan dengan lontong. Jika menginginkan lontong utuh, tinggal menambah Rp5.000. Berdiri sejak sekitar tahun 1980-an, lontong kikil

0: Robong Ijo awalnya berada di Jalan Kapasari. Kemudian 4 tahun terakhir pindah ke Jalan Gebong Tembasan. Kini Lontong Kikil dikelola Alakul Ulum sebagai generasi kedua. Namun masih ada tangan sang ibu yang membuat bumbu.
1: Rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, kacang tanah, jumbo pasti, Pak. Jantan, betina sama saja. Iya. Satu hari satu kintal setengah. Sekikil sapi.
0: Salah satu penikmat lontong kikil, Husnul Khotimah bersama sang suami makan di sini setidaknya 2-3 kali dalam sebulan.
2: Ya, kadang sampai 2-3 kali, enak rasanya. Mantap, mantap. Terus porsinya juga besar, banyak kan porsinya. Iya.
3: Kalau soal harga?
2: Harga ya standar lah, segitu. Iya, masih terjangkau.
0: Sekarang giliran saya untuk menikmati lontong kikil sapi di tengah hiruk pikuk kota Surabaya.
4: Potongan kikilnya gede-gede, pas digigit dia nggak ngelawan, empuk dan kuahnya gurih. Seporsi ini cuma 23.000 aja, udah dapat kikil dan lontong, ramah kan di kantong?

0: Setidaknya 3 kapal nelayan terbakar hebat di dermaga Angke, Jakarta Utara.
1: Ada ujung.
2: Mohon dibantu nih.
0: Cerita miris petani saat musim kemarau. Mereka harus menyedot air dari sungai dengan biaya yang tak murah. Akhir pekan saatnya sehari menjadi. Kali ini Robi Sofwan Amin kerja keras mengolah manisan dan minuman sari nanas khas Pemalang dan Purbalingga, Jawa Tengah.
3: Bergerak sedikit pun ini benar-benar berat.
0: Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Sedikitnya 3 kapal nelayan yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik dari salah satu kapal yang tengah diperbaiki.
4: Izin, Komandan, kapal bakar nih.
0: Dalam video amatir milik warga terlihat kobaran api membakar kapal yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu pagi. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar ke kapal lain dan api melalap sedikitnya 3 kapal. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar sedang dilakukan perbaikan dan satu lainnya kapal sudah tidak digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar, diduga penyebabnya akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Api dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam dan 65 personil dikerahkan ke lokasi. Kasusnya ditangani instansi terkait termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara.
4: Dan sementara diakibatkan korsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman. Itu dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
5: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
4: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
0: Sementara itu hujan deras yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyebabkan banjir bandang. Banjir menerjang permukiman di Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir juga disebabkan tanggul yang dibangun pemerintah pasca bencana banjir bandang November 2025 lalu kembali jebol karena tidak mampu menahan debit air. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Erianto Tambunan, mengatakan ketinggian banjir di Kecamatan Tuka ini kurang lebih 1 meter dan pihaknya mengerahkan personil untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dengan menggunakan perahu karet. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di rumah kerabat yang tidak terdampak banjir.
6: Ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Dan kita telah evakuasi sebanyak 10 orang, termasuk di situ 2 orang anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena dampak daripada banjir tersebut.
0: Informasi lainnya, seorang warga negara Australia menyelamatkan 8 anak buah kapal di perairan Tanjung Alang Ambon, Maluku pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi dengan kondisi tubuh yang lemas dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di laut.
7: 4 anak buah kapal motor kayu ini berenang sambil memegang jerigen setelah kapal mereka yang mengangkut bahan bangunan dari Ambon ke Kabupaten Buru Selatan tenggelam di sekitar perairan Tanjung Alang pada Sabtu pagi. Satu persatu korban dievakuasi menggunakan tali ke atas kapal. Kondisi tubuh mereka menurun dan ketakutan setelah berenang selama 6 jam di tengah kondisi gelombang yang tinggi. Tak berselang lama mereka melihat 4 korban lain yang juga terapung di laut. Nakoda langsung mengarahkan kapalnya menuju lokasi para korban dan dievakuasi ke atas kapal. Para korban ini ditemukan oleh Robin Kongrif, warga negara Australia yang berlayar dari Ambon menuju Makassar, sekitar 4 mil dari pantai Amahusu. Pria 68 tahun ini sempat menghubungi seorang guru bahasa di desa Amahusu untuk mempersiapkan lokasi penyerahan para korban. Namun tak lama berselang, kapal Basarnas datang untuk menjemput para ABK untuk diserahkan ke pihak keluarga. Ditemui di Pantai Amahusu Sabtu pagi, Robin mengatakan kapal layar yang ditumpanginya akan menuju Makassar setelah menghabiskan waktu libur selama 3 bulan di kota Ambon.
1: About 6 miles down, and we saw some people in the water. We saw a lot of wreckage, wood and pieces of boat. Then we saw 4 people in the water swimming. We picked them up, and they spoke no English, but they explained there were 4 more people. So we searched, and we found the other 4 people as well. So all 8 people are safe now, and have gone with the, what do you call, Coast Guard?
7: Basarnas. Saat ini Robin memutuskan untuk menunda pelayaran menuju Makassar dan berubah rute pelayaran kembali menuju Raja Ampat, Tetsota, Ambon, Maluku.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Semeru di Lumajang kembali bererupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 3,5 km ke sisi tenggara. Gunung Semeru meluncurkan awan panas guguran ke sisi tenggara atau kawasan Besuk Kobokan pada Sabtu pagi. Material awan panas meluncur sejauh 3,5 km. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selanjutnya, sempat kehilangan kontak saat melaut. 2 orang nelayan di Jambi ditemukan tim gabungan penyelamatan dalam kondisi selamat. Uniknya saat ditemukan, 2 nelayan ini tengah asik menjaring ikan di laut lepas. Mendapatkan laporan keluarga yang kehilangan kontak terhadap 2 orang nelayan pada Sabtu 18 Juli 2026, tim gabungan Basarnas, TNI, Polairut Jambi melakukan pencarian. Tim SAR menyusuri Sungai Kerang hingga keluar ambang batas Laut Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Dan menjelang malam, tim SAR menemukan 2 nelayan yang asyik menjaring ikan di 12 mil arah barat ambang luar Kuala Tungkal. Belakangan terus

0: Ungkap dua nelayan ini bersaudara, mereka bernama Irwan dan juga Ilham, warga RT07 Desa Mufakat, dan adalah nelayan yang sedang dicari. Saat ditanya, mereka mengakui sejak Jumat kemarin hilang kontak dan mereka berangkat melaut pada hari Jumat. Namun karena keduanya tidak dapat dihubungi, orang tua mereka melapor ke Basarnas. Usai dievakuasi, dua nelayan ini dipertemukan dengan orang tua mereka. Selanjutnya kita ke Jawa Timur. Pergelaran Fashion Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival kembali digelar di Taman Belambangan Banyuwangi. Parade spektakuler kostum etnik dengan tema Perang Bayu ini memukau ribuan penonton sepanjang 2 km di Jalan Protokol. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar parade Fashion Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival tahun 2026 pada Sabtu sore. Mengambil start dari Taman Belambangan, defile peragaan busana berkeliling di Jalan Protokol hingga finish di depan SMPN 1 Banyuwangi sejauh 2 km. Gelaran mengusung tema besar Perang Bayu yang menceritakan kisah heroik warga Banyuwangi melawan penjajahan Belanda di abad ke-18 sekaligus jadi sejarah berdirinya Banyuwangi. Pergelaran tidak hanya untuk memberikan panggung bagi penggiat seni budaya lokal, tetapi juga hiburan bagi masyarakat. Tercatat ada sekitar 20.000 lebih penonton hadir menyaksikan. Dan pergelaran ini bagian dari kalender event Banyuwangi Festival 2026. Ratusan hektar sawah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan dan akibatnya padi yang berumur 1 bulan mulai layu. Di lokasi lainnya di Mojokerto, Jawa Timur, musim kemarau membuat warga mulai kesulitan air bersih. Warga mengandalkan sisa air hujan yang disimpan di kolam penampungan.
1: Demi mendapatkan air bersih, Mahfud harus menyiapkan jerigen besar, memanggul dan membawanya ke kolam penampungan air hujan. Ya, sejak kemarau tiba pada akhir Maret lalu, Mahfud dan lebih dari 1.000 kepala keluarga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mulai mengalami krisis air bersih. Mahfud dan warga Dusun Kandangan hanya bergantung pada sisa air hujan yang ditampung, yang kini pun sudah hampir habis.
2: Mengambil air bersih sementara ini kan masih juga ada penampung-penampung di rumah warga milik pribadi, itu ada cuma sekitaran 1 bulan itu habis, gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
1: Data dari BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat setidaknya ada 3 desa yang terdampak kekeringan di kaki Gunung Penanggungan, yakni Desa Kunjorowesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Duyung. Seperti inilah kondisi tanah persawahan di Dusun Benrange dan Pairo, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami dilanda kekeringan. Tanaman padi mulai layu dan tak berkembang lantaran kekurangan air. Petani pun terancam gagal panen. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, sebagian petani terpaksa menggunakan sistem pompanisasi dengan menyedot air dari sungai. Tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.
3: Dari awal, yeah. Awal bulan 6 akhir.
4: Akhir bulan 6 kita sudah mulai kompa, Pak.
3: Iya.
4: Itu biayanya berapa per hari, Pak?
3: Biayanya 100.000 setiap hari.
4: Kalau misalnya kompanya dimatikan, Pak?
3: Pasti surut lagi.
4: Airnya yang meresap ke bawah,
3: Pak. Iya, betul.
1: Petani berharap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya, Jawa Timur tak selalu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa Anda perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberi kesempatan untuk jajan.

0: Tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura.
1: Setelah jalan kaki di tengah suhu udara 30 derajat Celcius, sampailah kami di Pasar Atom Surabaya. Nah, kenapa Mas suka jajan kali ini memilih jalan-jalan ke Pasar Atom?
2: Ya, karena tentunya kita hari ini belajar tentang makanan dan makanannya tentunya memiliki nilai sejarah dan legend, karena di Pasar Atom ini banyak beberapa makanan seperti cakwe penele, bubur madura itu memiliki cerita sejarah yang panjang. Dan Pasar Atom ini juga mall yang legend, pasar yang legend karena dari tahun 78 dan diresmikan tahun 79. Orang Surabaya pasti tahulah Pasar Atom, apalagi orang-orang yang lama, kakek kita atau ibu-ibu kita.
0: Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Jadi ini terbuat dari santan, tepung beras, udang, dan rempah-rempah. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning, ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Salah seorang peserta dari Bontang, Kalimantan Timur bernama Kiki mengikuti tur untuk ketiga kalinya bersama suami dan anaknya. Cukup membayar Rp20.000 per orang, belum termasuk jajanan yang dibeli sendiri. Kiki pun membungkus pecel semanggi dan antusias bertanya.
3: Tentang sejarahnya, terus tradisinya di sini, kemudian lebih ke culture ya, culture-nya di sini, kenapa makanan itu ada gitu, kenapa masih bertahan sampai sekarang.
0: Kalau mau yang segar-segar, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng Atom dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama Peneleh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Peneleh, Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom. Penasaran dengan rasanya, jajanan ini pun masuk dalam kantong belanja untuk dibawa pulang.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak?
3: Kayaknya enggak, mungkin habis di sini.
1: Oke, boleh kita unboxing ya, apa saja?
3: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
1: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
3: Karena di sini udah nggak muat perutnya, jadi dibungkus aja.
1: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
3: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Ada keseruan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pengolah manisan dan minuman sari nanas khas Pemalang dan Purbalingga, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di

0: dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemalang dan Purbalingga di Jawa Tengah memiliki potensi kebun nanas madu yang cukup luas. Setiap harinya nanas madu dari daerah ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan di seluruh kota besar di Jawa. Pada sehari menjadi kali ini, Robi Sofwan Amin mengajak kita mengikuti pengolahan manisan dan minuman sari nanas.
3: Ini apa? Ujungnya

0: Jika kita berada di daerah Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, hampir sepanjang jalan kita akan melihat dan menjumpai tanaman nanas madu yang luas menghampar. Dari data yang ada di Provinsi Jawa Tengah, luas perkebunan nanas di dua kecamatan ini, yaitu Kecamatan Belik dan Kecamatan Karangreja, mencapai lebih dari 2.000 hektar. Nanas madu dari daerah Belik dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Kondisi lereng timur Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 hingga 24 derajat Celcius serta kondisi tanah bebatuan dan berpasir membuat kualitas buah nanas dari daerah ini sangat bagus.
1: Ini saya lagi di perbatasan Kabupaten Pemalang sama Kabupaten Purbalingga. Ini lagi mau ikut panen ini buah nanas. Aduh, jalannya nanjak lumayan.
0: Memasuki kebun nanas, penderitaan mulai saya rasakan. Kondisi daun nanas yang berduri serta ujung daun nanas yang tajam serta bagian ujung nanas yang juga berduri membuat saya yang tidak menggunakan celana tebal cukup kesulitan.
1: Tuh, ini jalannya gimana ini? Nggak ada jalan. Ini ambil, Mas?
2: Iya.
1: Ini ambil ya?
2: Ambil aja.

0: Ini udah matang semua. Saya hanya bisa ngambil pakai sate tangan. Ah. Tambah tiga. Aduh, aduh. Ini apa? Ujungnya tajam ya. Awas, geser, geser, Mas.
1: Itulah kenapa agar aman dari duri yang tajam, jika mau masuk ke kebun nanas, pertama harus menggunakan sepatu boots atau sepatu karet yang tebal dan tinggi. Selain itu juga harus menggunakan celana dan kaos tangan yang tebal. Untuk sampai dipanen seperti ini, mulai dari proses netes bunga diperlukan waktu kurang lebih 6-7 bulan.
0: Bapak kerja kayak gini harian apa borongan, Pak?
2: Borongan, satuan.
0: Oh. Hah?
2: Satuan.
0: Oh, satuan.
2: Iya.
0: Hitung berarti?
2: Iya.
0: Sekali bawa sekian?
2: 300.
0: 300.
2: Berarti 30 ribu.
0: Oh, sekali angkut 30 ribu.
2: Iya.
1: Untuk sekali angkut, dua keranjang besar berisi kurang lebih 300 buah nanas dengan berat mencapai 80 kg. Biaya angkutnya ke tepi jalan satu kali jalan adalah Rp30.000. Dalam sehari, para pekerja minimal bisa mengangkut 7-10 kali.
0: Kita uji kekuatan saya apakah mampu. Aduh, ini bawahnya. Pakai tangan dulu lah ya. Aduh, aduh. Aduh, bener-bener asli aku nggak bohong, ini berat banget. 50 kilo lebih ini hampir, mungkin
2: 85.
0: Sekitar 85 kilo ya. Luar biasa ini, Pak.
1: Setelah gagal mengangkat dengan menggunakan tangan di kebun karena terkendala ada tanaman nanas, di tanah yang lapang ini saya mencoba mengangkat kembali dengan cara dipikul.
0: Nah, ini tadi saya udah nyoba ngangkat pakai tangan, nggak bisa ya. Ini saya sekarang penasaran mau pakai ini.
2: Pundak.
0: Kepala pundak, lutut kaki. Ini gak bisa turun. Sama sekali gak bergerak sedikit pun, ini benar-benar berat. 50.
1: Nanas yang sudah dipanen selanjutnya akan dibawa ke tepi jalan untuk disortir sesuai ukuran besar kecilnya. Kemudian nanas akan dikemas dengan kardus, sebagian dikirim ke pasar, sebagian lagi akan dikirim ke tempat produksi olahan nanas.
0: Ini semua dikirim ke mana ini, Pak?
3: Ini Jabodetabek.
0: Oh, untuk ya. Buahnya dikirim ke
3: Jabodetabek.
0: Ya. Tapi kalau yang olahan-olahan juga ambilnya dari kebun juga.
3: Iya,
0: saya kayak diolah nanas manisan yang ada apa namanya airnya itu.
3: Iya, gitu. Ya semuanya diambil dari kebun.
1: Setelah selesai mengikuti panen di kebun nanas, selanjutnya saya bergeser ke tempat rumah produksi pengolahan nanas yang ada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di tempat ini ada banyak produk olahan nanas, seperti minuman sari nanas, manisan nanas, pai susu selai nanas, dan masih banyak produk olahan nanas lainnya. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan manisan dan minuman sari nanas. Pertama, nanas yang sudah matang dikupas seperti ini. Nanas yang digunakan untuk manisan buah nanas bukan yang benar-benar matang, tapi yang setengah matang. Tujuannya agar buah nanas tidak hancur saat diproses menjadi manisan.
0: Makanya ini kita di tahap awal, kita lagi mengupas nanas. Ini kalau buah nanas ini ngupasnya nggak cukup sekali ya?
4: Iya.
0: Jadi kalau dikupas seperti ini, setelah dikupas masih ada hitam-hitamnya, itu namanya apa sih, Bu?
4: Patak, cara kampung patak itu.
0: Oh, patak.
4: Iya,
0: koreng. Jadi ini setelah dikupas itu nggak cukup sekali kupas seperti ini ya, di dalamnya koreng. Itu ada pateknya kalau orang Karangreja bilang. Nah, kalau biasanya itu pakai pisau kayak gini bersihin item-itemnya, tapi cukup lama, ini sudah ada alatnya yang cukup canggih, coba aku pinjam. Nah, ini bentuk pisaunya seperti ini, cara penggunaannya tinggal dorong gini aja. Ini lebih praktis, terus nanasnya rapi ya.
1: Ada yang menarik nih saat proses mengupas nanas. Pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat, serta enzim bromelain. Kandungan ini akan membuat pisau tetap bersih dan tidak tumpul dan terasa lebih tajam. Setelah dikupas dan dipotong-potong, tinggal potongan nanas direndam dengan menggunakan air kapur selama 1 jam. Tujuannya agar saat diproses masak, nanas tidak rusak. Selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur.
0: Nyucinya 5 kali, benar-benar airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan. Jadi airnya itu dari mata air. Ini direbus sampai matang atau sampai mendidih. Ini airnya nggak kurang? Si ini ya, nanasnya juga mengandung air ya.
1: Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Sambil menunggu proses nanas yang sudah dimasak dingin, saya mengikuti proses pembuatan minuman sari nanas. Pertama-tama, nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis.
0: Gulanya berapa ini untuk satu olahan? 1, 2,
4: 6,
0: 3, 4, 5, 6.
4: Iya. Nanasnya udah manis itu, Pak?
0: Iya.
1: Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan, selain berisi potongan nanas, akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini.
0: Nah, ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Penuh?
4: Penuh,
0: Pak. Nah, udah penuh. Terus kita, ini yang bagian dalamnya mana? Kayak gini?
4: Iya.
0: Nah, ini langsung taruh di sini. Terus masukin. Tutup. Udah. Kita biarkan sebentar ya. Ini juga sama. Coba nanti gagal apa enggak ini.
5: Oh, sampai lupa.
0: Sampai lupa enggak dikasih kuahnya. Kita coba pakai ini. Apakah berhasil atau tidak? Nah, berhasil nih. Ini udah nempel seperti ini, nanti tinggal kita rapikan ya.
1: Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Sementara untuk minuman sari nanas kemasan, proses pengemasannya dilakukan saat masih hangat sehingga masih steril. Masukkan ke dalam bak seperti ini untuk didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Setelah seluruh kemasan jadi, tinggal merapikan dan memberikan label.
0: Ukurannya ada yang segini, ada yang segini. Nah, ini kan masih bentuknya masih seperti ini ya. Jadi kita rapikan dengan pisau seperti ini satu-satu.
1: Masa minuman sari nanas mampu bertahan sampai 4 bulan. Sementara untuk manisan nanas dapat bertahan sampai 8 bulan.
0: Ini saatnya mencoba produk yang sudah jadi tadi. Seger ya.
4: Iya, apalagi kalau udah bisa
0: pas itu. Ini kalau dingin gitu. Rasa nanas madunya kerasa banget. Nah, sekarang kita coba yang ini. Rasanya sama apa beda? Kuahnya sih bersama ya. Rasa kuahnya segarnya.
1: Beragam olahan nanas banyak dijual di tempat wisata, baik yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, Tegal, sampai daerah istimewa Yogyakarta.
0: Tempat ini tuh Memang produksi apa petani nanasnya cukup banyak ya, Bu?
4: Iya, kalau di sini kan 90% udah petani nanas. Maka dari itu saya membuat usaha yang potensinya besar. Karena di sini banyak petani nanas, maka yang udah dicari bahan bakunya kan nanas. Jadi kita fokusnya di olahan nanas.
1: Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000.
0: Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini sudah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
6: Rekomendasi kuliner akhir pekan ada martabak telur plus daging kambing dan sambal cabai hijau. Tetaplah bersama kami.

0: Bagi penggemar kuliner Pakistan, di Laweyan Solo ada restoran yang menyajikan matka biryani dengan proses memasak unik. Kalau di Bandung, ada martabak telur menggunakan daging kambing dan juga sambal cabai hijau lengkap dengan bumbu masala yang siap menggoyang lidah.
1: Aroma rempah yang kuat langsung tercium saat seporsi matcha biryani mulai disiapkan. Hidangan ini menjadi hidangan yang dicari para pelanggan ke resto di kawasan Laweyan Solo, Jawa Tengah. Sebelum mencicipi, kita intip proses pembuatannya terlebih dahulu. Beras basmati, daging, serta aneka rempah khas Pakistan dimasukkan ke dalam kendi tanah liat. Setelah itu, mulut kendi ditutup rapat dengan adonan tepung terigu. Setelah itu, kendi dimasukkan ke dalam mesin oven selama kurang lebih 30 hingga 50 menit. Setelah masak, kendi dibuka dan nasi biryani yang pulen dan harum dituangkan ke dalam piring. Seluruh bumbu rempah yang digunakan sengaja didatangkan langsung dari Pakistan.
2: Actually this is very big task for me, bring the all the spices from Pakistan. I collected different country spices, like some of spices I get from India, some of the mostly things I get from Pakistan. Yeah, almost all of the spices from Pakistan and my rice also from Pakistan. I still bring all the spices from Pakistan to here to serving the food with the people of the Indonesia.
1: Tidak hanya matcha biryani, restoran ini juga menyajikan beragam menu khas Pakistan dan Timur Tengah lainnya. Mulai dari olahan daging, nasi rempah hingga aneka roti khas yang cocok dinikmati bersama hidangan utama. Para pengunjung bisa menikmati nasi biryani dengan macam-macam lauk yang menggugah selera. Karena rasa autentiknya menjadikan restoran ini sebagai salah satu pilihan wisata kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota Solo.
3: Kalau makanan-makanan ini gak asing, kalau sudah pernah makan kayak gini lah. Tapi kalau di sini tuh memang otentik, bener-bener otentik. Jadi kalau saya makan di sini tuh, kayak memori saya itu masih kayak di Timur Tengah.
1: Soal harga, pengunjung tak perlu khawatir. Seluruh menu ditawarkan dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp22.000 hingga Rp175.000. Jika biasanya martabak telur identik dengan isian daging sapi, di kedai yang berada di Jalan Taman Kopo Indah, pecinta martabak bisa mencoba martabak isian daging kambing. Lebih unik lagi, selain isian daging kambing, martabak yang dipadukan dengan bumbu masala ini disajikan dengan sambal hijau.
4: Martabak kambing rasanya enak, daging kambingnya gak bau perengus juga, rempah-rempahnya berasa banget.
1: Sama seperti martabak pada umumnya, telur dibumbui dan diberi bahan utama bumbu seperti masala, daun bawang, dan daging kambing. Setelah diaduk, isian dimasukkan ke adonan yang telah dipipihkan. Lipat dan masak hingga matang, dan martabak daging kambing sambal hijau pun siap disajikan. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, martabak di sini bisa dinikmati mulai dari harga Rp24.000 saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Gunung Merbabu di Jawa Tengah diminati para penggemar olahraga luar ruang. Eksekutif produser CNN Indonesia Dimas Adityo berkesempatan menjajal trek gunung yang populer di mata para pendaki karena keindahannya ini.

0: Gunung Merbabu berada di tiga wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bentang alamnya yang berbukit-bukit dan didominasi sabana luas, tak mengherankan jika Merbabu kemudian didapuk sebagai salah satu gunung terindah di Jawa Tengah. Saya pun tak ingin ketinggalan menikmati keindahan gunung dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut ini. Saya nggak sendirian, melainkan saya ajak keluarga dalam pendakian kali ini biar lebih seru. Pendakian kami dimulai dari Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, salah satu jalur favorit para pendaki ke Merbabu. Jalur ini dikenal cukup ramah bagi pemula dan pendaki keluarga seperti kami. Tapi, karena mendaki bersama keluarga, nggak perlu berburu-buru ya. Ingat pepatah, takkan lari gunung dikejar. Pendaki akan didampingi guide dan porter khusus yang membawakan logistik serta semua perlengkapan yang dibutuhkan. Dari tenda, kantong tidur, sampai trekking pole. Dan yang terpenting, nggak usah khawatir kelaparan. Kebutuhan makan selama pendakian juga akan disiapkan.
1: Pendakian ke Gunung Merbabu itu cocoknya dari bulan Mei akhir sampai ke September, itu waktu-waktu musim kemarau. Itu kan nanti dapat view yang cerah seperti ini. Untuk mungkin dari bulan Oktober sampai bulan April itu masih musim hujan, jadi nanti treknya agak licin dan lain-lain. Tetapi ketika kalian naik di musim kemarau sini, siapkan masker atau buff untuk melindungi diri kalian terhadap dari debu-debu yang banyak di sini jalur.
0: Setelah beberapa jam pendakian yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di pos 4, tempat kami akan bermalam di tenda. Area camp ini dinamai Sabana 1. Area terbuka yang cukup luas dengan ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut ini biasa menjadi tempat bermalam pendaki sebelum mendaki ke puncak Merbabu. Selain sabana yang menjadi ciri khas Merbabu, dalam pendakian menuju puncak, pendaki kerap kali disuguhkan panorama Merapi, gunung berapi aktif yang letaknya bersandingan dengan Gunung Merbabu. Para pendaki seakan terbius pemandangan yang tidak mudah didapat ini, sekaligus menjadi penyemangat kami yang sedang berjuang menggapai puncak.
2: Perjalanan menuju puncak Gunung Merbabu, saya masih harus tetap menggunakan masker karena kalau pendakian di bulan di musim kemarau banyak debu ya, tapi pemandangannya spektakuler. Dari sini kita bisa menyaksikan puncak Gunung Merapi yang berada di kejauhan.
0: Di beberapa titik, tanjakan sudah dilengkapi tali tambang untuk membantu pendaki agar tidak tergelincir. Pendaki disarankan untuk tetap waspada, karena di fase akhir pendakian, pendaki biasanya kelelahan dan jika lengah bisa berujung petaka. Namun, kelelahan sepanjang pendakian akhirnya terbayar sudah. Kami berhasil mencapai puncak Merbabu. Yeay! Sama halnya dengan kami, Caleb dan Usi, dua wisatawan asal Papua, juga merasa bahagia luar biasa bisa mencapai puncak Merbabu.
3: Ini sangat-sangat istimewa lah, pokoknya perjalanan yang tidak akan kita lupakan. Jadi kalaupun ada kesempatan, datanglah sekali ke Merbabu.
4: Merbabu ini sangat-sangat bagus karena dari segala jalur itu pemandangannya baik sekali.
0: Pendakian Gunung Merbabu bisa melalui 5 jalur resmi, yakni jalur Selo di Kabupaten Boyolali, jalur Suwanting dan Wekas di Kabupaten Magelang, serta jalur Cuntel dan Tekelan di Kabupaten Semarang. Dimas Adityo, Boyolali, Jawa Tengah.
5: Final Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina dibayangi polusi udara. Informasinya hadir usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Sebagai informasi penutup, final Piala Dunia 2026 Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey dipayangi polusi udara di kota New York. Polusi ini akibat kebakaran hutan di Kanada. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.
1: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York, menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final, yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, lisan sering diibaratkan bagai pisau bermata dua. Dalam konteksnya dengan kehidupan akhirat, lisan dapat menjadi sumber pahala yang besar, namun juga berpotensi menjadi sumber dosa dan kehancuran bila kita tidak arif dalam menggunakannya. Salah satu output dari lisan yang dapat membuat kita terjerumus dalam kehancuran adalah mengumpat. Dan menurut Imam Al-Ghazali, mengumpat atau ghibah merupakan kejahatan lisan terbesar yang bisa dilakukan seorang manusia, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwa dosa mengumpat lebih berat daripada perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama thalabul ilmi tentang betapa berbahayanya kegiatan mengumpat ini dalam agama. Untuk membahasnya sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Ayah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah,
0: merah-merah hari ini supaya bersemangat di pagi hari ini ya.
1: Membakar.
0: Membakar. Kemarin sudah melewati puasa, ini kita masuk Syawal. Jadi mudah-mudahan semangat ibadahnya, semangat puasanya juga tetap ada ya Pak Kiai ya?
1: Syawal itu maknanya meningkat.
0: Meningkat, oh nah kalau kemudian turun nah itu harus
1: nggak syawal.
0: Nggak syawal berarti ya. Jadi supaya malah kualitasnya harus lebih baik daripada ya, Ramadan betul. Kemarin ya. Nah mudah-mudahan ini adalah salah satu cara wasilah bagi kita semua ya Pak Kiai juga ya. Betul, untuk menyaksikan Gapai Kemuliaan supaya kita terus meningkatkan kualitas iman kita hari ini. Masya Allah. Nah bagi Anda pemirsa saya juga mengingatkan yang memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video juga boleh melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, tema kita hari ini adalah mengumpat. Di akhir statement tadi menarik sih sebenarnya. Saya ingin ke situ dulu, nanti mungkin Pak Kiai bisa memberikan penjelasan ya. Sebagai pembuka ya. Bahwa seperti tadi disebutkan dalam sebuah hadis, dosa mengumpat itu lebih berat daripada dosa zina. Bayangan saya, zina kan sudah dosa.
1: Maksimal dosa.
0: Iya, dosanya sudah dosa besar gitu. Ini mengumpat lisan itu bahkan bisa dikatakan dosanya lebih berat dari dosa zina. Bagaimana kita kemudian mengerti atau memahami ini Pak Kiai? Tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam kitab Al-Ghazali ada afatus sadisah atau ka'ur. Ya, petaka yang keenam.
0: Petaka yang keenam.
1: Di dalam petakanya lidah itu adalah at-taqa'ur. Taqa'ur itu maknanya mengumpat.
0: Mengumpat.
1: Watasyadduq. Okay. Ya, mengucapkan kata-kata yang keras.
0: Kasar gitu.
1: Watakallufus saj'i dan berlagak pemberani. Padahal orang yang ngumpat itu belum tentu dia jagoan gitu loh. Waktu dilawan dia sebenarnya takut gitu loh.
0: Cemen juga.
1: Ya, sebenarnya cemen juga. Cuma gayanya.
0: Udah selangit gitu.
1: Nah lalu kenapa dia dikatakan lebih berbahaya, lebih dosanya lebih besar dibandingkan dengan berzina. Kita waktu membahas tentang konsep keutamaan beribadah. Ibadah itu ada ibadah muta'addiyah, ada ibadah qasirah. Ibadah qasirah itu seperti haji, umroh. Itu ibadah qasirah yang kalau kita kerjakan itu bermanfaat buat kita. Tapi ada ibadah muta'addiyah, maka haji kedua diberikan kepada orang lain. Haji ketiganya dikasih membebaskan pendidikan orang lain. Haji keempatnya diberikan modal menjadi pedagang kepada yang lain. Maka itu muta'addiyah. Lebih bermanfaat untuk orang banyak. Nah dosa juga seperti itu. Kalau kita berzina dosa kita cuma satu.
0: Iya sih betul.
1: Cuma
0: betul,
1: satu betul. Tapi kalau kita ngumpat semua yang mendengar berapa banyak.
0: Dikalikan aja itu bahasanya.
1: Nanti semuanya jadi saksi bahwa kita buruk. Waktu kita ngumpat dulu ya kita pernah punya pemimpin yang gampang marah, gampang mengumpat, gampang mengacaukan itu. Berapa banyak orang yang mendengar, berapa stasiun televisi yang meliputnya. Itu menjadi saksi kejelekan. Nah jadi betapa memang jangan melakukan pengumpatan ini. Taqa'ur.
0: Taqa'ur ya?
1: Iya taqa'ur.
0: Cuman sekarang ini rasa-rasanya kita tuh sering disuguhkan ya. Melalui mungkin media sosial. Gampang sekali orang sekarang tuh mengumpat ya. mungkin ini juga jadi self reminder juga Pak Kiai, ini juga kritik, otokritik untuk diri sendiri gitu. Apakah mungkin kita juga bagian dari orang-orang yang semacam ini gitu. Kesenggol dikit, keserempet, wah kalau marah luar biasa. Kadang ucapan kebun binatang keluar semua, ya. Menjelekkan, kata kasar dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang sampai, ini oknum aparat pun juga karena mungkin gak bisa menahan emosinya gitu. Kadang sampai melepaskan tembakan dan lain sebagainya karena arogansi itu. Nah bagaimana ya Pak Kiai kita melihat kondisi yang seperti ini? Karena kayaknya orang tuh kok jadi gampang tersulut ya sekarang.
1: Nah ini bisa jadi bahasan kita yang lalu punya korelasi dengan kajian betul. Kita ini. Hati manusia itu kalau dia sudah menjadi beku, dia sudah menjadi qaswatul qalb, hatinya itu sudah hitam, ya maka akibatnya karena menaun, jadi anggap saja takaur ini adalah kronisnya dari kerasnya hati kira-kira gitu.
0: Oke, jadi itu.
1: Jadi penyakit yang sudah menaun, yang sudah bertumpuk, maka dia takaur. Padahal kalau dibalas dia bukan jagoan. Dia bukan jagoan. Ketika dilawan dia penakut dan dia itu bisa dibayangkan. Ketika yang membabat itu tadi ketika ditangkap sama polisi nangis.
0: Iya, nanti bikin statement permintaan maaf gitu.
1: Nah, coba kita jadi, bisa lihat yang gagah perkasa gitu. Dengan senjata, dengan parang ketika menebas, membacok dan sebagainya. Waktu ditangkap itu dia kencing di celana gitu loh. Dan dia menjadi orang yang nangis, gak sesuai benar ketika dia mengangkat parang dengan menangisnya itu gak imbang gitu loh. Ini menunjukkan bahwa bukan identitas. Jadi takaur itu lahir dari sebuah kebekuan hati, kerasnya hati yang terus menerus manjang menjadi penyakit yang kronis kira-kira tubuh.
0: Oke, jadi sebenarnya penyebabnya kemudian kita gampang, kenapa jadi kita gampang mengumpat, mungkin gampang berlaku kasar gitu, berkata kasar tuh berarti dari salah satunya juga dari, itu tadi kan penyebabnya adalah hati yang keras ya Pak Kiai. Yeah. Berarti itu dari apa yang mungkin kita konsumsi enggak kira?
1: Bah, dia
0: sudah pasti ya
1: dari. Sudah pasti.
0: Kan kita bahasan kemarin kan syahwat perut juga kan. Ya.
1: Syahwat itu kan sumbernya dari makanan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi itu membentuk fisik dan metafisik kita. Maka kalau yang dia makan yang tidak halal, itu mana mungkin dia mau melakukan kemuliaan, enggak mungkin.
0: Itu sudah sunatullahnya memang begitu Pak Kiai.
1: Iya. Okay. Itu mengapa orang mukmin itu menjadi baik itu karena dia dari makannya sudah diseleksi.
0: Nah, kalau kemudian kita menghadapi orang yang begitu tuh emosinya meledak-ledak, yang mengumpat dan kita menjadi sasarannya gitu. Gimana Pak Kiai? Karena kan juga jadi tantangan juga, jadi challenging juga buat kita untuk enggak membalas gitu. Rasanya kan kalau apalagi kita merasa kita enggak salah gitu.
1: Diam.
0: Diam. Oke. Okay.
1: Diam.
0: Diam.
1: Nah, ada sebuah fragmentasi di masyarakat itu ada orang ditabrak gitu.
0: Iya.
1: Tetapi yang motor yang nabrak mobil, mobilnya penyok gitu ya, agak rusak gitu tadi. Kemudian si naik motor anak muda ini dengan petatang-petateng berdekati. Kemudian dibuka pintunya sama yang punya mobil. Tapi yang punya mobil cuma diam aja, dia diam, dia liatin. Itu dari tadinya keras, mengumpat dan lain sebagainya. Sampai dia lemah, sampai akhirnya minta maaf. Lah kalau dia lagi keras, lagi takaur itu ditimpali, maka itu jadinya ribut.
0: Oke, iya pasti.
1: Tetapi karena dengan dia diam, orang ternyata didiemin itu bisa melihat ke dalam. Cuma memang mobil rusak itu gambarannya 1,5 juta sampai 2 juta itu kelasnya itu tadi.
0: Tring, aduh gimana nih pusing.
1: Ternyata
0: gitu.
1: Diam itu bisa menyadarkan orang.
0: Oke.
1: Bisa menyadarkan orang yang tadi kalau ditimpalin itu bukannya selesai itu. Malah bisa jadi ribut.
0: Wah, okay.
1: Nah banyaknya ribut di perempatan, di persimpangan karena dua-duanya keras.
0: Oh, dua-duanya keras.
1: Jangan.
0: Jangan. Mau gak mau memang
1: api
0: harus.
1: Api itu harus disiram dengan air. Maka dia akan padam.
0: Jangan sampai kita justru jadi nyiram bensin ya. Gak kelar-kelar. Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai. Tapi kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно

0: можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan. Saya mahasiswa di Universitas Islam Madinah di Kota Suci Madinah Al-Munawwarah. Saya sering mengikuti kajian Pak Kiai lewat live streaming dari Kota Suci Madinah Al-Munawwarah. Saya ingin bertanya Pak Kiai, sumpah serapah, berkata kotor, berkata yang kurang baik atau berkata yang tercela, itu dibahas sangat mendalam dalam tasawuf Al-Ghazali. Apa akibat dari orang yang sering sumpah serapah, sering berkata kotor, dan begitu juga orang yang sering berkata yang tidak baik menurut tasawuf Al-Ghazali? Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Waffaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kiai. Ini Madinah. Luar biasa. Baru saja kita mendengarkan pertanyaan dari Mas Ahmad Raihan yang mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Luar biasa, saya pikir jangan-jangan tempelan nih. Enggak, di Madinah Pak Kiai, Masya Allah. Jadi rindu ya ke Tanah Suci ya, Masya Allah.
2: Mahasiswa sana ya.
1: Mudah-mudahan lancar ya menuntut ilmunya di sana ya Pak Kiai ya. Jadi pulang nanti bisa jadi da'i juga kan, luar biasa. Amin. Masya Allah. Oke, kembali lagi pada pertanyaan Mas Ahmad Raihan ini, luar biasa. Agak terdistrak ya dengan latarnya, jadi kangen ke Tanah Suci, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa ke sana ya Pak Kiai ya, amin ya rabbal alamin. Jadi pertanyaannya sesuai tema Pak Kiai di pembahasan kita di episode kali ini adalah bagaimana kemudian dampaknya kalau ada orang yang sering mengumpat, berkata kotor, berkata tercela, itu terhadap diri sendiri itu akan seperti apa? Tadi seperti pertanyaannya Mas Ahmad Raihan.
2: Baik, terima kasih Mbak Mila dan ya Bang Raihan yang di Madinah. Ada dua sekurang-kurangnya secara garis besar. Yang pertama, di dalam salah satu hadis dijelaskan, inna abghadukum ilayya, sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian. Wa ab'adakum minni majlisan. Ya, yang paling jauh tempat duduknya nanti di dalam sorga itu as-sarsarun. Sarsarun itu kasirul kalam, orang yang banyak ngomong.
1: Banyak ngomong.
2: Ya, okay. Banyak ngomong itu Allah gak suka, Nabi benci. Yang kedua, al-mutasyaddiku nafil kalam, orang yang ngomongnya keras, takaur, suka mengumpat. Jadi takaur itu kalau dibilang jauh dari Nabi itu maknanya bukan di sorga. Jadi cukup orang yang suka mengumpat menjauhkan dia dari sorga, itu maknanya. Nauzubillah min dzalik. Kalaupun dia seandainya dia bertaubat, sampai dia juga setelah dikompensasi dosanya masuk surga, dia nggak bisa berdekatan dengan Rasulullah. Ya, dia bilang abadakum minni majlisan, yang paling jauh ya tempat duduknya dengan aku.
1: Jadi rugi.
2: Itu kerugian dari sisi terbesar, agama. Ya. Yang kedua, dari sisi mentalitas. Orang yang suka mengumpat itu, maka hatinya semakin keras dan semakin kotor. Kita masih ingat ya, diungkapkan pada waktu beberapa episode yang lalu bahwa al-qalbu mir'atul mu'min. Hati itu cerminnya orang mu'min. Jadi kalau dia suka, hatinya itu kotor, maka refleksinya juga kotor. Dan kalau dia mengotorinya dengan lidahnya, semakin kotor.
1: Semakin keras.

0: makin apa ya, enggak jelas itu.
1: Burem.
0: Burem ya. Iya. Saya cari tadi, nyari bahasa Indonesianya burem itu apa gitu.
1: Iya.
0: Apa, sebenarnya apa burem, apa bahasa Indonesianya?
1: Iya, semakin kotor ya, semakin gelap, semakin, ya gak sih?
0: Burem.
1: Ya makin burem, hati itu kan makin akan gelap.
0: Nah,
1: ya.
0: Jadi mir'annya itu tadi, kacanya itu, seperti cermin, apabila cerminnya kotor, dia tidak akan menampilkan muka yang bagus. Mbak Mila cantik, amin.
1: Amin.
0: Kemudian, kemudian bercermin, maka tergantung cerminnya. Iya, kalau betul. Cerminnya kotor, aduh, dia tidak salah, akan memantulkan kecantikan. Enggak bakal gitu. Maka oleh karena itu, cerminnya harus cermin yang bersih kalau kita ingin mendapatkan kemurnian ya tampilan yang sebenarnya. Oh. Nah orang yang suka mengumpat salah satu yang paling terjelek yang dia akan mendapatkan semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Dan kepuasannya itu kalau ngumpat orang ya hanya seketika dan dia menyesalnya bisa tahunan. Kalau dia tobat, kita juga pernah pada waktu muda. Sebelum kita banyak belajar gitu, kita pernah gitu. Sampai saat ini kata itu kita gak lupa yang kita ucapkan itu. Nah itu bayangkan cuma satu. Satu itu kita tidak bisa melupakannya. Kenapa saya mengucapkannya itu? Dan ya Allah hapuskanlah. Dan kalau ketemu dengan kata itu, kita selalu hati kita nyer.
1: Kok kenapa, bisa ya dulu
0: kenapa
1: begitu,
0: kita
1: gitu
0: dulu
1: ya?
0: Melakukannya itu? Okay. Nah itu menunjukkan bagaimana kalau seandainya orang yang kesehariannya itu memang mengumpat. Kita lihat ya ada orang-orang yang memang keseharian suami istri itu isinya
1: isinya mengumpat saling.
0: Mengumpat aja itu. Dia enggak ngumpat itu kalau di kamar doang.
1: Walaupun sebenarnya mereka mungkin ya ini kan memang karena kita sudah dekat kan ada biasanya pertemanan yang karena saking udah dekatnya kadang-kadang saling kata-katain gitu Pak Geng, saling padahal itu sebenarnya juga apakah itu juga bagian dari mengumpat gak sih sebenarnya kata-kata yang menjelek-jelekan
0: tetap saja gitu? Dia dalam kondisi posisi apapun juga takur gak boleh. Walaupun nih dari dulu memang teman dia suami istri tapi dulu bersahabat sehingga udah biasa
1: udah begitu. Biasa banget
0: gitu. Jangan dibiasakan ketika berumah tangga membahasakan itu. Caranya bagaimana si suaminya atau si istrinya yang pingin memulainya baik itu jangan membalas. Lama-lama lawanan segan lawannya pasti. Itu lama-lama dia tidak akan mengucapkannya lagi.
1: Oke. Okay. Jadi Pak Kiai, setelah mungkin tadi kita telusurin ya, kan ada banyak juga sebenarnya sebab kenapa kita juga bisa jadi mudah mengumpat atau mudah berkata tercela itu mungkin selain makan gitu misalnya, mungkin dari hati yang keras itu tadi. Sebabnya apa saja selain itu dan obatnya apa? Supaya mungkin kita sudah sadar nih. Ya kayak ini kebiasaan buruk deh, ini memang harus segera dihentikan. Cara mengobatinya tuh harus seperti apa Pak?
0: Tobat. Ya, semua dosa yang kita lakukan itu cuma satu. Tabayatubu maknanya arruju'u ilallah. Kembalikan kepada Allah. Kemudian an-nadmu kita menyesal. Al-azmu alla ya'uda bercita-cita tidak mau mengulang. Baru pada saat itu dia bisa menangis. Jadi menangis itu.
1: Iya.
0: Karunia Allah pada saat seseorang itu merasakan penyesalan terhadap perbuatan yang dia jelek. Jadi dia mesti sadar benar. Jadi balik saja. Jadi orang ini mendengar umpatan saya sakit enggak? Balik saja kalau dia yang diumpat. Nah maka dengan cara posisikan. Itu dia mudah untuk melahirkan sebuah penyesalan. Jadi semua dosa itu kuncinya itu bertobat. Yang kedua kalau itu sumbernya dari makanan, maka mesti dijaga makanannya. Makanan, minuman, jangan sampai masuk yang haram, yang syubhat jangan sampai mangkut. Karena dia akan subur, ibarat pohon yang diberi pupuk dia akan menjadi subur, berkepanjangan. Dan itu kalau takohur itu udah maksimalitas dari sebuah afatul lisan, jeleknya sebuah perkataan.
1: Belum lagi misalnya kita berteman dengan lingkungan yang seperti itu yang seolah-olah memang melazimkan ya saling berkata kasar misalnya atau saling ngata-ngatain lah bahasanya begitu. Itu juga harus memang harus ditinggalkan ya Pak ya. Nah,
0: terutama Mbak Mila dan para pemirsa, anak kita kadang-kadang anak kita kok mengucapkan kalimat kasar. Maka sebenarnya kita jangan marahin dia. Tapi kita tanya tadi mainnya di mana? Oh mainnya sana, maka kita bilang kamu mainnya jangan di situ lagi.
1: Iya. Betul. Nah itu bahaya biasanya karena

0: anak-anak itu kan menyerap seperti sponsor.
1: Dia gak ngerti kok dengan perkataan yang dia ucapkan. Menurut dia mungkin gaya kalau bisa mengucapkan itu.
0: Ngeri-ngeri sedap juga ya Pak Gaya kalau... Karena biasanya tiba-tiba terlontar nih ngomongnya, waduh kita udah panik sendiri tuh biasanya.
1: Ya, jadi salah satu petaka yang dibicarakan Imam Ghazali secara serius itu adalah takaur. Mengumpat.
0: Berat. Baik. Oke, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus jeda lagi.
1: Iya, baik.
0: Nanti kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: kasih. Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Mengumpat. Pak Kiai, kita lanjutkan. Saya ini kan orang Jawa Timur ya Pak Kiai ya. Gitu. Teman-teman juga ada yang dari, apalagi kalau udah saking deketnya kadang-kadang ketemunya tuh udah keluarnya tuh kali. Apa ya kalau bahasa kita tuh misuh gitu kadang-kadang. Itu kan juga gimana ya, kita paham sebenarnya itu tuh kadang-kadang kan kurang pantas, tapi karena saking deketnya kita merasa ya udah gak ada batasan lagi. Itu gimana ya Pak Kiai? Apakah itu juga termasuk kita juga berpotensi mendapatkan dosa mengumpat?
1: Mencuri kalau sudah jadi kebiasaan, lama-lama dia menganggap itu bukan kejelekan.
0: Oh iya, iya juga sih, betul.
1: Meso kalau sudah sedino,
0: iya,
1: lama-lama enggak jadi sebuah kesalahan dia menganggap.
0: Iya, menganggapnya begitu.
1: Saya termasuk pulangnya ke Madiun, ke Jawa Timur.
0: Deket kita Pak Kiai.
1: Iya, orang Jawa Timur itu kalau akrab justru dia ngomongnya cok gitu.
0: Iya betul, memang
1: ya, padahal
0: begitu.
1: Kata lengkapnya itu sesuatu yang enggak layak untuk diucapkan.
0: Betul.
1: Ya apa kon cok gitu ya.
0: Kan niatnya sebenarnya enggak mengumpat Pak Kiai.
1: Enggak mengumpat tetapi bahasa umpatan yang sudah dijadikan keseharian.
0: Iya,
1: nah sebaiknya saya punya pribadi dan para pemirsa di Indonesia ya di sebelah timur ini di Jawa sebelah timur jangan tetap saja sesuatu yang tidak bagus walaupun di etalase dia tetap ya sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan jadi jangan miso-miso itu jangan dibiasakan
0: karena itu tadi kalau udah menjadi kebiasaan kemana-mana larinya.
1: Ya.
0: Itu bahkan bisa menguasai ya dalam kondisi marah itu tanpa kita sadari. Yang keluar justru yang jelek-jelek ya Pak Kiai.
1: Nah, kenapa tidak boleh dibiasakan? Ada hadis yang sifatnya prediksi. Nabi mengatakan, Yati alan nasi zamanun yatakhallaluna fil kalam. Nanti akan datang di satu zaman, setiap orang itu yatakhallaluna fil kalam. Mereka itu kalau ngomong itu dipotong, tapi dengan perkataan-perkataan yang kotor.
0: Oh.
1: Ya, kama takhallalul baqarah al-kal'abilisyani, seperti berebutnya ujung lidahnya sapi ketika mencari makanan. Berebutan begitu tadi. Itu zaman yang tidak bagus, itu termasuk afatul kalam. Orang sudah gak mau sabar lagi menunggu orang menjelaskan itu. Langsung potong, langsung menghantam. Itu zaman itu sudah diprediksikan ada dan ketika kita lihat sekarang ini seperti itu ya takhallalu nafil kalam ya takhallal itu main potong main ngomong padahal enggak memberikan penghormatan orang untuk meluruskan masalah menjelaskan klarifikasi itu menjadi
0: belum
1: sesuatu yang penting sehingga dengan penilaian perkataan yang

0: kan kita mendapatkan pahala karena kita tidak mengeluarkannya.
1: Jadi ditahan ya?
0: Tahan aja, ditelan aja. Aduh. Dan itu telenan itu kalau kita sadar ini mudah-mudahan berpahala, dia gak menyakitkan. Oh. Tapi kalau dia gak mengingat kalau ini gak ada pahalanya, emang sakit di sini. Sakitnya tuh di sini.
1: Betul nih. Di sini. Oh, jadi kita harus ada bahasanya apa ya? Kita harus melawan itu.
0: Melawan,
1: supaya kita bisa
0: dan
1: mendapatkan
0: kita bilang,
1: pahala kebaikannya.
0: Oke. Okay. Kita bilang, udah terima saja, kamu telan. Gak usah dilawan dan sebagainya. Ini berpahalanya besar. Gak sakit ya.
1: Oke, okay. Jadi ingat-ingat itu aja. Nah, ingat. Tapi kalau kita malah kayak mulai kayak di sinetron-sinetron saya.
0: Oh iya, kita yang buka lagi teleponnya. Buka tadi lagi. Ngomong apa?
1: Oke, makin misalnya, aduh memang dasar ya. Tapi terus aja dikasih umpan gitu dalam hati meskipun tidak diucapkan itu potensi.
0: Benar, pasti potensial itu mengapa kalau lagi marah jangan dekat sama gepeng.
1: Aduh.
0: HP-nya jangan dideketin, karena nanti kita ya akan menulis,
1: betul.
0: Karena kita akan telepon, jauhkan itu tadi.
1: Nah Pak Kiai, ini satu lagi sebelum kita closing, Masya Allah ini sebenarnya waktunya sudah injury time nih, tapi mumpung. Ada kebiasaan-kebiasaan misalnya kita tuh ketika gak suka, kita kesel sama orang, itu ngumpatnya itu tadi, gak lisan tapi kenceng, jempol kita kenceng, nulis di status di apa gitu. Itu gimana tuh?
0: Sama tadi kuncinya tadi,
1: boleh.
0: Kamu bilang gini, kalau kamu tahan, kamu dapat pahala. Okay. Kalau kamu tumpahkan, kamu sedang membuat setan tertawa.
1: Okay.
0: Jadi kita suka membuat setan itu tertawa. Nah, kenapa kita bikin dia tertawa? Karena kita ikutin.
1: Tapi jadi kalau, stop tahan.
0: Nah, kalau kita diam, kamu dapat pahala. Pasti kita akan diam.
1: Pakai. Terakhir satu lagi, kalau kita misalnya sudah terlanjur mengumpat pada satu orang nih, kita ngerasa kita tahu itu salah, berarti kita harus minta maaf dong.
0: Minta maaf. Minta maaf dan caranya kita kasih hadiah terlebih dahulu. Wah. 2-3 kali kita kasih hadiah baru kita minta maaf.
1: Gimana? Apa kabar ego Anda pemirsa ya? Itu berarti harus kita kalahkan ego kita. Masya Allah Pak Kiai, menarik sekali, maunya sih lanjut ya. Karena ini sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Tapi kita postpone dulu, nanti kita insya Allah lanjut di kesempatan yang lainnya Pak Kiai. Sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ayah, jadi senantiasa bisa berbagi ilmu dengan kita semua pemirsa. Tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bisa membawa manfaat. Mudah-mudahan kebaikan dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Diduga akibat percikan api dari kembang api yang dilepaskan warga di permukiman, tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu malam terbakar. Kebakaran terjadi di area sisi timur hingga ke selatan.
1: Dan di lokasi terpisah, kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan sandal di Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Minggu pagi.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuatan sendal di Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari bangunan pabrik. Saat kebakaran, aktivitas produksi tengah berlangsung, sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat yang lebih aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruang gudang. Armada pemadam kebakaran Sesolo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun aktivitas produksi pabrik terhenti

0: sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
1: Sendal ya, Pak?
2: Karet.
1: Karet, sendal. Itu otomatis bahannya dari mati ya, Ini ada satu gedung, ada 4 ruangan yang terbakar, 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang berisi mesin-mesin.
0: Kebakaran melanda tempat pembuangan air atau TPA Kota Surabaya, Jawa Timur pada Minggu malam. Kebakaran terjadi di area sisi timur hingga selatan. Kobaran api dengan cepat membesar karena kondisi tumpukan sampah yang kering akibat cuaca panas musim kemarau, ditambah tiupan angin yang kencang. Api pun merambat ke hutan bambu yang berada di dekat lokasi TPA. Puluhan pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk melakukan pemadaman sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Agar api tidak semakin membesar, pengelola TPA mengerahkan 4 ekskavator untuk menguruk tumpukan sampah yang terbakar dan menimbunnya dengan tumpukan sampah lain. Dari keterangan saksi, petugas menduga kebakaran terjadi akibat percikan kembang api yang dilepaskan warga di permukiman dekat TPA. Namun hingga kini, petugas berwenang masih belum bersedia memberikan keterangan perihal pemicu kebakaran. Hingga Senin dini hari, upaya pemadaman api masih terus dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, ke informasi berikutnya, sedikitnya 3 kapal nelayan yang tengah sandar di dermaga mangrove Kali Adem Muara Angke, Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik dari salah satu kapal yang tengah diperbaiki.
4: Sementara itu, aksi pencurian motor di depan kantor RW 12 Penjaringan, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Korban terpaksa memviralkan video pencurian agar pelaku tertangkap. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.

0: Dalam video amatir milik warga, terlihat kobaran api membakar kapal yang tengah sandar di dermaga mangrove Kaliadem Muara Angke, Jakarta Utara Minggu pagi. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar ke kapal lain. Api melalap sedikitnya 3 kapal. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar sedang dalam perbaikan. Satu lainnya kapal sudah tidak lagi digunakan. Diduga penyebabnya akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Api dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam dan 65 personil dikerahkan ke lokasi. Kasusnya ditangani instansi terkait termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung Tugu Utara Koja, Jakarta Utara Sabtu dini hari. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang anak pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tidak sengaja bertemu dengan pelaku, namun saat ditanyai perihal motornya, ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penadah. Usai dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Aksi pencurian motor di depan kantor RW 12 Penjaringan Jakarta Utara terekam kamera pengawas pada Sabtu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku langsung menggasak motor incarannya lalu kabur. Saat ditemui Minggu siang, Mariana, korban yang juga merupakan pengurus RW 12 mengatakan dalam kurun waktu 1 bulan saja, sudah 3 motor warga yang raib di kawasan ini. Kasus pencurian kini telah dilaporkan ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara dan petugas sudah melakukan olah TKP.
1: 2:30 sih kejadiannya, Mas, 2:30 pagi. Lokasi mah lagi sepi, biasanya rame karena ada bola kan. Ini berhubung bola sepi, jadi sepi, emang kondisi sepi banget. Kalau aku sempat mantau-mantau, dan itu langsung bereaksi, nggak nyampe, hitungan detik lah kayaknya.
0: Korban terpaksa memviralkan rekaman CCTV dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 orang terduga pelaku curanmor menyatroni rumah kos di Jalan Palmeria, Matraman, Jakarta Timur pada Sabtu siang lalu. Tak lama masuk ke dalam area kos, kedua pelaku kemudian kabur setelah aksinya dipergoki penjaga kos yang mengejar sambil berteriak meminta bantuan warga. Menurut saksi mata, pelaku curanmor sempat mengancam warga dengan mengacungkan senjata api sebelum kabur.
2: Lagi diri di situ, terus kok rame-rame apaan sih gitu, caranya tembak begitu. Lalu suara api itu gublak gitu. Terus yang punya ngomong gini, maling bu, sampai ngasih ujuk tangannya kayak nembak pistol itu maling.
0: Menindaklanjuti laporan warga, petugas reskrim dari Polsek Matraman sudah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pelaku curanmor babak belur dihakimi warga. Warga geram dengan aksi pencurian motor yang kerap terjadi di wilayah mereka.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, CCTV merekam komplotan emak-emak. Menggasak tas berisi uang, surat-surat penting, serta telepon genggam milik pedagang buah di pasar tradisional di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
1: Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, ada seorang remaja putri terkena busur panah yang ditembakkan sekelompok remaja.
2: Rekaman CCTV ini jadi saksi saat emak-emak mencuri di Pasar Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Komplotan emak-emak berjumlah 4 orang ini menyamar menjadi pembeli dan masing-masing memiliki peran berbeda. 2 pelaku mengalihkan perhatian korban, 1 orang eksekutor, dan 1 orang menjadi pengawas. Melihat korban lengah, salah satu pelaku mengambil tas korban melalui bawah meja lapak dengan ditutupi 2 rekannya yang menyamar sebagai pembeli dan mengalihkan perhatian korban. Korban pencurian adalah Syarifuddin Anwar, pedagang buah. Saat ditemui di lokasi pada Sabtu siang, korban menyebut peristiwa terjadi di sekitar jam 6:30 pagi saat pasar dalam keadaan ramai.
3: Kalau untuk yang hilang itu uang tunai ya kurang lebih adalah 1,5 juta lebih. Terus dompet beserta isi identitas, SIM, KTP, ATM, terus sama handphone. Untuk laporan waktu itu saya habis jualan langsung bertindak laporan ke Polsek. Tapi untuk saat ini belum ada kejelasan lagi. Kalau untuk analisa CCTV ya itu perkiraan 4 orang. 4 orang, yang satu mengelabui saya, yang 2 mengelabui saya, yang 1 eksekutor, yang 1 lagi mengamankan di belakang gitu.
4: Itu mamak semua atau gimana?
3: Ya, dari postur tubuh itu mak-mak, ya udah paling ya sekitar 50 ke atas lah umurnya.
2: 5 orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban. Ia tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku pembusuran.
5: Permasalahannya dari keterangan pelaku bahwa dia menunggu geng motor yang melintas. Namun korban bersama temannya 2 motor berboncengan, dia yang menjadi kena sasaran. Sangka dari dia adalah geng motor padahal bukan.
2: CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci. Ia membuka pintu depan mobil, lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polsek Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratulangi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci.
5: Jadi kebetulan mobil itu lupa dikunci dari kelihatan tas dari luar, sehingga pelaku membuka pintu itu, pintu mobil, dan mengambil uang yang ada dalam dompet di tas yang ada tertinggal di tas mobil.
6: Untuk kerugian korban pernah?
5: Kerugian sekitar uang tunai sekitar 500.000.
6: Dari hasil interogasi, pelaku menggunakan uang ini untuk apa, Pak?
5: Dari hasil keterangan dia, pelaku tersebut menggunakan uang itu untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Kini, pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah dan babak belur saat beraksi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
1: Sementara itu pelaku penembakan di sebuah klub malam di Bali berhasil ditangkap polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
7: Dua pria menjadi bulan-bulanan warga ketika aksinya mencuri sepeda motor di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan gagal pada Minggu siang. Kedua pelaku ini tertangkap basah warga saat berupaya mencongkel kontak motor incaran mereka. Sempat berusaha melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga setelah menabrak tiang. Aksi main hakim sendiri dipicu kekesalan warga dengan aksi curanmor yang sudah 4 kali terjadi dalam sebulan terakhir.
8: Hah?
7: Ledakan bom ikan yang terjadi di tengah pertandingan sepak bola antar warga di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, memakan korban. Muhammad Tony harus dilarikan ke rumah sakit akibat terkena serpihan bom di paha kanan. Menurut keterangan saksi, kejadian bermula saat warga sedang bermain sepak bola, tiba-tiba dihampiri tiga orang dengan dua sepeda motor, dan langsung melempar bom ke tengah kerumunan. Polisi yang melakukan olah TKP langsung meminta keterangan sejumlah saksi dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya serpihan bom dan bubuk museum. Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tabes Bandung membawa terduga pelaku penembakan di sebuah klub malam di Canggu, Bandung, Bali. Terduga pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak kabur ke Malaysia. Penembakan tersebut terjadi di klub malam pada Jumat malam dan melukai dua orang. Selain melukai pengunjung wisatawan warga negara Cina, peluru juga melukai petugas keamanan klub malam. Keributan berawal ketika terduga pelaku cekcok dengan korban yang berujung penembakan ke arah paha korban dan menembus ke paha petugas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, selanjutnya seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dari Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
0: Ya, anak berusia 12 tahun ini mendapatkan surat apresiasi resmi dari Badan Antariksa Amerika Serikat NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan pada salah satu domain publik mereka.
8: Ibrahim Al-Abrar, siswa kelas 6 SDN 3 Gedengsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak pernah menyangka hobinya bermain game akan membawanya mendapatkan pengakuan dari NASA. Rasa penasaran membuatnya belajar coding dan mendalami dunia keamanan cyber secara otodidak sejak awal tahun 2026. Dari proses belajar inilah, Ibrahim berhasil menemukan kerentanan jenis broken link hijacking pada salah satu domain publik NASA. Temuan ini kemudian dilaporkan hingga akhirnya diverifikasi NASA.
9: Saya ingin membuktikan bahwa teknologi itu bisa dibuat untuk membantu. Makanya saya memilih untuk melaporkannya saja.
8: Prinsip ini pula yang terus ditanamkan sang ayah Aminuddin Salas, guru teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri Kemusu. Meski sempat menyimpan kekhawatiran karena dunia keamanan siber berkaitan dengan data dan informasi, ia tetap mendampingi putranya belajar melalui tutorial YouTube dan kecerdasan buatan dengan satu pesan, kemampuan harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi orang lain.
10: Sebagai orang tua melihat Ibrahim yang dari

0: wilayah yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan, di Boyolali paling utara, itu sangat merasa bangga dan tidak menyangka kalau ternyata dari desa pun bisa diapresiasi oleh pihak NASA untuk keilmuannya. Saya merasa bangga karena ternyata Ibrahim bisa memberikan manfaat untuk pihak di NASA sana, bahkan harapan saya nanti bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak lain yang ingin juga belajar cyber security, belajar coding, agar nanti bisa memajukan Indonesia nanti menjadi lebih baik.
1: Surat apresiasi dari NASA diberikan setelah laporan Ibrahim dinyatakan valid dan membantu meningkatkan keamanan sistem mereka. Pengakuan ini menjadi prestasi membanggakan sekaligus menunjukkan talenta digital Indonesia mampu berkontribusi di tingkat internasional meski berasal dari daerah. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Berikutnya, tim penyelamat memperluas area pencarian 20 penumpang kapal di perairan Selayar.
3: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.

0: Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, ratusan hektar sawah di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang berumur 1 bulan sudah mulai layu.
1: Di Mojokerto, Jawa Timur, musim kemarau membuat warga mulai kesulitan air bersih. Warga mengandalkan sisa air hujan yang disimpan di kolam penampungan.
2: Demi mendapatkan air bersih, Mahfud harus menyiapkan jerigen besar, memanggul dan membawanya ke kolam penampungan air hujan. Ya, sejak kemarau tiba pada akhir Maret lalu, Mahfud dan lebih dari 1.000 kepala keluarga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mulai mengalami krisis air bersih. Mahfud dan warga Dusun Kandangan hanya bergantung pada sisa air hujan yang ditampung, yang kini pun sudah hampir habis.
3: Mengambil air bersih, sementara ini kan masih juga ada penampung-penampung di rumah warga milik pribadi itu ada, cuma sekitaran 1 bulan itu habis, gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
2: Data dari BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat setidaknya ada 3 desa yang terdampak kekeringan di kaki Gunung Penanggungan, yakni Desa Kunjorowesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Duyung. Seperti inilah kondisi tanah persawahan di Dusun Benrange dan Pairo, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami dilanda kekeringan. Tanaman padi mulai layu dan tak berkembang lantaran kekurangan air. Petani pun terancam gagal panen. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, sebagian petani terpaksa menggunakan sistem pompanisasi dengan menyedot air dari sungai. Tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.
4: Dari awal, yeah. Awal bulan 6 akhir.
5: Akhir bulan 6 kita sudah mulai kompa, Pak.
4: Iya.
5: Itu biayanya berapa per hari, Pak?
4: Biayanya 100.000 setiap hari.
5: Kalau misalnya kompanya dimatikan, Pak?
4: Pasti surut lagi.
5: Airnya meresap ke bawah,
4: Pak. Iya, betul.
2: Petani berharap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan deras hingga menyebabkan banjir kembali menerjang Kelurahan Hutan Bolon, Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Sabtu. Banjir yang membawa gelondongan kayu ini menyebabkan tanggul penahan air jebol.
1: Sementara itu di Parepare, Sulawesi Selatan, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk. Penumpang dan juga sopir minibus harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
6: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Minggu. Perluasan area dilakukan menyusul ditemukannya 5 korban selamat pada Sabtu kemarin. Pencarian mengerahkan 207 personil dengan tambahan armada dari Basarnas, Kendari, dan Maumere. Berdasarkan data terbaru dari total 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang selamat, 1 meninggal dunia, dan 20 lainnya masih dalam pencarian. Tanggul penahan air buatan pemerintah kembali jebol saat hujan deras mengguyur Kelurahan Utana Balon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu. Banjir juga membawa material gelondongan kayu yang menghantam permukiman dan merusak rumah warga. Warga juga menyebut bencana kali ini lebih parah karena debit air terasa lebih besar daripada banjir bandang yang terjadi pada November tahun lalu. Minggu siang, warga mulai bergotong royong membersihkan sisa material tanah dari dalam rumah, sekolah, hingga fasilitas ibadah agar bisa kembali digunakan. Alat berat pun telah dikerahkan ke lokasi untuk menutup kembali tanggul yang jebol. Diduga karena sopir mengantuk, minibus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Saat kejadian, truk tengah berhenti mengantri solar di SPBU di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Kedua penumpang minibus yang merupakan pasangan suami istri mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Kejadian pun berimbas pada kemacetan pada jalur Trans Sulawesi hingga kurang lebih 1 km dari dua arah. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kawasan Menteng Jaya di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat belakangan ini jadi sorotan berkat hadirnya Liga Aspal.
0: Berbeda dengan Liga Sepak Bola pada umumnya, Liga Aspal ala anak-anak Menteng Jaya digelar di ruas jalan sempit sebelah jalur rel kereta api. Nah, seperti apa serunya Liga Aspal? Jurnalis Transmedia Zahra Haliza punya liputannya untuk Anda.

0: Menteng Jaya, salah satu kawasan padat penduduk di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Berbeda dengan citra kawasan Menteng yang dipenuhi ruang terbuka dan pepohonan, wilayah ini berimpitan dengan jalur rel kereta api dan ruang publik yang terbatas. Namun, keterbatasan itu tidak serta-merta memadamkan kecintaan warga Menteng Jaya, terutama anak-anak, terhadap sepak bola.
1: Dengan memanfaatkan ruas jalan yang berada di permukiman padat ini, anak-anak bisa bertanding bahkan menyalurkan hobi. Nah, seperti apa sih keseruan Liga Aspal di kawasan permukiman padat Menteng Jaya, Jakarta Pusat ini?
0: Ruas jalan di lingkungan RT 09 RW 08 inilah yang nantinya disulap menjadi lapangan sederhana untuk menggelar Liga Aspal. Adalah Karang Taruna dan warga setempat yang menggagas turnamen sepak bola usia di bawah 13 tahun ini. Gagasan ini berangkat dari kegelisahan warga, tatkala melihat anak-anak mereka setiap hari bermain sepak bola di jalanan lantaran tidak tersedia lapangan.
2: Kayak kesehariannya sering banyak yang main, karena kita memang nggak punya lapangan ya Mbak ya. Jadi ya mau nggak mau ya main di pinggir jalan gitu kan. Memang sangat terkait sekali Mbak ya, ini kan memang pas main jelang liburan, terus ada Piala Dunia, ya antusiasnya ya dia mereka menonton bola, jadi terus ada Liga Aspal, jadi antusiasnya tinggi sekali buat menunjukkan bakat mereka gitu kan.
0: Hari yang dinanti pun tiba, final Liga Aspal digelar. Suasana semakin meriah dengan para supporter yang hadir, lengkap dengan beragam perangkat untuk membakar semangat. Riuh rendah sorak-sorai pendukung kedua tim membuat pertandingan bertambah semarak. Apalagi ketika kedua tim berebut si kulit bundar hingga gol demi gol tercipta.
3: Lapangannya semua memanfaatkan ruas jalan kampung. Semangat bertanding anak-anak ini memang gak kalah sama pemain profesional. Nah, dan satu hal yang paling mencuri perhatian saya adalah lokasi pertandingannya. Bukan di lapangan rumput atau di stadion mini, melainkan di ruas jalan aspal yang sehari-hari digunakan warga beraktivitas. Bahkan berada di sisi jalur rel kereta.
0: Layaknya sebuah pertandingan antara dua tim, muncul satu nama yang dinobatkan sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Ialah Sabit, 13 tahun, yang menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Aspal dengan torehan 11 gol. Sepak bola sudah menjadi olahraga favorit bagi siswa kelas 6 SD ini. Dari 11 gol yang ia cetak di Liga Aspal, Sabit memupuk impian menjadi pesepak bola profesional seperti idolanya Cristiano Ronaldo.
4: Nah, latihan biasa, kayak shoot, passing, dah.
0: Latihan dasar teknik sepak bola, menjaga kondisi fisik dan mental jelang laga, jadi menu para pemain Liga Aspal jelang hari pertandingan. Meski masih berusia anak-anak, persiapan dilakukan dengan serius.
5: Terlebih lagi, dua hari sebelum menjelang ini, saya rutinitas jam 8, anak-anak diwajibkan WA ke saya ataupun ke manajer untuk tidur. Dan tadi sebelum kita main, kita jam 10 kita tidur dulu atau jam 12, jadi kebugaran kita, mental kita terjaga.
0: Liga Aspal yang belakangan ini viral dan jadi perbincangan di media sosial juga memancing perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI Jakarta menyadari tingginya kebutuhan warga Jakarta akan adanya tempat terbuka untuk berolahraga.
6: Terus terang saya ngikutin Liga Aspal karena saya melihat adanya kegembiraan di anak-anak yang memanfaatkan itu. Walaupun tentunya yang namanya aspal itu bukan tempat untuk bermain sepak bola. Tapi karena keterbatasan fasilitas di Jakarta, dengan jumlah penduduk yang sebegini banyak 11 juta orang, termasuk tempatnya sebenarnya itu tempat KAI lah gitu. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta tetap berpikir untuk menyediakan fasilitas olahraga bagi anak-anak, walaupun belum semuanya bisa dilakukan, tetapi beberapa sekarang ini kita bangunkan kembali.
0: Pesta bola di Gang Sempit Menteng Jaya menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Dari Liga Aspal akan lahir bibit-bibit besar pesepak bola masa depan Indonesia. Sarah Haliza, Jakarta.
7: Ke informasi lainnya, ini ada soal tahu yang menjadi salah satu kuliner khas Tatar Pasundan. Selain Sumedang, Kuningan juga termasuk sentra penghasil tahu di Jawa Barat.
8: Dan tahu Kuningan ini punya bentuk yang padat, namun teksturnya lembut. Kira-kira seperti apa ya proses pembuatannya? Kita simak liputannya.

0: Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal dengan olahan tape ketan saja. Tetapi daerah yang memiliki julukan Kota Kuda ini juga masyhur sebagai sentra pembuatan tahu. Di Jalan Veteran ini misalnya, Anda tidak akan sulit mencari penjual tahu Kuningan yang memiliki ciri khas.
1: Nah, ini yang disebut dengan tahu Kuningan. Secara tekstur berbeda ya dengan tahu yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Kalau di Sumedang biasanya dia punya tekstur yang lebih crunchy dan juga isiannya juga lebih sedikit. Tapi berbeda, kalau di Kuningan dia punya tekstur yang lembut baik luar maupun dalam, isiannya juga banyak. Nah, sekarang saya berada di salah satu pabrik pembuatan tahu di Kabupaten Kuningan. Gimana kalau kita cari tahu bagaimana proses pembuatan tahunya termasuk belajar bagaimana cara berbisnisnya.
0: Kacang kedelai jadi bahan utama untuk membuat tahu. Hari ini saya akan mengolah lebih dari 25 kg kedelai. Di pabrik tahu, penggilingan kacang kedelai menggunakan alat khusus. Sedikit demi sedikit, kacang yang telah dicampur air dimasukkan ke dalam mesin. Nah, harus maklum ya, karena di pabrik ini mesti menggunakan mesin untuk proses penggilingan. Karena pabrik tahu setiap hari harus mengolah lebih dari 3 kuintal kacang kedelai. Wahaha. Untuk menciptakan cita rasa yang otentik, pabrik tahu masih mempertahankan cara tradisional pada beberapa tahap proses pembuatan tahu. Ini dia salah satunya, masih menggunakan kayu bakar. Ternyata ada alasan khusus loh. Masukkan satu persatu kayu. Setelah api mulai membesar, saatnya memasukkan adonan tahu. Ada 3 jolang atau baskom besar yang berisi adonan tahu. Masukkan satu persatu dan diamkan beberapa saat sampai mendidih. Ingat, adonan dimasukkan satu persatu ya, tidak boleh dicampur agar tahu bisa matang sempurna. Oke, kita kembali ke proses pembuatan tahu. Adonan tahu bisa dipastikan matang merata dan sempurna setelah 30 menit. Lanjut ke tahap berikutnya, penyaringan. Proses penyaringan dilakukan secara sederhana menggunakan kain. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan sari tahu dan ampas tahu. For your info, ini tuh panas banget, jadi harus hati-hati. Setelah kain penuh, saatnya kita saring dengan cara digoyang-goyang. Sari tahu sudah terpisah dari ampas, berikutnya akan diberi bibit atau yang biasa disebut air fermentasi. Ada takaran khusus ya untuk pencampuran bibit tahu. Berapa banyak? Nah, itu rahasia pabrik. Setelah bibit tahu tercampur, sari tahu yang sudah tercampur dengan bibit diaduk setengah lingkaran menggunakan alat khusus. Hingga muncul bulir-bulir tahu ke permukaan yang membentuk gumpalan. Selanjutnya gumpalan atau bulir tahu akan dipisahkan dari air. Menggunakan pipa khusus, secara otomatis air akan terbuang ke saluran yang sudah dibuat. Setelah terpisah sempurna, bulir tahu akan dicetak dalam wadah khusus yang disebut ancak. Sedikit demi sedikit, bulir tahu saya pindahkan ke dalam ancak. Pastikan ancak terisi penuh dengan bulir tahu ya.
1: Ya, di awal saya sudah katakan bahwa tekstur dari tahu Kuningan ini punya isian yang padat, begitu. Jadi kuncinya adalah di teknik pencetakan. Jadi memang satu ancak ini kurang lebih ada 2 kg adonan ya, Kang ya. Itu yang kemudian menjadikan si tahu Kuningan ini isiannya padat.
0: Bulir tahu yang sudah dimasukkan ke dalam ancak akan diperas kembali dengan teknik khusus. Ancak ini akan ditimpa dengan ancak-ancak lain, tujuannya untuk mengeluarkan sisa air yang masih ada dalam bulir tahu. Setelah dingin, tahu akan digoreng. Jadi saatnya memindahkan tahu. Nah, karena banyak, kita angkut menggunakan troli. Tips memasak tahu Kuningan adalah jangan terlalu banyak diaduk. Hal ini untuk menghasilkan bentuk kotak sempurna. Jika tahu sudah mengambang dan berwarna coklat, ini tandanya tahu sudah matang. Yuk kita angkat. Selanjutnya tiriskan tahu dari minyak dan masukkan ke dalam wadah khusus. Tahu panas siap untuk dijual. Nah, seharian membuat tahu, saatnya sekarang saya mencoba. Boleh dong ya? Oke, gasken kita coba tahunya. Tidak menggunakan cabai rawit, tahu Kuningan ini biasanya dicocol dengan sambal kecap yang pedasnya nampol.
1: Karena tadi proses pembuatannya menggunakan garam, jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, tentu ada gurih-gurihnya, ada asin-asinnya juga. Memang enaknya dinikmati ketika panas seperti ini. Pilihannya banyak, bisa menggunakan lontong seperti ini atau bisa menggunakan nasi, bebas tergantung Anda. Nah, menikmati tahu Kuningan ini menjadi akhir perjalanan saya menjadi seorang pengusaha tahu di Kuningan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha tahu. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya mau coba lagi. Hmm.
2: Warga sangat antusias menangkap ikan dengan alat seadanya dalam festival Tangkap Ikan.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: ini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Barat membuktikan bahwa masa pensiun bukan akhir dari produktivitas. Ia berhasil mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan.
8: Ya, sementara itu ini ada juga seorang kakek di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang punya hobi mengoleksi berbagai jenis tokek unik. Dan dari hobinya ini, ia pernah menjual per ekor tokek dengan harga 25 juta rupiah.
9: Beginilah keseharian Arfa, pria 63 tahun, warga desa Kuajang, kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Setiap hari, pensiunan aparatur sipil negara ini disibukkan dengan berbagai aktivitas di kandang ayam petelurnya yang kini memiliki populasi sekitar 2.400 ekor. Usaha Arfa ini berawal pada tahun 2018 dengan modal 700 ekor ayam. Setelah melihat peluang yang menjanjikan, Arfa terus mengembangkan usahanya sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Berkat ketekunan, keuletan, dan semangat belajar secara otodidak, membuat usahanya terus berkembang dan memberikan hasil yang menjanjikan. Setiap hari, peternakan milik Arfa mampu menghasilkan 60 hingga 70 rak telur ayam. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar desa, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Polewali Mandar hingga Majene.
10: Saya ingat, saya bilang saya akan pensiun nanti ini, jadi untuk kesibukan dalam pensiun. Jadi saya tambah populasi ayam sampai 3.000 pertama itu. Setelah 700 di akhir, saya pindah lokasi.
9: Sementara itu, seorang kakek bernama Mulyanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki hobi yang tak biasa. Selama lebih dari 10 tahun, ia mengoleksi berbagai jenis tokek dengan warna-warna unik. Bahkan salah satu koleksinya memiliki ekor bercabang. Berawal dari hobi, kakek berusia 65 tahun ini bisa mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Harga jual tokek bisa mencapai 25 juta rupiah per ekor. Harga ini tergantung kondisi, keunikan warna, serta bentuk fisik masing-masing tokek.
11: Pernah menjual tokek dengan harga berapa, Pak?
12: Paling 25 juta.

0: yang bisa jadi pilihan menyenangkan untuk mengisi akhir pekan.
1: Sementara itu di Klaten Jawa Tengah, warga berebut menangkap ikan dalam kegiatan Festival Memet Ikan. Dalam kegiatan ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan berbagai jenis.
0: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Tawa dan aura gembira anak terpancar saat mereka berlari, melompat, meluncur di perosotan, hingga menaklukkan beragam rintangan di balon jumbo. Inilah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Barat. Uniknya, wahana wisata balon ini memiliki arena indoor yang cukup luas, yang membuat anak-anak seolah memasuki dunia dongeng.
3: Main playground di sini.
4: Iya, main playground.
3: Iya, seru.
1: Kenapa serunya?
3: Soalnya bisa loncat-loncat.
5: Loncat, naik, sama kadang-kadang bisa main lempar-lemparan.
1: Ya. Yang paling seru ngapain di sini? Bagus?
3: Loncat-loncat.
1: Oke.
2: Tak sekadar menjadi sarana hiburan, aktivitas bermain di wahana ini juga mendorong anak untuk lebih aktif bergerak, melatih keseimbangan koordinasi motorik, serta membangun kepercayaan diri saat mencoba berbagai tantangan.
6: Di dalam kita ada slide, ada mandi bola, kita juga ada climbing, serta slide untuk di area outdoor-nya juga lengkap.
2: Selain istana balon, ada juga wahana lain yang bisa dicoba, seperti jungkat-jungkit, ayunan, hingga flying fox untuk anak. Festival Memet Ikan atau Tangkap Ikan ini berlangsung di kolam desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu pagi. Terlihat warga antusias mengikuti Festival Memet Ikan ini dengan peralatan ala kadarnya. Seperti yang dilakukan oleh Siswanto, bermodalkan jaring, ia langsung terjun ke kolam dan saling berebut dengan ribuan warga lain. Setelah beberapa kali menjaring, ia pun mendapatkan ikan sebanyak 5 kg.
7: Cari ikan sama hiburan.
8: Dapat berapa ini?
7: Ini dapat 5 kilo tapi kecil-kecil nila.
8: Apa aja ikannya?
7: Ini nila sama bawal.
8: Rencana untuk apa, Pak?
7: Digoreng.
2: Festival Memet merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Di tahun ini, panitia menyiapkan sebanyak 2 ton ikan seperti ikan bawal, nila, lele, dan juga mujair. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 20 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Memasuki hari kelima, tim penyelamat memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya AKM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan memiliki motor listrik nasional yang diproduksi di dalam negeri. Tim Matador Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 usai menaklukkan La Abeleste Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey, Amerika Serikat.

0: Sedikitnya 3 kapal nelayan yang tengah sandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar minggu pagi. Diduga penyebabnya akibat konsleting listrik dari salah satu kapal yang tengah diperbaiki. Di lain tempat, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pembuatan sandal di Kebar Keramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, minggu pagi. Para karyawan berjibaku menyelamatkan bahan baku agar tidak ikut dilalap si jago merah.
1: Kepulan asap hitam

0: pekat membubung tinggi dari bangunan pabrik. Ketika kebakaran, aktivitas produksi sedang berlangsung sehingga karyawan panik berusaha menyelamatkan diri dan mengevakuasi bahan baku ke tempat yang lebih aman. Banyaknya material plastik membuat api dengan cepat menghanguskan 4 ruangan gudang. Armada pemadam kebakaran se-Solo Raya dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas produksi pabrik terhenti sementara. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik.
1: Pabrik sendal ya, Pak?
2: Karet.
1: Karet sendal. Itu otomatis bahannya dari plastik ya, Ini ada satu gedung, ada 4 ruangan, yang terbakar 3 ruangan. 2 ruangan itu bahan baku, yang satu penggilingan yang berisi mesin-mesin.
3: Izin.
0: Sementara itu, dalam rekaman kamera amatir milik warga, terlihat kobaran api membakar kapal yang sedang sandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar dengan cepat. Api melalap sedikitnya 3 kapal. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar sedang melakukan perbaikan. Satu lainnya kapal sudah tidak digunakan. Api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar. Diduga penyebab kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki.
4: Dugaan sementara diakibatkan konsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman. Dugaan sementara yang kami. Dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan tipol agar tidak meluas.
5: Untuk kesulitan sendiri seperti apa? Ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sendiri?
4: Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya, Pak.
0: Api bisa dipadamkan setelah sedikitnya 12 mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Kasus kebakaran ditangani instansi terkait, termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 20 korban hilang tenggelamnya AKM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 207 personel dikerahkan dengan tambahan armada dari Basarnas, Kendari, dan Maumere. Pencarian dibagi dalam 5 alur hingga radius 377 mil. Meski dihadapkan pada kendala cuaca ekstrim dan ombak setinggi 3 meter, perluasan area ini dilakukan menyusul ditemukannya 5 korban selamat pada Sabtu kemarin usai berpegangan pada rumah ikan di sekitar Pulau Matalangin. Kelima korban kini dievakuasi ke Pelabuhan Benteng. Berdasarkan data terbaru, dari total 78 penumpang KM Nurul Salsa, 57 orang selamat, 1 meninggal dunia, dan 20 lainnya masih dalam pencarian.
7: Tugas SAR Kemanjaya saat ini telah melaksanakan pencarian tadi malam dan saat ini menuju ke Pelabuhan Benteng Selayar dan membawa 5 korban yang dievakuasi oleh nelayan kemarin. Dan rencana akan dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Selayar. Ada juga kendala-kendala hari ini di masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Punta Dewa dari Maumere, pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
6: Ke informasi selanjutnya, membawa kabur motor milik seorang bocah dengan modus pinjam, lalu menjualnya seharga 500 ribu. Seorang pria diikat di tiang listrik, lalu dihakimi massa di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Di lokasi lain, polisi menangkap seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor yang diduga beraksi puluhan kali di Jakarta Selatan. Pelaku kerap membawa senjata api saat menjalankan aksinya.
8: Seorang pelaku pencurian motor berinisial A diikat di tiang listrik lalu diamuk massa yang sudah geram dengan ulahnya di Jalan Cemara Ujung, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tadi. Pelaku sebelumnya meminjam motor milik seorang bocah pada hari Senin lalu. Modusnya mengiming-imingi akan diisikan bensin dan dibelikan rokok. Namun setelah membawa motor, pelaku tak kunjung kembali. Korban bersama orang tuanya sudah berusaha mencari pelaku, namun tidak kunjung bertemu. Hingga pada Sabtu dini hari, korban tidak sengaja bertemu dengan pelaku, namun saat ditanyai perihal motornya, ternyata sudah dijual dengan harga Rp500.000 kepada penadah. Karena kesal, korban kemudian berteriak meminta tolong, hingga warga datang dan menangkap pelaku. Usai dihakimi massa, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti.
2: Kalau masalah ojol, cuman
9: gue bilang, kata dia, bilangnya dia digade motornya. Tapi nggak tahu juga digade apa dijual.
8: Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Pesanggerahan menangkap seorang residivis spesialis curanmor berinisial T saat tertidur di rumahnya di Kabupaten Lampung Timur pada Sabtu dini hari. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Petukangan Selatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksi tersebut, pelaku terekam kamera pengawas saat merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan lebih dari 20 aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga menduga pelaku tidak segan menggunakan senjata api apabila aksinya dipergoki oleh korban atau warga. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu pucuk senjata api, 5 butir peluru kaliber 9 mm, 1 unit sepeda motor Matic hasil kejahatan, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian.
6: Banjir yang membawa gelondongan kayu pada Sabtu kemarin mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, rusak dan dipenuhi material sisa banjir. Warga menyebut debit air akibat jebolnya tanggul sungai kali ini lebih besar dibanding banjir bandang November 2025 lalu.

0: tanggul penahan air buatan pemerintah kembali jebol saat hujan deras mengguyur kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu kemarin. Banjir bukan hanya membawa air bercampur lumpur, namun juga menyeret material gelondongan kayu yang menghantam permukiman. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak parah.
1: Memang agak besar airnya itu. Ini banyak itu merusakkan rumah masyarakat sini di bawah-bawah sini. Yang di atas sana memang nggak ada lagi rumah kan gitu. Nah, tapi kena juga banyak sana di atas itu, yang lorong tiga banyak juga.
2: Berarti dampak banjir kemarin ada rumah-rumah warga yang rusak Pak ya?
1: Ada.
2: Informasinya lebih besar dari banjir yang awal kemarin gitu Pak?
1: Airnya memang.
0: Saat kejadian warga sempat panik ketika air tiba-tiba meluap dengan cepat. Warga juga menyebut bencana kali ini lebih parah karena debit air terasa lebih besar daripada banjir bandang yang terjadi pada 25 November tahun lalu.
3: Semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tahu-taunya memang ada hujan sudah lebat sekali. Tahu-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhamburan mencari tempat yang aman. Jadi kami melihat gelondongan kayu hanyut semua, menendang rumah kami, jadi jebol semua.
0: Pada Minggu siang, warga mulai bergotong royong membersihkan sisa material tanah dari dalam rumah, sekolah, hingga fasilitas ibadah agar bisa kembali digunakan. Alat berat pun telah dikerahkan ke lokasi untuk menutup kembali tanggul yang jebol. Meski air mulai surut, warga mengaku masih dibayangi rasa trauma dan was-was bencana serupa kembali terjadi jika hujan deras kembali mengguyur wilayah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
4: Ribuan atlet pelajar berlomba menjadi yang tercepat dalam lintasan atletik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tim Matador Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026 usai menaklukkan La Abi Celeste Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final di New Jersey, Amerika Serikat, Senin pagi waktu Indonesia Barat. Ferran Torres mencetak gol kemenangan di laga ini. Sejak peluit tanda pertandingan dimulai, kedua tim bermain hati-hati. La Roja Spanyol yang mendominasi penguasaan bola terus menekan pertahanan Lionel Messi dan kawan-kawan. Hasilnya Argentina tidak bisa menembak sama sekali dalam 45 menit awal. Setelah imbang tanpa gol di waktu normal, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Nico Williams menghadirkan ancaman di menit ke-93. Sundulan yang ia lepaskan bisa ditepis oleh Emiliano Martinez. Nico Williams akhirnya berhasil menggetarkan gawang Argentina di menit ke-96 usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti Argentina. Namun wasit Slavko Vincic menganulir gol tersebut karena ada pelanggaran dalam proses gol. Setelah masih 0-0 di babak pertama extra time, Ferran Torres mencetak gol untuk membawa Spanyol unggul di menit ke-106. Selama laga berlangsung, Spanyol mendominasi total permainan, sebaliknya Argentina benar-benar diredam oleh Spanyol. Keberhasilan Spanyol sebagai kampion Piala Dunia 2026 mengulang memori manis Piala Dunia 2010 kala La Roja memenangi gelar di Afrika Selatan. Sebaliknya Argentina gagal meraih gelar back-to-back setelah edisi 2022. Tim asuhan Lionel Scaloni gagal mengikuti jejak Italia pada 1938 dan Brazil pada 1962 yang mempertahankan trofi mereka. Piala Dunia 2026 sudah berakhir. Lantas bagi sang juara dan tim-tim peserta, berapa hadiah yang akan mereka bawa pulang? Penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
1: Total hadiah yang akan diberikan FIFA pada gelaran Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara mencapai $871 juta atau setara dengan 15,68 triliun rupiah. Total hadiah tersebut naik pada April lalu dari yang sebelumnya ditetapkan FIFA yakni $727 juta serta telah mengalami kenaikan sebesar 50% dari total hadiah Piala Dunia 2022 lalu. Jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 tim menjadi alasan utama FIFA dalam meningkatkan alokasi dana hadiah tersebut. Berdasarkan rinciannya, bagi tim yang hanya bertahan di babak grup, tetap membawa pulang hadiah sebesar $10 juta atau 180 miliar rupiah. Sementara, tim yang lolos ke babak 32 besar akan mendapatkan hadiah sebesar $12 juta atau 216 miliar rupiah. Hadiah pun semakin besar bagi tim yang masuk babak 16 besar, yang mendapatkan hadiah sebesar $16 juta atau 288 miliar rupiah. Bagi tim yang masuk ke babak semifinal atau peringkat 8 besar akan mendapat hadiah sebesar $20 juta atau 360 miliar rupiah. Masuk ke 4 besar, hadiah pun lebih fantastis ya. Bagi tim yang meraih juara 4 akan mendapatkan hadiah sebesar $28 juta atau 504 miliar rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar $30 juta atau 540 miliar rupiah. Runner-up akan mendapatkan hadiah sebesar $34 juta atau 612 miliar rupiah. Dan sang juara utama akan mendapatkan $51 juta atau 918 miliar rupiah. Tak hanya itu, sisa hadiah sebesar $168 juta akan dibagikan ke seluruh tim tanpa memandang performa pemain selama turnamen. Jadi, setiap tim dalam turnamen dunia tersebut setidaknya akan mendapat sekitar $12,5 juta atau sekitar 225 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk biaya persiapan, pemusatan latihan, serta akomodasi perjalanan.
0: Warga di ibu kota antusias menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina pada Minggu malam. Suasana acara yang digelar di beberapa lokasi berbeda ini semakin semarak dengan atribut dan jersey para pendukung kedua tim.
1: Nonton bareng laga final Spanyol melawan Argentina digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan Minggu malam. Para pendukung memakai atribut dan jersey tim masing-masing sebagai dukungan bagi tim kesayangan mereka. Pengunjung pun disuguhi hiburan musik dan beragam stand kuliner UMKM yang tersedia secara gratis.
2: Dukung Argentina pastinya dong.
3: Kita dukung Spanyol!
4: Spanyol, Spanyol, Spanyol!
1: Nonton bareng final Piala Dunia 2026 juga digelar di Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru Jakarta Selatan Minggu malam. Nobar digelar Pemkot Administrasi Jakarta Selatan dan sebuah perusahaan swasta sekaligus mendorong pemanfaatan ruang publik. Beragam hiburan tersaji bagi para pengunjung.
4: Jadi ini dua salah satu komitmen UNIFI dalam mendukung program pemerintah, terutama pemerintah DKI Jakarta, bagaimana digitalisasi seluruh komunitas ini untuk menjadi lebih melek terhadap digital.
5: Kita bentuk dukungan kita terhadap pemerintah pusat bahwa harus ada aktivitas ekonomi dari sebuah hajatan luar biasa namanya Piala Dunia ini. Ini sebuah bentuk komitmen dari pemerintah DKI untuk memberikan pelayanan dan juga apa ya, kepada ruang publik kepada masyarakat
6: di momen anomali terparah.
1: Di lokasi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan Mendagri Tito Karnavian menggelar nonton bareng laga final tim Albi Celeste kontra tim Matador bersama warga kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat Senin dini hari. Pada momen ini, Menteri Marwarar Sirait meninjau kondisi progres penataan kawasan permukiman. Kepada warga, Kementerian PKP menyampaikan komitmen untuk menyelaraskan pembangunan fisik hunian dengan penataan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebanyak 27 tim e-sport berlaga di kejuaraan e-sport Kapolda Bali Cup 2026 pada 18 hingga 19 Juli 2026 di Denpasar, Bali. Di lain tempat, lebih dari 2.000 atlet pelajar berlomba menjadi yang tercepat di lintasan atletik di Stadion Super Soccer Arena Rendang, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
1: Lebih dari 2.000 atlet pelajar berkompetisi di lintasan atletik dalam ajang Milk Life Athletics Challenge 2026 seri pertama di Stadion Super Soccer Arena Rendang Kabupaten Kudus. Lomba digelar dari tanggal 15 hingga 18 Juli 2026. Para atlet bersaing menjadi yang terbaik di berbagai nomor. Seperti lari jarak pendek, menengah hingga nomor lapangan. Di antaranya lompat tinggi, lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru. Untuk kategori anak-anak kelompok umur 8 hingga 12 tahun, berlomba dalam permainan atletik seperti frog jump, formula one, lempar turbo, dan kangga escape. Menurut koordinator teknis lomba sekaligus kabin pembinaan dan prestasi PASI Kabupaten Kudus, Nur Ahmad, tingginya antusiasme peserta terlihat dari babak penyisihan yang harus digelar hingga lebih dari 30 kali.
7: Harapan kita ada atlet-atlet yang muncul kualitasnya bagus ya, sehingga nanti akan kita bina di klub.
8: Latihan estafet, kangga, lari, gitu.
9: Terus ini kamu main nggak pakai sepatu, kenapa?
8: Enak aja, udah terbiasa dari kecil.
1: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta mulai melakukan persiapan matang menghadapi Pekan Olahraga Masyarakat Nasional atau PORNAS 2027 di Palu, Sulawesi Tengah. Ketua KORMI DKI Jakarta Diana Dewi pada Minggu menyebut, selain menjaring peserta terbaik, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Dari total 103 induk organisasi olahraga atau inorga di bawah naungan KORMI, DKI Jakarta memiliki cabang dan pegiat paling banyak, sehingga peluang untuk mendapatkan perwakilan terbaik terbuka lebar.
10: Tapi dari sekarang pun kita sudah mengusahakan bagaimana mereka semangat untuk melakukan PORNAS. Satu itu, kedua juga kami berharap bahwa dengan adanya pelaksanaan seperti ini, masyarakat lebih banyak menyadari bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan, dan sehat belum tentu bugar.
1: Setelah menggelar babak penyisihan di Polres dan Polresta di masing-masing kabupaten dan kota yang diikuti 155 tim, sebanyak 27 tim e-sport akhirnya berlaga di kejuaraan e-sport Kapolda Bali Cup 2026 pada 18 hingga 19 Juli 2026. Selain memperebutkan medali emas, juara pertama kejuaraan ini akan mewakili Bali dalam kejuaraan e-sport Kapolri Cup 2026 pada 8 Agustus mendatang di Jakarta.
11: Kapolri melaksanakan turnamen bukan untuk sekedar melaksanakan turnamen e-sport, tetapi untuk membantu pemangku kepentingan dan bagi PBSI bersama-sama komunitas dan ekosistemnya, sehingga para generasi muda yang punya hobi gamer ataupun digital dapat kita salurkan untuk menjadi atlet yang saat ini di kancah internasional kita menjadi salah satu yang perlu diperhatikan.
1: Di tingkat pusat, pemenang selain mendapatkan hadiah, juga akan menjadi duta Kamtibmas Polri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Presiden Prabowo meluncurkan motor listrik nasional buatan dalam negeri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki motor listrik nasional yang diproduksi di dalam negeri. Motor listrik ini menurut Prabowo juga akan dibuat oleh anak bangsa, meski belum dirincikan kapan waktu peluncuran, juga merek dagang apa yang akan diberikan. Dalam pidatonya pada acara panen raya TNI di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Prabowo berharap kehadiran motor listrik nasional ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani, dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Tanya motor, Presiden juga menyebut Indonesia akan memiliki mobil nasional yang juga sama-sama buatan anak bangsa Indonesia.
1: Jadi import daripada uangnya keluar, Pak. Kasih petani, Pak. Bergerak. Terima kasih, Pak Menko. Sama Pak, bahkan jadi economic of scale bisa lebih rendah, mana bisa lebih rendah, Pak.
0: Harga daging sapi yang terus naik dalam sepekan terakhir membuat pedagang bakso di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kebingungan. Dengan harga daging yang tinggi, namun daya beli masyarakat yang rendah membuat mereka sulit mengambil keputusan. Karena ketika memutuskan menaikkan harga bakso, maka mereka juga harus berani mengambil risiko kehilangan pelanggan.
2: Hoirul adalah salah satu penjual bakso di Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan Kota, Jawa Timur. Sepekan ini ia kebingungan karena harga daging sapi yang mencapai Rp130.000 per kilogram membuat biaya operasional warungnya membengkak. Kondisi ini diperparah dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi di pasar. Akibatnya, ketika ada pedagang daging yang berjualan, mau tidak mau Hoirul harus membeli daging sapi dengan jumlah lebih banyak. Ia juga harus jaga-jaga jika pedagang kembali mogok atau harga daging sapi kembali melonjak. Ia mengaku bingung dengan kondisi sekarang, apakah harus menaikkan harga bakso atau tetap bertahan, namun keuntungan yang diterima jauh berkurang.
3: Sangat terdampak sekali, Mas. Soalnya kan pendapatan sama pengeluaran itu mempengaruhi gitu loh. Soalnya kan dampaknya kayak daging naik itu kan nggak harga daging aja, lain-lain juga ikut naik semua, Mas. Jadi ya otomatis pedagang-pedagang, terutama kayak warung-warung gini juga bingung, Mas.
2: Hoirul dan para pedagang bakso lain kini juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi mereka dan harga daging bisa kembali pulih. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi lain, ratusan hektar sawah di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan dilanda kekeringan. Akibatnya padi yang berumur 1 bulan mulai layu. Di Mojokerto, Jawa Timur, musim kemarau membuat warga mulai kesulitan air bersih. Warga mengandalkan sisa air hujan yang disimpan di kolam penampungan.
4: Demi mendapatkan air bersih, Mahfud harus menyiapkan jerigen besar, memanggul dan membawanya ke kolam penampungan air hujan. Ya, sejak kemarau tiba pada akhir Maret lalu, Mahfud dan lebih dari 1.000 kepala keluarga di Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mulai mengalami krisis air bersih. Mahfud dan warga Dusun Kandangan hanya bergantung pada sisa air hujan yang ditampung, yang kini pun sudah hampir habis.
5: Mengambil air bersih, sementara ini kan masih juga ada penampung-penampung di rumah warga milik pribadi itu ada, cuma sekitaran 1 bulan itu habis, gak mencukupi lah. Terus ada juga pipa bantuan dari desa atau yang mengaliri dari terawas itu menunggu giliran.
4: Data dari BPBD Kabupaten Mojokerto mencatat, setidaknya ada 3 desa yang terdampak kekeringan di kaki Gunung Penanggungan, yakni Desa Kunjorowesi, Desa Manduro Manggung Gajah, dan Desa Duyung. Seperti inilah kondisi tanah persawahan di Dusun Benrange dan Pairo, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami dilanda kekeringan. Tanaman padi mulai layu dan tak berkembang lantaran kekurangan air. Petani pun terancam gagal panen. Untuk menyelamatkan tanaman padi mereka, sebagian petani terpaksa menggunakan sistem pompanisasi dengan menyedot air dari sungai. Tentu saja mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.
6: Dari awal, awal bulan 6 akhir.
7: Akhir bulan 6 kita sudah mulai pompa, Pak.
6: Iya.
7: Itu biayanya berapa per hari, Pak?
6: Biayanya 100 ribu setiap hari.
7: Kalau misalnya kompanya dimatikan, Pak?
6: Pasti surut lagi.
7: Airnya meresap ke bawah,
6: Pak. Iya, betul.
4: Petani berharap ada fasilitas sumur bor yang disediakan di sekitar sawah mereka agar tanaman padi tetap terairi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pensiunan ASN di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan membuktikan bahwa masa pensiun bukan akhir dari produktivitas. Ia berhasil mengembangkan usaha peternakan ayam petelur dengan omset hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Sementara itu seorang